0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Proyek rehabilitasi mangrove terbesar di dunia. Tidak pernah ada proyek yang melebihi luasan yang akan dicapai oleh mangrove for coastal resilience.
2: Pemadaman di lokasi dengan mengerahkan 4 unit mobil pemadam kebakaran dan 3 mobil BPBD untuk suplai air.
0: Ibu Kota Nusantara resmi menjadi lokasi peluncuran program Mangrove for Coastal Resilience yang dijalankan Kementerian Kehutanan. Kebakaran hebat melanda tempat pemrosesan akhir atau TPA Troketon Pedang. 8 warga Palestina termasuk 2 anak tewas dalam serangan udara Israel di seluruh jalur Gaza. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 3 Agustus 2026 bersama saya, Rudy Zain. Ibu Kota Nusantara resmi menjadi lokasi peluncuran program Mangrove for Coastal Resilience yang dijalankan Kementerian Kehutanan. Program ini menargetkan rehabilitasi mangrove seluas 32.634 hektar dan menjadi proyek rehabilitasi mangrove terbesar di dunia. Reporter RRI IKN Andreas Trisno melaporkan.
3: Kementerian Kehutanan Republik Indonesia resmi meluncurkan program Mangrove for Coastal Resilience atau M4CR sebagai langkah memperkuat ketahanan pesisir sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Acara peluncuran yang dirangkai dengan media gathering selama 3 hari ini berpusat di Plaza Timur, Bhinneka Tunggal Ika, kawasan inti pusat pemerintahan KIPP Ibu Kota Nusantara. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan sekaligus Eksekutif Direktur M4CR, Dr. Muhammad Zainal Arifin mengatakan, Kalimantan Timur menjadi wilayah prioritas karena mendapat alokasi rehabilitasi mangrove hampir 12.000 hektar atau lebih dari 30% dari total nasional. Ia menyebut rehabilitasi mangrove yang didanai Bank Dunia itu akan dilakukan di areal seluas 32.634 hektar sehingga menjadi proyek rehabilitasi mangrove terbesar di dunia.
1: Perlu diketahui 32.634 hektar ini adalah proyek rehabilitasi mangrove terbesar di dunia. Tidak pernah ada proyek yang melebihi luasan yang akan dicapai oleh Mangrove for Coastal Resilience. Dan Kalimantan Timur, OIKN termasuk di dalamnya, itu harus menyelesaikan hampir 12 ribu. Jadi mungkin sekitar berapa persen itu, Pak? 30% lebih ya. 30% lebih dari prestasi M4CR akan ditentukan oleh kegiatan di Kalimantan Timur.
3: Sementara itu, Kepala Otorita IKN Basuki Hadi Mulyono menegaskan, rehabilitasi mangrove menjadi bagian penting pembangunan Ibu Kota Nusantara sebagai Forest City. Menurutnya, mangrove berperan melindungi pesisir dari abrasi, menyerap karbon, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penyediaan bibit dan usaha berbasis mangrove.
4: Jadi pantai itu kalau nggak diprotek, dia abrasi makanya terus berkurang terus. Dia juga meredam tsunami, gelombang tsunami. Mudah-mudahan pantai kita bisa terlindungi dengan secara alami, secara natural, secara botanical dengan infrastruktur ini sehingga kita kembali ke alam lagi. Tujuannya seperti yang IKN, Forest City.
3: Program M4CR diharapkan memperkuat ketahanan pesisir, mendukung pembangunan berkelanjutan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui kolaborasi pemerintah, dunia usaha, akademisi, media, dan masyarakat. Dari Ibu Kota Nusantara, Andreas Trisno, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kebakaran hebat melanda tempat pemrosesan akhir atau TPA Troketon Pedan. Api baru dapat dipadamkan setelah 15 jam oleh petugas gabungan pemadam kebakaran Klaten, BPBD Klaten, dan para relawan. Adam Sutanto dari RRI Surakarta melaporkan.
5: Kami melaksanakan pemadaman membutuhkan waktu kurang lebih 16 jam sampai menyatakan operasi penanganan kebakaran kita akhiri dan selanjutnya untuk pengawasan
6: Kebakaran hebat melanda tempat pemrosesan akhir atau TPA Troketon, Medan, Klaten. Kebakaran terjadi pada sekitar pukul 13 waktu Indonesia bagian barat 1 Agustus 2026 pada zona landfill 1 dan baru dapat dipadamkan 16 jam kemudian, yakni pada sekitar pukul 4:30 atau pada Minggu pagi. Kepala Bidang Damkar Satpol PP dan Damkar Kabupaten Klaten, Sumino, kepada RRI mengatakan untuk memadamkan api tersebut, pihaknya mengerahkan sedikitnya 60 personil gabungan baik Damkar Klaten, TRC, BBBD Klaten, dan juga para relawan. Selain itu juga mengerahkan 4 unit mobil damkar dan 3 unit mobil pemadam dari BBBD Kabupaten Klaten.
2: Kami memulai pemadaman di lokasi dengan mengerahkan 4 unit barang dan 3 mobil BWD untuk suplai air ya. Kemudian dari kami sekitar 60 personil yang kita terjunkan, baik yang terdiri dari Damkar Klaten, dari TRC BWD, kemudian dari unsur relawan. Kemudian kami melaksanakan pemadaman membutuhkan waktu kurang lebih 16 jam sampai ke 04.30.
6: Dikatakan untuk mencegah perluasan kebakaran itu, pihaknya juga mengerahkan 3 unit alat berat milik Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Klaten. Dampak terjadinya kebakaran TPA Troketon juga dirasakan warga yang berdekatan langsung dengan lokasi kebakaran. Dampak yang terjadi adalah asap dari kebakaran yang masuk ke perkampungan yang cukup mengganggu pernapasan. Kepala Desa Kaligawe, Kecamatan Pedan, Sutekno mengatakan pihaknya bergerak cepat untuk membantu warga dengan meminta bantuan masker kepada Kecamatan Pedan dan ada bantuan dari BBBD yang kemudian dibagikan kepada warga terdampak.
7: Iya, kemarin kita berusaha, kita ada permintaan warga. Kasihan Pak, ini warganya kan dampak dari asap tersebut. Minta masker kan gitu, karena asap tersebut kan gitu ya. Kita dapat masker sejumlah 500. Kalau BBD persisnya saya tidak tahu, BBD juga bagi masker juga.
6: Sementara Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Klaten, Sri Hadi, mengatakan luasan yang terbakar pada TPA Troketon kurang lebih 1,5 hektar. Sedangkan untuk penyebab kebakaran berdasarkan hasil asesmen masih dalam proses penyidikan. Namun dugaan sementara kebakaran dipicu oleh adanya ledakan dari dalam tumpukan sampah. Dikatakan pula peristiwa kebakaran TPA Troketon juga pernah terjadi pada tahun 2023. RRI Surakarta, Adam Sutanto melaporkan.
0: Sebanyak 600 lebih komunitas bersepeda mengikuti Goes Bareng Berhati ya sebagai tuan rumah komunitas Goes Hiu Putih dengan titik kumpul di kampus PGRI. Kegiatan ini juga dirangkai dengan penanaman pohon untuk pelestarian alam. Edi Suroso dari RRI Palangkaraya melaporkan.
8: Kita membudayakan bersepeda.
9: Ratusan Goes dari berbagai komunitas sepeda di Palangkaraya tampak berkumpul dan memadati titik awal keberangkatan kampus PGRI. Suasana penuh keakraban dan semangat tinggi begitu terasa sejak pagi. Berbagai jenis sepeda turut meramaikan acara ini. Mulai dari sepeda gunung, sepeda lipat, hingga jajaran sepeda tua bertema klasik menarik perhatian para warga setempat. Ketua Panitia Penyelenggara Ambarat Moko menjelaskan, fokus utama dari gelaran ini bukan sekedar mengejar hadiah, melainkan untuk mempererat tali silaturahmi antar komunitas sepeda yang ada di Palangkaraya.
8: Kita membudayakan bersepeda dengan kesehatan, ya, kebersamaan.

0: Selain sebagai wadah berkumpul, acara ini juga dirancang sebagai ajang kampanye hidup sehat guna membudayakan kebiasaan rajin berolahraga, khususnya bersepeda, di tengah kesibukan masyarakat. Acara Goes bersama ini tidak hanya berfokus pada kesehatan fisik dan pembagian Dol Fresh menarik, namun sebagai bentuk kepedulian terhadap kelestarian alam, panitia juga merangkaikan kegiatan ini dengan aksi sosial penanaman pohon bersama di lokasi kampus PGRI. Sementara itu, Ketua Komunitas Sepeda Lipat Noriko mengapresiasi tinggi inisiatif Goes Hiu Putih. Ia menilai kegiatan semacam ini memberikan ruang yang sangat baik bagi para Goes untuk saling kenal, bertukar cerita, serta memperkuat solidaritas sesama pecinta sepeda tanpa memandang jenis sepeda yang digunakan.
1: Jadi, kita senang sekali hari ini kita Goes bareng dengan semua komunitas sepeda yang ada di Palangkaraya, Kalimantan, bahkan di seluruh Kalimantan yang diselenggarakan oleh komunitas Hiu Putih. Gitu. Kita senang sekali dan mengapresiasi keseruan pagi ini tentunya.
2: Apa sih pentingnya bagi masyarakat bersepeda ini menurut Anda?
1: Ya, nah jadi bersepeda ini selain juga Goes untuk kesehatan dan juga untuk apa bersilaturahmi. Jadi Goes, kita juga mengenalkan tempat-tempat yang ada di Palangkaraya.
0: Lebih lanjut, Noriko berharap agenda positif seperti ini tidak berhenti sampai di sini, melainkan dapat dipatenkan menjadi agenda tahunan agar bisa menikmati keindahan sudut-sudut kota Palangkaraya dari atas pedal. Kegiatan Goes Bareng Berhadiah ini digagas secara meriah oleh komunitas Goes Hiu Putih. Mereka berhasil mengumpulkan berbagai elemen pecinta roda dua untuk mengayuh pedal bersama menyusuri rute yang telah ditentukan. Acara ditutup dengan ramah tamah, pembagian hadiah, dan komitmen bersama dari seluruh komunitas yang hadir untuk terus menjaga kekompakan serta konsisten menggerakkan pola hidup sehat yang ramah lingkungan. Edi Suroso melaporkan.
3: Setelah berlaku selama 26 tahun, pemerintah membuka peluang merevisi aturan tentang hak keuangan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Langkah ini dinilai penting untuk menyesuaikan besaran hak keuangan dengan meningkatnya beban tugas kepala daerah. Rian Suryadi melaporkan dalam bentuk laporan khusus Pro 3.
4: Laporan khusus.
5: Sama tahun 2006 kan jauh berbeda ya. Sudah waktunya juga mungkin untuk dilakukan.
6: Kementerian Dalam Negeri membuka peluang untuk merevisi peraturan pemerintah yang mengatur hak keuangan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Menurutnya, regulasi yang telah berlaku selama 26 tahun itu sudah tidak lagi sesuai dengan kondisi saat ini. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan terdapat perbedaan yang signifikan antara kondisi saat aturan tersebut diterbitkan pada tahun 2000 dengan situasi saat ini. Karena itu, pemerintah menilai sudah saatnya dilakukan penyesuaian terhadap regulasi tersebut. Ia menjelaskan, pembahasan revisi akan dilakukan melalui pembentukan tim di tingkat pemerintah dengan melibatkan Kementerian Keuangan dan Kementerian PPN Bappenas.
5: Tapi tentunya nanti kita akan buat tim lagi di tingkat pemerintah. Ya, kita akan bicarakan juga dengan Menteri Keuangan, Bappenas. Ini tadi kan ada pesan dari kesimpulan tadi agar Kemendagri berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan dan Bappenas. Di samping itu, DPR tentu melalui mekanisme internal.
6: Komisi 2 DPR RI mengusulkan pemerintah merevisi aturan mengenai hak keuangan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Salah satu usulan utama adalah penerapan skema remunerasi yang dikaitkan dengan capaian kinerja agar lebih proporsional. Ketua Komisi 2 DPR RI Rifki Nizami Karsayuda mengatakan hak keuangan kepala daerah saat ini masih mengacu pada peraturan pemerintah nomor 109 tahun 2000. Menurutnya, regulasi yang telah berlaku selama 26 tahun sudah tidak lagi mencerminkan perkembangan tugas dan tanggung jawab kepala daerah. Ia pun menilai skema baru perlu memberikan penghargaan kepada kepala daerah yang mampu menunjukkan kinerja baik.
7: Kita tentu ingin memberi penghargaan, reward kepada kepala daerah dan wakil kepala daerah berkinerja baik, tetapi juga kita tidak boleh juga tidak memberikan punishment dalam tanda kutip kepada kepala daerah dan wakil kepala daerah yang kinerjanya setelah dilakukan evaluasi oleh Kemendagri dan berbagai kementerian lain memang belum mencapai capaian.
6: Berdasarkan data yang dikutip di sosial media, hak keuangan kepala daerah tidak hanya berupa gaji pokok. Dalam aturan tersebut, gubernur menerima gaji pokok sebesar 3 juta rupiah per bulan dengan tunjangan jabatan 5,4 juta rupiah. Sementara wakil gubernur memperoleh gaji pokok 2,4 juta per bulan dan tunjangan 4,32 juta rupiah. Untuk bupati dan wali kota, gaji pokok ditetapkan sebesar 2,1 juta rupiah per bulan dengan tunjangan 3,78 juta rupiah. Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia, Bursa Zardubi, menilai tanggung jawab kepala daerah semakin besar seiring meningkatnya kompleksitas persoalan yang harus ditangani. Selain menjalankan fungsi pemerintahan dan pembangunan, kepala daerah juga dituntut menyelesaikan berbagai persoalan, mulai dari konflik sosial, konflik agraria, hingga tantangan ekonomi dan politik di daerah. Karena itu, APKASI meminta pemerintah menyesuaikan aturan mengenai hak keuangan kepala daerah agar sejalan dengan perkembangan tugas dan tanggung jawab.
8: Nomor 109 tahun 2000 tentang kedudukan keuangan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Poin 2 ini sudah 26 tahun tidak ada penyesuaian, sedangkan perkembangan situasi ya ekonomi politik kita semakin kompleks dan tanggung jawab kepala daerah juga semakin besar.
6: Diketahui selain gaji dan tunjangan jabatan, kepala daerah juga berhak memperoleh tunjangan keluarga, rumah jabatan beserta perlengkapannya, kendaraan dinas, biaya pemeliharaan, pelayanan kesehatan, hingga biaya penunjang operasional. Besaran biaya penunjang operasional ditentukan berdasarkan kapasitas fiskal atau kemampuan keuangan masing-masing pemerintah daerah. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
7: Reward kepada kepala daerah dan wakil kepala daerah berkinerja baik.
3: Masyarakat berharap apabila pemerintah benar-benar merevisi aturan gaji kepala daerah, kebijakan tersebut harus disertai mekanisme evaluasi yang ketat. Kenaikan gaji sebaiknya berbasis kinerja, pelayanan publik, dan keberhasilan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dan berikut tanggapan masyarakat.
9: Kalau menurut saya belum setuju sih ya kalau ada kenaikan gaji untuk mencegah potensi korupsi bagi kepala daerah. Nah, yang ditekankan itu seharusnya sistemnya gitu. Jadi supaya dia nggak korupsi harus dibenahi dari sistemnya. Menurut hemat saya ini percuma nanti kalau gajinya udah naik tapi dia tetap nyari proyekan sampingnya, ya tetap warga kan yang rugi kan gitu. Kalau sistemnya dibenahi, perencanaan hingga laporan tanggung jawabannya itu sesuai dengan proyek-proyek untuk masyarakat, ya itu sudah benar gitu loh. Jadi gajinya itu menurut saya ya tetap saja gitu
10: ya. Sebagai masyarakat, saya sendiri setuju aja apabila gaji kepala daerah dinaikkan, tapi sebaiknya pemerintah dan DPR lebih dulu melakukan kajian ya, apakah kenaikan gaji ini diiringi dengan perbaikan dari kinerja kepala daerah itu sendiri. Kenapa? Karena wacana kenaikan gaji dengan kinerja ini masih debatable begitu, karena hakim pun mengalami kenaikan gaji, tapi apakah hukum Indonesia diperbaiki pula, ini kan masih menjadi pertanyaan. Jadi sebaiknya pemerintah melakukan kajian secara mendalam terlebih dahulu.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik gaji kepala daerah, keadilan di tengah beban. Naskah disusun Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, kemudian dibacakan oleh Rani Indira.
11: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Di tengah tekanan ekonomi yang masih dirasakan sebagian besar masyarakat, wacana usulan kenaikan gaji kepala daerah memicu perdebatan tajam karena menyangkut alokasi anggaran negara dan rasa keadilan publik. Asosiasi kepala daerah berdalih, besaran penghasilan tidak pernah mengalami penyesuaian selama 26 tahun terakhir. Kompleksitas tanggung jawab mulai dari pertumbuhan ekonomi, pelayanan publik, hingga program strategis nasional dijadikan dasar utama tuntutan tersebut. Argumen pencegahan korupsi melalui gaji yang layak turut disuarakan. Sementara, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian membuka peluang revisi aturan berbasis indikator kinerja dan pendapatan asli daerah atau PAD. Secara administratif, penyesuaian penghasilan aparatur negara adalah hal yang wajar. Namun, persoalan mendasarnya bukan pada kelayakan nominal, melainkan ketepatan momentum di tengah kesulitan rakyat. Saat ini, ribuan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K

0: Prioritas utama negara saat ini adalah menyelesaikan hak-hak pegawai honorer dan P3K demi memastikan kebijakan publik berakar kuat pada keadilan sosial. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Beralih ke informasi luar negeri, 8 warga Palestina termasuk 2 anak tewas dalam serangkaian serangan udara Israel di seluruh jalur Gaza pada Minggu, meskipun telah diumumkan adanya kesepakatan untuk melaksanakan tahap berikutnya dari rencana gencatan senjata. Sumber medis di Rumah Sakit Nasser di kota Khan Yunis, Gaza Selatan, mengatakan bahwa 3 warga Palestina tewas, sementara 3 lainnya terluka ketika sebuah serangan udara Israel menghantam sebuah apartemen di kawasan Al-Karara yang terletak di barat laut kota. Menurut para saksi kepada Anadolu, serangan itu menghantam apartemen milik keluarga Al-Hams, menewaskan Mahmud Zaki Al-Hams yang berusia 38 tahun, istrinya Fatima Al-Hams 37 tahun, serta putri mereka yang masih kecil. Jenazah ketiganya kemudian dibawa ke rumah sakit. Kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Panitia Piala Presiden 2026 menetapkan Bali sebagai tuan rumah babak semifinal dan final dengan pertimbangan rivalitas tinggi pada 2 laga semifinal yang akan berlangsung 4 Agustus mendatang. Agustin Irdiani melaporkan.
2: Jadi Pak Ketua Umum, saya usulkan tempatnya di Bali.
3: Semifinal dan final Piala Presiden 2026 dipastikan berlangsung di Bali. Hal ini diumumkan Ketua Steering Komite Piala Presiden Marwara Sirait dalam press conference yang berlangsung di Balai Kota Surabaya. Dalam sambungan telepon bersama Ketua Umum PSSI Erick Thohir, ia menyampaikan Bali resmi ditunjuk sebagai tuan rumah untuk semifinal dan final Piala Presiden 2026. Sementara untuk hadiah juga dinaikkan dari penyelenggaraan sebelumnya. Semula hadiah sebesar 6 miliar rupiah, kini naik menjadi 8 miliar rupiah.
2: Pak Ketua Umum, saya usulkan tempatnya di Bali. Ketua Umum setuju apa tidak?
4: Saya setuju.
2: Baik, setuju ya. Jadi teman-teman, semifinal dan final sesuai arahan Ketua Umum PSSI Pak Erick, tempatnya adalah di Bali. Hadiahnya tadinya berapa miliar?
3: 6 miliar.
2: Hari ini di Kota Pahlawan yang luar biasa di bawah pimpinan adik saya Pak Erick, kita naikkan juara pertama Piala Presiden tahun 2026 dari 6 miliar menjadi 8 miliar. Wow.
3: Sementara itu, Wali Kota Surabaya Ri Cahyadi menyampaikan apresiasi atas kepercayaan kepada Kota Surabaya sebagai penyelenggara fase grup Piala Presiden 2026. Ri menyatakan siap jika mendapatkan kesempatan kembali menjadi tuan rumah pada penyelenggaraan Piala Presiden berikutnya.
5: Jadi kalau insya Allah, sejak awal kita diberitahu, kita sudah siap. Jadi mohon maaf nanti yang ke depan kita siap untuk di Surabaya.
6: Insya Allah Pak Menteri, di hari berikutnya ketika ada Piala Presiden kembali, saya berharap semifinal dan finalnya ada di Kota Surabaya, Pak Menteri.
3: Semifinal Piala Presiden 2026 sendiri akan berlangsung pada 4 Agustus mendatang, mempertemukan Persib Bandung sebagai juara grup A melawan Persija sebagai runner-up grup B. Sementara Persebaya Surabaya sebagai juara grup B akan menantang Arema FC sebagai runner-up grup A. Agustin Irdiani melaporkan.
1: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudi Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari yang saya hormati, di masa kini tentu saja wajar jika ada yang skeptik dengan upaya untuk betul-betul menyebarluaskan penghayatan terhadap Pancasila. Pasti ada yang mempertanyakan, buat apa? Faktanya banyak orang bicara Pancasila, tetapi tetap jalan korupsinya, tetap juga menyalahgunakan kekuasaan, tetap melakukan tindakan-tindakan yang tercela. Saudara dan saudari yang saya kasihi dan saya hormati, memang ini sebuah skeptisisme dan kritisisme yang wajar, masuk akal, beralasan. Kita memang punya keprihatinan karena kita sebagai negeri yang dasarnya adalah Pancasila, secara faktual justru menjadi negeri dengan tingkat korupsi yang terbilang tinggi, dengan angka kemiskinan juga yang terbilang tinggi, dengan tingkat intoleransi juga yang terbilang tinggi. Jelas, antara fakta-fakta itu dengan idealitas negara Pancasila menjadi sangat bertolak belakang. Saudara dan saudari yang saya hormati, justru karena inilah maka perlu upaya yang serius dari segala pihak untuk kembali menghidupkan Pancasila di dalam sanubari kita, membuat kita sebagai warga negara ini sungguh-sungguh menghayati nilai-nilainya, meresapi setiap silanya, dan mengerti betul bagaimana mempraktekannya dalam kehidupan keseharian. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang agar kita sebagai bangsa Indonesia bisa menghayati Pancasila, tidak bisa semata-mata kita mendekati Pancasila secara kognitif. Kita merenungkan sila-silanya lalu berkomitmen untuk mempraktekannya. Ada satu tradisi yang agung di tanah Nusantara atau di negeri Indonesia ini, yaitu Hening Cipta. Mestinya memang kita kembali menghidupkan Hening Cipta ini. Ini adalah tindakan berkesadaran penuh, menghayati setiap tarikan dan hembusan nafas, merasakan kasih Tuhan di dalam setiap nafas kita, merasakan dan menyadari keberadaan Tuhan yang bertahta bersemayam di relung hati, yang membuat kita kemudian bisa hidup dengan kasihnya, hidup dengan cinta kasih yang universal. Kalau kita terhubung kepada kesadaran tertinggi di dalam diri kita, kita punya peluang untuk mentransformasi pikiran, perasaan, dan segala karakter kita sehingga menjadi Pancasilais. Inilah PR kita bersama.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Pada kesempatan ini saya ingin bercerita tentang bagaimana khawatir timbul dalam diri Anda. Anda khawatir dalam mengambil keputusan, Anda khawatir dalam melakukan tindakan, Anda khawatir dalam menjalankan bisnis Anda. Hal itu disebabkan karena Anda kurang pengetahuan, Anda kurang pengalaman, dan Anda kurang metodologi untuk mencapainya. Coba perhatikan bagaimana Anda tumbuh. Apa saja yang Anda pelajari sehingga Anda dapat ilmu dari saat ini dan ke depan, bahkan yang sebelumnya Anda lakukan. Yang kedua, siapa orang yang mementorkan Anda sehingga mereka selalu sharing pengalaman mereka terhadap kesuksesan Anda. Yang ketiga, siapa coach Anda sehingga Anda selalu diskusi dan bertukar pikiran tentang metodologi yang tepat untuk menjalankan bisnis Anda. Tiga hal ini, yaitu bagaimana Anda mengetahui pengetahuan dan teknologi, bagaimana Anda berpengalaman dalam hal bekerja, dan bagaimana menggunakan metode yang tepat, akan membuat Anda jauh lebih sukses. Sekian dari saya, salam sukses sejahtera.
0: Energi Sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.

0: así.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, Anda kembali bersama kami dalam Opini Publik dan Klarifikasi edisi pagi hari ini pada sesi kedua. Kita juga masih membahas terkait dengan inflasi di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Pemerintah provinsi sejak beberapa waktu lalu memang sudah melakukan beberapa langkah untuk mengendalikan ataupun menekan inflasi yang saat ini angkanya sudah di angka 3,3 sekian. Dan untuk membahas itu, pendengar, pagi hari ini kita sudah terhubung bersama dengan anggota Komisi 3 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat. Ada, maksud kami, langsung Ketua Komisi 3 DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat, ada Bapak Sambirang Ahmadi. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Sambirang.
3: Pagi.
2: Kabar sehat Pak ya?
3: Alhamdulillah sehat.
2: Ya, kalau berbicara terkait dengan inflasi Pak Sambirang, kondisi saat ini dari segi ataupun dari penilaian anggota kita, wakil rakyat kita, khususnya Komisi 3 Provinsi Nusa Tenggara Barat ini bagaimana saat ini? Apakah sudah terkendali atau memang butuh strategi pengendalian yang tepat ataupun maksimal ke depannya?
3: Secara resmi saya belum update dari tim pengendali inflasi daerah ya, karena itu kan memang mereka ada reguler meetingnya untuk membicarakan itu. Tapi sejauh ini di tingkat akar rumput masih belum terlalu terdengar, kecuali keluhan-keluhan menyangkut gas melon yang langka, kemudian minyak goreng yang langka, dan itu tentu ketika langka hukumnya tentu menyebabkan harga menjadi tinggi. Tapi itu kan belum bisa disebut sebagai suatu inflasi ini, karena kan jangka waktunya dia sesaat gitu. Nah, kalau dia berlangsung terus jangka lama ya, ini juga tentu itu bisa menyebabkan inflasi ya. Nah, kalau soal harga-harga di sembako misalnya di lapangan, ya ketika ada satu pasokan yang langka atau distribusi yang macet, itu umumnya akan menyebabkan terseret harga-harga bahan pokok gitu. Umumnya begitu.
2: Kalau berbicara terkait dengan bahan pokok tadi atau mungkin juga komoditas Pak ya, bagaimana atau mungkin juga apa gitu, komoditas apa yang perlu mendapat perhatian serius agar tidak memicu inflasi?
3: Ya kalau kita bicara kebutuhan pokok rumah tangga kan tentu tidak jauh-jauh dari kebutuhan sehari-hari mereka ya, telur ya, cabai, sayur mayur di pasar ya, ya sembako lah ya, minyak goreng gitu, itu tidak jauh-jauh dari situ. Nah, saya lihat si sofa ya, masih so good lah masih sekarang ini, tapi kita perlu mengantisipasi kalau biasanya nanti menjelang ada musim-musim tertentu ya,
2: Maulid terdekat tertentu, ya
3: katakanlah Maulid ya, Maulid Nabi ini kan biasanya kebutuhan rohan ya, orang Sasak ini kan tinggi ya. Nah, di situ memang perlu diantisipasi gejolak permintaan ya. Nah, gejolak permintaan itu inflasi disebabkan oleh permintaan yang terlalu tinggi. Nah, itu yang perlu diantisipasi oleh tim pengendali inflasi daerah menurut saya.
2: Oke. Okay. Ya, kita dari internal Dewan sendiri, Pak Sabira, khususnya Komisi 3, kita apakah sudah ada langkah-langkah yang disiapkan khususnya untuk mengawasi kinerja pemerintah agar menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok ini?
3: Iya, tentu kita melakukan koordinasi terus karena kami juga bermitra dengan Biro Ekonomi dan Pembangunan ya. Dan di situ koordinasi inflasinya terjadi gitu melalui Biro Ekonomi dan Pembangunan, dan itu mitra kami. Sejauh ini laporannya sih relatif stabil ya, tapi memang mereka ada reguler meetingnya satu kali sebulan itu untuk terus memantau perkembangan harga-harga di lapangan gitu. Ya, yang paling penting kan pasokan pangannya ya harus dipastikan aman gitu kan. Nah, kalau kita lihat dari sisi produksi beras misalnya, informasinya masih relatif cukup gitu kan. Ya, stok beras di Bulog misalnya masih relatif cukup. Kemudian pangan-pangan lokal juga masih relatif terserap gitu kan. Terpenuhi gitu. Itu informasi sementara yang kami dengar ya dari Biro Ekonomi. Jadi sementara itu aja, kita paling tetap kita lakukan koordinasi lah dengan mereka.
2: Oke. Yang menarik juga Pak Ahmadi, mungkin bagaimana gambaran koordinasi kita, apakah dalam kondisi tersebut juga dibahas bagaimana apapun atau mungkin juga langkah gitu ya dari pemerintah daerah untuk menekan inflasi itu, atau mungkin juga sekaligus saran dari Komisi 3 kepada TPID NTB agar upaya pengendalian inflasi ini lebih efektif?
3: Ya, saya sarankan supaya operasi atau gerakan pangan murah ini harus tetap dilakukan secara rutin gitu. Ya. Jadi Pemprov, pemerintah kabupaten kota harus rutin menggelar operasi pasar atau gerakan pangan murah di wilayah-wilayah yang mengalami kenaikan harga. Itu saja ya, gerakan pangan murah itu misalnya ketika ada informasi ada harga-harga yang tidak stabil di satu titik, menurut saya harus langsung dilakukan operasi pasar murah atau gerakan pangan murah itu.
2: Oke.
3: Okay. Jadi itu menurut saya efektif untuk menahan lonjakan harga kebutuhan pokok.
2: Iya. Sebagian masyarakat kita juga, Pak Dewan, ini ketika inflasi ataupun ada kenaikan harga, kemudian pemerintah daerah menggelar pangan murah, bazar murah, ini dianggap itu hanya solusi jangka pendek. Nah, mungkin saran kita bagaimana untuk solusi jangka panjangnya, karena kita ketahui memang inflasi ini bukan hanya terjadi di satu momen gitu, tapi juga momen berikutnya khususnya menjelang hari-hari besar ini kembali terjadi. Nah, ini gimana kita dari Dewan?
3: Ya memang kalau kan ini yang harus dipastikan oleh pemerintah daerah itu adalah suplai selalu tersedia ya kan. Bahan pokok atau kebutuhan-kebutuhan masyarakat itu di momen-momen tertentu ya, itu pasti akan ada permintaan yang tinggi dan itu pasti menjadi atensi pemerintah itu di momen-momen tertentu itu. Nah, yang paling penting itu harus dipastikan kelancaran rantai pasok distribusi ya, kemudian di produsen produksi pertamanya mereka juga harus bisa dipastikan bisa tetap memproduksi gitu ya, dari petani yang tanam cabai rawit, cabai merah, bawang merah, itu harus dipastikan mereka tetap produsen-produsen tetap bisa menanam dengan baik ya kan. Itu karena kan kadang-kadang musim ini tidak bisa diprediksi musim-musim ini kan, kadang-kadang itu yang menjadi kendala di tingkat produsen gitu. Mereka tidak bisa setiap waktu kemudian memastikan mereka memproduksi apa yang biasa mereka lakukan, cabai, bawang merah, tapi ada saat-saat di mana mereka overproduksi juga kan. Nah, ya kalau overproduksi kan harga menjadi jatuh. Itu juga tidak bagus bagi petaninya gitu kan. Nah, itu yang dari ano. Kemudian minyak goreng. Nah, ini kan rantai distribusinya. Misalnya harus dipastikan lancar. Nah, kemudian harus minyak goreng ini juga kerap menjadi masalah di masyarakat karena sebelumnya SPPG-SPPG yang melayani makan bergizi gratis ini ternyata sebagian juga mengkonsumsi menyerap minyak goreng yang subsidi yang mestinya mereka nggak boleh gitu. Nah sekarang kan sudah ada larangan dari pusat bahwa mereka nggak boleh menggunakan minyak goreng kita, tidak boleh menggunakan melon yang subsidi ya, mereka harus gunakan yang komersil semua. Ya mudah-mudahan lah lancar karena sebelum-sebelumnya itu mereka sudah serap sama mereka sehingga terjadi kelangkaan di pasar. Nah itu menyebabkan mereka yang pekerjaannya tidak beririsan dengan SPPG mengalami dampak inflasi gitu. Ya, beras ya. Itu.
2: Oke. Ya.
3: Kemudian tarif angkutan itu juga dipastikan ya jangan ada kenaikan lah gitu kan, stabil harganya sehingga karena satu item mengalami inflasi kenaikan itu berdampak kepada item-item barang lainnya. Gitu.
2: Oke, kalau evaluasi dari distribusi sejauh ini bagaimana pangan kita?
3: Ya itu dia. Sejauh ini sih relatif stabil di sini. Itu aja yang saya khawatir. Kalau ada hambatan di rantai distribusi ini, itu akan menyebabkan gejolak harga, ya kan? Karena itu pemerintah harus memastikan bahwa ini semua lancar, gitu. Apalagi kita ini kan juga ada layanan antar pulau ya, ke Pulau Sumbawa misalnya kan itu nggak boleh ada ketidaklancaran di dalam rantai ini. Ya, sebab sekali ada yang terlambat 1-2 hari maka akan terjadi kelangkaan di seberang sana dan itu menyebabkan gejolak harga sesaat gitu ya.
2: Oke. Ya, yang menjadi pertanyaan juga di tengah masyarakat kita ini terkait dengan kita sudah memasuki musim kemarau. Bahkan pada musim tanam kedua ini diakui memang berkurang jumlah produksi dari para petani kita, khususnya petani padi kita. Nah, kira-kira kalau menurut Pak Dewan, apa langkah yang perlu dilakukan ataupun mungkin segera dilakukan betul oleh pemerintah daerah agar pasokan pangan kita ini tetap aman, kemudian juga harganya ini tidak melonjak begitu?
3: Ya itu yang saya bilang tadi, yang harus dipastikan ya, karena musim kemarau ini kan bisa menekan produksi hortikultura, ya kan, sayur mayur kita, ya kan, tadi yang saya bilang cabai semua itu kan. Itu kan kalau kemarau terlalu panjang, suplai air terbatas, itu kan berpengaruh semua. Nah maka itu yang harus dipastikan oleh pemerintah bagaimana petani di tingkat produsen pertama itu yang harus mereka bisa dipastikan suplai air dan segala macamnya itu bisa tetap ada sehingga mereka tetap bisa menanam gitu kan. Sebab kalau nggak ada berarti kan kita harus impor dari daerah lain. Dan kalau impor dari daerah lain, ya berarti kan harga juga bisa, kalau memang banyak datang dari daerah lain, ya itu juga bisa menutup keterbatasan pasokan yang ada di sini. Tapi harga-harga harus dipastikan tidak mengalami gejolak gitu. Jadi itu yang dilakukan, yang dipantau terus oleh tim pengendali inflasi daerah itu yang begitu-begitu, everyday mereka memantau ini ya, situasi ini musim mereka pantau, ya kan, produsen bahan pokok di tingkat paling dasar itu, paling pertama itu mereka pantau, ya harus dipastikan mereka bisa. Nah, yang paling penting adalah pemerintahnya harus punya stokis, tetap kan kayak barang-barang seperti barang yang harus sehari itu habis harus bisa terjual itu kan nggak bisa digudangin seperti beras seperti apa ini yang rawan kan, barang-barang yang tidak bisa digudangin. Kalau bawang itu masih bisa, bawang masih bisa gitu disimpan di gudang, tapi kalau yang lain-lain dia pada batas waktunya gitu. Itu harus, nah ini yang harus diantisipasi oleh pemerintah, kelangkaan suplai Ya, keterbatasan suplai bahan pokok. Nah, itu yang paling penting. Karena itu menyangkut kebutuhan-kebutuhan masyarakat kita yang paling dasar. Kalau kelas menengah ke atas kan mereka bisa cari cara sendiri. Tapi kalau yang kelas menengah ke bawah, rumah tangga miskin, ya kan? Nah, itu yang paling rawan kalau terjadi kelangkaan pasokan di pasar. Mereka akan terdampak sekali gitu.
2: Oke. Tapi kalau evaluasi dari kebijakan yang saat ini ataupun sejauh ini dilakukan untuk menekan ataupun mengendalikan inflasi ini, apa yang perlu dikoreksi Pak Dewan? Atau memang ini sudah tepat tapi pelaksanaannya di lapangannya yang masih kurang maksimal atau bagaimana?
3: Iya, kadang-kadang menurut saya yang paling agak kurang konsisten, yang mesti harus konsisten itu ya adalah operasi pasar ini mesti konsisten, terutama ya itu di beberapa tempat, terutama kayak saya dapil bawah ya, membawa suka SD. Kalau kita pulang reses atau kunjungan dapil ke desa-desa, selalu yang ditanyakan, yang dikomplain itu nggak ada gas melon, nggak ada nggak ada LPG, nggak ada minyak goreng, susah didapat, ya kan? Telur susah didapat, ya kan? Tapi yang paling penting itu kalau telur masih bisa, ini kalau mereka nggak punya gas melon untuk masak, ya kan? Nggak bisa dapat minyak goreng, ini yang agak susah gitu kan? Kalau nggak ada telur, mereka masih bisa substitusi ganti dengan yang lain. Tapi kalau nggak ada bahan bakarnya, ya kan? Nah, ini yang macet semua rumah tangga itu. Itu yang paling sering. Kalaupun ada, itu harganya kadang-kadang ya tidak sesuai. Nah, ini yang mesti dioperasi. Karena kalau ada yang tidak fungsi dari tim pengendali inflasi itu kan memastikan harga sesuai yang ditentukan oleh pemerintah, harga pokok. Nggak boleh ada gejolak di lapangan karena ada oknum-oknum yang kemudian tiba-tiba menjual dengan harga yang tidak sesuai ketentuan gitu. Itu sih menurut saya yang paling penting, operasi pasar itu yang harus dilakukan secara rutin, konsisten oleh pemerintah itu.
2: Iya.
3: Dan itu memang tim pengendali inflasi daerah ini kan rutin juga melakukan rapat-rapat ya, BI di situ. Kan ada BI juga di situ, ada Bulog, Satgas Pangan, ya kan? Itu mesti intensif melakukan.
2: Oke. Tapi kalau melihat dari sisi anggaran untuk pengendalian inflasi ini gimana sih? Ini apakah sudah cukup dari pemerintah daerah, bahkan yang sudah disetujui oleh DPRD? Atau memang
3: kalau bicara alokasi anggaran, nggak pernah cukup lah. Yang namanya anggaran ini kan selalu terbatas ya. Justru itulah fungsinya pemerintah, nggak bisa sendiri, dia mesti lintas instansi. Makanya kan harus bersama BI, bersama Bulog, pemerintah nih. Pemerintah daerah kan hanya salah satu tim yang ada di situ kan. Jadi ada BI, ini BI yang paling bertanggung jawab terhadap inflasi juga kan, BI. Kemudian ada Bulog ya, yang menjadi penyerap atau absorber dari bahan pokok ini kan, Bulog kan. Nah, ini yang harus kalau pemerintah anggarannya tentu sangat terbatas lah, ya kan? Apalagi kondisi sekarang ini kan, Pak tahu sendiri situasi APBD kita belum pulih lah ya, masih sangat terbatas lah anggaran-anggaran TKD-nya, transfer ke daerahnya kan dipotong di sama pusat. Jadi kondisi APBD kita tidak baik-baik saja sebetulnya gitu.
2: Oke, ya. Mungkin terakhir Pak Dewan yang ingin disampaikan untuk masyarakat kita, atau mungkin juga ada saran masukan kepada pemerintah daerah khususnya untuk mengendalikan inflasi ini, silakan.
3: Ya, satu, bagi pemerintah tentu giat koordinasinya harus terus digalakan, pemantauan terhadap kondisi di lapangan, harga-harga harus diintensifkan ya. Kemudian rutin melakukan operasi pasar di titik-titik yang rawan mengalami gejolak gitu. Harus cepat mengambil tindakan ketika ada gejala-gejala harga di satu tempat itu mengalami kenaikan, karena itu begitu dia tidak antisipasi, ya nanti akan mempengaruhi ke tempat-tempat lain gitu. Itu yang harus dilakukan oleh pemerintah saat ini gitu. Dan bagi masyarakat menurut saya ya harus rutin melaporkan kepada pemerintah jika ada hal-hal yang dianggap menurut tidak sesuai, harga-harga yang menurut mereka tidak sesuai ketentuan yang diumumkan oleh pemerintah. Menurut saya mereka harus tidak boleh diam, sampaikan aja kepada ya, kalau kepada kami misalnya nanti kan sampaikan kepada tim pengendali inflasi daerah atau kepada pihak-pihak terkait supaya itu langsung di tindak gitu, dipantau gitu. Dan harus ada sanksi yang tegas juga kepada mereka-mereka yang suka menimbun atau menyimpan barang-barang tertentu kemudian nanti dijual pada saatnya dengan harga-harga yang tidak sesuai ketentuan. Itu aja.
2: Oke, baik. Terima kasih waktunya pagi hari ini. Semoga diskusi kita bermanfaat dan tentunya juga inflasi kita ini bisa terus terkendali di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Terima kasih waktunya Pak Sambirang. Assalamualaikum. Ya, pendengar, itu tadi diskusi kita bersama dengan Ketua Komisi 3 DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat, Bapak Sambirang Ahmadi. Terima kasih juga atas kebersamaan Anda. Saya Mayok Tarifah, pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Harganya berapa? Cuma 250 juta. Wah, murah banget.
1: Kapan ya jadi sultan? Eh, Pit, mau kerja gampang tapi cepat kaya enggak?
2: Ngapain? Ngepet.
1: Yeah, bukan. Jadi trader. Kita deposit uang di awal, tapi bisa dapat untung miliaran kalau menang. Tuh. Lihat deh. Dia ini trader. Sekarang udah jadi afiliator. Umur 25 udah bisa hidup mewah.
2: Aduh, flexing doang itu mah. Supaya banyak yang gabung. Padahal nih ya, sistemnya gak akan ada yang menang. Malah nanti uangnya masuk ke kantong si afiliator. Kan rugi di kita.
1: Masa sih? Padahal aku sempat percaya loh.
2: Trading sih gak masalah, tapi harus pastiin legalitas platform tradingnya berizin Bappebti atau OJK. Harus paham juga nih soal resiko sama hasilnya.
1: Ngeri ya. Padahal niat pengen jadi sultan malah bisa stres karena duit hilang.
3: Ada lagi kak?
4: Udah cukup bang, itu aja.
3: Totalnya Rp330.500 ya kak.
4: Ah serius tuh bang? Kok mahal sih? Perasaan minggu lalu belanja segini cuma 300 ribuan deh.
3: Iya kak, masih sama sih, cuma ditambah inflasi.
4: Ah, inflasi? Apaan tuh?
5: Pada nggak tahu ya, inflasi itu kenaikan harga barang dan jasa yang mengurangi daya beli masyarakat. Nah, biar inflasi bisa terkendali, kita bisa mulai mengelola keuangan secara bijak. Terus, kurangin deh tuh pengeluaran yang tidak perlu dan mencari alternatif produk atau layanan yang lebih terjangkau. Yuk, bareng-bareng melawan dampak inflasi, bersama kita bisa.
4: Belanjaan pakai cara jatuh lagi. Saking beratnya inflasi kali ya.
6: Hidup macam apa ini? Semua berantakan, hancur. Tidak ada perubahan sepertinya dari tahun ke tahun. Semua resolusi tahun ini tidak ada yang tercapai satu. Tenang, ambil nafas. Seringkali saat pergantian tahun kita sibuk bertanya, apa yang akan aku dapatkan tahun depan? Bagaimana jika pertanyaannya kita ubah? Siapa yang bisa aku bantu? Dan senyum siapa yang bisa aku ciptakan? Refleksi sejatinya bukan hanya melihat ke dalam cermin, tetapi melihat sekeliling kita. Refleksi bukan untuk menyesali yang sudah lewat, tetapi itu adalah bahan bakar. Gagal diet? Coba lagi. Bisnis belum jalan? Pelajari lagi. Hubungan renggang? Perbaiki mulai sekarang. Tahun depan kurangi nanti dulu, perbanyak mulai sekarang. Jadikan kegagalan tahun ini sebagai guru terbaikmu.
7: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
8: Akun Facebook Informasi Viral New 3 pada Kamis 23 Juli lalu mengunggah gambar yang menampilkan klaim untuk tautan pendaftaran bantuan tunai untuk petani dengan narasi bantuan hingga 15 juta rupiah untuk petani. Cek kelayakan dan daftarkan nama Anda sekarang. Apakah Anda petani yang memenuhi persyaratan program? Jangan lewatkan kesempatan untuk mengecek informasi dan mendaftarkan diri sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hasil pemeriksaan tim cek fakta menelusuri kebenaran klaim dengan mengakses tautan unggahan tersebut. Diketahui tautan mengarah ke formulir yang meminta pengisian nama lengkap sesuai KTP dan nomor telegram aktif. Ketika diteruskan, pelamar diminta untuk memasukkan kode verifikasi untuk masuk ke akun Telegram. Tautan tersebut kemungkinan besar adalah modus phishing atau pencurian data. Turnback Hoax menelusuri lebih lanjut kebenaran klaim dengan memasukkan kata kunci cara mendaftar bantuan tunai untuk petani di mesin pencarian Google. Pencarian mengarah ke laman resmi Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian pspertanian.go.id. Melalui media sosial Instagramnya, Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian PSP Kementerian RI telah menjelaskan bahwa pihaknya tidak pernah membuka pendaftaran atau penyaluran bantuan pemerintah melalui media sosial, baik berupa tautan atau pesan berantai. Dengan demikian, dapat disampaikan bahwa informasi tersebut adalah informasi palsu.
7: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: RRI. Halo RRI. Sampaikan keluhan, masalah, atau informasi terkait fasilitas sosial dan fasilitas umum di sekitar Anda dalam program Halo RRI. Halo RRI.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Mataram. Senang di awal pekan, awal bulan kami bisa menjumpai Anda di program Halo RRI untuk edisi hari ini 3 Agustus 2026. Dan bersama saya Apriana Mahdan, ditemani tim Halo RRI yang bertugas pagi ini ada Sari Wisudawati. Selamat pagi Sari.
2: Selamat pagi. Saya semangat pagi ini.
1: Oh iya, betul sekali ya. Rasanya semua orang semangat lah kalau hari Senin ya.
2: Bukan, tapi karena baru tanggal 3.
1: Oh gitu. Tapi ada juga yang Senin itu kayak momok tersendiri ya? Gitu. Ayat Monday. Iya, termasuk betul. Saya.
2: Karena kita udah liburan kemarin, udah 2 hari libur berturut-turut tuh kayaknya masih ada keinginan untuk nyantai lagi gitu ya. Tiba-tiba hari Senin pagi.
1: Kenapa susah sekali menghilangkan mindset bahwa hari Senin itu berat gitu ya? Karena emang hari Senin itu jadinya
2: kita mulai lagi.
1: Mulai dari
2: nol lagi
1: gitu. Jadi kita mulai padahal lagi. Sih enggak kok.
2: Padahal enggak benar, padahal sih enggak ya. Padahal kan sama aja sama kita. Betul. Kita ngelanjutin lagi target-target yang belum selesai minggu lalu gitu kan.
1: Betul.
2: Cuman ya mungkin itu sih salah satunya juga karena teringat aduh yang kemarin belum selesai nih. Sementara target baru sudah masuk lagi. Mungkin itu
1: betul.
2: Juga ya salah satunya.
1: Begitu
2: ya.
1: Juga. Ada juga mungkin yang sistem kerjanya shift gitu ya. Yang enggak selalu hari liburnya weekend. Sama aja sebenarnya gitu.
2: Iya, iya betul.
1: Tapi kenapa orang lebih kayak walaupun berasa. Dia kerjanya shift yang liburnya mungkin di hari Senin, Selasa, tapi tetap Senin itu kayak berasanya
2: kayak berat
1: gimana
2: banget, ya.
1: Gitu. Karena mungkin kalau rumah tangga ngadepin hari Senin walaupun dia libur, itu harus ngurusin anak sekolah, harus nyiapin makanan yang
2: sarapan, seragam, gitu.
1: Jadi nggak libur
2: distrika.
1: Juga di hari
2: makanya
1: Senin.
2: Itu seragamnya udah distrika belum ya?
1: Betul.
2: Atau jangan-jangan seragam masih di laundry.
1: Nah, itu
2: belum
1: dia
2: diambil.
1: Ya.
2: Jadi kadang-kadang itu yang bikin aduh agak-agak gimana gitu.
1: Tapi semoga pendengar kita kalau menyimak siaran RRI terutama Halo RRI jadi lebih semangat karena
2: lebih semangat.
1: Hari Senin sudah ditungguin begitu kan.
2: Iya,
1: nunggu-nunggu kayak hari Senin udah banyak unek-unek ini yang mau disampaikan keluh kesah silahkan di 0818-02056000 atau di 0370-64652 21. Tapi khusus untuk infrastruktur atau fasilitas sosial dan fasilitas umum untuk keluar rumah tangga mohon maaf
2: nggak bisa.
1: Bisa gitu ya.
2: Kalau yang gitu nanti bisa dibicarakan di rumah lah dengan orang
1: betul,
2: yang ada di sebelah.
1: Betul ya. Gitu ya.
2: Apa sih PR-nya gitu ya? Kenapa kadang-kadang kenapa sih anak-anak meskipun udah bangun pagi tetap aja telat? Nah, itu nanti didiskusikan di rumah aja. Kalau di sini kita terima pengaduan-pengaduan secara umum ya, fasilitas umum, kebijakan-kebijakan yang dirasa
1: betul.
2: Mungkin kurang pas. Bisa disampaikan di sini.
1: Yang Anda rasakan belum adil, enggak nyaman gitu terkait pelayanan, silakan disampaikan saja. Ini bukan untuk mencari keburukan atau
2: bukan,
1: kekurangan
2: gitu ya.
1: Tapi semata untuk perbaikan. Karena suara masyarakat itu penting.
2: Penting, betul sekali.
1: Penting sekali karena enggak semua orang pemerintahan juga bukan berarti ini di
2: tidak peduli ya, gitu ya.
1: Tapi artinya ada hal-hal yang memang luput.
2: Benar sekali.
1: Nah, itu perlunya
2: suara
1: masyarakat,
2: dari masyarakat.
1: Gitu,
2: jadi
1: untuk pembenahan.
2: Jadi betul sekali ya. Kadang-kadang karena masyarakat yang mengalami, masyarakat yang menjalani, masyarakat juga yang melihat kalau misalnya ada yang kurang. Entah itu mungkin kalau minggu lalu kita sempat bahas juga soal kabel ya.
1: Nah, itu dia. Tapi itu juga betul-betul mengganggu loh. Saya juga sebagai masyarakat kadang-kadang
2: terganggu.
1: Walaupun berusaha untuk terbiasa, tapi kalau ngeliatin itu kesel
2: ada rasa
1: gitu
2: khawatir.
1: Ya. Betul.
2: Kalau saya mungkin lebih ke khawatir ya, karena gini, kalau kita terjerat atau mungkin takutnya itu kalau misalnya ada kabel yang bocor, terutama kalau kabel listrik, ini kan membahayakan. Jadi bukan cuma sekedar mengganggu pemandangan aja sebenarnya, tapi juga keselamatan masyarakat yang melintasi daerah tersebut. Dan kalau berbicara mengenai semrawutnya kabel ini ya, saya pikir nggak cuma ada di satu daerah aja sih ya,
1: di banyak
2: ada
1: tempat
2: di mana-mana,
1: banyak tempat. Jangan jauh-jauh sayang, lihat
2: di
1: aja
2: depan aja. Bahkan di sini juga terjadi, tapi ya itulah ya. tapi ya betul, mudah-mudahan betul. Nanti
1: kita mikirnya saat... gini loh, sempat nggak mikir kayak gini sebagai masyarakat, mungkin mereka sibuk banget gitu ya atau nggak ngeliat
2: bisa jadi karena gini, karena banyak banget kan ini kabel, ini kan nggak cuma kabel listrik aja ya, ada kabel wifi juga tuh saya lihat. Kalau di dekat lingkungan rumah saya tuh yang paling sering menjuntai itu kabel, kan kabel, kalau kabel fiber optik itu kan tipis sekali ya. Nah kadang-kadang itu kalau sama anak-anak yang suka main layangan itu suka keputus, makanya kadang-kadang ya terganggu juga jaringan. Cuman yang saya khawatirkan itu ya itu kalau misalnya mereka mau ngambil layangannya ada kabel yang bocor.
1: Nah itu dia,
2: itu yang kita dia, ya, khawatirkan.
1: Kalau
2: gitu
1: saya
2: kan
1: tanya Sari, sebenarnya mimpi besar terhadap pembangunan yang di sekitar kita lah, nggak usah senegara gitu ya, di daerah kita itu apa sebenarnya? Saya tertip aja sih kalau tertib gitu. Semua tertib artinya
2: disiplin ya, betul.
1: Disiplin.
2: Ya.
1: Ini maknanya luas loh. Tertib disiplin ini bukan cuman perkara antrian, kemudian taat aturan, tapi semuanya bertanggung jawab terhadap tugasnya masing-masing. Gitu ya. Kayak misalnya ngurusin perkabelan listrik udah ada bidangnya tuh PLN, dan di PLN mungkin kita dari luar bisa membayangkan kan enggak semuanya punya kesibukan satu titik gitu ya. Artinya semua ada bidang-bidang yang ngurusin kabel di lapangan tuh pasti ada bidang.
2: Nah itu harapan kita itu, pasti gitu. Makanya ya sebenarnya kita harapannya juga ada konfirmasi atau mungkin klarifikasi dari pihak PLN ya, ini sebenarnya bagaimana pengaturan kabel-kabel ini, karena sekali lagi tadi ya, dia tidak hanya tidak mengenakan untuk dipandang begitu. Kita kalau mau ngelihatin matahari atau mungkin langit biru gitu nggak kelihatan karena ketutup sama kabel.
1: Ya, nggak usah
2: ketutup
1: jauh-jauh langit biru. Kita pengen lihat pohon-pohonan yang hijau yang cantik itu aja udah semerawut karena
2: kabel. Karena
1: kabel-kabel yang ya bikin pikiran kita juga jadi ruwet gitu ya.
2: Gak jadi tenang gitu ya. Aduh kok ada kabel sih.
1: Betul. Apalagi ya, kalau misalnya punya hobi fotografi gitu ya.
2: Betul.
1: Mau ya moto, aduh itu kabel.
2: Ada kabel. Akhirnya ya membutuhkan effort untuk ngedit lagi. Betul. Ya tapi gak masalah sih. Makanya itu dia ya, kita tunggu. Ya mudah-mudahan ada klarifikasi dari pihak PLN ini sebenarnya bagaimana pengaturan agar dia bisa tetap terlihat rapi. Ya kalaupun misalnya kita masih jauh dari pengaturan kabel di bawah tanah itu kan ada tuh ya.
1: Negara-negara lain udah mungkin
2: salah satu kota tahun di Indonesia tuh sudah ada. Salah satu kota di Indonesia tuh sudah ada yang di bawah
1: kabel tanam gitu ya.
2: Iya, kabel tanam seperti itu. Ya kalaupun misalnya di Indonesia itu masih jauh atau di daerah kita masih jauh, ya enggak apa-apa, tapi mungkin
1: setidaknya dirapikan. Betul, mungkin bisa sekali check out di marketplace gitu, ada kok klep-klep
2: kabel tis ya. Di toko-toko sini juga ada kalau kabel tis.
1: Oke, kita menunggu konfirmasi dari pihak-pihak tentu saja yang mengurusi bidang ini. Betul. Entah itu dari PLN atau tata kota atau pertamanan. Ada Bung Rian Muhdar nanti gatekeeper sekaligus pengarah acara yang akan menjembatani ini, menghubungkan kita dengan pihak-pihak terkait. Di multimedia ada Aurina juga. Dan silakan kami nantikan Anda pendengar, ada keluhan apa sepekan ini,
2: ada cerita apa.
1: Betul gitu
2: ya. Kemarin Sabtu Minggu saya yakin sebagian dari kita nih kan pasti jalan-jalan ya, berwisata. Nah ada keluhan gak tuh di tempat wisata?
1: Kalau saya sih nemuin berita gitu ya.
2: Berita apa?
1: Kalau berita kan gak ngalamin sendiri, tapi memang suka berselancar di media sosial untuk melihat apa sih pemikiran masyarakat gitu ya. Kalau nggak salah saya melihat itu ada banyak
2: wisatawan
1: di tempat
2: gak sih?
1: Apa terjadi kecelakaan di tempat-tempat wisata, bahkan
2: betul
1: ada yang tenggelam gitu di salah
2: ada
1: satu
2: di,
1: pantai gitu
2: ya, di Semeti kalau nggak salah.
1: Semeti itu ada 4 orang korban, 3 orangnya selamat tapi ada
2: satunya
1: yang trauma, ada yang recovery,
2: ada yang satu yang meninggal.
1: Ada yang satu meninggal dunia
2: satu
1: dan
2: meninggal.
1: Proses evakuasinya itu diabadikan lewat kamera citizen gitu ya. Itu waduh, mikirnya gergetannya sih kalau yang nonton gitu ya. Andai itu ada tim khusus, tim SAR untuk menangani, mungkin akan lebih cepat. Tapi memang masyarakat kadang-kadang entahlah bagaimana sistem ketika kita mengalami, kita kan gak ngalamin gitu.
2: Betul.
1: Ya, mereka bingung mau menghubungi
2: panik,
1: siapa ya gitu ya. Jadi ya udah masyarakat melakukan tindakan sendiri untuk upaya penyelamatan cepat
2: tersebut
1: gitu ya.
2: Iya, iya betul. Jadi tadi memang saya sempat baca juga beritanya. Jadi itu kejadian itu sekitar jam 12 siang. Ini para pengunjung ini mereka sebenarnya di sana foto-foto. Ini juga sebenarnya menjadi pengingat kita gitu ya. Jadi kalau misalnya foto-foto, kita cari tempat itu yang betul-betul aman. Meskipun mungkin memang kelihatannya keren, estetik, tapi kalau tidak aman sebaiknya dihindari. Jadi kejadian itu sekitar jam 12 siang siang ya, dan tim Basarnas itu untuk yang wilayah Kota Mataram atau wilayah Lombok Tengah itu lebih tepatnya, itu udah dapat informasinya dan mereka langsung bergerak ke lokasi. Nah itu butuh waktu kurang lebih 1-2 jam kalau saya tidak salah untuk mengevakuasi mereka. Jadi sekitar pukul 13:45 baru mereka bisa dievakuasi. Ini ada telepon ini yang
1: baik, silakan masuk. Di 0370-646-521 sudah ada pendengar yang coba bergabung. Selamat pagi. Halo RRI.
3: Selamat pagi.
1: Iya, pagi Bapak. Iya.
2: Dengan
1: Pak
2: siapa di mana, Pak?
3: Ini Pak Rahim, ini KLU.
1: Silakan Pak Rahim.
3: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Salam.
3: Jadi begini, saya boleh enggak itu bercerita saja. Jadi di sini, di tempat kami saya ini, memang yang menjadi permasalahan bagi saya itu orang yang lalu lalang malam itu di tempat yang gelap ini kok nggak pernah dipasangin lampu jalan gitu. Padahal di dalam PPJ, pajak penerangan jalan itu kan masyarakat ini dibayar di rekeningnya itu. Tetapi di sini kenapa KLU ini jarang-jarang ada lampu itu, kecuali jaraknya ini sampai puluhan kilo baru ada satu lampu di tempat yang gelap, di pengkolan dan lain sebagainya itu. Seharusnya dipasangin lampu supaya rakyat ini tidak rugi mengeluarkan pajak jalan itu. Di dalam rekening ini ada di sana tertera gitu. Khusus itu pajak penerangan jalan, rakyat semua bayar itu. Jadi coba tolong ini diperhatikan supaya rakyat ini tidak ketabrakan malam atau apa ya, saat di tempat yang rawan itu supaya ada penerangan jalan begitu. Jadi mungkin hanya itu cerita saya. Ini moga-moga ini oleh Bapak DPR ini bisa mengusahakan kami jalan penerangan jalan yang di tempat yang rawan gitu.

0: yang mengeluhkan soal lampu penerangan jalan ini ya. Di siapa namanya, Bu, di kawasan Lobar juga itu, Kuripan, ada yang mengeluhkan di bandara juga, jalur bypass itu juga agak-agak gelap gitu ya. Tapi memang sekarang belakangan kok agak-agak gelap juga ya, apa yang terjadi ini?
1: Itu yang perlu kita tahu sebenarnya. Nah, jadi bisa memberikan jawaban kepada masyarakat. Kalaupun misalnya ada ya faktor-faktor tertentu, diharapkannya sih kita masyarakat bisa memahami, oh mungkin karena kurang ini, kurang itu. Jadi kurang sebenarnya dana. Tinggal dijawab aja apa yang terjadi gitu kan.
0: Ini saya juga cukup bertanya-tanya karena merasakan juga di kawasan-kawasan tertentu, apalagi nih di kota Mataram misalnya, kalau malam itu ya melintas set ke Cakranegara udah ya. Mulai tuh belok kanan dari perempatan perempatan Cakra, belok kanan menuju Abian Tubuh, aduh sudah mulai remang-remang gitu ya di situ, agak-agak
1: takut
0: gitu
1: ya kita mau jalan ya. Jadi kalaupun misalnya gini, ini kan apalagi Kota Mataram ibu kota provinsi ya, kita kan berharapnya itu penerangan itu bisa dirasakan sampai ke masuk-masuk ke kampung-kampung gitu ya. Jadi itu sih harapannya ya. Kalaupun misalnya yang di daerah jauh dari perkotaan, mungkin kita masih nggak, oh mungkin karena memang belum sampai informasinya dan lain-lain. Makanya ini kan harapan kita, karena ini balik lagi tadi masalah keamanan gitu, kadang-kadang kita mau lewat itu kan ada rasa was-was, meskipun tidak ada apa-apa, tidak ada
0: begal gitu ya
1: penjahat gitu, tapi rasa takut itu tetap ada.
0: Ada pasti. Hantu yang saya takutin.
1: Ada hantu nggak ya? Kalau hantu mungkin masih berani dihadapi ya, ini yang bahaya kalau
0: itu
1: udah
0: serem juga loh, mengganggu mental gitu ya, lagi berkendara kan agak-agak enggak konsen gitu ya.
1: Bisa-bisa malah nginjek gas gitu semakin
0: kencang. Nah itu dia, nggak ada yang ngejar juga. Tapi kayak dikejar ketakutan. Nah itu artinya tuh ngefek ke semuanya.
1: Betul
0: gitu.
1: betul sekali.
0: Jadi penting. Mungkin Bung Rian boleh disambungkan kita nanti soal penerangan jalan ini. Kemarin sempat Bung Agus juga menjanjikan ini kita akan tanggapi soal penerangan jalan ini, sebenarnya apa sih kendalanya, di mana letak kesulitannya untuk membuat wilayah kita ini menjadi terang benderang. Tapi Sari bilang tadi kalau di pelosok-pelosok mungkin kalau gelap, jangan salah, di salah satu dusun itu tempat kampung halaman saya baru semalam aja balik dari sana gitu ya.
1: Di mana itu?
0: Di Dusun Bingkok di Montong Gamang, Kopang ya, kecamatan. Okay. Itu jangan salah, kuburannya aja udah kayak rona-rona, sekemah tandur.
1: Nah, ini
0: gitu.
1: Yang kayak gini yang kita harapkan.
0: Swadaya masyarakat loh.
1: Swadaya masyarakat.
0: Jadi jangan salah gitu. Justru di dusun-dusun, di desa-desa itu malah mereka lebih kreatif gitu.
1: Ya okay. Mungkin karena itu tadi ya, kesadaran
0: juga.
1: Solidaritas masyarakatnya juga
0: ya,
1: gitu kan ya. Jadi ya mungkin entah mereka patungan, iuran masing-masing sama-sama 1.000-2.000 untuk beli lampu gitu.
0: Gitu ya. Tapi jadi kan mereka sayang bareng-bareng gitu ya. Tapi herannya juga, mau dibilang heran juga gimana ya, kadang-kadang sudah dibuatin penerangan, masyarakat juga tiba-tiba baru 2 jelo itu lenyap. Gitu.
1: Tapi itu terjadi loh. Jadi saya pernah mengalami ini ya. Pasang lampu di depan karena saya dulu pernah tinggal di ruko gitu ya. Jadi di depan itu saya pasang lampu.
0: Pasang
1: ada,
0: sendiri di tempat sendiri.
1: Pasang sendiri di tempat
0: lenyap.
1: Sendiri. 2-3 hari loh. Kemudian dia sudah lenyap.
0: Nah, ini
1: gitu
0: apalagi
1: kan.
0: fasilitas publik loh. Gitu ya, kadang pernah juga kan kejadian itu sampai naik berita bahwa lampu-lampu yang menuju ke yang di bandara bypass itu lama-lama juga hilang gitu ya.
1: Betul.
0: Tingkat kesadaran kepemilikan bersama, apakah karena juga tingkat
1: ekonomi
0: rasa pemilikannya juga cukup tinggi, jadi kayak ngambil
1: jadi gitu. Langsung ambil ini milik saya gitu.
0: Milik saya gitu ya. Baik, kita butuh suara dari pihak terkait, para stakeholder ini untuk menanggapi ya, sekalian memberikan himbauan lah kepada masyarakat untuk mengetuk hati agar tingkat kesadaran kita bersama itu makin meningkat.
1: Menjaga
0: silakan.
1: Fasilitas umum.
0: Betul.
1: Bersama-sama. Karena ya kembali lagi, ini kan kita juga yang merasakan manfaatnya gitu ya. Jadi mari kita jaga bersama-sama. Karena gini, kita enggak mungkin kita bisa mengandalkan pemerintah 100% sepenuhnya gitu kan. Harus ada kesadaran dari kita juga untuk menjaga semua ini. Karena yang merasakan enggak cuma kita orang dewasa aja, anak-anak juga ini juga akan turut merasakan fasilitas yang baik. Kecuali kalau misalnya ada yang memang belum tersentuh, ini boleh misalnya nanti disampaikan. Salah satunya juga ini karena kita sudah mulai memasuki musim kemarau,

0: Ini El Nino ini membuat lebih kering lagi, terasa memang. Meskipun mungkin suhu lebih dingin, tapi itu terasa, kita bisa merasakan kelembaban yang kurang kering.
1: Betul.
0: Gitu kan. Dan saya juga sudah lihat di beberapa daerah itu, terutama daerah-daerah yang dulunya terkenal sebagai sumber air,
1: sekarang malah
0: kering. Jadi
1: kering,
0: kemarin
1: gitu ya.
0: Saya minggu lalu itu saya sempat jalan-jalan ke ya susur hutan di daerah Bukit Tinggi. Itu kan kalau sebelum-sebelumnya
1: di situ tuh dingin dan subur loh karena banyak air.
0: Tapi aliran airnya itu kecil, sekali. Jadi kita lihat itu sungai-sungai yang tadinya deras airnya kemarin itu benar-benar kecil. Kering sih tidak, tapi debit airnya benar-benar
1: berkurang gitu ya, menurun. Berkurang. Sama juga di daerah Sesaut gitu. Biasanya kan di situ udah
0: deras,
1: deras banget. Sekarang udah sampai kelihatan bebatu-batuan di dasarnya, itu gitu ya.
0: Nah, ini juga membutuhkan perhatian kita bersama gitu, daerah-daerah yang tadinya karena gini, dengan adanya El Nino ini, daerah-daerah yang tadinya tidak mengalami kekeringan ekstrim itu dia berpotensi mengalami hal yang sama, terutama
1: apalagi di daerah-daerah yang memang sudah kering,
0: sudah
1: gitu
0: dari
1: ya.
0: Dulunya kering, maka dia akan semakin kering, dan daerah-daerah di sekitarnya itu dia bisa terdampak. Gitu.
1: Waduh, ini kesadaran masyarakat juga. Apa sih langkah yang harus kita lakukan sebagai masyarakat kalau mau nungguin pemerintah misalnya gitu ya? Ya tadi bisa kita melakukan penghijauan di pekarangan dulu ya, hemat air itu penting. Mungkin di wilayah perkotaan karena ada apa namanya sumber air dari pihak perusahaan air minum daerah misalnya.
0: Betul.
1: Yang berbayar, gak punya sumur, tapi bisa bayar bulanan. Tapi berasa loh.
0: Betul,
1: debit airnya itu makin kecil. Walaupun ada. Nah, ini yang tidak disadari juga, ah masih ada air kok gitu ya, karena masih nampung gitu. Itu akhirnya disia-siakan.
0: Benar sekali.
1: Nyuci, mungkin nyiram air cuciannya itu jangan dibuang percuma, itu bisa dipakai,
0: bisa di
1: nyiram.
0: Iya,
1: ya, itu kan.
0: Nyiram halaman.
1: Nyiram halaman.
0: Tapi memang terasa ya, saya halaman rumah saya juga itu wah debunya itu sebentar-sebentar berdebu teras.
1: Betul, betul. Cepat sekali kering, memang. Cepat
0: sekali
1: kering. Jangan begitu, ini aja udah kerek ini.
0: Udah mulai gitu ya. Butuh lotion tambahan.
1: Betul,
0: ini jangan sampai musim kemarau ini menaikkan harga lotion.
1: Nah,
0: karena
1: itu
0: banyak dicari.
1: Itu hal-hal sepele tapi penting, menjaga kesehatan juga, kesehatan kulit. Sehingga rawan juga memang penyakit-penyakit kulit. Suhu dingin, yang alergi dingin, jadi gatel-gatel gitu kan.
0: Jadi kambuh lagi sakitnya.
1: Betul, jadi mari kita sadari bersama efek cuaca yang terjadi saat ini juga. Gejala-gejala alam, El Nino, El Nina, La Nina. Ini memang perlu kita sebagai masyarakat menjaga keluarga kita masing-masing.
0: Betul.
1: Di 0818-02-056-000 silakan Anda sambungkan kembali. Tadi sudah ada beberapa yang masuk, sebelum dijawab sudah terhenti, silakan Anda coba lagi, kami nantikan atensinya, atau melalui jalur 0370-646-521. Apa unek-unek yang ingin Anda suarakan? Saya bersama Sari Wisudawati ditemani Bung Rian Mudar, juga Aurina, tetap akan memberikan Anda kesempatan hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Kita jeda dulu, akan kembali sesaat lagi.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Tahukah Anda, saat suhu terasa semakin panas dan hujan makin jarang turun, bisa jadi kita sedang menghadapi El Nino. El Nino adalah fenomena alam yang menyebabkan musim kemarau menjadi lebih panjang dan kering. Dampaknya bisa kita rasakan bersama, mulai dari kekeringan, krisis air bersih, hingga meningkatnya risiko kebakaran hutan dan lahan. ada langkah sederhana yang bisa kita lakukan. Hemat penggunaan air, gunakan air seperlunya, hindari pembakaran sampah atau lahan, dan selalu waspada terhadap potensi kebakaran di sekitar kita. Mari bersama jaga lingkungan, karena dampak El Nino bukan hanya soal cuaca, tapi tentang masa depan kita. Bijak hari ini, selamatkan esok hari.
4: Win, pakai air mbok yang hemat. Masa cuci muka aja bak sampai tinggal setengah gitu?
5: Biar bersih nih. Bersih kan sebagian dari iman. Lagian nih airnya banyak tahu.
4: Ya, kalau boros gini lama-lama air juga habis. Tar listrik padam baru tau rasa.
5: Udah ah, mau mandi.
4: Kamu udah kayak cerdas cermat. Ada soal ada jawab.
5: Biarin. Biar rambut kincol, aku kasih sampo yang banyak. Yah, aduh kak, mati lampu nih.
4: Nah, tahu rasa kan, listrik mati.
5: Ya kak, gimana dong kalau kayak gini? Minta tolong dong bukain keran tampungan air dong, biar airnya ngalir ke kamar mandi.
4: Tampungan air kosong, kamu gak ingat nampung air tadi pagi?
5: Iya kak, aku lupa.
4: Makanya jangan ngeyel.
6: Air adalah sumber kehidupan. Meski jumlahnya banyak, namun kita tetap harus berhemat. Yuk hemat air, gunakan seperlunya agar anak cucu kita tak kekurangan air di masa depan.
7: Seger. Wah, seru banget ya olahraga hari ini.
8: Iya ya, ini airnya juga seger banget. Gak haus lagi kita. Udah, kita ke kantin yuk.
7: Abisin dulu dong. Kok pada nyisa sih?
8: Ah, kan biasanya juga gitu. Cuma dikit kok.
9: Iya, gak bakal ngaruh kali.
10: Siapa bilang gak ngaruh? Coba kalian bayangin, kalau tiap kita nyisain air 100 mili aja dikali 100 orang sehari, dikali setahun, dikali 100 sekolah, kita udah membuang-buang air sebanyak 365 liter air loh. Apalagi kalau makin banyak yang ngelakuin hal yang sama.
8: Wih, gila. Boros banget kita ya.
9: Abisin ah, sayang airnya.
10: Nah, gitu dong. Selain sehat, kita juga menyelamatkan air untuk masa depan.
11: Setuju, setuju.
12: Halo RRI, wadah aspirasi dan solusi untuk Anda.
1: Masih di Halo RRI bersama saya Apriana Mahdan dan Sari Wisudawati serta Rian Muhdar juga Aurina yang menemani Anda untuk edisi kali ini. Persoalan air. Kebiasaan yang sering bikin saya gregetan ketika entahlah di mana satu pertemuan atau di mana aja di publik gitu ya, orang buang-buang air atau gelasan, nyisain ya? Air gelasan. Apalagi air botolan, Tuhan, karena kayak gregetan banget gitu
0: betul,
1: ya.
0: Betul, karena orang tuh minumnya tuh kadang-kadang gak habis. Jadi gak habis itu karena dia merasa tidak butuh gitu ya. Jadi gini, itu juga menjadi salah satu faktor. Kalau saya sih melihatnya karena memang banyak dari kita yang masih menganggap tidak terlalu membutuhkan air putih. Padahal sebenarnya ketika kebutuhan air putih kita terpenuhi, itu sangat baik sekali bagi kesehatan. Dan itulah yang kemudian menjadi penyebab kenapa orang kalau misalnya di dalam setiap acara itu air gelasannya itu tidak dihabiskan. Kan paling sering kita temukan itu ya di dalam acara-acara tuh air gelasan. Entah air itu gelasan. Di kondangan, acara-acara resmi, airnya tuh nggak dihabiskan, paling habis makan ya udah minum 1-2 kali selesai lalu dibuang.
1: Karena gratis mungkin juga ya.
0: Bisa jadi.
1: Jadi karena nggak gitu. Effort gitu loh. Apa salahnya air botolan juga kan disiapkan, misalnya kalau di jamuan-jamuan atau di acara pertemuan-pertemuan itu disediakan botol air botolan kemasan gitu sama gelas gitu
0: jadi
1: kan.
0: Di refill.
1: Jadi dia tumpah tapi sisanya itu banyak banget gitu loh. Entah di gelasnya entah di botolnya.
0: Betul.
1: Coba botolnya itu bisa dibawa pulang aja sama tamu yang hadir. Gitu kan bisa dimanfaatkan, bisa diminum di kendaraannya. Kalau disisakan sekali. Tidak mungkin diminum sama orang lain, itu aja.
0: Betul.
1: Kalau Mbak Sari nemuin gak mungkin minum itu sisa gak botol
0: mungkin.
1: Orang ya.
0: Betul
1: kan
0: sekali.
1: Jadi silakan yang punya botol itu dibawa aja air kemasannya gitu ya. Persoalan air minum kemasan ini kan misalkan banyak
0: banyak
1: problem
0: lagi
1: gitu ya?
0: PR ya sampahnya,
1: sampah plastiknya
0: dan sampahnya itu dia nggak semua bisa di recycle. Kalau gelasnya itu masih bisa. Nah yang kecil-kecil ini kan kadang-kadang kalau misalnya sama pemulung tuh kadang-kadang dibuang gitu aja.
1: Kayak
0: gitu.
1: Bungkus itu, permen.
0: Betul dan, bungkus permen. Itu kalau sama ini sama pemulung atau mungkin sama orang yang membeli itu dia kayak hampir nggak ada nilainya gitu loh. Jadi makanya kan banyak ya bungkus permen, tadi ya plastik penutup air gelasan itu sendiri.
1: Betul.
0: Jadi orang kan paling ngambil wadahnya aja kan, betul, gelasnya itu aja. Betul.
1: Kemudian gitu kan. Ini capnya, mereknya juga kan dibuang. Gitu ya. Nah itu lebih berbahaya.
0: Di situ lagi PR-nya. Nah makanya kemudian hadirlah inovasi Eco Brick itu kan.
1: Betul.
0: Jadi dibuatlah itu bungkus-bungkus permen yang tidak terbuang, yang hampir tidak ada yang mau beli ini dimasukin ke dalam botol, dijadikan Eco Brick. Tapi kan kemudian nggak semua masyarakat juga mau repot-repot melakukan ini.
1: Nah itu dia ya. Tapi memang sosialisasi itu penting.
0: Penting sekali.
1: Nggak sekali dua kali gitu ya. Ibarat kata ibu-ibu, orang tua di rumah nggak mungkin bisa sekali aja ngajarin anak, negornya gitu ya. Karena besok pagi diulang lagi, ntar 5 menit diulang lagi. Memang harus begitulah, harus sering dan intens gitu ya. Untuk karena saya pernah merasakan beberapa tahun sebelumnya ketika program Zero Waste itu menjadi salah satu program pemerintah NTB, itu betul-betul ya di beberapa sisi, di beberapa tempat tuh dilakukan pengawalan. Jamuan-jamuan aja itu masih mikir, eh ini nanti kalau hadir pejabat daerah gak boleh ada plastik-plastiknya, semua makanan yang berbungkus daun kalau bisa gitu ya. Kemudian air-airnya kalau gak bisa yang botolan pakai, kalau gak bisa yang kaca gitu, botol kaca, refill aja gitu, refill. Ya pakai gelas dituang, pakai satu wadah besar, jadi nuang-nuang sendiri.
0: Jadi pakai ceret gitu ya.
1: Iya betul. Dan itu sempat efektif dan mulai terbiasa kitanya. Entahlah sekarang nih mulai kendor-kendor lagi gitu loh. Sampai di lingkungan kita juga itu sempat dilakukan hal semacam itu ya. Tapi karena mulai longgar lagi, kendor lagi, jadi kita mulai melihat sekarang tuh penggunaan plastik sekarang makin rame aja. Walaupun banyak di beberapa swalayan atau toko-toko retail gitu ya, modern itu udah
0: nggak ada, ya,
1: ada plastiknya, plastik bawa sendiri gitu kan, betul gitu kan. Betul.
0: Tapi padahal ya, gini ya, sebenarnya padahal kita bisa belajar dari peristiwa banjir yang melanda Kota Mataram
1: beberapa itu, waktu lalu, beberapa yang benar-benar
0: tahun yang lalu ya,
1: nggak pakai aba-aba itu bulan Juli juga.
0: Betul sekali. Itu saya saat itu sedang berada di Lombok Tengah dan dalam perjalanan mau kembali ke Mataram. Itu saya dapat informasi jalan yang ada di Jalan Lingkar kalau nggak salah itu ditutup, nggak bisa lewat.
1: Betul.
0: Terus saya
1: di Undram itu juga.
0: Nah itu saya lewat situ, saya nekat nerobos lewat situ, ternyata saya kejebak juga di depan Unram itu. Dan besoknya ketika banjir itu sudah selesai, kan saya suka sepedahan ya, pagi-pagi itu saya sama suami itu sepedahan keliling Kota Mataram, dan tahu nggak yang saya temukan itu adalah tumpukan-tumpukan sampah plastik, dan jadi yang paling banyak itu adalah styrofoam.
1: Sedih banget ya.
0: Iya, itu jadi saya melihat itu, kita melihat itu orang-orang orang-orang gotong royong, terutama yang di daerah di depan Unram itu orang-orang gotong royong untuk mengangkat sampah-sampah itu. Tapi yang saya lihat itu mata saya tuh hanya tertuju pada itu tadi, sampah plastik dan sampah styrofoam yang paling banyak.
1: Jadi ya, itu paling sulit diurai.
0: Paling
1: juga
0: sulit
1: itu
0: diurai. Nah ini juga harusnya sih bisa menjadi pemantik kesadaran kita gitu ya. Mari kita juga tidak hanya mengganti kantong plastik dengan bahan yang lebih ramah, kita bawa kantong sendiri, tapi juga mungkin untuk wadah makanan, terutama makanan yang kita beli. Karena kan memang di daerah depan Unram itu, kemudian daerah Swakarya, Swadaya itu kan memang banyak pedagang ya, banyak UMKM juga yang ada di situ. Ini juga mungkin buat teman-teman UMKM juga mungkin bisa mengganti dengan wadah yang lain. Tapi ya balik lagi nanti pasti berpengaruh lagi ke harga. Nah sebenarnya kita butuhkan solusi juga ini.
1: Betul,
0: apa sih kira-kira
1: pemantauan gitu kan, intervensi pemerintah juga mengatasi persoalan ini gitu ya. Kita sebagai masyarakat saling mengingatkan, dan di pemerintahan itu juga semua masyarakat, bagian
0: betul
1: dari masyarakat
0: sekali, bagian
1: gitu
0: dari
1: ya
0: masyarakat.
1: Hanya mungkin punya wewenang-wewenang tertentu untuk melakukan intervensi, membantu penertiban gitu ya, memantau harga pasar seperti itu, hingga rodanya ini berputar tuh kayak menghayal gak ini sih ya. Bisa gitu diurai rantai ekonomi, rantai ke sosial. Karena bukan cuman hayalan gitu, karena di beberapa tempat itu bisa gitu
0: dilaksanakan.
1: Ini hanya perkara kita biasa aja. Memang satu perubahan itu mendatangkan reaksi-reaksi. Kayak jangan jauh-jauh lah, kita ketika mau belanja gak diizinin pakai kantong plastik, itu aja
0: jangan
1: udah ngerumun sebenarnya ya. Tapi
0: ada, saya pernah nemuin loh itu customer yang dia ngomel-ngomel gak dikasih kantong plastik. plastik gitu loh.
1: Itu ya.
0: Nah itu sebenarnya balik lagi ke kesadaran kita ya. Atau bahkan mungkin kita juga bisa meniru. Ada kalau nggak salah dulu adalah salah satu daerah juga yang sebenarnya sudah menerapkan pembayaran pakai botol plastik. Saya lupa ingat apakah itu masih dilaksanakan atau tidak. Jadi kalau mau naik bus itu kita bayarnya tuh pakai botol plastik. Saya lupa itu di daerah mana. Tapi ternyata saya kan juga suka scrolling di media sosial itu. Ada beberapa negara yang sebenarnya salah satu cara dia untuk mengurangi penggunaan plastik itu adalah, atau mungkin mengurangi permasalahan plastik ini tadi gitu. Jadi kalau kita lihat di beberapa negara itu orang tuh hampir tidak akan menemukan sampah plastik, terutama sampah botol plastik. Kenapa? Karena ternyata di situ minuman-minuman dengan yang dikemas dengan botol plastik itu, dia harga minumannya dengan harga botol plastik itu terpisah. Jadi orang kalau misalnya beli minuman gitu ya, 3 botol mineral misalnya, nanti tertera begitu mereka menerima resinya itu, apa sih namanya kalau struknya itu, nanti di situ akan tertera. Jadi ketika nanti dia menukarkan kembali, mereka kan di situ ada entahlah di swalayan-swalayan ada akan ada alatnya, ada counter khususnya. Ketika mereka ada alat khususnya, jadi ketika mereka membawa lagi botol plastik itu dan memasukkan ke alat itu, nah nanti mereka akan menerima pembayaran.
1: Oke. Okay,
0: jadi mereka akan menerima lagi uang yang mereka keluarkan untuk membayar botol plastik ini yang tidak sengaja mereka beli karena membeli minuman kemasan botol itu. Itu salah satu cara mereka untuk mengatasi permasalahan sampah plastik. Saya pikir itu juga cara yang menarik.
1: Bagus sih ya, menumbuhkan habit sebenarnya ya. Karena kalau udah kebiasaan, namanya habit itu, kalau misalnya nukerin botol itu, untuk recehan, kayaknya duit itu udah banyak ya, katanya gitu. Jadi mau nukerin.
0: Betul. Jadi ceritanya itu ada salah satu konten kreator dari Jerman. Dia ingin menunjukkan gitu loh, bagaimana kalau mulung botol plastik di Jerman itu akan dapat uang sekian euro gitu kan ya, sekian ini untuk ditukarkan dengan makanan. Jadi dia tuh sampai keliling kota untuk mendapatkan 3 botol plastik ini, saking hampir tidak ada. Jadi untuk dapetin 3 botol plastik ini dia harus keliling dulu, berjalan-jalan gitu kan ya, untuk supaya dapetin botol plastik. Dan botol plastik ini nanti akan dia tukarkan dan baru dapat uang. Nah uangnya ini dia tidak dalam bentuk misalnya uang, wujud uang, tapi dalam bentuk kayak struk gitu atau mungkin karcis, nanti tertera di situ nilainya itu berapa.
1: Itu yang bisa kupon gitu ya, yang itu dikumpulkan. Yang
0: dia bisa pakai, dia bisa pakai langsung untuk belanja langsung di swalayan yang ada menyediakan alat tersebut. Nah itu kan saya pikir itu satu hal yang menarik ya.
1: Betul, mudah-mudahan ada inovasi-inovasi yang dilakukan oleh pemerintah kita untuk mengajak masyarakat ini mulai terbiasa, ada perangsang lah istilahnya gitu ya, buat menumbuhkan kesadaran masyarakat soal sampah ini. Betul. Tapi balik lagi, kalau saya garis bawahi itu beberapa kali ketika ini dikonfirmasi kaitannya dengan pengelolaan sampah yang ada di Kota Mataram, di Nusa Tenggara Barat, bahkan di Indonesia, itu adalah regulasinya, karena belum ada
0: peta jalannya sebenarnya,
1: belum ada punishmentnya. Kalau di tempat kita ini belum ada punishmentnya, sehingga masyarakat ini kalau enggak dikasih hukuman, sanksi, itu mereka masih abai kok. Karena memang peraturan atau perdanya katanya ada, cuman penerapannya ini masih rasa belum, gitu. Masih pakai perasaan situ. Masih kalau mau diterapkan kasihan juga.
0: Betul.
1: Nah kalau kita mau benar-benar menegakkan aturan itu emang gak bisa pakai perasaan gitu ya, apalagi kaitannya dengan sampah. Kadang-kadang orang dilihat langsung aja ngelempar sampah. Betul. Di jalan
0: udah
1: aja,
0: udah main buang aja, dan itu juga
1: gak saya yakin gak ada tindakan gitu. Orang-orang satu sama lain cuek. Kalau kita sesama masyarakat mau negur, saya lihat Mbak Sari buang sampah, saya tegur kan, Mbak Sari pasti siapa Anda gitu kan.
0: Tapi saya pernah loh dapat perlakuan ini. Jadi saya tuh
1: tapi paling gak malu gak?
0: Bukan, sering kejadian, saya yang menemukan. Jadi sering kejadian itu kalau mau berangkat siaran subuh, kebetulan dari pagi ya. Jadi di dekat rumah saya itu sebenarnya tidak ada tempat pembuangan sampah yang memang disediakan gitu kan. Jadi masyarakat benar-benar harus bertanggung jawab terhadap sampahnya. Tapi apesnya kan di dekat rumah saya itu ada banyak lahan kosong ya, dan di situ tuh ada kuburan, ada beberapa kuburan yang harus dilewati. Masyarakat buang sampah di situ. masyarakat buang sampah di lahan yang ada di dekat kuburan ini, dan itu lahan ini sebenarnya bukan lahan kosong yang tidak produktif gitu, itu lebih ke kebun pisang orang. Masyarakat buang sampah di situ, jadi bermula dari 1-2 orang, dan saya tidak tahu apakah itu juga warga asli sana, tapi itu bermulanya. Nah tadi lama-lama, pagi itu saya lama-lama semakin banyak
1: dan karena akhirnya nggak ada teguran langsung,
0: ada teguran
1: gitu
0: langsung
1: loh.
0: Gitu
1: kalau
0: kan.
1: Menurut kita nih, menurut kegeregetannya gitu ya, supaya tidak berat di kemudian hari, nggak repot menertibkan. Jadi begitu dilakukan ketahuan langsung gitu.
0: Cuman
1: loh.
0: Kan yang mengawasi kadang-kadang gini, kadang-kadang kita pun, saya pun menegur gitu kan, Bu, di situ bukan tempat buang sampah gitu. Ya ibu cuma liatin aja terus pergi gitu. Nanti saya ketemu lagi pulang
1: boleh
0: kantor.
1: Boleh nggak diizinin
0: ketemu lagi? Gitu, ya. Itu jadi itu yang sering terjadi, dan akhirnya satu-satu akhirnya numpuk, dan sekarang sampah itu sudah
1: jadi
0: numpuk.
1: Jadi susah
0: gitu
1: juga kan. Pemerintah juga ikut repot.
0: Susah. Gini, kalau saya sih melihatnya yang kasihan itu yang punya tanah, yang punya kebun pisang. Jadi yang punya kebun pisang inilah yang akhirnya repot. Jadi kejadiannya sudah berkali-kali, Mbak Nana. Jadi yang kejadian pertama itu dia sampai harus mendatangkan alat, saya tinggal untuk mengangkat sampah itu.
1: Harus bayar gitu,
0: harus
1: ya?
0: Bayar lagi gitu kan. Terus akhirnya mungkin karena dia saking keselnya, dia jual lah tanah itu. Sekarang tanahnya sudah berdiri kopdes di situ. Nah, masyarakat itu saya pikir akan berhenti buang sampah di situ. Ternyata dia buang sampah lagi di sebelah bangunan kopdes yang belum beroperasi. Rahasia itu di situ lah yang membuat saya, aduh masyarakat ini
1: kesel ya,
0: kesel kan, gitu. Dan saya itu udah sering banget menemukan, Bu, di situ bukan kadang-kadang buang bener. Sampah itu yang ya ibu-ibu muda ya udah
1: dan
0: dandan,
1: yang menegur
0: cantik.
1: Itu kok jadi yang menegurnya kayak, ini jadi kayak ini
0: penjahat rasanya
1: karena gitu ya,
0: liatin gitu kan yang betul, buang itu kadang-kadang tuh yang cantik udah dandan mungkin sore-sore mau jalan-jalan ya sambilan jalan-jalan dia langsung buang sampah ke situ kan, itu masalah, kasihan yang punya
1: betul.
0: Nah, kasihan yang punya kebun.
1: Tapi kan bukan kita yang punya tanah dan punya kebun. Itu lagi dibalikinnya sama orang yang kita tegur. Nah
0: betul,
1: ini tolonglah sekali. Bagaimana ini ya, kayak udah di puncak gergetan gitu. Bagaimana gitu mohon pemerintah
0: sampah
1: atau pihak-pihak terkait untuk bisa turun. Ayo
0: gitu,
1: lebih
0: kira-kira
1: perhatian dan lebih peduli lagi. Jangan kita yang apatis rakyat, tapi juga di sana di atas juga ikutan
0: apatis.
1: Abot gitu ya, karena gak bisa dibilangin mari terapkan aturan
0: betul.
1: Ini
0: ada. Ngomong-ngomong saya juga jadi ingat, sebenarnya udah saya bahas juga sama Bu Fatma waktu itu. Jadi saya kan suka goes ya pagi-pagi. Nah ada satu daerah yang saya pikir juga bisa bagus menjadi percontohan di daerah Midang itu. Dia itu sebenarnya itu di pinggir jalan, cuman masyarakat juga ada ya masyarakat nakal lah ya buang sampah di situ. Nah ini mungkin kepala desa atau kepala dusunnya udah saking gregetnya, akhirnya dia pasang CCTV ada 3 titik di sekitaran situ. Dan ketika saya lewat itu sebenarnya saya tidak interest sama CCTV-nya, tapi karena di tembok itu, karena kan itu dia berbatasan sama tempat penjemuran gabah kayaknya. Jadi di tembok itu dia dicetak tuh foto foto orang yang membuang sampah ini.
1: Bagus tuh.
0: Ya, terus kemudian plat motornya gitu kan dicetak besar mungkin ukuran 1 sekali 50 senti gitu ya, dan ditulis dicari pembuang sampah langsung
1: jadi DPO gitu.
0: Iya
1: ya?
0: Jadi DPO bener, ada 3 apa 4 kalau nggak salah.
1: Tapi sempat juga itu, sempat juga pemerintah melalui dinas lingkungan itu menyampaikan beberapa waktu lalu bahwa sekarang itu kalau ada yang ketahuan tertangkap CCTV itu memang akan diworo-woro gitu kan, ya kan?
0: Dan akhirnya di situ waktu saya datang itu ya udah yang tersisa di situ bukan sampah tapi bekas bakaran sampah, dan itu pun sudah hampir bersih areal itu, jadi udah nggak ada lagi sampah. Mungkin itu bisa jadi kali ya salah
1: jadi
0: satu cara.
1: Efek jera yang dibuat begitu.
0: Karena
1: ya.
0: Karena kan pasti malu ya.
1: Ya kalau awal-awal, tapi lama-lama itu kalau memang tidak ada
0: lagi.
1: Sanksi khusus misalnya denda atau seperti di negara-negara lain itu memang dendanya urusan sampah ini cukup besar. Sampai orang mikir 2, 3, 4, 500 kali untuk melakukan itu karena dendanya kalau nggak dibayar dendanya maka kurungan gitu ya. Ini persoalan sampah. Akhirnya kenapa tertib? Nah, kenapa kita tidak mulai mencontoh itu, mulai diterapkan? Supaya masyarakat tuh ada apa istilahnya, ada yang ditakutkan gitu.
0: ada yang dilihat,
1: ada yang mantau, ada yang dilihat
0: atau
1: gitu.
0: Atau mungkin bisa jadi juga mungkin karena mereka memang masih belum betul-betul sadar manfaat dari tertib mengolah sampah sendiri sebenarnya ya. Atau mungkin ya, ya tadi kecuali kalau memang betul-betul balik lagi habitnya memang malas dan tidak mau tahu, itu beda lagi urusannya ya. Kita sih berharapnya karena memang masyarakat masih belum paham aja bagaimana mengelola dan mengolah sampah gitu kan. Padahal kalau kita pinter-pinter kita mengelola atau mungkin mengolah sampah organik nih terutama itu bisa jadi ladang cuan itu sebenarnya.
1: Sebenarnya ya.
0: Sebenarnya.
1: Tapi setidaknya kalau nggak bisa mengolah ya udah
0: buanglah. Jangan buang di tanah orang.
1: Betul, pada tempatnya.
0: Karena saya yakin itu, setiap lingkungan itu. Tuh kan ada yang suka datang kan ngambil sampahnya.
1: Masyarakat juga
0: berapa,
1: kadang-kadang gitu. Diganggang di RT-RT itu memang membayar orang yang sekali sebulan dibayarkan tapi aktivitas pengangkutannya kadang dua kali seminggu, ya, tiga kali seminggu gitu. Atau ada bahkan yang tiap hari ya. Nah ini tadi yang saya katakan bahwa tertib dan disiplin sebenarnya jangan dibiarkan berlarut-larut ya. Begitu terjadi langsung tertibkan, pemerintah langsung incas, langsung tindakan. Sama seperti PKL aja, pedagang kaki lima. Kalau udah mulai ada di trotoar, jangan dibiarin Bapak mohon.
0: Pada akhirnya kan Pol sekarang PP. Trotoar kita penuh sama ini. Soalnya bukannya kita tidak mau, karena itu kan ladang nafkah orang
1: ada
0: juga.
1: Ada tempat khususnya.
0: Tapi memang
1: gitu. Ya, ada tempat-tempat yang tidak diperbolehkan.
0: Betul sekali. Ada hak kita sebagai pejalan kaki sebenarnya yang juga akhirnya harus tergeser karena ada ini ya. Belum lagi rawan kecelakaan juga karena kan biasanya calon customer ini kan berhenti di situ, parkir di pinggir jalan. Itu juga masih banyak terjadi. Salah satunya di bypass itu juga masih ramai sekali.
1: Jangan gitu, di lingkungan saya aja itu ada memang dibuatkan lapak-lapak khusus, tempat-tempat khusus untuk warga bisa memanfaatkannya. Tapi sekarang tuh dijadiin permanen sama warganya.
0: Di situ
1: dibuatlah tempat parkirnya sendiri secara pribadi. Nah, lama-lama lapor ke kepala lingkungan, lapor ke RT, RT dan kalingnya yang enggak enak.
0: Kalah gitu, akhirnya.
1: Gitu. Nggak enak karena dia udah anaknya, mantunya, cucunya bikin jadi punya dia dianggapnya di situ padahal itu untuk umum. Ya. Jadi makin
0: salah satu,
1: sembrawut.
0: Betul. Salah satu yang juga kemarin ini kan juga menjadi permasalahan ya beberapa waktu lalu ini salah satu yang sudah dilakukan pemerintah kan adalah memindahkan lapak-lapak UMKM yang ada di Udayana itu di Jalan Adi Sucipto sebelum masuk ke Udayana kan sekarang mereka sudah jualan di dalam ex bandara. Itu saya pikir juga adalah solusi yang baik sekali dan justru pedagangnya daripada kumpul di situ dan kita sebagai customer juga lebih aman rasanya dan juga hak pejalan kaki juga tidak terganggu, hak pengendara juga tidak terganggu.
1: Betul. Dan pemandangan juga jadi
0: lebih enak,
1: lebih indah gitu. Yeah. Jangan sampai ada orang seperti kasus yang lagi rame di media sosial salah satu pegiat lingkungan yang juga influencer kalau nggak salah yang mendaki tiba-tiba melihat di situ di atas gunung itu tumpukan
0: banyak
1: sampah. Dia sampai nangis.
0: Padahal dia itu orang luar tapi dia WNI. Jadi dia mengajukan diri sebagai WNI. Saya juga sempat lihat dan itu salah satu bukit. Dan kebetulan karena saya juga pernah naik juga ke bukit itu Mbak Nana. Saya kalau di saya itu kejadiannya itu kan kita makan ya bersama dengan teman-teman komunitas yang lain. Jadi kita makan, kita buka takilan. Saya kebetulan masakan ya. Begitu selesai mau turun bahkan mungkin sebagian besar orang itu dia ngebuang sampahnya itu langsung di pinggir-pinggir jurang itu loh Mbak Nana.
1: Waduh,
0: nah, saya ngomong jadi sambil saya timpes saya punya sampah gitu kan. Itu saya ngomong sampahnya dibawa balik gitu loh kan. Terus karena apalagi kan ini orang-orang yang saya lihat ini adalah orang-orang yang usianya jauh di atas saya gitu. Ibu jangan lupa sampahnya dibawa balik. Tapi itu ya saya dicuekin dan dia cuma ngelihat aja langsung buang. Nah yang bikin saya greget itu pada akhirnya saya bersuara agak keras gitu waktu itu. Tolong sampahnya dibawa balik. Tapi ya itu lagi ya gak ada yang denger.
1: Betul.
0: Jadi makanya saya gak heran kalau bukit itu sekarang ditutup sementara dalam waktu yang
1: untuk
0: tidak bisa ditentukan.
1: Pembenahan juga ya. Baiklah, ya ampun ini isinya curhatan kita semua ya mungkin
0: ya karena ini yang kita alami juga
1: mewakili
0: ya.
1: Masyarakat yang lain yang mungkin hari ini belum sempat berbicara, jadi besok juga masih bisa bersuara, di Rabu juga masih bisa bersuara. Silakan apapun itu kaitannya dengan lingkungan, kemudian fasilitas-fasilitas umum yang Anda rasakan pelayanannya masih kurang atau bahkan Anda mengalami tindakan-tindakan yang tidak
0: kurang menyenangkan
1: kebijakan-kebijakan yang
0: belum pas.
1: Betul, ya? Itu Anda boleh suara silakan akan kami catat dan nanti akan ditindaklanjuti oleh tim Halo RRI untuk mendapatkan jawaban ya. Dan lebih senangnya kalau misalnya dilakukan tindak lanjut.
0: Betul gitu, sekali, ya. Ada jawaban
1: gitu. Ada jawaban terus lakukan pembenahan ya. Baiklah, karena sudah merapat ke jam 10, saya Apriana Mahdan,
0: saya Sari Wisdawati,
1: dan juga Rian Muhdar serta Aurina di Multimedia undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat melanjutkan aktivitas, selamat pagi.
0: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
12: Demikian telah kita ikuti bersama program Halo RRI hanya di Pro 1.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
1: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
2: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
4: Lintas Informasi Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
5: KPU Provinsi NTB menggelar forum konsultasi publik evaluasi standar pelayanan di kantor KPU NTB. Kegiatan ini menjadi wadah menghimpun masukan dari para pemangku kepentingan guna menyempurnakan standar pelayanan publik yang telah diterapkan selama 1 tahun terakhir. Ketua KPU NTB Muhammad Khoilid mengatakan evaluasi dilakukan terhadap 7 layanan utama, yakni autentifikasi perolehan suara partai politik, pergantian antar waktu atau PAW, informasi publik, pengaduan masyarakat, magang perguruan tinggi, data pemilih, dan pendidikan pemilih. KPU NTB juga terus mendorong kemudahan layanan data pemilih melalui inovasi GoVote yang memungkinkan masyarakat menyampaikan aduan melalui WhatsApp atau pemindaian QR Code.
4: Telah kita ikuti Lintas Informasi Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
6: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
7: Halo Indonesia, belakangan ini dunia kembali dibuat waspada oleh meningkatnya ketegangan di kawasan Timur Tengah. Salah satu isu yang ramai dibicarakan adalah potensi terganggunya jalur perdagangan di Selat Hormuz. Selat ini merupakan salah satu jalur paling penting di dunia untuk distribusi minyak dan energi. Jika jalur ini terganggu atau bahkan ditutup, dampaknya bisa terasa ke seluruh dunia. Harga energi bisa naik, biaya logistik meningkat, dan rantai pasok global bisa ikut tergoncang. Bagi sebagian orang, ini mungkin terasa jauh dari kehidupan sehari-hari. Namun bagi para pelaku bisnis, terutama UMKM, peristiwa seperti ini sebenarnya sangat relevan. Karena dalam dunia usaha, kita tidak pernah benar-benar berdiri sendiri. Apa yang terjadi di belahan dunia lain bisa berdampak pada harga bahan baku, biaya distribusi, hingga daya beli pelanggan kita. Peristiwa ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Dalam bisnis, perubahan itu bukan kemungkinan. Perubahan itu adalah kepastian. Yang sering menjadi masalah bukan perubahan itu sendiri, tetapi kesiapan kita dalam menghadapinya. Banyak bisnis berjalan dengan asumsi bahwa kondisi akan selalu stabil. Pasokan akan selalu lancar. Harga akan selalu terjangkau. Distribusi akan selalu berjalan normal. Namun kenyataannya tidak selalu demikian. Tiba-tiba ada gangguan. Tiba-tiba biaya naik. Tiba-tiba pasokan terhenti. Disinilah pentingnya memiliki pola pikir yang siap menghadapi ketidakpastian. Bagi para pelaku UMKM, kita perlu mulai berpikir tentang contingency plan. Apa yang akan kita lakukan jika pasokan utama terganggu? Apakah kita punya alternatif supplier? Apakah kita punya cadangan stok? Apakah kita punya strategi jika harga bahan baku tiba-tiba melonjak? Bisnis yang kuat biasanya bukan yang tidak pernah mengalami masalah, tetapi yang sudah memikirkan kemungkinan masalah sebelum masalah itu terjadi. Selain itu, kita juga perlu membangun fleksibilitas dalam bisnis. Jangan terlalu kaku pada satu cara. Jangan terlalu tergantung pada satu sumber. Semakin fleksibel kita, semakin mudah kita beradaptasi ketika situasi berubah. Dan yang tidak kalah penting adalah kesiapan mental. Banyak pelaku usaha yang goyah bukan karena masalah yang terlalu besar, tetapi karena tidak siap mental menghadapi perubahan yang terjadi. Padahal, dalam dunia bisnis, perubahan adalah bagian dari permainan kita. Isu tentang Selat Hormuz ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa dunia bisa berubah dengan sangat cepat. Dan sebagai pelaku bisnis, kita perlu lebih waspada, lebih adaptif, dan lebih siap menghadapi berbagai kemungkinan. Karena pada akhirnya, bukan yang paling kuat yang bertahan, tetapi yang paling siap menghadapi perubahan. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
6: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI.

siang pendengar Siap Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi. Bersama Koriatu Nafiza kali ini pendengar menemani Anda di rangkaian NTB siang 3 Agustus 2020. Selamat siang untuk yang sedang sibuk dengan aktivitasnya, rutinitas hari Senin. Yuk semangat yuk di hari Senin. Hari Senin bukan hari yang menakutkan, tapi hari yang harus penuh dengan semangat. Kita dengarkan ada band dulu dengan Surga Cinta.

Selamat siang untuk Anda pendengar yang lagi sibuk juga nih di rumah jam segini ya. Mungkin sudah mulai masak-masak buat para perempuan hebat yang sedang menyiapkan yang terbaik untuk keluarga tercinta. Ataupun untuk Anda perempuan-perempuan hebat lainnya yang sedang meniti karir di luar sana. Di tengah pekerjaan yang begitu sibuk, ada pemikiran-pemikiran yang ternyata sibuk juga di kepala. Salah satunya ya mungkin anak Anda yang di rumah sedang sakit tapi harus tetap pergi bekerja. Nah ini dia ya memangnya satu dilema dari seorang perempuan yang sedang mencoba untuk meniti karir. Nah pendengar, tapi ngomong-ngomong tentang karir, memang wanita ataupun perempuan tentunya memiliki kebebasan untuk menentukan pilihannya ya. Dan ini juga salah satu makna dari merdeka mungkin ya, dari seorang perempuan. Ngomong-ngomong tentang merdeka, kan kita udah masuk bulan Agustus ya. Sebentar lagi kita akan memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, sebelum memperingatinya nanti di tanggal 17, ya mungkin Anda sering berpikir juga, wah udah masuk hari kemerdekaan nih. Tapi menurut saya kemerdekaan itu seperti apa sih, terutama buat para kaum perempuan gitu ya. Seperti yang saya katakan tadi sebelumnya, kebebasan menentukan pilihan ini juga menjadi salah satu kemerdekaan bagi seorang perempuan. Jadi memilih hak penuh atas dirinya, termasuk dalam hal pendidikan misalnya, kemudian karir salah satunya, dan keputusan-keputusan lain yang bisa mereka pilih untuk dirinya dan juga untuk orang-orang di sekelilingnya.

0: Aku ingin sekali mendapatkan perlakuan yang sama seperti Kak Rudy. Ayah selalu mendukung pendidikannya, sedangkan aku dilarang melanjutkan kuliah.
1: Rudy, setelah ini kamu lanjut studi S3 kamu ya?
0: Ayah selalu bilang, aku anak perempuan yang ujung-ujungnya hanya akan menjadi seorang istri dan mengurus rumah tangga. Padahal, aku ingin sekali menggapai cita-citaku.
1: Rudy, ayah sudah belikan kamu laptop, mobil.
0: Ayah juga
1: dan
0: selalu
1: lain-lain.
0: Memberikan apa
1: semua
0: yang Kak Rudy perlu dan
1: kamu
0: inginkan. Sedangkan aku tidak. Stop diskriminasi terhadap perempuan. Upayakan melakukan kesetaraan gender.

Tahukah kamu siapa dokter perempuan pertama di Indonesia? Namanya adalah Mary Thomas, perempuan kelahiran Likupang, Minahasa Utara, Sulawesi Utara, 17 Februari 1896. Ia adalah lulusan dari Sekolah Pendidikan Dokter Hindia Belanda atau STOVIA pada tahun 1922. Selain itu, ia merupakan dokter Indonesia pertama yang menjadi spesialis dalam bidang obstetri dan ginekologi. Ayahnya bernama Adrian Thomas dan ibunya bernama Nicolina Maramis. Ayahnya seorang tentara yang membuat keluarganya harus terus pindah ke berbagai daerah di Indonesia. Namun, ini juga memungkinkan Mary untuk mendapatkan pendidikan di berbagai sekolah dari Sulawesi hingga Jawa. Setelah menyelesaikan studinya di STOVIA pada tahun 1922 dan dia diakui sebagai lulusan wanita pertama STOVIA, Mary Thomas kemudian memulai prakteknya di rumah sakit utama di Batavia bernama Centrale Burgerlijke Ziekenhuisvesting. Sekarang merupakan rumah sakit umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo. Mary Thomas kemudian bekerja di Medan, Manado, lalu kembali ke Batavia dan bekerja di Rumah Sakit Budi Kemuliaan yang didirikan oleh Yayasan Sofia. Mary sempat menjadi asisten Nicolas Burma, seorang dokter Belanda yang spesialisasi dalam bidang obstetri. Pada tahun 1950, ia mendirikan sekolah kebidanan di Bukit Tinggi yang merupakan sekolah kebidanan pertama di Sumatera dan yang kedua di Indonesia.

Oke, pendengar saya Pro Satu RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi. Kesetaraan akses dan kesempatan juga pendengar menjadi salah satu arti kemerdekaan ya bagi perempuan, karena memperoleh porsi dan peluang yang sama di ranah publik, sosial, ekonomi maupun politik tanpa dibatasi oleh stereotip gender. Itu adalah salah satu hal yang menjadi poin kemerdekaan juga bagi seorang perempuan.

0: berkenalan dengan tokoh perempuan pendidikan Indonesia.
1: Dewi Sartika. Dewi Sartika adalah pahlawan pendidikan nasional yang lahir di Cicalengka 4 Desember 1884. Ia adalah tokoh perintis pendidikan kaum perempuan dan diakui sebagai pahlawan nasional. Pada 1904, Dewi Sartika membuat sekolah yang bernama Sekolah Istri di Pendopo Kabupaten Bandung. Sekolah tersebut kemudian direlokasi ke Jalan Cikuriang dan berubah nama menjadi Sekolah Kautaman Istri pada 1910. Pada 1912, ada 9 sekolah yang tersebar di seluruh Jawa Barat, yang berkembang menjadi satu sekolah tiap kota maupun kabupaten pada 1920.
0: Selamat Hari Pendidikan Nasional, serentak bergerak, wujudkan Merdeka Belajar.

0: nanti dikasih nilai jelek rapotnya, terus gak naik kelas, mama sama papa marah.
1: Andai aku punya keberanian untuk melawan, pasti tidak akan terulang dan tidak akan ada korban lain, karena aku tidak punya keberanian menolak. Apalah arti nilai A jika aku terpaksa. Aku sama sekali gak bisa melawan. Dia ini kan atasanku. Bagaimana kalau aku teriak dan karyawan lain tahu? Mana mungkin mereka mau percaya aku? Gak akan mempercayai aku.
2: Teman-teman yang bersama saya selama sebulan dalam karantina, you are my sister. Let's speak up. Ini harus dihentikan.
3: Aku cuma ingin mama percaya aku. Dia memang keluarga kita, tapi dia jahat sama aku, Ma. Jahat. Percaya aku, Ma. Percaya aku, Ma.
4: Mari bicara. Stop kekerasan pada perempuan.

0: Lintas, informasi Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Memasuki puncak musim kemarau pada Agustus 2026, pemerintah Kabupaten Lombok Timur meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi gangguan ketahanan pangan akibat pengaruh fenomena iklim, terutama El Nino. Kondisi musim kering yang diperkuat monsun Australia dinilai berpotensi mengurangi ketersediaan air dan mempengaruhi produksi pangan, khususnya di wilayah selatan Lombok Timur yang didominasi lahan tadah hujan. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lombok Timur, Slamet Alimin, mengimbau masyarakat untuk menghemat penggunaan air. Sementara para petani diminta memanfaatkan sumber air yang masih tersedia serta menyesuaikan pola tanam dengan kondisi musim kemarau.
0: Telah kita ikuti Lintas Informasi Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
2: Pada kesempatan ini saya ingin bercerita tentang bagaimana khawatir timbul dalam diri Anda. Anda khawatir dalam mengambil keputusan, Anda khawatir dalam melakukan tindakan, Anda khawatir dalam menjalankan bisnis Anda. Hal itu disebabkan karena Anda kurang pengetahuan, Anda kurang pengalaman, dan Anda kurang metodologi untuk mencapainya. Coba perhatikan bagaimana Anda tumbuh. Apa saja yang Anda pelajari sehingga Anda dapat ilmu dari saat ini dan ke depan, bahkan yang sebelumnya Anda lakukan. Yang kedua, siapa orang yang mementorkan Anda sehingga mereka selalu sharing pengalaman mereka terhadap kesuksesan Anda. Yang ketiga, siapa coach Anda sehingga Anda selalu diskusi dan bertukar pikiran tentang metodologi yang tepat untuk menjalankan bisnis Anda. Tiga hal ini, yaitu bagaimana Anda mengetahui pengetahuan dan teknologi, bagaimana Anda berpengalaman dalam hal bekerja, dan bagaimana menggunakan metode yang tepat akan membuat Anda jauh lebih sukses. Sekian dari saya, salam sukses sejahtera.
0: Energi sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pendengar informasi dari rri.co.id ini menjadi salah satu kewaspadaan kita bersama juga ya, menjadi pelajaran bersama. Ada rumah di Perum GPL Lingsar yang terbakar diduga gara-gara HP yang dicas. Informasinya pendengar di rri.co.id juga Anda bisa baca dengan lengkap di mana sebuah rumah di Perumahan Graha Permata Alam, Blok AF2, Desa Duman, Kecamatan Lingsar, Lombok Barat yang terbakar pada hari Sabtu kemarin di 1 Agustus 2026 pagi. Polisi menduga kebakaran dipicu telepon genggam yang sedang diisi daya di dalam rumah. Jadi dari Kapolsek Lingsar, AKP Wiwin Widiarti menjelaskan rumah milik seorang yang bernama Febriansyah, 34 tahun tersebut, dalam keadaan kosong ketika api muncul sekitar pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Jadi pemilik rumah bersama istrinya sedang mengantar anak ke sekolah. Kemudian seorang warga pertama kali melihat kepulan asap dari dalam rumah ya, keluar dari atap rumah, dan warga bersama petugas keamanan perumahan kemudian berupaya memadamkan api menggunakan peralatan seadanya. Nah, pendengar, ini tentunya menjadi peringatan kita bersama sekali lagi agar senantiasa selalu peduli, aware ya terhadap keamanan rumah kita, apalagi kalau ditinggalkan. Jadi seringkali kita diingatkan untuk selalu mencabut dulu, misalnya Anda baru selesai cas HP, jangan HP-nya saja yang dicas, tapi chargernya juga dicabut dari instalasi listriknya, dari colokan listriknya, jangan sampai menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan. Apalagi kalau misalnya Anda meninggalkan HP dicas dalam waktu yang lama apabila Anda ingin keluar rumah. Baik pendengar, saya Prusatu RRI Mataram, sekali lagi informasi lengkapnya Anda bisa baca di rri.co.id bersama informasi-informasi lainnya, ada informasi ekonomi, hukum, gaya hidup, olahraga dan lain sebagainya. Ada tips-tips menarik juga yang bisa Anda dapatkan.
1: Jangan takut terlihat gendut, buang pikiran itu.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

0: ubur-ubur ikan lele. Kenalin, aku stop kontak, Le. kamu siapa? Main colok aja.
1: Hai, aku charger HP.
0: Oh, oke charger. Selamat bertugas ya.
1: Aku nggak lagi bertugas kok. Nggak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
0: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
1: Gak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
0: Bahaya tahu, kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik dan bisa terjadi kebakaran juga. Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
1: Apa? Tuh, si bos kecil sedang menuju kemari.
2: Jangan dipegang. Tidak.
3: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.

Iya, mendengar informasi masih saya kutipkan di rri.co.id untuk Anda. Ini lagi-lagi informasi yang kurang membahagiakan ya, informasi yang cukup menyedihkan. Tapi tentunya ini sekali lagi menjadi sebuah peringatan untuk kita bersama. Informasi dari Lombok Tengah, pendengar, di mana 4 wisatawan yang terjatuh di tebing pantai Semeti. Informasinya 1 orang meninggal dunia. Jadi kecelakaan yang melibatkan 4 wisatawan lokal terjadi di kawasan tebing pantai Semeti, Desa Mekarsari, Kecamatan Praia Barat, Kabupaten Lombok Tengah pada hari Minggu kemarin, yaitu 2 Agustus 2026. Jadi dalam insiden tersebut, 1 orang dilaporkan meninggal dunia setelah terjatuh ke laut dan terseret ombak. Sementara 3 korban lainnya berhasil diselamatkan. Dari Koordinator Unit Siaga, SAR USS Mandalika, Gede Eka Suarjana mengatakan pihaknya menerima informasi kejadian itu di pukul 13 waktu Indonesia Tengah dari seorang pemandu surf camp bernama Zainuddin. Berdasarkan informasi yang diterima, peristiwa itu bermula di pukul 12 waktu Indonesia Tengah ketika korban bersama lainnya bernama korban yang meninggal dunia bernama Sabila terjatuh dari tebing saat sedang mengambil gambar atau memotret rekannya, selfie. Nah, setelah terjatuh ke laut, korban terseret ombak. Melihat kejadian tersebut, 3 rekannya berupaya memberikan pertolongan dengan meraih korban dan mereka juga meminta bantuan kepada warga dan nelayan yang berada di sekitar lokasi. Informasi kemudian diteruskan pada unit siaga SAR Mandalika untuk meminta bantuan evakuasi pada hari Minggu kemarin. Kemudian ditindaklanjuti tim rescue USS Mandalika diberangkatkan menuju lokasi kejadian di pukul 13.15 waktu Indonesia Tengah. Iya, pendengar, saat tim dalam perjalanan menuju lokasi, diperoleh informasi bahwa seluruh korban telah berhasil dievakuasi oleh nelayan setempat dan para korban kemudian dibawa ke klinik Selong Medical Service, Selong Belana, Lombok Tengah untuk mendapatkan penanganan medis. Jadi yang korban yang dinyatakan meninggal dunia ini berasal dari Desa Skotong Timur yang bernama Sabila ya. Kemudian juga korban lainnya yang selamat itu ada yang dari Kuripan ya. Kemudian ada yang dari Pancor Tempos Lau juga, ini dari 4 yang menjadi korban dan 1 orang yang meninggal dunia. Baik, pendengar, semoga informasi ini sekali lagi menjadi kewaspadaan kita bersama bahwa keselamatan tetap nomor 1. Ya boleh untuk mengabadikan momen, tapi jangan sampai membahayakan. Jadi tetap keselamatan nomor 1, apalagi di Pantai Semeti ini memang sudah beberapa kali begitu ya memakan korban, salah satunya disebabkan oleh keinginan begitu ya, keinginan wisatawan untuk berfoto, bersuap foto di sana tanpa memperhatikan sekeliling. Jadi ombak di sana memang suka tiba-tiba besar begitu informasinya dan itu yang menjadi salah satu penyebab juga. Baik, mendengar saya Prosatu RRI Mataram. Saya masih terus akan memberikan informasi-informasi untuk Anda yang tentunya saya kutipkan dari rri.co.id.

0: kudu nyoba joget yang baru ini nih, biar gak ketinggalan. Wah, kalau yang satu ini nih keren nih ya. Wajib banget nih gue punya outfit yang kayak gini. Pasti bakal keren kalau dipakai ngampus. Bentar deh. Kok ada joget baru lagi nih di TikTok? Aduh, ntar gue bikin juga deh videonya. Ada lagi nih yang baru. Duh, pusing deh. Kok banyak banget sih? Aduh, gue ternyata ketinggalan banget nih.
1: Hati-hati dengan FOMO atau feeling of missing out. FOMO bisa menciptakan tekanan psikologis yang mengarah pada tingkat stres dan kecemasan yang tinggi. Sebab mereka yang mengalaminya sangat rentan merasa kewalahan akibat tidak boleh ketinggalan dengan situasi terkini. Mereka takut bahwa setiap momen yang dilewatkan adalah sangat penting. Kecemasan ini dapat merusak kesehatan mental, meningkatkan tekanan darah, dan mengganggu keseimbangan emosional secara keseluruhan.

Pendengar Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi. Kami masih akan menghadirkan informasi dan inspirasi terus untuk Anda pendengar di siaran Pro 1 RRI Mataram hari ini. Nanti kami akan hadirkan informasi olahraga bersama RRI Pro 3 dalam dinamika olahraga pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Tetap bersama kami.

Arsenal menutup laga pramusim dengan kemenangan meyakinkan dengan mengalahkan Girona. Philadelphia 76ers menjadi favorit untuk merebut gelar juara NBA 2027. Indonesia raih 18 medali pada nomor Pomsae 8 Asian Taekwondo Indonesia Open Championship 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Senin 3 Agustus 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Anfield Stadium Chicago malam tadi. Liverpool menurunkan sejumlah pemain utama, termasuk Florian Wirtz dan Alexander Isa, yang baru menjalani laga ketiga mereka setelah tampil di Piala Dunia 2026. The Reds membuka keunggulan pada menit ke-7 melalui Luke Chambers sebelum Florian Wirtz menggandakan keunggulan pada menit ke-40. Skor 2-0 bertahan hingga turun minum. Namun, perubahan susunan pemain pada babak kedua membuat permainan Liverpool menurun. Leeds memanfaatkan situasi tersebut dengan mencetak 4 gol balasan melalui Brandon Aronson yang mencetak 2 gol, Dominic Calvert-Lewin yang juga memborong 2 gol, serta kontribusi asis Sean Longstaff dalam kebangkitan Leeds hingga menang 4-2. Pelatih Liverpool, Andoni Iraola, mengakui kekalahan ini bukan hasil yang diharapkan. Namun, ia menilai laga uji coba melawan Leeds United menjadi kesempatan berharga bagi timnya untuk mengevaluasi performa dan memperbaiki sejumlah kekurangan sebelum musim baru dimulai.
1: Saya rasa kami belajar banyak hal. Jelas bukan hasil yang diinginkan, tetapi saya rasa ini mungkin pertandingan persahabatan paling bermanfaat yang pernah kami mainkan. Secara positif di babak pertama dan secara negatif di babak kedua, saya rasa kami telah belajar banyak dari hari ini, dan saya rasa kami dapat mengambil kesimpulan yang baik dan menyelesaikan beberapa masalah.
0: Kekalahan ini menjadi evaluasi penting bagi Liverpool sebelum kembali ke Inggris. Selanjutnya, The Reds dijadwalkan menghadapi AS Monaco dalam laga uji coba di Anfield pada 9 Agustus sebagai bagian dari persiapan menuju musim kompetisi 2026-2027.

0: Pecinta olahraga, Arsenal menutup laga pramusim dengan kemenangan meyakinkan. The Gunners mengalahkan Girona 4 gol berbanding 1 dalam pertandingan uji coba yang berlangsung di Stadion Montilivi. 4 gol Arsenal masing-masing dicetak Kai Havertz, Christos Zolis, Max Dalman, dan Gabriel Jesus. Pada laga ini, pelatih Mikel Arteta memberi kesempatan bermain kepada seluruh pemain dengan memadukan skuad senior dan pemain muda. Pelatih Arsenal Mikel Arteta menilai timnya mampu menjalankan berbagai skema permainan yang telah dipersiapkan selama pemusatan latihan.
1: Very pleased in many aspects obviously we have worked.
2: Saya sangat senang dalam banyak aspek. Jelas kami telah mengerjakan banyak hal minggu ini dengan sekelompok besar pemain. Banyak hal yang ingin kami uji, terutama selama pertandingan. Semuanya terlaksana dengan cemerlang dan secara keseluruhan. Saya sangat senang.
1: During the game, they were delivered in a brilliant way and overall very happy.
0: Arteta menambahkan, Arsenal masih akan mendatangkan beberapa pemain baru sebelum kompetisi dimulai, meski masih ada sejumlah aspek yang perlu dibenahi. Ia optimistis timnya berada di jalur yang tepat untuk menyongsong musim 2026-2027 dan berupaya mempertahankan gelar juara Liga Inggris. Kemenangan atas Girona menjadi modal positif bagi Arsenal dalam mematangkan persiapan sebelum mengawali musim kompetisi yang baru.

pecinta sepak bola Liga Inggris. Chelsea kembali menambah amunisi pada bursa transfer musim panas ini. The Blue resmi mendatangkan pemain asal Argentina Valentin Barco dari klub Prancis Strasbourg. Barco direkrut dengan nilai transfer sekitar 40 juta euro dan menandatangani kontrak berdurasi 7 tahun. Kepindahan juga mempermudah proses negosiasi karena Chelsea dan Strasbourg berada di bawah kepemilikan grup yang sama, yakni Blueco. Pemain berusia 22 tahun itu berposisi utama sebagai gelandang, namun juga mampu bermain sebagai bek kiri. Kehadirannya diproyeksikan menambah persaingan di sektor kiri pertahanan Chelsea. Sebelumnya, Barco menjalani masa peminjaman di Strasbourg dari Brighton & Hove Albion sejak Februari 2025. Selama membela klub Prancis tersebut, ia mencatatkan 58 penampilan dan tampil impresif, hingga mendapat kesempatan memperkuat timnas Argentina. Barco juga masuk dalam skuad Argentina pada Piala Dunia 2026 dan tampil saat menghadapi Yordania di fase grup. Valentin Barco menjadi rekrutan ke-9 Chelsea pada bursa transfer musim panas ini. Chelsea dijadwalkan memulai musim baru Liga Inggris dengan menghadapi Fulham pada 24 Agustus mendatang.

Pemain penyerang Houston Rockets Kevin Durant menilai LeBron James dan timnya dalam klub Philadelphia 76ers memiliki daya hancur lini serang yang kuat untuk merebut gelar juara NBA 2027. Durant bahkan membandingkan komposisi skuad 76ers saat ini dengan tim Golden State Warriors yang pernah dia bela saat peraih dua gelar juara NBA. Optimisme Durant didasari kehadiran Jalen Brown, Joel Embiid, dan Tyrese Maxey yang masing-masing mencetak rata-rata minimal 25 poin per game musim lalu. Ditambah LeBron James yang konsisten menjaga catatan tersebut sepanjang karirnya. Terkait keputusan kepindahan James ke Philadelphia pada 24 Juli lalu, Durant menyambut baik dinamika tersebut bagi perkembangan kompetisi. Dia menilai

0: 76ers sebagai salah satu favorit kuat peraih gelar juara NBA.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Steering Komite Piala Presiden 2026 Marwarar Sirait menetapkan Bali sebagai tuan rumah laga semifinal dan final Piala Presiden 2026 sesuai kesepakatan dengan Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia PSSI Erick Thohir dan pihak terkait. Marwarar melanjutkan, meski sempat menginginkan semifinal dan final digelar di Surabaya, Bali diputuskan menjadi tuan rumah pada edisi tahun ini sesuai berdiskusi dengan Ketum PSSI dan pemerintah kota Surabaya. Selain menetapkan lokasi pertandingan, Marwarar juga mengumumkan hadiah bagi juara Piala Presiden 2026 naik dari 6 miliar rupiah menjadi 8 miliar rupiah sebagai bentuk apresiasi terhadap prestasi peserta turnamen. Sementara itu, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menyampaikan apresiasi atas kepercayaan yang diberikan kepada Surabaya sebagai kota penyelenggara fase awal Piala Presiden 2026. Eri berharap Surabaya dapat memperoleh kesempatan menjadi tuan rumah semifinal dan final pada penyelenggaraan Piala Presiden berikutnya.

Pendengar RRI, atlet-atlet tuan rumah Indonesia tampil impresif pada nomor PUMSE 8 Asian Taekwondo Indonesia Open Championship 2026 dengan memborong total 18 medali sepanjang 2 hari pertandingan, 1 hingga 2 Agustus di Tenis Indoor Senayan, Jakarta. Setelah nomor PUMSE rampung pada kemarin, Indonesia mengoleksi 7 medali emas, 4 perak, dan 7 perunggu. Pada hari pertama, Indonesia meraih 6 medali emas, diantaranya gelar juara dipersembahkan Supratino Djoko di nomor individual male over 65, Rozi Muhammad Harfiz Fahriur pada individual male under 30, Harsono Daniel individual male under 50. Selain itu, Indonesia juga meraih 3 medali perak melalui Fernando Joni di individual male under 60, Yonatan Yontatan individual male under 50, dan Komara Kinara Ababiel Leninda pada individual female under 30. Sementara 3 medali perunggu pada hari pertama disumbangkan Wijaya Sudibyo di individual male over 65, Aisy Rohadatul pada individual female under 30, serta pasangan M. Anil ANR Nasution di nomor freestyle pair over 17. Memasuki hari kedua, Indonesia kembali menambah 1 medali emas lewat Sultan Andi yang menjadi juara nomor freestyle individual male over 17. Tambahan 1 medali perak diraih tim men tim under 30, dan juga Indonesia mendapat tambahan 4 medali perunggu. Nomor PUMSE resmi berakhir pada 2 Agustus kemarin, dan selanjutnya kejuaraan berlanjut ke nomor Kyorogi yang akan berlangsung pada 3 hingga 5 Agustus di Tenis Indoor Senayan, Jakarta.

0: Kabar lainnya, puluhan atlet dari 6 cabur bela diri menjalani tes fisik di Gor Lila Buana Denpasar. Tes fisik untuk menguji kesiapan para patriot olahraga Bali sebelum turun di PON bela diri Oktober mendatang di Sulawesi Utara. Laporan Putu Nirawati.
1: Atlet target kita kurang lebih 71 atlet.
2: Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Bali membidik sedikitnya 20 medali emas dan posisi 4 besar pada Pekan Olahraga Nasional PON Bela Diri 2026 di Sulawesi Utara Oktober mendatang. Untuk mewujudkan target tersebut, KONI Bali mulai menggelar tes kesehatan dan kebugaran terhadap 71 atlet sebagai tahapan awal seleksi sebelum menjalani pemusatan latihan. Tes tahap awal tersebut berlangsung di Gor Lila Buana Denpasar Minggu 2 Agustus 2026 bekerja sama dengan UPMI Bali. Sekretaris Umum Sekum KONI Bali, Iketut Jagresunu mengatakan, tes dilakukan untuk mengetahui kondisi kesehatan dan tingkat kebugaran atlet sebelum menjalani pemusatan latihan. Hasil tes menjadi salah satu dasar dalam menentukan atlet yang layak memperkuat kontingen Bali pada PON Bela Diri 2026.
1: Ini bukan sekedar tes administratif, tidak. Kalau mereka kita anggap tidak layak dalam

0: secara kualitas mereka itu masih jauh di bawah. Setelah itu jadi tersisa lagi secara olahraga.
1: Sementara itu, Ketua Bidang Pembinaan dan Prestasi Binpres KONI Bali, Anak Agung Bagus Tri Chandra Arka alias Gungcok, mengatakan ada sejumlah tolok ukur yang dipakai untuk memilih atlet memperkuat tim Bali pada PON Bela Diri 2026 ini.
2: Kita analisanya dari hasil kejuaraan dia terakhir 2025 kemarin, nah, dengan kita mau melihat dia perak emas, nah itu sebagai acuan kami, berarti kita masih peringkat 1 dan 2 ini.
1: Gungcok menambahkan tes fisik kali ini merupakan tahapan keempat yang dilakukan KONI Bali sebelum menentukan tim definitif. Tahap pertama, Binpres dan Litbang telah memanggil pelatih cabur untuk mengetahui rekam jejak prestasi atlet. Tahap kedua, Binpres telah mengumpulkan atlet pilihan pelatih. Tahap ketiga, melakukan rapat dengan para pelatih terkait program TC sebelum bertanding bulan Oktober. Dan tahap keempat, tes fisik atlet untuk mengukur kualitas fisik sebelum tampil di PON Bela Diri. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.

0: Dengan disampaikannya informasi dari Denpasar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id.
1: Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pendengar, demikianlah kita ikuti bersama dinamika olahraga dari RRI Pro 3. Saat ini memasuki pukul 12:25 waktu Indonesia Tengah. Saatnya kita dengarkan kumandang azan zuhur untuk daerah Kota Mataram dan sekitarnya.
3: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, di masa kini tentu saja wajar jika ada yang skeptik dengan upaya untuk betul-betul menyebarluaskan penghayatan terhadap Pancasila. Pasti ada yang mempertanyakan, buat apa? Faktanya banyak orang bicara Pancasila, tetapi tetap jalan korupsinya, tetap juga menyalahgunakan kekuasaan, tetap melakukan tindakan-tindakan yang tercela. Saudara dan saudari yang saya kasihi dan saya hormati, memang ini sebuah skeptisisme dan kritisisme yang wajar, masuk akal, beralasan. Kita memang punya keprihatinan karena kita sebagai negeri yang dasarnya adalah Pancasila, secara faktual justru menjadi negeri dengan tingkat korupsi yang terbilang tinggi, dengan angka kemiskinan juga yang terbilang tinggi, dengan tingkat intoleransi juga yang terbilang tinggi. Jelas, antara fakta-fakta itu dengan idealitas negara Pancasila menjadi sangat bertolak belakang. Saudara dan saudari yang saya hormati, justru karena inilah maka perlu upaya yang serius dari segala pihak untuk kembali menghidupkan Pancasila di dalam sanubari kita, membuat kita sebagai warga negara ini sungguh-sungguh menghayati nilai-nilainya, meresapi setiap silanya, dan mengerti betul bagaimana mempraktekannya dalam kehidupan keseharian. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang agar kita sebagai bangsa Indonesia bisa menghayati Pancasila, tidak bisa semata-mata kita mendekati Pancasila secara kognitif. Kita merenungkan sila-silanya lalu berkomitmen untuk mempraktekannya. Ada satu tradisi yang agung di tanah Nusantara atau di negeri Indonesia ini, yaitu Hening Cipta. Mestinya memang kita kembali menghidupkan Hening Cipta ini. Ini adalah tindakan berkesadaran penuh, menghayati setiap tarikan dan hembusan nafas, merasakan kasih Tuhan di dalam setiap nafas kita, merasakan dan menyadari keberadaan Tuhan yang bertahta bersemayam di relung hati, yang membuat kita kemudian bisa hidup dengan kasihnya, hidup dengan cinta kasih yang universal. Kalau kita terhubung kepada kesadaran tertinggi di dalam diri kita, kita punya peluang untuk mentransformasi pikiran, perasaan, dan segala karakter kita sehingga menjadi Pancasilais. Inilah PR kita bersama.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: panggilan kepada Bapak Rambo.
1: Makan yuk.
0: Bapak
1: makan apa? Tuh, di sana. Makanan luar negeri tuh.
2: Iya, ayo.
1: Eh, enggak usah. Makan nasi goreng aja. Murah, enak lagi.
2: Eh, enggak ah. Enggak level. Makan itu dah.
1: Eh, lidah kita itu lidah lokal. Lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama ajak ke Indonesia nyarinya sate sama nasi goreng.
2: Lah, saya kan bukan Obama.
3: Hey.
2: Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, nih gambarnya enak kayaknya. Spaghetti seafood.
1: Yuh, kenapa?
2: Katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya seafood? Kalah-kalah sate seafood di rumah itu ya.
1: Astaga. Ini seafood. Makanan laut artinya. Bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya aja. Seafood dibilang seafood. Bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
2: Kemana?
1: Makan sate seafood.
4: Disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Dari Jalan Langgo 83 Empenan, inilah Radio Republik Indonesia Mataram, program 1 menyiarkan warta.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Saudara, berikut kami sampaikan petikan berita utama. Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal menawarkan konsep konsolidasi lahan pertanian sebagai solusi meningkatkan kesejahteraan petani di tengah semakin sempitnya kepemilikan lahan. Fakta baru terungkap usai polisi menangkap pelaku pembunuhan mahasiswi asal Kabupaten Sumbawa Barat. Bersama saya Apriana Mahdan, inilah berita selengkapnya. Gubernur Nusa Tenggara Barat Lalu Muhammad Iqbal menawarkan konsep konsolidasi lahan pertanian sebagai solusi meningkatkan kesejahteraan petani di tengah semakin sempitnya kepemilikan lahan. Gagasan itu disampaikan saat musyawarah daerah ke-9 HKTI NTB di Mataram. Menurut Iqbal, sekitar 70% petani di Nusa Tenggara Barat merupakan petani gurem, sehingga biaya produksi masih tinggi dan usaha tani kurang efisien. Karena itu ia mengusulkan pengelolaan lahan secara kolektif melalui koperasi multi pihak dengan mengadopsi model Federal Land Development Authority atau FELDA di Malaysia. Berdasarkan pengalaman di Malaysia, konsolidasi lahan mampu meningkatkan efisiensi produksi sekaligus menaikkan pendapatan petani hingga 3 kali lipat. Iqbal menilai konsep tersebut dapat diterapkan di Nusa Tenggara Barat agar petani tidak hanya memperoleh hasil panen yang lebih baik, tetapi juga memiliki peluang mengembangkan usaha pengolahan hasil pertanian. Hingga pertengahan 2026, nilai tukar petani Nusa Tenggara Barat tercatat mencapai 131 atau lebih tinggi dibanding rata-rata nasional yang berada di kisaran 127. Pemerintah Provinsi NTB pun menargetkan modernisasi tata kelola pertanian untuk mendorong nilai tukar petani meningkat hingga mendekati angka 150. Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat Basnas NTB mencatat peningkatan signifikan penyaluran zakat produktif yang mencapai lebih dari 427% dalam setahun terakhir. Peningkatan tersebut dinilai berdampak terhadap bertambahnya jumlah mustahik yang berhasil mandiri secara ekonomi. Ketua Basnas Provinsi NTB Lalu Muhammad Iqbal Murad menyebutkan peningkatan distribusi zakat produktif diikuti bertambahnya berbagai program pemberdayaan masyarakat. Bantuan rumah layak huni meningkat dari 458 unit pada 2024 menjadi 534 unit pada 2025. Sementara bantuan gerobak zakat kelompok usaha produktif naik dari 571 unit menjadi 681 unit. Selain itu, penerimaan bantuan modal usaha bertambah dari 55 orang menjadi 290 orang dan ditargetkan mencapai 400 mustahik. Basnas juga memperluas pelatihan vokasi mulai dari Z-Auto, Z-Coffee, pengelasan, pertukangan, tata boga, operator mesin roti, menjahit, teknisi pendingin udara, hingga pelatihan juru sembelih halal. Iqbal Murad mengatakan program tersebut memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pendapatan usaha penerima manfaat meningkat rata-rata 150 hingga 200% setelah memperoleh pendampingan dan bantuan modal. Ia juga mengungkapkan sekitar 15% mustahik telah bertransformasi menjadi muzaki karena penghasilannya telah melampaui nisab zakat. Sementara sekitar 40% lainnya telah menjadi munfik atau mutasadik yang rutin berinfak dan bersedekah. Universitas Islam Negeri atau UIN Mataram bersama Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Nusa Tenggara Barat dan PT Bank Syariah Indonesia menggelar kegiatan literasi dan inklusi keuangan syariah bagi mahasiswa. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan pemahaman generasi muda tentang pengelolaan keuangan berbasis syariah di era digital. Mahasiswa diperkenalkan dengan berbagai layanan perbankan syariah digital, mulai dari transaksi keuangan, investasi emas, hingga perencanaan keuangan sesuai prinsip syariah. Rektor UIN Mataram Profesor Masnun Tahir mengatakan kolaborasi ini menjadi langkah strategis untuk memperkuat literasi sekaligus memperluas akses mahasiswa terhadap layanan keuangan syariah. Menurutnya, literasi dan inklusi harus berjalan beriringan agar masyarakat mampu memanfaatkan layanan keuangan secara tepat. Sementara itu, Deputi Kepala OJK Provinsi NTB Dita Listia Mardianing menegaskan peningkatan literasi keuangan menjadi kebutuhan di tengah pesatnya perkembangan layanan finansial digital. Melalui kegiatan ini, diharapkan lahir generasi muda yang memiliki kecakapan finansial sekaligus mampu mendukung pengembangan ekonomi syariah di Nusa Tenggara Barat. Sebanyak 37 guru dari 29 sekolah jenjang SD, SMP, SMA hingga SMK mengikuti pelatihan nasional GEMS atau Garden Based Education for Model School yang diselenggarakan Biotrop selama 4 hari. Program ini bertujuan meningkatkan pemahaman guru tentang konservasi keanekaragaman hayati melalui pengembangan kebun edukasi di sekolah. Koordinator program Biotrop Dewi Suryani mengatakan para peserta sangat antusias karena tidak hanya menerima materi tetapi juga praktek yang dapat langsung diterapkan di sekolah masing-masing. Selain pengembangan kebun sekolah, pelatihan juga membekali guru dengan pengetahuan tentang konservasi biodiversitas budidaya tanaman, analisis vegetasi, serta pemetaan spasial berbasis telepon pintar. Setiap peserta telah menyusun rencana aksi yang akan diterapkan di sekolah, termasuk mengintegrasikan materi konservasi dalam kegiatan kokurikuler dan muatan lokal agar peserta didik lebih peduli terhadap lingkungan sejak dini. Biotrop juga akan melakukan evaluasi 3 bulan setelah pelatihan untuk memantau pelaksanaan program. Dalam pendampingannya, Biotrop bermitra dengan SMK PP Mataram guna memastikan pengembangan kebun edukasi dan upaya konservasi dapat berjalan secara berkelanjutan. SMKN 3 Mataram kembali mengharumkan nama Nusa Tenggara Barat di tingkat nasional. Tim Autonomous Mobile Robotik Sekolah tersebut berhasil meraih medali perak pada Lomba Kompetensi Siswa Nasional atau LKSN 2026. NTB diwakili oleh Khoiri Abdillah dan Indra Suherman, siswa kelas 12 TEI A SMKN 3 Mataram di bawah bimbingan Rahul Kurniawan. Keduanya berhasil bersaing dengan peserta terbaik dari seluruh provinsi di Indonesia. Kepala SMKN 3 Mataram Sulman Haris mengapresiasi perjuangan seluruh kontingen. Menurutnya LKS bukan sekedar ajang meraih prestasi, tetapi juga sarana mengembangkan kompetensi, karakter, dan semangat kolaborasi siswa. Persiapan tim robotika telah dilakukan sejak Mei 2026 melalui latihan intensif, penyempurnaan perangkat robot, serta berbagai simulasi dan uji coba. Dukungan penuh dari sekolah turut mengantarkan tim meraih prestasi di tingkat nasional. Raihan medali perak ini sekaligus menegaskan konsistensi SMKN 3 Mataram dalam mencetak talenta vokasi yang mampu bersaing di bidang teknologi dan robotika di tingkat nasional. Kejari Lombok Timur terus memperkuat sinergi dan pendampingan hukum bagi pemerintah daerah. Bahkan Kejari Lombok Timur berkomitmen mengutamakan pendekatan preventif melalui pendampingan dan bantuan hukum. Yunia Herawati melaporkan.
1: Kan semua ada prosesnya. Kita berusaha untuk melakukan secara persuasif itu dan nyatanya memang membuahkan hasil. Itu butuh proses, tapi semua tertangani dengan baik.
2: Kejaksaan Negeri Kejari Lombok Timur berkomitmen terus memperkuat sinergi yang telah terjalin dengan pemerintah Kabupaten Lombok Timur melalui pemberian pendampingan dan bantuan hukum dalam pelaksanaan berbagai program strategis daerah. Upaya tersebut diharapkan dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, taat hukum, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Kepala Kejaksaan Negeri Lombok Timur I Gusti Ayu Agung Fitria Chandrawati menjelaskan, sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan, Kejaksaan tidak hanya menjalankan fungsi penegak hukum di bidang pidana, tetapi juga memiliki kewenangan di bidang perdata dan tata usaha negara atau datun. Melalui kewenangan tersebut, Kejari siap memberikan pendampingan hukum secara menyeluruh kepada pemerintah Kabupaten Lombok Timur dalam menjalankan kebijakan dan program pembangunan. Pendampingan yang diberikan meliputi pemberian pertimbangan hukum, mediasi penyelesaian perselisihan, hingga upaya pemulihan aset-aset milik daerah. Menurutnya, keberhasilan pembangunan daerah tidak hanya diukur dari capaian program, tetapi juga tata kelola pemerintahan yang berjalan sesuai dengan ketentuan hukum, serta mampu memberikan manfaat yang dirasakan langsung oleh masyarakat.
1: Sebagai komitmen dari awal ingin membantu pajak, pajak maupun aset-aset yang bisa kita pulihkan seperti itu. Jadi disinilah kontribusi kejaksaan negeri Lombok Timur untuk bisa membantu dari pemerintah daerah, bukan hanya dalam segi penagihan pajak, tapi juga sudah pasti dari pendampingan, juga legal opinion. Jadi misalnya dari pemerintah daerah menemukan ada permasalahan yang membutuhkan pendapat hukum, situ kami hadir untuk memberikan legal opinion.
2: Kejari juga menghimbau seluruh organisasi perangkat daerah OPD agar memanfaatkan ruang konsultasi hukum yang telah disediakan kejaksaan sebagai langkah pencegahan terhadap potensi permasalahan hukum dalam pelaksanaan tugas pemerintahan. Pendampingan sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan program dinilai penting untuk memastikan setiap kebijakan tetap berada dalam koridor hukum. Lebih lanjut, I Gusti Ayu Agung Fitria Chandrawati menegaskan, paradigma penegakan hukum yang saat ini tidak hanya berorientasi pada kepastian hukum dan keadilan, tetapi juga mengedepankan asas kemanfaatan. Karena itu, Kejari Lombok Timur berkomitmen mengutamakan pendekatan preventif melalui pendampingan dan bantuan hukum dibandingkan dengan langkah represif, sehingga potensi terjadinya tindak pidana dapat dicegah sejak dini.
0: Fakta baru terungkap usai polisi menangkap pelaku pembunuhan mahasiswi asal Kabupaten Sumbawa Barat. Pelaku berinisial HK 17 tahun, ternyata pelaku penikaman di 3 lokasi berbeda di Mataram. Berikut laporan Adilan.
3: Polresta Mataram mengungkap pelaku pembunuhan mahasiswi berinisial NDR. Ternyata juga menjadi pelaku 3 penikaman acak di kota Mataram sepanjang Juli 2026. Tersangka berinisial HK, berusia 17 tahun, ditangkap Satuan Reserse Kriminal Polresta Mataram pada Rabu 29 Juli 2026 lalu. Kapolresta Mataram Kombes Pol Hendro Purwoko menyebut penangkapan HK mengungkap keterkaitan dirinya dengan 4 kasus kekerasan yang sebelumnya ditangani secara terpisah. Selain membunuh NDR, pelaku diketahui menyerang 3 korban lain di lokasi berbeda menggunakan sepeda motor milik NDR yang dibawa kabur usai pembunuhan. 3 penikaman itu terjadi di Jalan Majapahit pada 19 Juli, Jalan Airlangga pada 26 Juli, dan Jalan Bougainville pada 29 Juli 2026.
4: Dari hasil penyidikan, penyidik mengamankan barang bukti antara lain yang pertama, 1 potong celana pendek warna merah milik pelaku, 1 unit sepeda motor merek Honda Beat Pop warna putih biru milik korban Nadia. Sepeda motor ini kemudian digunakan oleh pelaku untuk melakukan penikaman di beberapa TKP yang sudah saya jelaskan tadi.
3: Hendro menyebut motif ketiga penikaman dipicu persoalan sepele, mulai dari tersinggung karena disalip, merasa dipandangi, hingga tidak terima ditegur saat merokok sambil mengendarai sepeda motor. Dalam pemeriksaan, HK mengaku awalnya masuk ke kamar kos NDR untuk mencuri. Ia sempat mengambil HP korban, namun kembali masuk untuk mengambil sepeda motor. Saat korban terbangun dan berteriak, pelaku membekap korban menggunakan bantal, lalu mencekiknya hingga meninggal dunia.
4: Pelaku membekap korban sampai korban tidak sadarkan diri. Karena pelaku merasa masih ragu, korban hanya berpura-pura tidak sadarkan diri, maka pelaku mencekik korban sehingga korban meninggal dunia.
3: Selain menangkap tersangka, polisi juga menyita sejumlah barang bukti seperti sepeda motor milik korban, sebilah pisau sepanjang 30 cm, dan sejumlah barang bukti lainnya. HK kini harus mendekam di rutan Mapolresta Mataram untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Ia diancam dengan pasal berlapis dengan ancaman pidana hingga 15 tahun penjara.
0: Pekan Olahraga Provinsi Porprov ke-12 Nusa Tenggara Barat tahun 2026 sukses digelar sebagai ajang olahraga terbesar di tingkat provinsi. Kegiatan yang digelar pada bulan lalu itu mempertandingkan 51 cabang olahraga dan diikuti ribuan atlet dari 10 kabupaten kota di Nusa Tenggara Barat. Selain menjadi ajang kompetisi, Porprov menjadi momentum pembinaan atlet sekaligus persiapan NTB menuju Pekan Olahraga Nasional PON 2028. KONI NTB menerapkan konsep Porprov sebagai miniatur PON dengan menyebarkan venue pertandingan di 6 kabupaten kota guna menguji kesiapan daerah sebagai tuan rumah. Ketua KONI NTB Mori Hanafi mengatakan keberhasilan Porprov tidak hanya diukur dari kelancaran penyelenggaraan tetapi juga dari lahirnya atlet-atlet baru yang berpotensi memperkuat kontingen NTB pada PON 2028. Menurut Mori, Porprov menjadi sarana evaluasi pembinaan olahraga sekaligus wadah menjaring atlet potensial yang diharapkan mampu menyumbang prestasi bagi NTB di tingkat nasional. Sebelum mengakhiri warta berita, kami sampaikan kembali pokok berita utama. Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal menawarkan konsep konsolidasi lahan pertanian sebagai solusi meningkatkan kesejahteraan petani di tengah semakin sempitnya kepemilikan lahan. Fakta baru terungkap usai polisi menangkap pelaku pembunuhan mahasiswa asal Kabupaten Sumbawa Barat. Saya Priyana Madan mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, di masa kini tentu saja wajar jika ada yang skeptik dengan upaya untuk betul-betul menyebarluaskan penghayatan terhadap Pancasila. Pasti ada yang mempertanyakan, buat apa? Faktanya banyak orang bicara Pancasila, tetapi tetap jalan korupsinya, tetap juga menyalahgunakan kekuasaan, tetap melakukan tindakan-tindakan yang tercela. Saudara dan saudari yang saya kasihi dan saya hormati, memang ini sebuah skeptisisme dan kritisisme yang wajar, masuk akal, beralasan. Kita memang punya keprihatinan karena kita sebagai negeri yang dasarnya adalah Pancasila, secara faktual justru menjadi negeri dengan tingkat korupsi yang terbilang tinggi, dengan angka kemiskinan juga yang terbilang tinggi, dengan tingkat intoleransi juga yang terbilang tinggi. Jelas, antara fakta-fakta itu dengan idealitas negara Pancasila menjadi sangat bertolak belakang. Saudara dan saudari yang saya hormati, justru karena inilah maka perlu upaya yang serius dari segala pihak untuk kembali menghidupkan Pancasila di dalam sanubari kita, membuat kita sebagai warga negara ini sungguh-sungguh menghayati nilai-nilainya, meresapi setiap silanya, dan mengerti betul bagaimana mempraktikkannya dalam kehidupan keseharian. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang agar kita sebagai bangsa Indonesia bisa menghayati Pancasila, tidak bisa semata-mata kita mendekati Pancasila secara kognitif. Kita merenungkan sila-silanya lalu berkomitmen untuk mempraktikkannya. Ada satu tradisi yang agung di tanah Nusantara atau di negeri Indonesia ini, yaitu Hening Cipta. Mestinya memang kita kembali menghidupkan Hening Cipta. Ini adalah tindakan berkesadaran penuh, menghayati setiap tarikan dan hembusan nafas, merasakan kasih Tuhan di dalam setiap nafas kita, merasakan dan menyadari keberadaan Tuhan yang bertahta bersemayam di relung hati, yang membuat kita kemudian bisa hidup dengan kasih-Nya, hidup dengan cinta kasih yang universal. Kalau kita terhubung kepada sadaran tertinggi di dalam diri kita, kita punya peluang untuk mentransformasi pikiran, perasaan, dan segala karakter kita sehingga menjadi Pancasilais. Inilah PR kita bersama.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

pendengar Persatu RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi. Kembali bersama Koreatun Hafiza, pendengar siang hari ini. Lagunya pas banget ya, sambil dinikmati, sambil makan siang. Yang makan siangnya berkuah-kuah walaupun cuaca lagi panas gini. Memang yang berkuah-kuah gak pernah gagal ya. Mau musim hujan, mau musim kemarau, selalu menjadi pilihan banyak orang. Yang lagi makan bakso siang-siang gini, selamat menikmati makanan Anda. Iya, yang sudah selesai makan siangnya siang hari ini ya, mungkin jam segini sudah waktunya untuk istirahat gitu ya, sebelum balik ke kantor. Atau buat yang udah selesai jam kerjanya, jadi waktunya untuk boci, bobo ciang. Baik, selamat menikmati istirahat Anda, pendengar Persatu RRI Mataram. Masih akan terus menemani Anda tentunya dengan informasi dan inspirasi untuk Anda. Baik, pendengar, di program Maxi kali ini ada lagu-lagu yang bisa Anda nikmati menemani suasana makan siang Anda, menemani suasana istirahat siang Anda. Kita simak ada Amira Julan, bagaimana?

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Mau nyebrang, Pak?
1: Iya, tapi kok ramai sekali ya? Takut saya.
0: Mari, saya seberangkan, Pak.
2: Ayo, Bu.
3: Langsung ya, Pak?
2: Ya, langsung. Ayo.
4: Silakan duduk, Bu.
3: Lah, Masnya?
4: Berdiri. Nggak apa-apa, Bu.
3: Oh, terima kasih, Nak.
5: Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, sangat berarti bagi yang kita tolong. Kebaikan apa yang sudah kita perbuat di hari ini,

Pendengar Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi. Siang hari yang cukup terik daerah Kota Mataram dan sekitarnya, daerah kawasan Jalan Langko, disertai juga angin yang cukup kencang. Saya ingin mengingatkan untuk Anda yang sedang dalam perjalanan juga untuk selalu berhati-hati di jalan ya. Kalau misalnya memang angin datang begitu kencang, alangkah baiknya minggir dulu, cari tempat aman dulu, baru melanjutkan perjalanan. Begitu salah satu tips yang bisa kita kutip dari salah satu filler inspirasi juga yang sering kami putarkan untuk Anda di kanal informasi dan inspirasi Pro 1 RRI Mataram. Oke, pendengar yang siang hari ini ngerasa gerah banget tapi mungkin bingung harus bagaimana gitu ya, mau minum es tapi takut juga sama kesehatan ya, karena beberapa waktu yang lalu dari program acara dokter kita yang diisi oleh dokter Reni Bunyamin, beliau pernah mengatakan di musim kemarau begitu ya, walaupun cuaca lagi panas banget, usahakan untuk mengkonsumsi air putih, air yang dengan suhu yang normal begitu ya, karena ditakutkan, dikhawatirkan akan berefek ke tenggorokan ya, karena sekarang ini memang selain panas, debu juga banyak, jadi rentan untuk terkena yang namanya batuk ya, flu dan lain sebagainya. Jadi penting banget untuk bisa menjaga diri, untuk bisa menahan diri mengkonsumsi makanan ataupun minuman yang baik untuk kesehatan di saat musim kemarau ini.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Kak, akuarium ini rencananya aku mau isi dengan labi-labi moncong babi loh. Aku sudah pesan lewat online nih. Kemungkinan bulan depan baru dikirim, Kak.
4: Dek, tahu gak sih kamu kalau labi-labi moncong babi itu adalah salah satu jenis biota laut yang dilindungi?
3: Oh, gitu ya, Kak? Masa sih?
4: Iya, Dek. Labi-labi termasuk hewan yang dilindungi. Ada undang-undangnya loh, nomor 5 tahun 1990. Kalau kita ngelanggar, ada ancaman pidana penjara maksimal 5 tahun dan denda maksimal 100 juta. Duit dari mana, Dek?
3: Ih, ngeri, Kak. Aku cancel deh pesanan labi-labinya.

Pendengar saya baru satu dari Mataram menuntaskan acara Maxi siang hari ini ya, dengan lagu-lagu yang sudah kami ketengahkan untuk Anda. Nanti Anda bisa juga menikmati lagu-lagu Bapak Indonesia pendengar di pukul 14 dalam 100% Indonesia. Anda bisa bergabung nanti di acara Indonesia Banget 100% Indonesia. Tetap bersama pendengar di Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Kemedikan program cek fakta siang hari ini, pendengar. Ada anggapan yang mengatakan bahwa telur menyebabkan bisul. Benarkah demikian? Dikutip dari laman Halodoc, anggapan bahwa telur menyebabkan bisul adalah sebuah mitos. Jadi secara medis tidak ada kaitan langsung antara makan telur dengan munculnya bisul di kulit. Bisul adalah benjolan merah berisi nanah yang muncul akibat peradangan pada folikel rambut. Penyebab utama kondisi ini biasanya adalah infeksi bakteri. Jadi sebagian besar bisul disebabkan oleh bakteri Staphylococcus aureus yang masuk melalui luka kecil, goresan atau pori-pori kulit. Bisa juga karena kebersihan kurang terjaga. Jadi kulit yang kotor atau lembab akibat keringat mempermudah bakteri berkembang biak. Selain itu bisa juga karena daya tahan tubuh lemah. Jadi orang dengan kondisi tertentu seperti diabetes atau sistem imun rendah lebih rentan terkena infeksi.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Selamat siang Indonesia banget, 100% Indonesia. Baiklah, buat Anda yang sudah tidak sabar bergabung di acara Indonesia banget, 100% Indonesia, saya akan terima atensi Anda. Silahkan di nomor 0521 atau di 081 80 20 56 000. Tapi sebelum menerima penelpon, saya ingin memberikan satu informasi dulu untuk Anda pendengar berita kehilangan. Telah hilang satu buah sertifikat hak milik atas nama I Gusti Bagus Ali Twinata dengan identitas dokumen, yaitu nomor 1701 Provinsi NTB, Kabupaten Lombok Tengah, Kecamatan Praya, Kelurahan Leneng ya. Barang tersebut diperkirakan hilang di sekitar rumah yang beralamat di Karang Keloden RT 03 RW 120 Kelurahan Cakranegara Timur, Kecamatan Cakranegara pada tahun 2021. Bagi menemukan barang tersebut mohon dikembalikan kepada atas nama Adianta Pangestu dengan alamat Jalan Melayu 15 BTN Gria Indah, Pagutan Barat, Kecamatan Kota Mataram ya. Demikian pengumuman ini, disampaikan terima kasih. Dan saatnya sekarang pendengar, saya terima atensi Anda. Silakan di nomor 021 atau 081 80 20 56 000. Silahkan. Yang sudah tidak sabar dari tadi udah mulai kring-kring aja nih sebelum jam 2. Indonesia banget,
1: 100% Indonesia,
0: 100% Indonesia.
1: Iya.
0: Bentar, siapa dulu nih? Saya lagi nginteng-nginteng.
1: Gimana kabarnya? Waduh.
0: Kabar baik, siapa nih? Bang Tenggo ya?
1: Iya. Iya. Iya,
0: bagus. Iya, iya. Kok ragu-ragu?
1: Enggak, dari tadi bang, iya tembak periangan.
0: Oh gitu.
1: Ya, sembawa saya.
0: Oke, baik. Silahkan lanjut Bang Tenggo.
1: Kemarin saya lewat tuh enggak ada orang lagi.
0: Ah, masa sih? Selalu ada orang dong.
1: Raja.
0: Sekali di udara tetap di udara.
1: Enggak, sekitar jam saya masuk jam 7 saya lewat tadi.
0: Jam 7 pagi?
1: Enggak, habis maghrib itu.
0: Oh, ada dong. Kecuali Anda cari di atas jam 12 baru enggak ada, yang ada satpam.
1: Mana ada, kan saya sudah teleponan, saya masuk 100% saya telepon Benny, saya lagi di
0: kemarin yang jam 7 tuh adanya ini Kak Andi Suhandi.
1: Iya, ada dia tadi Andi ya, tadi malam saya masuk di Long Rindu. Kan 100% saya di Padang Baik.
0: Oke,
1: okay. Bisa mungkin nanti saya sore masuk lebar bang. Oh iya ada bang.
0: Iya deh, lanjut ya. Bang Tenggo, besok-besok ya, kapan-kapan ya, mampir lagi ya.
1: Priana aja pesan saya begitu ya, sudah sama Priana. Ini okay. Malah dia hilang.
0: Oke.
1: Mungkin saya mana saya di mutasi di Mataram lagi. Malah sudah bagus berhenti aja sudah.
0: Iya deh, kalau gitu pasti lagu aja biar gak males lagi.
1: Lagu Daya, SC12 nih.
0: SC12 yang mana?
1: Isabella nih.
0: Dia Isabella.
1: Iya.
0: Ntar kita cari dulu Isabellanya.
1: Enak suaranya, paling ngarengannya kalau saya dengar-dengar.
0: Ah, masya sih.
1: Apalagi waktu bacaan nih, ayat suci Al-Quran ini. Tidak.
0: Ya, Aida, lanjut dulu deh kalau gitu Bang Tenggo.
1: Aida.
0: Lanjut salam Bang Tenggo.
1: Salam dulu.
0: Iya, silahkan.
1: Salam buat Pak Jamiludin, Arvin, Inanti, Kinja, Bunda Aisyah, Bunda Siti Hajar, Bunda Cahaya, Pak Jerman. Semua ada. Biar enak, aman. Oke, kan pokoknya ada sih lagunya.
0: Iya, ada lagunya, ditunggu.
1: Oke, dah ya. Oke, pokoknya sama.
0: Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

yang mencoba bergabung via GSM. Sabar dulu ya, saya mencoba untuk mencarikan solusi apa yang terjadi sehingga tidak bisa diangkat ini GSM-nya. Oke, kalau kita ke lagu dulu ya pendengar ya. Buat yang ingin bergabung nanti di 0521 atau di 634823 dulu. Kita ke lagunya Bang Tenggo dulu yang Isabella.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Inspirasi Indonesia. Pro 1 RRI Mataram.
1: Berkat atau beban? Jika seseorang mendapat rumah besar, itu adalah berkat. Tapi harus membersihkannya setiap hari, itu adalah beban. Jika seseorang mempunyai bayi, itu adalah berkat. Tapi harus bangun tengah malam untuk mengurusnya, itu adalah beban. Jika seseorang mencapai gelar sarjana tinggi, itu adalah berkat. Tapi harus belajar dengan keras untuk mendapatkannya, itu adalah beban. Jika kita mendapat kesembuhan yang sempurna, itu adalah berkat. Tapi harus setiap hari merawat serta memelihara kesehatannya, itu adalah beban. Berkat dan beban adalah suatu paket yang tidak dapat dipisahkan. Kita tidak dapat hanya meminta berkat, tapi juga harus mendapatkan beban. Jika kita memusatkan perhatian kita kepada beban, maka kita tidak pernah merasakan adanya berkat. Tapi, apabila kita memusatkan perhatian kita kepada berkat yang akan kita terima, maka kita akan merasa ringan untuk menanggung bebannya. Ingatlah bahwa beban yang kita pikul tidak akan melampaui kekuatan kita. Sebab itu, bersyukur setiap hari karena tiap hari adalah berkat. Kekecewaan adalah produk dari pengharapan yang salah. Jika kita

kita terus membiarkan kekecewaan selalu ada dalam pikiran kita, maka kita sendirilah yang rugi. Dimanapun kita berada, pasti ujungnya akan terus merasa kecewa. Yang perlu diperbaiki adalah pengharapan kita yang salah, diubah menjadi pengharapan yang benar. Caranya, belajarlah fleksibel dan mensyukuri apapun yang terjadi. Air yang bening, tanpa sesuatu di dalamnya, walaupun diaduk-aduk seperti apapun, tidak akan menjadi keruh. Mungkin hanya berputar, beriak, bergelombang, tapi tidak akan berubah warna. Berdamailah dengan ketidaksempurnaan dan kekecewaan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

0: Indonesia banget, 100% Indonesia yang bergabung melalui JSM sepertinya sekarang sudah bisa diterima. Yuk kita sapa Pak Purbaya di ujung telepon seluler Indonesia banget. Oh belum, belum. Indonesia banget.
1: 100% Indonesia.
0: 100% Indonesia. Pak Merdeka. Purbaya, merdeka. Oke.
1: Okay.
0: 14 hari lagi.
1: Entar lah, lagu dulu sama Korei.
0: Iya, lagunya apa?
1: Lagunya Dia Lopa, Ya Rindu.
0: Hah? Yang mana?
1: Dia Lopa.
0: Lagu Dia Lopa.
1: Dia Lopa.
0: Iya, Dia Lopa.
1: Ya Rindu. Tahan-tahan dulu ya.
0: Silakan.
1: Salam buat Taman Tenggu, terus buat Bunda Isa, Bunda Masnya, terus Wika, Raja, Pak Fajar, Kinanti, Maya Mantang, Sahil, sama Yogi, semuanya dari Korea.
0: Oke, Pak Purbaya.
1: Semangat terus.
0: Semangat terus.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa semangatnya ya. Siang-siang gini masih on fire. Iya. Di belakangnya Pak Purbaya, kita sapa dulu yang bergabung di 6421 Indonesia banget.
2: 100% Indonesia.
0: 100% Indonesia. Yang dari Bayan.
2: Iya. Mana kabar Mbak Tori?
0: Kabar baik.
2: Sehat selalu ya Mbak Tori ya.
0: Ya.
2: Sehat selalu Mbak Tori.
0: Amin ya Rabbal Alamin.
2: Mau request lagu. Lagunya siapa ya Mbak Tori ya?
0: Lagunya siapa?
2: Ini kita pilih aja deh. Lama-lama mikir.
0: Hah?
2: Yang lebih dari indah. Hai Mbak Tori.
0: Iya. Ini lagi yang dicariin lebih yang lebih dari indah.
2: Iya. Salam-salam dulu ya. Salam buat Kak Irwan yang lagi monitor, semoga sehat selalu Pak. Panjang umur. Salam sayang selalu ya saya.
0: Mm-hmm.
2: Terus buat Mbak Kinanti, Bang Raja, Bang Pajar, Mbak Kinza, Mbak Ayu di Maluku Tengah, Bang Kenso, Bang Syahrif, Pagi Sabudin, Pagi Herman, Bunda Hin, Pak Nelly, buat semuanya yang Mbak Kori ya.
0: Siap.
2: Buat Mbak Kori semoga sehat selalu, panjang umur. Ketemu lagunya, Assalamualaikum. Selamat siang, menjelang sore.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore juga. Buat Ila yang ada di sekitaran Bayan. Lanjut lagi, kita sapa JSM, mumpung bisa ya, Indonesia banget.
1: 100% Indonesia, Mbak Tori.
0: Waduh, ini nih memang kayaknya jodoh deh kayaknya.
1: Mbak Tori sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah, salam terima gaji.
0: Terima gaji. Terima gaji sudah waktunya. Oh sudah lewat. Bukan belum waktunya tapi sudah lewat.
1: Nah, ini karyawan saya hari ini. Saya kasih gaji-gaji sama orang.
0: Tanggal oh iya, tanggal 3. Iya deh, tapi ya. Kan semakin okay. Semakin lama ya. Semakin lama habis juga.
1: Iya, lagunya digabung aja sama Hina ya. Salam-salam dulu untuk Ila, semoga sehat selalu ya bersama keluarga besar. Ada Kinanti, ada Raja juga, apa kabar, semoga sehat selalu. Ada Kamuwiin, ada Anak Marno di sana ya, ada Papu Buntur, ada Badang Lae, semoga sehat. Ada Bekondaya juga, terus ada Haji Herman, ada Sabudin, ada Saril juga Ordes. Ica Batu Muli, Nelly, Inahil, dan semua-semua ada Mbak Tori ya. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu menelpon silakan di belakangnya. Bang Irwan. Indonesia banget.
3: 100% Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Gimana kabar Mbak Lori?
0: Kabar baik Bang Alvin.
3: Iya. Saya juga gini di bayang ini lagi ada angin sepoi-sepoi panas.
0: Angin sepoi-sepoi. Ya, silakan.
3: Lagunya Bintang 14 Hari.
0: Bintang 14 Hari, siap.
3: Oke, salam-salam buat Binanti, Ila, Sega, Bang Irwan, Bunda Mesti Boleh, Bunda Mesti, Bunda Akbar, Bunda Maya, Widya Pujit, Hartawan, Mas Mari, Mbak Rangga, Mbak Panyar, Bang Timbu, Bang Awin, Bang.
0: Ya terputus, sayang sekali Bang Alvin. Tapi udah ya, lagunya udah ketemu. Udah sempat salam-salam juga. Jadi ya sudah tersampaikan ya Bang Alvin ya. Besok-besok isi dulu pulsanya katanya. Di belakangnya Bang Alvin satu menelpon. Silakan, Indonesia banget.
1: 100% Indonesia.
0: 100% untuk Bang Oin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Gimana kabar bosku yang cantik?
0: Kabar baik bosku. Berembe cuaca di sana.
1: Alhamdulillah ya. Semoga tambah cantik juga.
0: Iya, amin ya robbal alamin. Gimana cuaca di sana? Cuaca. Info cuaca. Oh, mendung. Daerah Lotim ya?
1: Iya.
0: Oke deh.
1: Iya. Di Lombok Timur.
0: Iya, Lombok Timur kan Lotim.
1: Ya udah langsung aja ya.
0: Oke, lanjut sila.
1: Lagu Raja Tidak Ada Waktu.
0: Lagunya Raja yang
1: Tidak Ada Waktu.
0: Ada enggak ya? Ada enggak ya? Ntar kita cari ya.
1: Ada Mbak.
0: Ada enggak ya? Nanti kita cari dulu ya. Lanjut dulu deh Bang Oying.
1: Ya udah nyapa-nyapa dulu ya buat Bang Alvin barusan dan juga buat pokoknya semua dah dan RRI Sampuan Australia buat Aja di sana juga. Aja Kori, semoga kita semuanya mendapat mafiroh ampunan ke lapangan.
0: Amin ya Allah ya
1: Allah.
0: Lagunya Raja yang lain ya. Amin ya Allah. Amin.
1: Ya ada.
0: Lagunya Raja yang Karena yang Rupiah mau nggak?
1: Mana-mana dah.
0: Oke, siap.
1: Iya dah.
0: Mm-mm.
1: Iya dah Mbak Kori.
0: Iya deh.
1: Jangan lupakan aku ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kan Bang Oying. Oke, pendengar. Waduh, lagunya nih sudah ada 4 lagu yang ternyata belum saya putarkan ya. Daripada saya ngutang lagu, lebih baik saya putar aja dulu. Nanti dilanjutkan Indonesia banget bersama Mbak Putri Mentari ya. Jadi bisa bergabung bersama Mbak Putri Mentari. Saya mau lunasin lagu-lagunya dulu biar gak ditagi hari esok. Mbak Kori kemarin lagunya gak diputar katanya. Aduh, bingung saya mau alasan apa. Oke deh kalau gitu. Terima kasih pendengar untuk yang sudah bersama. Nanti Anda bisa bergabung kembali di Indonesia banget. Buat yang belum bisa bergabung hari ini bisa bersama Mbak Putri nanti ya di sesi jam 15 waktu Indonesia Tengah. Selamat siang menjelang sore. Tetap sehat, tetap bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Loh. Kerannya kok gak dimatiin sih?
1: Oh iya, aku lupa matiin keran.
0: Duh, luber-luber nih, jangan buang-buang air terus lah.
1: Namanya juga lupa. Toh, air masih banyak gini.
0: Oh, pantesan ya, tagihan air tiap bulan selalu naik. Ternyata kamu yang suka lupa matiin.
1: Ya maaf, lagian cuman air kayak gini banyak tuh di sumur. Jangan ngomel mulu dong, ntar aku matiin.
0: Dikasih tahu malah ngeyel. Kita itu harus hemat air bersih. Air bersih itu mahal tau. Lihat dong, banyak kan orang-orang di luar sana yang kekurangan air bersih. Nah, kamunya malah boros air gini.
2: Nah kan, yang suka lupa, yuk biasain matiin keran tiap selesai pakai kamar mandi. Sayang kan kalau airnya dibuang-buang.

0: Aktualitas, informasi, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pemerintah Kabupaten Lombok Utara mulai menyiapkan langkah strategis untuk memperkuat sektor perikanan tangkap melalui rencana pembangunan tempat pelelangan ikan atau TPI. Sebelum proyek tersebut direalisasikan, pemerintah memastikan seluruh proses akan didasarkan pada kajian teknis dan ekonomi yang komprehensif, agar fasilitas yang dibangun benar-benar menjawab kebutuhan nelayan. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Lombok Utara, Trisna Hadi mengatakan, penyusunan kajian menjadi tahapan yang paling penting dalam proses perencanaan. Menurutnya, pemerintah tidak ingin membangun TPI dilakukan tanpa mempertimbangkan potensi produksi ikan, kelayakan lokasi, hingga efektivitas operasional setelah fasilitas tersebut berfungsi.
0: Telah kita ikuti Lintas Informasi, Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

Ya, selamat sore pendengar Pusat Tukana Informasi dan Inspirasi. Kembali bersama saya Putri Mentari di 100% Indonesia untuk menggantikan rekan saya Koriatun Hafiza. Pendengar, kita masih di Indonesia banget, 100% Indonesia ya. Jadi untuk Anda yang tadi belum bisa bergabung di line telepon kami, nanti masih bisa bergabung dan kita putarkan satu lagu untuk mengawali 100% Indonesia sesi kedua.

0: Indonesia banget, 100% Indonesia. Untuk Anda yang ingin bergabung, silakan langsung di line telepon kami 0818-02056-046521. Halo Indonesia banget.
1: Halo 100% Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam Bunda Aisyah.
1: Halo Pak Putri, sayangku, sehat linggih deh.
0: Sehat Bun, Bunda gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah, syukurillah, sehat walafiat, senang bahagia.
0: Alhamdulillah, silakan Bunda Aisyah.
1: Nggih, tapi Mak.
0: Apa Bun?
1: Apa lagunya Vera di sana, coba sebutin Bunda.
2: Lagu Vera, sebentar.
0: Ada terlalu lama, cantik semua tentangmu, takut seandainya kesepian rasa ini perih. Oh,
1: iya, itu yang kesepian ya.
0: Kesepian. Oke, okay, Bun. Silakan salam-salamnya.
1: Bunda merasa kesepian hari ini.
0: Ya Bu.
1: Ada sesuatu dan lain hal.
0: Ya.
1: Salam Bu Nindi.
0: Boleh silakan.
1: Udah masuk aja tadi di sesi pertama.
2: Bang Raja sudah masuk tadi ya?
0: Belum katanya Bun.
1: Oh belum. Buat Mas Raja saya selalu ya koran terus sama yang tersayang. Selalu bahagia. Sahabat tuh ada Yogi, ada Elan Nasan Agung, ada Mas Andi Gunung Sari, ada Mas Jun. Ada Ari Solihin ini yang ada di Jurang Jaler, mudah-mudahan selalu di Pamasnya, Pak Haji Herman, Pak Nursa, Pak Sari, Pak Jamiluddin, Bang Fajar, Pak Mirian, ini dia bersama suaminya, Kak Hajar, Rami Cahaya, ada Kinza, ada Kinghok, Bu Marni, Pak Sukri, Bu Kartini, ada Ilsa, ada Mas Rian juga di Lombok Timur ini saya selalu.
0: Amin.
1: Ada Pak Janglai, Pak Purbaya, Imam Firdaus, Pak Rizal, Pak Guntur, siapa lagi tuh? Ada Alvin, Pak Mawiin, ada Pak Muhyiddin, Ari Kinanti, saya selalu.
0: Ya Bunda.
1: Terus ada juga Tony yang di luar daerah, ada Pak Tinggo. Dua Petinggo namanya itu, pokoknya itu udah. Ada Krispati, terus ada yang siang dengar kemarin, siapa namanya itu, lupa Mak. Ada Bu Iga, ada Ayu, ada Bu Ida, salam sehat selalu, ada juga Bang Anwar yang di Surabaya. Oh, Mas Haris, namanya salam kenal lagi Mas Haris.
0: Iya, Bun.
1: Dari Irifan. Terus banyak lagi, nambahku.
0: Iya, Bunda.
1: Dari Asam PZ, sahabat RRI, mudah-mudahan dalam keadaan sehat selalu biasa. Senang bahagia selalu Gi.
0: Amin.
1: Linggi deh, sesuai bersama keluarga di rumah. Nanti balik kalau hati-hati.
0: Iya Bun.
1: Mudah-mudahan acara kita diberi rezeki yang cukup dan barokah dan selalu dalam perlindungan Allah SWT.
0: Amin.
1: Dan pamit tetap hati-hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di belakang Bunda Aisyah. Halo Indonesia banget.
3: Halo 100% Indonesia.
0: Ya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Putri.
0: Iya, Mik Rian, silakan.
3: Apa kabar?
0: Kabarnya baik.
3: Alhamdulillah, lagunya.
0: Ya.
3: Salam rindu ya.
0: Salam rindu.
3: Dari Cikret.
0: Iya, sebentar saya carikan ya, Mi.
3: Ya, Mbak Putri salam dulu ya.
0: Boleh, silakan.
3: Aku biasa saya anak-anak dan bunda semua kalau yang selalu ada Bunda Aisyah. Ada Bang Raja, ada Pak Karel, ada Pak John, ada Ordes, ada Pak John, ada Pak Andi, Pak Mauin, Pak Raden Gedor, ada Sinanti, Pak Sepulan Hadi, ada Pak Nursah, ada Pak Jerman, Bunda Sihaja, Bunda Cahaya, Bunda Baya Mantang, ada Yogi, ada Tintu, ada Atrol, ada Pak Jan Rian di Lebon Haji. Semuanya sudah Pak Putri ya?
0: Iya, Mik Rian.
3: Ada lagunya?
0: Ada.
3: Ya, Pak Putri, semoga saya selalu bersama keluarga ya.
0: Amin, terima kasih. Terima
3: kasih, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Mik Rian, silakan bergabung yang 046521. Halo, Indonesia banget.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam dengan Bang Ordes.
4: Yes.
0: Ya, silakan Bang Ordes.
4: Lagunya kita usahakan lagi ya.
0: kita usahakan lagi. Oke, silakan Samsamnya.
4: Salam ya.
0: Boleh, silakan.
4: Salam Mama Mirian, Bang Alvin, Mbak Janglae, Mbak Ila, Mbak Kinjam, Bang Kinto, Mbak Ayu Maluku Utara, Bang Irwan, kemudian Mbak Ila juga. Mbak Ila, Memaya, Kinanti, Bunda Isa, Bunda Sikajar, Bunda Lale, Bunda Kartini, Pak Mawien, kemudian Bang Yogi, Bang Fajar, Bang Raja, dan semua Mbak.
0: Ya, Bang Des.
4: Mbak Putri, saat lalu. Semoga
0: amin.
4: Diberikan yang lebih dari cukup ya.
0: Ya, amin.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ada 3 lagu yang masuk di playlist kita. Sore ini kita dengarkan dulu dari Vera dengan Kesepian. Selamat mendengarkan.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id,

0: Namanya Rosa. Ia suka menulis puisi, menyukai langit sore, dan selalu tersenyum. Tapi semua itu berhenti di usia 15 tahun.
1: Ya. Dasar gendut, jelek, kotra pantas hidup.
0: Setiap hari Rosa menerima kata-kata tajam. Di sekolah, di media sosial, dimanapun dia berada, ejekan memburunya. Sampai akhirnya Rosa memilih diam untuk selamanya.
2: Bullying bukan candaan. Bullying bisa membunuh. Satu kalimat bisa menyelamatkan, namun satu ejekan bisa menghilangkan nyawa. Dan seringkali kita baru sadar setelah semuanya terlambat.

0: Indonesia banget, 100% Indonesia. Kita masih di 100% Indonesia ya pendengar. Untuk Anda yang ingin bergabung kembali, silahkan di line telepon kami 0818 0205 6000 46521. Halo Indonesia banget,
1: 100% Indonesia.
0: Ya, Bajang Lae, silahkan.
1: Apa kabar Mbak Putri?
0: Kabarnya baik, Bajang Lae.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Mudah-mudahan kita semuanya sehat.
0: Amin. Silakan Bajang Lae.
1: Lagunya Mbak.
0: Boleh lagu
1: Jangan
0: apa?
1: Jangan menyerah ya.
0: Boleh, silakan.
1: Terima kasih. Salam dulu
0: ya
1: buat Bunda Aisyah, Bang Raja, Mas Brogi, Pak Jerman, Bang Ordes, Bang Fajar, Pak Sukri, Bang Irwan, Bang Alvin, Turbaya, Pangeran Tudul, Pak Mawin, buat pen Pro 1 semuanya ya.
0: Ya, Pak
1: Selamat
0: Mawin.
1: Selamat sore, mudah-mudahan semuanya sehat. Buat Mbak Putri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan untuk dua penelpon lagi ya, dan kami informasikan akan berkumandang ajian asar untuk wilayah kota Mataram dan sekitarnya di pukul 15:46 waktu Indonesia Tengah. Jadi untuk Anda yang ingin bergabung di 100% Indonesia masih bisa ya, silakan langsung bergabung. Halo Indonesia banget.
1: 100% Indonesia.
0: Iya, dengan siapa, di mana ini?
1: Pangeran Kidul.
0: Pangeran Kidul, silakan.
1: Di Kapak Batu dulu ini arah oleh Kalang Kapes baru ini Kapak Bajang Lae ini.
0: Ya.
1: Ini dia tidak sementara ini kita arah oleh boleh buka bentuk di desa atau mulia kayangan. Kita Alvin searah oleh bayar bolon Alvin apa kalikin ya soal mana tu jelas ngalikin ke bayar.
0: Iya.
1: Anggi Pak Beni searah oleh kantor Miki semeton Miki ini Pak Beni semeton cucut Miki. Jika ngomong bentana Miki Pak Beni. Kinanti, Surabaya, Rabun Kedor, Pak Dawin, Pak Arak Lok Anjir, Mesti, Moga-Moga, dalam keadaan segar-bugar, melaksanakan yang menurut Nabi Besar, untuk satu mungkin, satu, ini sangat tanggalan, kami itu.
0: Iya.
1: Jadi yang kehancur dulu karena Bapak Batur searah elek Lombok Utara. Jadi moga-moga pada seger-geger.
0: Amin.
1: Salam dari Pangeran Kudri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan masih bisa bergabung di line 0818 0205 6000 ya. Dipastikan kalau nelpon nomornya diketahui ya. Halo Indonesia banget.
2: Indonesia banget, Mbak Putri, mentari yang bersinar.
0: Dengan siapa, di mana ini?
2: Bang Irfan nih di Belpak 2.
0: Oh, Bang Irfan ya, silakan Bang Irfan.
2: Ya, aku pengen dengerin lagunya Ku Petik Bintang.
0: Lagu Celine Seven ya?
2: Ya, Celine Lombok. Celine Seven.
0: Ya, sebentar saya carikan lagunya ya.
2: Ya, ini Celine Lombok.
0: Sepertinya Ku Petik Bintang belum hanya tunjuk satu bintang ya.
2: Semakin semakin cantik lagi ya.
0: Ya, amin.
2: Dari Bang Irfan, jangan lupa.
0: Oke, sudah ada dua lagu yang masuk ke playlist kita. Dan pendengar, kami informasikan kembali akan berkumandang azan asar untuk wilayah kota Mataram dan sekitarnya di pukul 15:46 waktu Indonesia Tengah. Ada Jangan Menyerah dari requestannya Bajang Lae ya. Selamat mendengarkan.

0: 101 RRI Mataram.
1: Pendengar Persatu Kanal Informasi dan Inspirasi, kita dengarkan kumandang azan asar untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Prioritas Informasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Musim kemarau panjang yang melanda sejumlah wilayah di Kabupaten Dompu belum memberikan dampak signifikan terhadap produksi tanaman pangan. Hingga saat ini daerah berjuluk Ngayi, Rawi Pahu ini masih mampu mempertahankan produksi padi dan terus mencatat surplus beras setiap tahun. Data Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Dompu menunjukkan setiap tahun luas tanam padi mencapai 37.135,9 hektar dengan luas panen 32.682,5 hektar. Dari luasan tersebut produksi gabah mencapai lebih dari 101 hingga 107.000 ton setiap tahun. Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Dompu, Syahrul Ramadan mengatakan, kondisi tersebut menjadi bukti bahwa sektor pertanian di Dompu masih mampu bertahan meski menghadapi musim kemarau yang cukup panjang.
0: Telah kita ikuti Lintas Informasi, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Peluang, karya, pemikiran dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
3: Halo Indonesia, belakangan ini dunia kembali dibuat waspada oleh meningkatnya ketegangan di kawasan Timur Tengah. Salah satu isu yang ramai dibicarakan adalah potensi terganggunya jalur perdagangan di Selat Hormuz. Selat ini merupakan salah satu jalur paling penting di dunia untuk distribusi minyak dan energi. Jika jalur ini terganggu atau bahkan ditutup, dampaknya bisa terasa ke seluruh dunia. Harga energi bisa naik, biaya logistik meningkat, dan rantai pasok global bisa ikut tergoncang. Bagi sebagian orang, ini mungkin terasa jauh dari kehidupan sehari-hari. Namun bagi para pelaku bisnis, terutama UMKM, peristiwa seperti ini sebenarnya sangat relevan. Karena dalam dunia usaha, kita tidak pernah benar-benar berdiri sendiri. Apa yang terjadi di belahan dunia lain bisa berdampak pada harga bahan baku, biaya distribusi hingga daya beli pelanggan kita. Peristiwa ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Dalam bisnis, perubahan itu bukan kemungkinan. Perubahan itu adalah kepastian. Yang sering menjadi masalah bukan perubahan itu sendiri, tetapi kesiapan kita dalam menghadapinya. Banyak bisnis berjalan dengan asumsi bahwa kondisi akan selalu stabil. Pasokan akan selalu lancar. Harga akan selalu terjangkau. Distribusi akan selalu berjalan normal. Namun kenyataannya tidak selalu demikian. Tiba-tiba ada gangguan. Tiba-tiba biaya naik. Tiba-tiba pasokan terhenti. Disinilah pentingnya memiliki pola pikir yang siap menghadapi ketidakpastian. Bagi para pelaku UMKM, kita perlu mulai berpikir tentang contingency plan. Apa yang akan kita lakukan jika pasokan utama terganggu? Apakah kita punya alternatif supplier? Apakah kita punya cadangan stok? Apakah kita punya strategi jika harga bahan baku tiba-tiba melonjak? Bisnis yang kuat biasanya bukan yang tidak pernah mengalami masalah, tetapi yang sudah memikirkan kemungkinan masalah sebelum masalah itu terjadi. Selain itu, kita juga perlu membangun fleksibilitas dalam bisnis. Jangan terlalu kaku pada satu cara. Jangan terlalu tergantung pada satu sumber. Semakin fleksibel kita, semakin mudah kita beradaptasi ketika situasi berubah. Dan yang tidak kalah penting adalah kesiapan mental. Banyak pelaku usaha yang goyah bukan karena masalah yang terlalu besar, tetapi karena tidak siap mental menghadapi perubahan yang terjadi. Padahal dalam dunia bisnis, perubahan adalah bagian dari permainan kita. Isu tentang Selat Hormuz ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa dunia bisa berubah dengan sangat cepat. Dan sebagai pelaku bisnis, kita perlu lebih waspada, lebih adaptif dan lebih siap menghadapi berbagai kemungkinan. Karena pada akhirnya, bukan yang paling kuat yang bertahan, tetapi yang paling siap menghadapi perubahan. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
2: Resonansi Indonesia, hanya di Pro 1 RRI.

Ya, pendengar Pos 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, masih bersama saya Putri Mentari yang masih akan menemani Anda pendengar sampai nanti di pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Dan pendengar, kita ada di program Beranda Asta Cita ya, dan topik kita sore hari ini ialah UMKM Bicara. Nanti kita akan membahas sekitar UMKM dan juga apa sih UMKM itu dan apa fungsi ataupun manfaat UMKM di Indonesia setelah yang satu ini.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

Ya, pendengar, UMKM adalah singkatan dari usaha mikro, kecil, dan menengah, yaitu usaha produktif yang dinilai oleh perorangan yang dimiliki oleh perorangan atau badan usaha dengan skala

yang antara lainnya adalah menyerap tenaga kerja. UMKM menjadi penyedia lapangan tenaga kerja di Indonesia. Dengan banyaknya UMKM yang tersebar di berbagai daerah, jutaan masyarakat memiliki kesempatan untuk bekerja dan memperoleh penghasilan.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda.

berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, pendengar, kita ke manfaat atau peran penting UMKM di Indonesia. Yang kedua adalah mendorong pertumbuhan ekonomi. Kontribusi UMKM terhadap produk domestik bruto atau PDB Indonesia mencapai sekitar 60%, sehingga menjadi salah satu penggerak utama pertumbuhan ekonomi Indonesia. Yang ketiga, mengurangi kemiskinan dan pengangguran. Dengan membuka usaha atau peluang usaha dan menciptakan lapangan kerja, UMKM membantu meningkatkan pendapatan masyarakat sekaligus menekan angka pengangguran. Yang keempat, meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pendengar, banyak UMKM dimulai dari usaha keluarga atau usaha rumahan. Keuntungan yang diperoleh dapat meningkatkan taraf hidup pelaku usaha beserta keluarganya.

0: Indonesia. Bukan karena pilihanku, tapi itu takdirku.
1: Saya Cina.
2: Saya pribumi.
3: Saya Muslim.
4: Saya Nasrani.
5: Saya hitam.
6: Saya putih.
7: Saya Indonesia. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Merah putih warnaku sampai akhir hidupku.
8: Kita memang berbeda. Berbeda suku, berbeda ras, berbeda agama, bahkan budaya. Tapi kita tetap satu, Indonesia.

Baik, pendengar, manfaat kelima dari UMKM bagi Indonesia yaitu mendorong pemerataan ekonomi. UMKM tidak hanya berkembang di kota-kota besar ya, tetapi juga di desa dan daerah terpencil. Hal ini membantu pemerataan pembangunan dan juga pertumbuhan ekonomi di seluruh Indonesia. Yang keenam adalah mengembangkan potensi lokal. UMKM di Indonesia pendengar banyak memanfaatkan bahan baku, budaya, dan keterampilan khas daerah seperti tenun, batik, kerajinan tangan, bahkan makanan tradisional ya, dan produk pertanian. Demikian UMKM turut melestarikan budaya sekaligus meningkatkan nilai ekonomi daerah. Yang ketujuh atau terakhir adalah meningkatkan daya saing di era digital. Saat ini pendengar, banyak UMKM telah memanfaatkan media sosial, marketplace dan juga pembayaran digital seperti Kris untuk memperluas pasar hingga tingkat nasional bahkan internasional. Pemerintah juga terus mendorong digitalisasi dan akses pembiayaan agar UMKM semakin produktif dan mampu naik kelas.

0: masih belum bangun juga.
1: Apa sih, Mak? Nanggung nih.
0: Masya Allah, bangun tidur bukannya mandi, malah main game terus. Itu lagi, itu tuh baju di mana-mana, di pojokan, di balik pintu, banyak sekali menumpuk. Mana yang bersih, mana yang kotor, tolele.
1: Ih, Mak, biar enak nanti kalau mau pakai lagi, Mak.
0: Kamu tahu nggak, Le? Baju kamu yang menumpuk kayak begini, sama aja kamu mengundang nyamuk demam berdarah masuk ke rumah.
1: Masa sih, Mak?
0: Lah iya bener. Walaupun baju kotor bukan penyebab langsung demam berdarah, tapi kondisinya yang terus lembab karena menumpuk ini bisa menarik perhatian nyamuk. Kamu mau kena demam berdarah?
1: Ya enggak lah, Mak.
0: Ya sudah, daripada kamu main game terus, lebih baik kamu beresin kamar kamu, biar nyamuk demam berdarah gak masuk ke rumah.
1: Siap deh.

Pendengar, UMKM bukan sekedar usaha berskala kecil ya, tetapi merupakan fondasi perekonomian Indonesia. Keberadaannya berperan dalam menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, mengurangi kemiskinan, serta menguatkan ekonomi daerah. Oleh karena itu, pengembangan UMKM menjadi salah satu prioritas penting dalam pembangunan ekonomi Indonesia.

0: banyak sekali yang narasi-narasi yang biasanya menjerumuskan kita.
1: Juga sebenarnya bisa memberikan harapan bagi keluarga-keluarga di Bali agar setidaknya mereka bisa memiliki satu sarjana.
2: Selamat sore pendengar, upaya menekan angka pernikahan dini di Bali terus didorong. Ketua Parisada Hindu Dharma Indonesia Provinsi Bali, Inyoman Kena, menegaskan bahwa perkawinan usia anak berpotensi menghambat pendidikan, kesehatan, serta kualitas generasi penerus di Bali. Sementara itu, program Satu Keluarga Satu Sarjana dinilai dapat memperluas akses pendidikan tinggi bagi keluarga kurang mampu. Namun keberhasilannya perlu didukung jaminan biaya hidup serta pemetaan minat calon mahasiswa agar manfaatnya lebih optimal. Itulah pendengar pokok-pokok berita utama Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat edisi Senin 3 Agustus 2026 bersama saya Salsabil Sabita. Pendengar Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat, kami awali dari informasi. Upaya menekan angka pernikahan dini di Bali terus didorong. Ketua Parisada Hindu Dharma Indonesia Provinsi Bali, Inyoman Kena, menegaskan bahwa perkawinan usia anak berpotensi menghambat pendidikan, kesehatan, serta kualitas generasi penerus di Bali.
0: Ya, terkendala adalah ada umat kita yang masih kawin di bawah usia, kan itu semuanya sekarang kan
3: maraknya pernikahan dini di Bali menjadi sorotan serius berbagai pihak. Fenomena ini dinilai tidak hanya berdampak pada masa depan remaja, tetapi juga mengancam kualitas sumber daya manusia di Pulau Dewata. Di tengah upaya pembangunan berbasis budaya dan pendidikan, praktik perkawinan usia anak dinilai sebagai langkah mundur yang perlu segera ditekan. Pernikahan dini kerap dipicu oleh faktor ekonomi, pergaulan bebas, kehamilan tidak direncanakan, hingga tekanan sosial dan budaya. Remaja yang menikah di bawah usia ideal beresiko putus sekolah, menghadapi persoalan kesehatan reproduksi, serta belum matang secara psikologis dalam membangun rumah tangga. Kondisi ini berpotensi melahirkan persoalan sosial baru, termasuk kemiskinan antar generasi. Ketua Parisade Hindu Dharma Indonesia PHDI Provinsi Bali Inyoman Kene menegaskan persoalan pernikahan dini harus menjadi perhatian bersama seluruh komponen masyarakat.
0: Maning negara, nggak boleh ada leha-leha, santai gitu. Tapi catatan itu jangan sampai mudah terprovokasi juga. Zaman sekarang kan di medsos itu banyak sekali yang narasi-narasi yang biasanya menjerumuskan kita.
3: Ia menambahkan lembaga keagamaan memiliki tanggung jawab moral untuk memberikan pemahaman yang utuh kepada umat, khususnya para orang tua.
0: Ya, terkendala adalah ada umat kita yang masih kawin di bawah usia, kan itu semuanya sekarang kan undang-undang yang 0174 sudah diperbarui itu aturannya kan 19 tahun ke atas lah semuanya, kan itu masih banyak kendala katanya. Saya dengar dari
3: Bapak. Menurutnya penguatan nilai dharma dan pembinaan keluarga harus berjalan beriringan dengan edukasi formal. Kena juga menekankan pentingnya peran keluarga sebagai benteng utama pencegahannya. Ia berharap pemerintah daerah, sekolah, dan desa adat dapat memperkuat sinergi dalam memberikan edukasi tentang kesehatan reproduksi dan kesiapan berumah tangga. Dari Singaraja, Bali, Rizka Desiantra melaporkan.
2: Pendengar, peran keluarga dinilai menjadi fondasi utama dalam membentuk karakter anak di tengah derasnya pengaruh teknologi dan media sosial. Orang tua diharapkan menjadi teladan sekaligus garda terdepan dalam menanamkan nilai disiplin, tanggung jawab, dan kepedulian sejak usia dini.
4: Kalau orang tua tidak punya jiwa untuk membentuk karakter anak, anak itu tidak akan menjadi.
5: Peran keluarga menjadi faktor penentu dalam membentuk karakter anak sejak usia dini. Hal tersebut disampaikan tokoh perempuan Bali, Nimade Cantiari. Menurutnya, keluarga merupakan tempat pertama anak belajar mengenai kejujuran, disiplin, tanggung jawab, serta kepedulian terhadap sesama. Ia mengatakan orang tua tidak hanya bertugas memenuhi kebutuhan anak, tetapi juga wajib menjadi teladan dalam kehidupan sehari-hari. Keteladanan dinilai lebih efektif dibandingkan sekedar memberikan nasihat, sehingga anak dapat meniru perilaku positif yang diterapkan di lingkungan keluarga.
4: Menarik sekali ini. Ini merupakan topik yang harus dikuasai, dilaksanakan, diimplementasikan diimplementasikan dan digaungkan kepada seluruh masyarakat dan terutama bagi orang tua. Kalau orang tua tidak punya jiwa untuk membentuk karakter anak, anak itu tidak akan menjadi. Oleh karena itu, menurut pendapat saya, bahwasanya peran keluarga dalam pembentukan karakter anak ini memang tepat sekali. Jadi anak kita tidak usah diurus oleh orang lain, uruslah oleh orang tuanya sendiri begitu. Jadi kalau masing-masing orang tua sudah mengurus anaknya sendiri-sendiri, anak itu akan kualitasnya bagus. Anak bangsa Indonesia menuju generasi emas itu akan tahun 2045 akan berhasil.
5: Selain menjadi teladan, orang tua juga diingatkan untuk membatasi penggunaan telepon genggam pada anak serta memperkuat komunikasi di dalam keluarga. Menurutnya, kecanduan gawai dapat mengganggu perkembangan karakter dan kedisiplinan apabila tidak diawasi sejak dini. Centiari juga mengajak orang tua memberikan lebih banyak aktivitas positif kepada anak seperti olahraga, kegiatan seni, pendidikan agama, serta keterampilan sosial. Dengan demikian, anak memiliki lingkungan yang mendukung tumbuh kembang karakter sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap gawai.
4: Di seluruh Kabupaten Buleleng maupun di seluruh Bali yang saya cinta ini, mari kita bentuk karakter anak supaya menjadi anak yang disiplin, cerdas, bertanggung jawab, dan menghargai, menghormati orang tua atau orang yang lebih besar, sehingga mereka itu ada kepedulian untuk bagaimana dalam kehidupan sehari-hari mensosialisasikan nilai-nilai Pancasila, bagaimana dia sikap bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika, bagaimana dia mengikuti aturan dengan Undang-Undang Dasar 45-nya, dan menjaga NKRI harga mati. Karena NKRI ini harus dijaga penuh oleh generasi muda.
5: Ia berharap seluruh orang tua semakin aktif mendampingi tumbuh kembang anak, sehingga mampu mencetak generasi yang berkarakter, kuat berakhlak, serta siap menghadapi tantangan masa depan. Dari Singaraja Bali, Tika Utami melaporkan.
2: Program Satu Keluarga Satu Sarjana dinilai dapat memperluas akses pendidikan tinggi bagi keluarga kurang mampu. Namun keberhasilannya perlu didukung jaminan biaya hidup serta pemetaan minat calon mahasiswa agar manfaatnya lebih optimal.
6: Program Satu Keluarga Satu Sarjana dinilai menjadi salah satu upaya memperluas kesempatan masyarakat mengenyam pendidikan tinggi, khususnya bagi keluarga yang belum memiliki lulusan sarjana. Program ini juga dipandang berpotensi mendorong mobilitas sosial melalui terbukanya akses pendidikan tinggi bagi masyarakat yang selama ini masih menghadapi keterbatasan ekonomi. Meski demikian, keberhasilannya tidak hanya bergantung pada pembiayaan uang kuliah tunggal atau UKT, tetapi juga memerlukan dukungan biaya hidup selama masa studi agar mahasiswa dapat fokus menyelesaikan pendidikan tanpa terbebani persoalan ekonomi. Dosen Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana, I Gusti Ngurah Agung Krisna Aditya kepada RRI mengatakan, program Satu Keluarga Satu Sarjana dapat menjadi modal penting dalam meningkatkan kesejahteraan dan mobilitas sosial keluarga di masa depan.
1: Bagaimana kesempatan bagi generasi muda untuk bisa mengenyam pendidikan tinggi itu masih menjadi barang mewah. Dan bagaimana program ini juga sebenarnya bisa memberikan harapan bagi keluarga-keluarga di Bali agar setidaknya mereka bisa memiliki satu sarjana tentunya yang bisa menjadi harapan untuk memperbaiki nasib ke depannya atau bahkan meningkatkan status sosial dari keluarga itu. Dengan adanya keluarga satu sarjana ini nantinya ya tentunya pasti akan ada satu orang anggota keluarga mereka yang akan menjadi sarjana.
6: Lebih lanjut, Krisna Aditya menilai dukungan pembiayaan yang menyeluruh, termasuk biaya hidup, perlu menjadi perhatian agar mahasiswa dapat menyelesaikan pendidikan tepat waktu dan memanfaatkan kesempatan yang diberikan melalui program tersebut secara optimal.
1: Harapan berikutnya dari pemerintah, itu juga bagaimana program ini tidak hanya sekedar ya, program yang untuk memberikan bantuan di awal saja, tidak hanya memberikan bantuan untuk pembayaran iuran rutin seperti SPP atau UKT peserta didiknya saja, tapi bagaimana nanti ke depannya agar tidak ada di tengah jalan yang terputus. Jadi bagaimana tetap ada tanggungan juga atau bisa dikatakan memberikan jaminan sosial juga bagi para peserta program ini juga hingga pada akhir mereka bisa terfokus untuk menuntaskan studi selama ya 4 tahun hingga nanti mendapatkan gelar sarjana itu sendiri.
6: Program Satu Keluarga Satu Sarjana diharapkan tidak hanya membuka akses pendidikan tinggi, tetapi juga mampu menghasilkan lulusan yang sesuai dengan potensi dan kebutuhan pembangunan daerah. Dukungan pembiayaan, pendampingan, serta pemetaan minat menjadi faktor penting agar manfaat program dapat dirasakan secara berkelanjutan oleh masyarakat. Reporter RRI Denpasar, Nadia Syarif, melaporkan.
7: Warta Lintas Bali Nusa Tenggara Barat. disiarkan Koril 7, RRI Denpasar, RRI Mataram, dan host RRI Singaraja.
2: Pendengar, Bupati Buleleng mengusulkan pemberhentian terhadap seorang guru P3K yang menjadi tersangka dugaan kekerasan seksual terhadap peserta didik. Pemerintah juga memastikan korban mendapat pendampingan psikologis.
8: Diberhentikan, masalah sampai statusnya jelas.
9: Pemerintah Kabupaten Buleleng mengambil langkah tegas menyikapi kasus dugaan kekerasan seksual yang melibatkan seorang guru sekolah dasar berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Langkah awal yang ditempuh adalah mengusulkan pemberhentian sementara terhadap guru berinisial MGAW sambil menunggu proses hukum hingga memperoleh putusan tetap. Bupati Buleleng Inyoman Sujidro menegaskan tindakan tersebut merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah dalam menjaga integritas dunia pendidikan. Menurutnya, profesi guru memiliki tanggung jawab besar dalam melindungi dan membimbing peserta didik sehingga dugaan tindak pidana terhadap anak tidak dapat ditoleransi.
10: Ini sebuah hal yang menurut saya itu sangat-sangat yang tidak perbuatan yang saya juga sangat sedih. Seorang guru melakukan hal yang demikian dari pencabulan terhadap anak didiknya ini. Kira saya harus mengambil tindakan untuk sementara, nanti sudah ada ukuran. Saya akan berhentikan sementara sampai prosesnya selesai.
9: Ia menjelaskan ketentuan disiplin aparatur sipil negara berlaku bagi seluruh ASN termasuk P3K. Karena itu pemerintah akan mengikuti mekanisme yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan sebelum menetapkan status kepegawaian yang bersangkutan secara permanen. Selain mengambil langkah administratif terhadap tersangka, Pemkab Buleleng juga memastikan pendampingan bagi korban berjalan maksimal. Dinas Sosial telah menerjunkan tim bersama psikolog untuk memberikan layanan pemulihan trauma serta pendampingan psikososial sejak kasus tersebut terungkap.
10: Psikolog sudah ada. Dari dinas sosial kami sudah pun hari pertama kami sudah dinas sosial kami sudah ya. Supaya dari pesan pemerintah tidak. Saya sampaikan sama teman-teman pagi hari pun kita sudah bergerak. Apalagi yang saya paham secara psikologis anak itu. Sehingga hari itu juga, pagi itu juga ada tim pendampingan dari psikolog kami dari dinas sosial.
9: Dirinya berharap seluruh tenaga pendidik menjadikan peristiwa ini sebagai pelajaran agar selalu menjaga profesionalisme dan etika dalam menjalankan tugas. Ia menekankan bahwa setiap guru harus mampu menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan memberikan perlindungan penuh kepada peserta didik. RRI Singaraja, Sukma Sumampan melaporkan.
2: Pendengar, sekitar 15.000 telur penyu lekang masih menjalani penetasan semi alami di Kuta Bitsi Turtle Conservation Center atau KBSTCC setelah menetas dalam waktu sekitar 46 hingga 60 hari. Tuki akan dilepas kembali ke habitat alaminya.
11: Induknya bertelur di pantai, kita relokasi, kita selamatkan, kita pakai program semi alami.
12: Upaya pelestarian penyu di Pantai Kuta terus dilakukan melalui penetasan semi alami terhadap ribuan telur penyu lekang yang ditemukan di kawasan pantai. Melalui penetasan semi alami, telur penyu dijaga hingga menetas sebelum Tuki dilepas kembali ke habitat alaminya. Pendiri Kuta Beach Sea Turtle Conservation Center, Igusti Ngurah Tresna mengatakan, saat ini sekitar 15.000 telur penyu lekang masih berada di lokasi penetasan semi alami. Telur-telur tersebut direlokasi dari pantai ke lokasi penetasan semi alami guna meningkatkan peluang menetas sebelum tukik dilepas kembali ke laut.
11: Masih banyak, sekitar lagi 15.000-an ada, 15.000-an. Di tempat gininya, tempat penetasannya, kita adakan semi alami. Induknya bertelur di pantai, kita relokasi, kita selamatkan, kita pakai program semi alami. Ada patung penyu besar, di sana tempat penetasan.
12: Tresna menjelaskan telur yang berada di lokasi penetasan merupakan telur penyu lekang. Telur-telur tersebut memerlukan waktu sekitar 46 hingga 60 hari untuk menetas bergantung pada waktu penyu bertelur.
11: Jenis penyunya kita penyu lekang. Ini kan tergantung dengan estimasi netasnya dia. Kan 46 hari sampai 60. Mungkin lagi besok atau lusa ada lagi netas karena tergantung dengan dia bertelurnya.
12: Pusat Konservasi Penyu Pantai Kuta telah menjalankan program konservasi penyu selama 26 tahun di kawasan Pantai Kuta, Legian, dan Seminyak. Melalui penetasan semi alami, tukik yang berhasil menetas kemudian dilepas kembali ke habitat alaminya sebagai bagian dari upaya pelestarian penyu. Reporter RRI Denpasar, Septiani Kinasi melaporkan.
2: Puluhan gempa bumi kembali mengguncang Bali dan wilayah sekitarnya pada periode akhir Juli 2026. Namun tidak dirasakan masyarakat karena gempa yang terjadi didominasi gempa bumi dangkal.
13: Stasiun Geofisika Denpasar mencatat 14 kejadian gempa bumi dan tidak terdapat kejadian gempa bumi dirasakan di wilayah Bali dan sekitarnya.
14: Bali dan wilayah sekitarnya kembali dilaporkan diguncang belasan gempa bumi pada periode akhir Juli 2026. Stasiun Geofisika Denpasar mencatat telah terjadi 14 kejadian gempa bumi yang didominasi gempa bumi dangkal. PMG Ahli Muda Stasiun Geofisika Denpasar Nilo Desi Purnami SST kepada RRI di Denpasar mengatakan, belasan gempa bumi yang mengguncang Bali dan wilayah sekitarnya itu sebagian besar merupakan gempa bumi dangkal dengan magnitudo bervariasi, mulai dari 2,1 sampai 3,7. Ia menjelaskan kejadian gempa bumi dengan magnitudo kurang dari 3 sebanyak 9 kejadian atau 64% dari total kejadian gempa bumi. Sedangkan gempa bumi dengan magnitudo 3 hingga kurang dari 5 sejumlah 5 kejadian atau 35% dari total kejadian gempa bumi. Dan tidak terdapat kejadian gempa bumi dengan magnitudo lebih dari 5.
13: Gempa bumi didominasi oleh gempa bumi dengan magnitudo kecil di bawah 3 dengan total kejadian 9 kejadian dan 5 kejadian gempa bumi menengah dengan magnitudo maksimal 3,7 magnitudo.
14: Sementara berdasarkan kedalaman gempa, Desi Purnami mengungkapkan kejadian gempa bumi kurang dari 60 km sebesar 50% dari total kejadian gempa bumi. Ia menjelaskan gempa bumi dangkal dan menengah antara 60 hingga 300 km masing-masing 7 kejadian atau 50% dari total kejadian gempa bumi dan nihil gempa bumi dengan kedalaman lebih dari 300 km.
13: Berdasarkan kedalaman, didominasi oleh gempa bumi dangkal kurang dari 60 km dengan total 7 kejadian gempa bumi dan gempa bumi kedalaman menengah dengan total 7 kejadian.
14: Berdasarkan data Stasiun Geofisika Denpasar pada periode akhir Juli 2026 di daerah Bali dan sekitarnya telah terjadi 14 kejadian gempa bumi. Selama periode ini gempa yang terjadi tercatat 13 kejadian gempa bumi melanda selatan Pulau Jawa, Bali dan Lombok yang berasosiasi dengan subduksi Indo-Australia Eurasia serta satu kejadian gempa bumi menyebar di wilayah Pulau Bali, Lombok dan sekitarnya yang berkaitan dengan sesar di belakang busur Flores dan aktivitas sesar aktif. Selama periode ini tidak terdapat kejadian gempa bumi yang dirasakan masyarakat di Bali dan wilayah sekitarnya. Reporter RRI Denpasar, Ayurini melaporkan.
15: Berita olahraga. Berita olahraga.
2: Buleleng diprioritaskan menjadi lokasi pembangunan wal panjat tebing bertaraf internasional di Bali sebagai bagian dari pengembangan sport tourism sekaligus apresiasi atas prestasi atlet panjang tebing Desak Made Rita Kusumadewi.
16: Kami melihat bahwa potensi Buleleng adalah potensi bukit dan potensi berundak. Sehingga kami ingin latar belakangnya di Buleleng itu, wal itu adalah berdataran bukit, bukit pegunungan dan juga
17: pembangunan wall panjat tebing bertaraf internasional di Bali mulai dipersiapkan dengan Kabupaten Buleleng sebagai lokasi prioritas. Proyek ini merupakan bagian dari pengembangan spot tourism yang diinisiasi pemerintah Provinsi Bali. Tahap awal dilakukan melalui survei lokasi di kawasan Taman Asri Banyuasri oleh Pemprov FVTI Bali bersama KONI Buleleng dan instansi terkait. Hasil peninjauan tersebut akan menjadi dasar penentuan lokasi pembangunan yang ditargetkan mulai direalisasikan pada tahun 2027. Di sela-sela survei, Ketua Umum Pemprov FVTI Bali Putu Yudi Atmike menyampaikan pembangunan wall panjat tebing tersebut merupakan bentuk apresiasi atas prestasi atlet asal Buleleng, Desak Made Rita Kusumadewi, yang telah mengharumkan nama Indonesia, Bali, dan Kabupaten Buleleng di berbagai ajang internasional. Menurutnya prestasi tersebut menjadi motivasi sekaligus mendorong lahirnya fasilitas latihan berstandar internasional di Bali.
16: Dan terkait dengan itu, kita diberikan motivasi oleh Pak Gubernur, termasuk juga Ribet, untuk memberikan suatu semangat kita untuk melanjutkan daripada prestasinya desa. Sehingga dengan demikian, kemarin Pak Gubernur memberikan suatu support untuk membangun wall panjat tebing bertaraf internasional.
17: Ia menjelaskan Buleleng dinilai memiliki karakter alam yang mendukung konsep pembangunan venue panjat tebing kelas dunia. Keberadaan perbukitan, kontur tanah berundak, serta kedekatan dengan kawasan wisata menjadi nilai tambah yang tidak dimiliki banyak daerah lain di Bali. Sementara itu, Wakil Bupati Buleleng yang juga Ketua Umum KONI Buleleng, Gede Supriyatna menegaskan, pemerintah Kabupaten Buleleng berkomitmen mengawal pembangunan fasilitas tersebut agar benar-benar terrealisasi di Buleleng. Menurutnya keberadaan wall panjat tebing internasional merupakan penghargaan atas prestasi desa Sak Madirita Kusuma Dewi sekaligus peluang besar bagi daerah untuk mengembangkan olahraga dan pariwisata secara bersamaan.
18: Desa Rita ini adalah aset dari Buleleng. Berdasar itulah Pak Gubernur untuk memberikan semacam hadiah, reward ataupun apresiasi, terima kasih beliau pada Desa Rita karena sudah bisa membawa nama Bali ke kancah internasional di olahraga panjat tebing. Beliau memberikan reward dalam bentuk sarana prasarana panjat tebing yang bertaraf internasional.
17: Wakil Bupati Buleleng Gede Supriyatno mengatakan Taman Asri Banyuasri dipilih sebagai lokasi utama karena memiliki lahan yang memadai, strategis, dan didukung akses menuju kawasan wisata. Pemkab Buleleng juga menyiapkan anggaran sekitar 2 hingga 2,5 miliar rupiah untuk membangun fasilitas pendukung. Venue akan dibangun bertahap dan diharapkan menjadi pusat pembinaan atlet panjat tebing sekaligus mendukung penyelenggaraan kejuaraan nasional maupun internasional serta pengembangan sport tourism di Buleleng. Reporter Sukasa Brata Winang melaporkan.
2: Mengakhiri lintas Bali Nusa Tenggara Barat hari ini, kami sampaikan kembali pokok-pokok berita diantaranya. Upaya menekan angka pernikahan dini di Bali terus didorong. Ketua Parisada Hindu Dharma Indonesia Provinsi Bali I. Nyoman Kena menegaskan bahwa perkawinan usia anak berpotensi menghambat pendidikan, kesehatan, serta kualitas generasi penerus di Bali. Sementara itu, program Satu Keluarga Satu Sarjana dinilai dapat memperluas akses pendidikan tinggi bagi keluarga kurang mampu. Namun keberhasilannya perlu didukung jaminan biaya hidup serta pemetaan minat calon mahasiswa agar manfaatnya lebih optimal. Dari Studio Pro 1 RRI Singaraja, saya Salsabil Sabita mengucapkan terima kasih, selamat sore dan sampai jumpa.
7: Demikian Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, di masa kini tentu saja wajar jika ada yang skeptik dengan upaya untuk betul-betul menyebarluaskan penghayatan terhadap Pancasila. Pasti ada yang mempertanyakan, buat apa? Faktanya banyak orang bicara Pancasila, tetapi tetap jalan korupsinya, tetap juga menyalahgunakan kekuasaan, tetap melakukan tindakan-tindakan yang tercela. Saudara dan saudari yang saya kasihi dan saya hormati, memang ini sebuah skeptisisme dan kritisisme yang wajar, masuk akal, beralasan. Kita memang punya keprihatinan karena kita sebagai negeri yang dasarnya adalah Pancasila, secara faktual justru menjadi negeri dengan tingkat korupsi yang terbilang tinggi, dengan angka kemiskinan juga yang terbilang tinggi,

0: meresapi setiap silanya dan mengerti betul bagaimana mempraktekannya dalam kehidupan keseharian. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang agar kita sebagai bangsa Indonesia bisa menghayati Pancasila tidak bisa semata-mata kita mendekati Pancasila secara kognitif. Kita merenungkan sila-silanya lalu berkomitmen untuk mempraktekannya. Ada satu tradisi yang agung di tanah Nusantara atau di negeri Indonesia ini, yaitu Hening Cipta. Mestinya memang kita kembali menghidupkan Hening Cipta ini. Ini adalah tindakan berkesadaran penuh, menghayati setiap tarikan dan hembusan nafas, merasakan kasih Tuhan di dalam setiap nafas kita, merasakan dan menyadari keberadaan Tuhan yang bertahta bersemayam di relung hati, yang membuat kita kemudian bisa hidup dengan kasih-Nya, hidup dengan cinta kasih yang universal. Kalau kita terhubung kepada kesadaran tertinggi di dalam diri kita, kita punya peluang untuk mentransformasi pikiran, perasaan, dan segala karakter kita sehingga menjadi Pancasilais. Inilah PR kita bersama.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Bekasi.
1: Ya, pendengar Pos 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, bersama-sama sudah kita ikuti berita lintas Korwil, Bali, Nusa Tenggara Barat. Dan selanjutnya pendengar akan kami putarkan musik-musik pilihan yang sudah kami siapkan untuk menemani waktu Anda sore ini. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Mataram, Kanal Informasi dan Inspirasi.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, menanti berkumandangnya azan maghrib, kami hadirkan mutiara sore dan nanti akan dirangkaikan dengan renungan senja dan pengajian Al-Quran. Azan maghrib akan berkumandang di pukul 18 lewat 18 menit waktu Indonesia Tengah.

Pendengar, saya ajak Anda untuk mengikuti renungan senja sore ini yang akan disampaikan oleh Haji Syamsul Hakim, Esos I, MSY, dengan judul Menjaga Kerukunan Antar Sesama. Selamat mendengarkan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Kaum muslimin muslimat, para pendengar RRI rahimakumullah. Puji dan syukur, marilah kita senantiasa panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, hidayah serta nikmat-Nya yang tak terhingga. Kita masih diizinkan untuk menghirup udara kedamaian di atas tanah air Indonesia yang kita cintai ini. Salawat beserta salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga para sahabat, serta seluruh pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Para pendengar RRI rahimakumullah, hari ini mari kita merenung sejenak, membuka mata hati kita dan merasakan detak nadi kehidupan di tanah air kita tercinta Indonesia ini. Kita dilahirkan di tanah ini, bersujud di atas buminya, meminum airnya, dan kelak insya Allah jasad kita pun akan berbaring di dalam pelukannya. Cinta tanah air, atau yang sering kita dengar sebagai hubbul waton, bukanlah sekadar slogan kosong yang diteriakkan di jalanan. Cinta tanah air adalah sebuah pembuktian. Ia adalah komitmen spiritual untuk menjaga, merawat, dan memakmurkan bumi tempat kita berpijak. Dan salah satu pilar utama dari bukti cinta kita terhadap tanah air yang paling nyata adalah dengan menjaga kerukunan antar sesama. Mengapa demikian? Karena tanah air kita yang membentang luas dari Sabang sampai Merauke ini tidak dibangun di atas satu warna. Ia ditenun dari jutaan perbedaan suku, bahasa, adat istiadat, dan bahkan keyakinan. Keindahan Indonesia terletak pada harmoni keberagaman tersebut. Ketika kita merusak kerukunan, meretakkan persaudaraan, dan menebarkan benih-benih kebencian, maka pada hakikatnya kita sedang merusak tanah air kita sendiri. Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan kita di dalam Al-Quran tentang hakikat penciptaan manusia yang penuh dengan keragaman. Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 13, Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha, waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu, inna akramakum 'indallahi atqakum, innallaha 'alimun khabir. Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui, Maha teliti. Ayat yang mulia ini, para pendengar, mengajari kita bahwa perbedaan bukanlah alasan untuk saling membelakangi, bukan pula dalih untuk saling merendahkan. Kata lita'arofu di dalam ayat tersebut bukan sekadar berarti saling mengenal nama, melainkan saling memahami, saling menghormati, saling menolong, dan bersinergi untuk melahirkan kemaslahatan bersama. Kita diciptakan berbeda agar kita belajar tentang indahnya bertoleransi dan pentingnya saling melengkapi. Para pendengar RRI rahimakumullah, mari kita tengok sejarah perjalanan dakwah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau berhijrah ke Madinah, kota tersebut dihuni oleh masyarakat yang sangat majemuk. Ada kaum muhajirin, kaum ansor,
kaum Yahudi, serta berbagai suku Arab yang sebelumnya sering bertikai. Apa langkah pertama yang dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Beliau mempersaudarakan kaum Muhajirin dan Ansor, kemudian menyusun Piagam Madinah, sebuah kesepakatan agung untuk hidup rukun, saling melindungi dan membela Madinah bersama-sama dari segala ancaman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita bahwa menjaga kerukunan dengan sesama warga negara tanpa memandang latar belakang mereka adalah kunci kekuatan sebuah bangsa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengingatkan kita tentang pentingnya menjaga lisan dan tangan kita agar tidak menyakiti orang lain, yang menjadi kunci utama terwujudnya kerukunan. Beliau bersabda, "Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadih." Seseorang muslim yang sejati adalah dia yang membuat orang lain selamat dari bahaya lisan dan tangannya. Di era modern saat ini, di mana teknologi informasi berkembang begitu pesat, lisan kita telah menjelma menjadi ketikan jari di media sosial. Berapa banyak kerukunan yang retak hanya karena jempol yang tidak bertanggung jawab. Berapa banyak persaudaraan yang hancur karena menyebarkan fitnah, adu domba, dan kata-kata kasar yang menyinggung kehormatan sesama. Menjaga kerukunan berarti kita harus memiliki kearifan dalam berkomunikasi. Jika kita mendengar berita miring tentang saudara kita, tabayyunlah terlebih dahulu. Jangan tergesa-gesa menyebarkan kebencian. Ingatlah, kehancuran sebuah bangsa seringkali tidak dimulai dari serangan musuh dari luar, melainkan dari rapuhnya persatuan di dalam akibat hilangnya rasa saling percaya dan runtuhnya kerukunan antar warganya. Para pendengar RRI rahimakumullah, ketahuilah bahwa kedamaian yang kita nikmati hari ini adalah warisan berharga dari para pahlawan dan ulama kita terdahulu. Mereka berjuang bahu-membahu, mengorbankan harta, darah, bahkan nyawa demi berdirinya ibu pertiri. Sungguh khianat rasanya jika warisan kedamaian ini kita hancurkan hanya karena ego pribadi, fanatisme golongan yang sempit, atau kepentingan politik sesaat. Cinta tanah air menuntut kita untuk menjadi penyejuk di tengah kepanikan, pembawa damai di tengah pertikaian, dan penyambung silaturahim di tengah kerenggangan. Ketika kita melihat ada saudara kita yang kesusahan, bantulah tanpa perlu bertanya apa sukunya atau apa agamanya. Sentuhan kemanusiaan dan kasih sayang yang tulus akan meluluhkan tembok-tembok pembatas yang sengaja dibangun oleh mereka yang menginginkan kita bercerai-berai. Mari kita jadikan diri kita masing-masing sebagai pelopor kerukunan. Mulailah dari lingkungan terkecil kita, dari dalam rumah tangga kita, dari tetangga di sebelah rumah kita, hingga ke lingkungan masyarakat yang lebih luas. Jadikanlah pribadi yang kita hadir dirindukan karena keteduhannya, dan jika berbicara didengarkan karena kebaikannya. Dengan cara itulah kita sedang berkhidmat untuk tanah air kita. Dengan cara itulah kita sedang menunjukkan kepada dunia bahwa Islam agama kita adalah agama rahmatan lil alamin, rahmat bagi semesta alam. Para pendengar RRI rahimakumullah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa melembutkan hati kita untuk saling mengasihi,
menganugerahkan kekuatan kepada kita untuk menjaga persatuan dan melimpahkan kedamaian serta keberkahan atas negeri kita tercinta ini. Amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saudara pendengar, sudah kita ikuti renungan senja hari ini. Selanjutnya, mari kita dengarkan pengajian Al-Quran dari Surah Ar-Ra'd ayat 8-12 yang akan dibacakan oleh Korea Arni Nasiah Siong Diri. Selamat mengikuti.

0: صدق الله العظيم.
1: Saudara pendengar, kita dengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pendengar Persatu Kanan Informasi dan Inspirasi, untuk menemani waktu istirahat Anda sore ini pendengar, masih akan kami putarkan lagu rangkaian lagu religi islami sampai nanti di pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Selamat mendengarkan.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Berilah aku 6 jaminan. Aku akan jamin kalian ke surga. Jujurlah manakala bicara. Penuhilah jika kalian berjanji. Tunaikan amanah jika kalian mendapatkan amanah. Jagalah kemaluan kalian. Rendahkan pandangan kalian dan jagalah tangan kalian." Dari hadis riwayat Ahmad.

dari Samurah bin Jundub, ia berkata bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada empat ucapan yang paling disukai oleh Allah. 1. Subhanallah. 2. Alhamdulillah. 3. La ilaha illallah. Dan 4. Allahu Akbar. Tidak berdosa bagimu dengan mana saja kamu memulai. Hadis riwayat Muslim.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Dengan persatu kanal informasi dan inspirasi, aktivitas pariwisata di Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur menunjukkan tren positif. Meningkatnya minat wisatawan untuk berkunjung, baik yang menginap maupun hanya menikmati berbagai destinasi wisata, menjadi indikator bahwa kawasan wisata di kaki Gunung Rinjani ini terus berkembang. Camat Sembalun Suherman mengatakan, hingga saat ini pemerintah kecamatan belum memiliki instrumen yang memadai untuk mengukur secara pasti jumlah kunjungan wisatawan ke Sembalun. Pendataan masih dilakukan secara manual sehingga belum mampu menggambarkan angka kunjungan secara menyeluruh. Menurut beliau, data kunjungan ke sejumlah destinasi wisata seperti Bukit Wisata masih berada di masing-masing pengelola dan belum terintegrasi. Sementara itu, kunjungan pendaki ke Gunung Rinjani relatif lebih mudah dipantau karena sistem pendaftarannya telah dilakukan secara daring.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pendengar Persatu Kanal Informasi dan Inspirasi, kita dengarkan kumandang Ajian Isya untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

0: Nah, apa je pihak dia tia? Menyanyi nyelap orang angin run.
1: Ini aran strap masker bahannya lekan mutiara air tawar. Terus masker tenun bahannya sesekan asli nih.
0: Lagu nani zaman nih masker import lebih begengsi si tebegaya.
1: Nah ini wah ini ndek ngerti nih si tebegaya doang lagu ndek de tau makna si de.
0: Yau. Nah ini kan masker wah jadi kebutuhan. Setiap jelo itu kadu
1: pinter. Lagu lebih pinter Malik lamun dekadu masker buatan lokal karya batur-batur itu. Nih coba deseriuk nih maskerku nih. Modis terus modelnya kekinian. Seke ingat si dengadu ya nih tetung ke pokoknya. Dek dekalah gerak wah lamun dekadu produk lokal karya pelaku UMKM.
0: Coba meh tekadu cobaan julu meh tekadu julu meh.
1: No kana keengas deh.
0: Masak berembil lah. Tetun di mantep memang produk lokal ten di.
1: Dong ayo borong.
0: Au meh keborong meh keborong. Sila tebele beli produk lokal. Bangga tekadu produk mesa.
2: Pendengar Persatukan Informasi dan Inspirasi, waktu semakin merapat ke pukul 20 waktu Indonesia Tengah dan sudah waktunya saya pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selanjutnya pendengar akan ada rekan saya Beni Pratama yang menemani Anda untuk merangkai NTB malam sampai nanti di pukul 24 waktu Indonesia Tengah.

0: Hai tetangga.
1: Eh, Bayu, jogging juga?
0: Iya, kamu sendirian?
1: Sama mama, tuh di taman ujung.
0: Ada yang mau aku sampein sama kamu.
1: Apaan?
0: Sebenarnya aku suka sama kamu, Vin.
1: Tapi kamu gak pernah cium tangan orang tua kamu pas keluar rumah.
0: Hah? Emang segitu pentingnya cium tangan?
1: Cium tangan itu kan bentuk sopan santun dan penghormatan kepada orang yang lebih tua. Budaya dan kearifan lokal masyarakat Indonesia dalam menghormati dan menghargai orang lain. Jangan sampai kemajuan teknologi serta pengaruh budaya asing membuat tradisi cium tangan ini menjadi terkikis.
0: Iya ya, Vin. Mulai sekarang, aku bakal cium tangan kalau ketemu sama orang yang lebih tua.
1: Vina, kita pulang yuk.
0: Eh, Tante.
1: Hai, Bayu.
0: Salim dulu, Teh.
1: Itu baru cowok keren.
2: Berdua.
1: Kita pulang dulu.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Presiden pada prinsipnya menyerahkan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk menjadikan pokok-pokok haluan negara itu menjadi sebuah pedoman.
2: RUU perampasan aset ini akan gaspol ya, dalam hal pembentukan undang-undang ini mulai dari penyusunannya. Sekarang kita sedang dalam menyusun.
0: Presiden Prabowo mendukung MPR untuk menjadikan PPHN sebagai pedoman pembangunan nasional. Komisi 3 DPR RI membahas penyusunan RUU perampasan aset tindak pidana. Pemerintah Spanyol memasang penghalang terapung di lepas pantai Tarajal, Ceuta. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Senin 3 Agustus 2026 bersama saya, Lukmantara. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto menyatakan dukungannya terhadap upaya Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR untuk menjadikan pokok-pokok haluan negara atau PPHN sebagai pedoman pembangunan nasional. Berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat PRRI bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta sore tadi. Ketua MPR Ahmad Muzani mengatakan dalam pertemuan tersebut diantaranya MPR menyerahkan konsep pokok-pokok haluan negara. Selanjutnya diskusi mengenai beberapa hal yang berkaitan dengan pokok-pokok haluan negara. Muzani menjelaskan Presiden pada prinsipnya menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk menjadikan pokok-pokok haluan negara sebagai pedoman bagi lintas pemerintahan. Penjelasan itu disampaikan Muzani dalam keterangan pers di kantor Presiden usai bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto sore tadi.
4: Pokok-pokok haluan negara yang tahun lalu masih menjadi draft dan pembahasan dalam tim yang kami bentuk, dan dalam kesempatan kali ini kami menyerahkan konsep tersebut kepada Presiden Republik Indonesia dan berdiskusi tentang beberapa hal kepada beliau tentang hal yang berkaitan dengan pokok-pokok haluan negara. Inilah pembicaraan kami dengan Presiden sore hari ini. Pembicaraan berlangsung sangat baik, sangat produktif, intens, dan santai pada sore hari ini. Presiden pada prinsipnya menyerahkan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk menjadikan pokok-pokok haluan negara itu menjadi sebuah pedoman bagi lintas pemerintahan, karena PPHN ini tidak dimaksudkan untuk pemerintahan sesaat, tetapi menjadi arah bagi perjalanan pemerintahan melintasi periodisasi. Sehingga Presiden menyerahkan kepada mekanisme MPR untuk menetapkan ini menjadi sebuah pedoman bagi kepresidenan-kepresidenan berikutnya.
3: Sebelumnya, Wakil Ketua MPR Lestari Murdijat mengatakan pertemuan dengan Presiden Prabowo untuk berkonsultasi.
5: Ini konsultasi menjelang 16 Agustus ya. Nanti semuanya hadir.
3: Ahmad Muzani menjelaskan pimpinan MPR juga menyerahkan undangan kepada Presiden Prabowo agar menghadiri sidang tahunan MPR pada tanggal 14 Agustus tahun 2026. Selain itu, pimpinan MPR mengundang Presiden untuk hadir pada peringatan Hari Konstitusi yang jatuh pada tanggal 18 Agustus sekaligus Hari Ulang Tahun MPR yang jatuh pada tanggal 29 Agustus tahun 2026. Dari Istana Merdeka Jakarta, Gandhi Fandi, RRI Pro 3 tersemudara untuk Indonesia.
0: Komisi 3 DPR RI membahas penyusunan RUU perampasan aset tindak pidana dengan menyerap masukan dari pengacara senior dan masyarakat di tengah masa reses. Berikut laporan Hana Syarif.
6: Persaingan penegak hukum juga perlu juga kita tertibkan.
7: Komisi 3 DPR RI menggelar rapat dengar pendapat umum bersama dua pengacara senior yakni Magdir Ismail dan Junifer Girsang untuk membahas penyusunan rancangan undang-undang perampasan aset tindak pidana. Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman mengatakan Pembahasan itu akan terus dikebut dengan menyerap masukan dari masyarakat dan berbagai pihak. Ia juga menyebut pihaknya telah mengunjungi 3 provinsi, yakni Kalimantan Utara, Maluku Utara, dan Papua Tengah untuk menyerap aspirasi masyarakat.
2: RUU Perampasan Aset ini akan gaspol, ya, dalam hal pembentukan undang-undang ini mulai dari penyusunannya. Sekarang kita sedang dalam menyusun, ya, draft undang-undang. Kita mau masukkan sebanyak-banyaknya dari masyarakat. Jadi di masa reses ini, kemarin kami mengunjungi 3 daerah, Kalimantan Utara, Maluku Utara, dan Papua Tengah. Kami juga menyerap aspirasi dari masyarakat terkait RUU Perampasan Aset ini.
7: Sementara itu, pengacara senior Junifer Girsang mengingatkan agar RUU Perampasan Aset tidak menjadi instrumen penyalahgunaan kewenangan atau alat kekuasaan untuk menghabisi lawan politik. Menurutnya, regulasi tersebut harus memberikan kepastian hukum sekaligus mencegah penyalahgunaan kewenangan dalam proses penyitaan dan pengelolaan aset. Ia juga mengusulkan untuk dibentuk komite pengelolaan aset yang independen.
6: Tetapi prinsipnya begini, harapan kami undang-undang ini bukan hanya untuk kepentingan kita, tetapi untuk kepentingan turunan kita ke depan. Itu yang sangat penting dulu. Sangat banyak pengalaman-pengalaman kami yang sebetulnya boleh saya katakan di luar proses hukum kebanyakan. Pelanggaran-pelanggaran yang terjadi, persaingan penegak hukum juga perlu juga kita tertibkan.
7: Menurut Junifer, pihak yang melakukan penyidikan maupun penuntutan sebaiknya tidak sekaligus mengelola aset hasil penyitaan karena berpotensi menimbulkan konflik kepentingan. Ia menilai pembagian kewenangan dalam proses perampasan dan pengelolaan aset harus diatur secara jelas dalam RUU. Dengan begitu, ia berharap aparat penegak hukum tidak memiliki kewenangan yang terlalu besar dalam satu rangkaian proses perampasan aset. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, Terus Mulera untuk Indonesia.
0: Pejabat Gubernur Bank Indonesia, Destri Damayanti, mengatakan deflasi di bulan Juli 2026 menunjukkan keberhasilan dalam mengendalikan atau pengendalian harga pangan. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
8: Perekonomian Indonesia mengalami deflasi pada bulan Juni 2026 yang dipicu oleh kelompok harga makanan, minuman, dan tembakau. Berdasarkan data BPS, inflasi kelompok harga bergejolak atau volatile food pada bulan Juni mengalami deflasi sebesar 1,68%. Mencermati deflasi kelompok harga pangan bergejolak, Pejabat Gubernur BI sementara Destri Damayanti menyebut hal itu sebagai keberhasilan pemerintah dalam menangani inflasi pangan. Begitu pula terkait inflasi inti yang relatif stabil menunjukkan pergerakan ekonomi yang tidak menyebabkan overheating.
9: Jadi inflasi dengan kita lihat hari ini tadi pagi kan baru dikeluarkan inflasi oleh pemerintah, dan satu hal yang kelihatan signifikan adalah keberhasilan pemerintah juga dalam menangani inflasi di volatile food, yaitu pangan yang bergejolak, di mana inflasi pangan ini cukup turun cukup signifikan dari yang bulan lalu di atas 5%, sekarang di level 2,5%. Dan untuk inflasi inti yang benar-benar menggambarkan aktivitas ekonomi itu tetap berada pada posisi yang stabil di level 2,76%.
8: Seperti diketahui, BPS hari ini mengumumkan terjadi deflasi 0,14% di bulan Juni 2026. Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Ateng Hartono mengatakan deflasi utamanya dipicu oleh kelompok makanan, minuman, dan tembakau serta kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya.
10: Adapun kelompok pengeluaran mendorong deflasi bulanan ini terutama pada makanan, minuman, dan tembakau dengan deflasi sebesar 0,89%. Dan kelompok tersebut memberikan andil deflasi sebesar 0,26%.
8: Adapun komoditas yang memberikan kontribusi deflasi adalah bawang merah, cabai merah dan cabai rawit, telur ayam ras, tomat, jeruk, serta emas dan perhiasan. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Jenderal TNI Purnawirawan Jamari Caniago, mengajak seluruh elemen masyarakat memperkuat kepedulian terhadap lingkungan guna mendukung penanggulangan karhutla yang puncaknya diprediksi pada Agustus hingga September 2026. Selengkapnya disampaikan Diki Munadi dari RRI Banjarmasin.
11: Tolong sampaikan kepada masyarakat, jangan ada merasa ini tanah saya tidak boleh dipakai.
12: Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Republik Indonesia, Jenderal TNI Purnawirawan Jamari Caniago, meninjau langsung penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kalimantan Selatan, di kota Banjarbaru. Dalam kunjungan tersebut, Menko Polhukam mengapresiasi langkah cepat pemerintah daerah, TNI Polri, BPBD, Manggala Agni, serta para relawan dalam menangani kebakaran yang terjadi di sejumlah wilayah. Ia juga mengingatkan bahwa penanggulangan karhutla tidak dapat dilakukan pemerintah semata. Seluruh elemen masyarakat diminta memiliki kepedulian terhadap lingkungan dengan tidak melakukan pembakaran lahan, serta mendukung upaya pencegahan dan penanganan karhutla tanpa mengedepankan kepentingan pribadi.
11: Ini adalah pekerjaan kita semua. Saya minta pada pers juga ajak masyarakat kita untuk peduli ini. Ini peduli lingkungan. Kalau bicara soal lingkungan adalah masalah keselamatan manusia. Gitu ya. Tolong sampaikan kepada masyarakat, jangan ada merasa ini tanah saya tidak boleh dipakai, ini saya tidak mau, ini bukan tanah saya, tapi ini adalah untuk kepentingan semua. Maka unsur tagan, semua unsur yang terlibat di sini, masalah kekuatan.
12: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Provinsi Kalimantan Selatan mencatat kota Banjarbaru masih menjadi wilayah dengan kejadian kebakaran hutan dan lahan karhutla yang cukup dominan. Kondisi tersebut membuat Banjarbaru masuk dalam area prioritas penanganan karhutla pada musim kemarau tahun ini. Kepala Pelaksana BPBD Kalsel, Roni Eka Saputra, mengatakan penetapan Banjarbaru sebagai wilayah prioritas didasarkan pada tingginya potensi dan frekuensi kejadian karhutla.
13: Kerja Bapak Menko Polhukam hari ini melihat cara kerja kita, melihat kondisi penampakan di daerah kita, dan juga melihat fasilitas-fasilitas yang kita miliki. Intinya beliau berpesan utamakan keselamatan personil, tanggulangi kejadian apabila mulai muncul, jangan sampai membesar, dan jangan sampai dibiarkan tidak teratasi dengan baik. Memang sampai dengan saat ini di Kalimantan Selatan memang terbanyak masih di wilayah Banjarbaru ya.
12: Sampai hari ini sudah sekitar 500 kejadian karhutla di Kalimantan Selatan dan seluruhnya berhasil ditangani. Sedangkan pertanggal 29 Juli 2026, luas lahan yang terdampak kebakaran hutan dan lahan atau karhutla mencapai 994,30 hektar.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menerima 14 pengaduan etik dan pengawasan terhadap 2093 pemberitahuan tindakan pro justisia yang dilakukan KPK selama semester pertama tahun 2026. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Khairul Umam.
14: Total terdapat 2093 pemberitahuan yang diterima oleh Dewas KPK.
15: Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi menerima 14 pengaduan etik selama semester 1 tahun 2026 dan juga Dewas telah melakukan pengawasan terhadap 2093 pemberitahuan tindakan pro justisia yang dilakukan KPK. Ketua Dewas KPK Gus Rizal mengatakan laporan tersebut merupakan bagian dari komitmen lembaga dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas pengawasan di lingkungan KPK. Gus Rizal menjelaskan Dewas memiliki 5 tugas utama, yakni melakukan pengawasan pelaksanaan tugas dan wewenang KPK, menyusun kode etik, menerima laporan masyarakat, menyelenggarakan sidang etik, serta melakukan evaluasi kinerja pimpinan dan pegawai KPK.
16: Kegiatan pengaduan semester 1 ini ada 3 pengaduan, kemudian 6 kali rekorwas, kemudian pengaduan non-etik 65, kemudian pengaduan etik 14, sosialisasi dan pembelajaran KKPK 5, dan rekomendasi evaluasi 39.
15: Sementara itu, anggota Dewas KPK Benny Mamoto juga mengatakan bahwa pengawasan difokuskan pada penanganan laporan masyarakat, pemantauan kegiatan penindakan dan pencegahan, serta tingkat kepatuhan terhadap prosedur hukum. Jumlah tersebut terdiri atas 762 pemberitahuan penyadapan, 232 penggeledahan, 1093 penyitaan, dan 6 surat perintah penghentian penyidikan atau SP3. Dewas juga mencatat masih terdapat 282 pemberitahuan yang disampaikan tidak tepat waktu.
14: Total terdapat 2.093 pemberitahuan yang diterima oleh Dewas KPK pada semester 1 tahun 2026.
15: Selain itu, Dewas juga mencatat terdapat 2 sidang etik yang berlangsung selama semester 1 2026, termasuk satu perkara yang merupakan kelanjutan dari pengaduan pada 2025. Dewas juga turut menyampaikan 39 rekomendasi evaluasi kinerja yang mencakup bidang pendidikan dan peran serta masyarakat, pencegahan dan monitoring, penindakan dan eksekusi, serta kesekretariatan jenderal. Dari Jakarta, Herul Mamplo 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, advokat pendamping terdakwa berinisial HL, Febri Diansah, menyampaikan bukti terkait dugaan akuisisi PT Tebo Indah oleh Petrus Chandra yang diduga melibatkan pegawai Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia atau LPEI. Berikut Muhammad Isnen Suanda melaporkan.
17: Petrus Chandra selaku Direktur Utama PT Inti Nusa Sejahtera dan akan menyerahkan hak kepemilikan atas 30% saham kepada Christian Sihotang, anak dari Henry Sihotang yang merupakan pegawai LPEI.
18: Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat yang menangani perkara dugaan tindak pidana korupsi pemberian kredit LPEI kepada PT Tebo Indah dan PT PAS, Edward Agus, mendengarkan terdakwa Handoko Limahau dan Liu Raymond menyampaikan bukti-bukti terkait keterlibatan manajemen dan beneficial owner PT Tebo Indah yang baru. Febri Diansa selaku advokat pendamping Handoko Limahau dan Liu Raymond menyatakan ada indikasi penyalahgunaan jabatan dalam akuisisi PT Tebo Indah oleh Petrus Chandra. Febri juga menyampaikan ada aliran dana PT Tebo Indah ke pemilik yang baru.
17: Terdapat aliran dana untuk kepentingan pribadi dari rekening BNI 1369 dan seterusnya atas nama PT PAS dengan total 56,4 miliar rupiah. Terdapat aliran dana dari PT Tebo Indah ke rekening BNI PT PAS dengan total 232,8 miliar rupiah. Jadi dana dari Tebo Indah itu dialirkan dulu ke PT AIS. Dari PT AIS lah kemudian dana ini digunakan untuk kepentingan pribadi Petrus Chandra.
18: Sementara itu, Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, Erlan Butar-Butar, mengatakan bukti-bukti yang disampaikan terdakwa dan advokat pendamping terdakwa berbeda dengan peristiwa tindak pidana korupsi yang terjadi.
19: Fokus kita adalah pinjaman uang dari PT Tebo dengan PT PAS dengan manajemen yang lama, yaitu sampai tahun 2020 kan sudah kelima. Artinya apa? Macet yang uang yang diberikan oleh LPI, oleh manajemen lama. Dalam hari ini para terdakwa yang sekarang kita sidangin, urusannya ke PT INS. Itu kan persoalan yang lain. Atau juga PT INS tidak ada menerima aliran uang sedikit pun pinjaman dari LPI.
18: Sebelumnya Jaksa Penuntut Umum mendakwa Handoko Limahau dan Liu Raymond telah secara bersama-sama dengan 6 pejabat Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia atau LPEI. Atas perbuatan para terdakwa, negara menderita kerugian mencapai 992,8 miliar rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suwanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Pemerintah Spanyol memasang penghalang terapung di lepas pantai Tarajal, Ceuta, serta memperketat pengawasan perbatasan untuk mencegah masuknya imigran ilegal dari Maroko. Menyusul lonjakan penyeberangan laut, seperti yang kami kutip dari kantor berita Antara hari ini, jumlah korban jiwa resmi meningkat menjadi 72 orang, sementara puluhan jenazah lainnya masih dalam proses identifikasi di tengah operasi keamanan yang masih berlangsung. K Kita beralih ke informasi olahraga. Timnas Indonesia malam ini akan menjamu Vietnam pada lanjutan penyisihan Grup A ASEAN Hyundai Cup 2026. Dari Stadion Pakansari, Cibinong, Bogor, Jawa Barat, Niar Abdul Itiloli menyampaikan laporannya. Niar.
20: Baik, terima kasih dan sekian. Saat ini kami tengah berada di Stadion Pakansari, Cibinong, Bogor, Kabupaten Bogor, di mana sesaat lagi atau tepatnya pukul 20.30 waktu Indonesia Barat akan pertandingan lanjutan pada penyisihan Grup A ASEAN Hyundai Cup atau Piala AFF 2026, di mana malam ini akan mempertemukan Timnas Indonesia dengan Vietnam. Ya, dan bisa kami sampaikan antusiasme sudah terlihat di berbagai sisi tribun yang sempat kami lewati di beberapa pintu. Dan dari tempat kami melaporkan, ini tepatnya di sisi kiri dari tempat kami berada, yaitu tepatnya di gate ataupun pintu 10. Antrian dari para supporter yang sudah mulai datang untuk bisa masuk ke dalam area stadion dan sudah mulai mengantri. Entah mungkin apakah Anda bisa mendengarkan sayup-sayup terdengar di belakang saya, penggemar ataupun supporter ini sudah mulai menyalakan suara-suara dari kembang api. Memang ini tidak boleh dibawa masuk ke dalam area stadion, namun selama itu dilakukan di luar stadion itu masih tentu boleh diperbolehkan bagi penggemar, bagi mereka yang sudah mulai merasakan antusiasmenya ataupun memberikan berekspresi tentang kegembiraan untuk menyambut pertandingan yang salah satu pertandingan yang paling dinanti pada turnamen kali ini. Tentu rivalitas antara Indonesia dan Vietnam ini menjadi daya tarik tersendiri. Dan bisa kami sampaikan juga, ini beberapa saat yang lalu baru saja dirilis secara resmi daftar susunan pemain atau DSP bagi para pemain yang akan turun pada malam hari ini. 11 pemain pertama ataupun starting 11-nya diantaranya yang akan mengawal Mister Gawang Timnas Indonesia ini diberikan atau dipercayakan kepada Nadeo Argawinata. Kemudian di barisan pertahanan dimulai dari sang kapten ada Rizky Ridho, kemudian ada Jordi Amat, kemudian juga ada Doni Tri Pamungkas, ini pemain muda yang selalu diberi kepercayaan oleh pelatih John Hartman karena punya penampilan yang cukup baik dari mulai beberapa turnamen sebelumnya. Kemudian juga ada di barisan pertahanan juga, barisan tengah maksud kami, ini ada Tom Hay, kemudian juga ada Mark Locke, ada Eliana juga, ada kemudian Ragnar, Michelle Lee Baker, dan yang salah satu yang hampir saja terlewat yaitu Shane Patimanama, ini salah satu pencetak gol, berada di barisan pertahanan namun menjadi pembisa gol ketika Indonesia mengalahkan Timor Leste pada 31 Juli yang lalu. Gol pertama dan tiga gol yang mengalahkan Timor Leste di Thailand, di Chonburi. Kemudian pada saat ini malam ini juga sebagaimana informasi yang disampaikan oleh PSSI beberapa waktu yang lalu, tiket untuk penjualan tiket untuk pertandingan pada malam hari ini antara Vietnam dan Indonesia dan Vietnam itu sudah sold out atau sudah terjual habis dari beberapa hari yang lalu. Itu artinya animo ataupun antusiasme dari supporter untuk bisa datang menyaksikan pertandingan ini itu sangat tinggi. Dan bisa kami sampaikan juga bahwa tadi selain supporter dari pendukung setia Timnas Indonesia, ada juga kami melihat jumlah yang cukup banyak dari pendukung tim tamu, yaitu supporter dari Timnas Vietnam ini sudah mulai berkumpul di beberapa titik. Dan ternyata memang bukan hanya Timnas Indonesia sendiri yang supporter hadir, tapi ternyata supporter setia dari Vietnam juga mau hadir, meskipun seperti yang kita tahu Stadion Pakansari bukan berada tepat di untuk akses yang bisa dijangkau dengan cepat, tapi ini berada di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Itu artinya ada usaha lebih daripada supporter untuk datang menyaksikan pertandingan pada malam hari. Dan tentunya juga malam hari ini cukup akan, stadion bukan hanya diramaikan oleh pada supporter, tapi karena bertepatan dengan siang tadi itu baru saja digelar Kongres Tahunan atau Kongres Biasa PSSI yang digelar di kawasan Senayan, dan pada malam hari ini para peserta Kongres itu juga akan hadir menyaksikan pertandingan antara Indonesia dan Vietnam, sehingga tentu ini akan sangat dari penonton, kemudian juga perwakilan dari ASPRO PSSI dari semua provinsi yang ada di Indonesia yang merupakan anggota dari PSSI, termasuk juga perwakilan dari klub-klub yang ada di Liga 1, maksud kami di Super League dan juga Championship ataupun Liga 2 yang ikut hadir pada malam hari ini serta asosiasi-asosiasi resmi yang berada di bawah PSSI. Dan kami masih menanti untuk tentunya dimulai pertandingan sampaikan lagi kembali ini di pintu 10 yang bisa kami pantau dari gate 11 di tempat ataupun di area khusus media atau media zone. Ini sudah terlihat semakin ramai antrian dari para supporter yang sudah mulai memenuhi lapangan, dan kami akan sampaikan lagi informasi terupdate-nya di kesempatan berikutnya. Demikian untuk sementara pendengar yang dapat kami sampaikan dari Stadion Pakansari Cibinong Kabupaten Bogor. Niar Abdullah Dololi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3, serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: pasti ada yang mempertanyakan, buat apa? Faktanya banyak orang bicara Pancasila, tetapi tetap jalan korupsinya, tetap juga menyalahgunakan kekuasaan, tetap melakukan tindakan-tindakan yang tercela. Saudara dan saudari yang saya kasihi dan saya hormati, memang ini sebuah skeptisisme dan kritisisme yang wajar, masuk akal, beralasan. Kita memang punya keprihatinan karena kita sebagai negeri yang dasarnya adalah Pancasila, secara faktual justru menjadi negeri dengan tingkat korupsi yang terbilang tinggi, dengan angka kemiskinan juga yang terbilang tinggi, dengan tingkat intoleransi juga yang terbilang tinggi. Jelas, antara fakta-fakta itu dengan idealitas negara Pancasila menjadi sangat bertolak belakang. Saudara dan saudari yang saya hormati, justru karena inilah maka perlu upaya yang serius dari segala pihak untuk kembali menghidupkan Pancasila di dalam sanubari kita, membuat kita sebagai warga negara ini sungguh-sungguh menghayati nilai-nilainya, meresapi setiap silanya, dan mengerti betul bagaimana mempraktekannya dalam kehidupan keseharian. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang agar kita sebagai bangsa Indonesia bisa menghayati Pancasila tidak bisa semata-mata kita mendekati Pancasila secara kognitif. Kita merenungkan sila-silanya lalu berkomitmen untuk mempraktekannya. Ada satu tradisi yang agung di tanah Nusantara atau di negeri Indonesia ini, yaitu Hening Cipta. Mestinya memang kita kembali menghidupkan Hening Cipta ini. Ini adalah tindakan berkesadaran penuh, menghayati setiap tarikan dan hembusan nafas, merasakan kasih Tuhan di dalam setiap nafas kita, merasakan dan menyadari keberadaan Tuhan yang bertahta bersemayam di relung hati, yang membuat kita kemudian bisa hidup dengan kasihnya, hidup dengan cinta kasih yang universal. Kalau kita terhubung kepada kesadaran tertinggi di dalam diri kita, kita punya peluang untuk mentransformasi pikiran, perasaan, dan segala karakter kita sehingga menjadi Pancasilais. Inilah PR kita bersama.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Bapak Ibu, Saudara-saudari, para pendengar RRI Mataram, khususnya umat Katolik di mana saja berada yang saya kasihi. Tema renungan kita pada saat ini adalah Belajar dari Perempuan Samaria. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan merenungkannya, maka marilah kita menyiapkan hati kita dengan terlebih dahulu mendengarkan lagu berikut ini.

Bapak, Ibu, Saudara-saudari pendengar umat Katolik yang sama dikasihi Tuhan, mari kita membuka hati untuk mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Yohanes bab 4 ayat 5 sampai dengan 30. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Maka sampailah ia di sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan. Karena itu ia duduk di pinggir sumur itu. Hari kira-kira pukul 12. Maka datanglah seorang perempuan Samaria. Ia hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, "Berilah aku minum." Sebab murid-muridnya telah pergi ke kota memberi makanan. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, "Masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria?" Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Jawab Yesus kepadanya, "Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah, dan siapakah dia yang berkata kepadamu, 'Berilah aku minum,' niscaya engkau telah meminta kepadanya, dan ia telah memberikan kepadamu air hidup." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, engkau tidak punya timba, dan sumur ini sangat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Adakah engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub yang memberikan sumur ini kepada kami dan yang telah minum sendiri dari dalamnya, ia serta anak-anaknya dan ternaknya?" Jawab Yesus kepadanya, "Barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi, barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, berikanlah aku air itu supaya aku tidak haus, tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah, panggillah suamimu dan datang ke sini." Kata perempuan itu, "Aku tidak mempunyai suami." Kata Yesus kepadanya, "Tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami. Sebab engkau sudah mempunyai 5 suami, dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini. Tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah." Kata Yesus kepadanya, "Percayalah kepadaku, hai perempuan,
saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang, dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia, haruslah menyembah dalam roh dan kebenaran. Jawab perempuan itu kepadanya, "Aku tahu bahwa Mesias akan datang, yang disebut juga Kristus. Apabila ia datang, ia akan memberikan segala sesuatu kepada kami." Kata Yesus kepadanya, "Akulah Dia yang sedang berkata-kata dengan engkau." Pada waktu itu datanglah murid-muridnya, dan mereka heran bahwa ia sedang bercakap-cakap dengan seorang perempuan. Tetapi tidak seorang pun yang berkata, "Apa yang engkau hendaki? Dan apa yang engkau percakapkan dengan dia?" Maka perempuan itu meninggalkan tempayan di situ, lalu pergi ke kota, dan berkata kepada orang-orang di situ, "Mari, lihat, di sana ada seorang yang menyatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Mungkinkah dia Kristus itu?" Maka mereka pun pergi keluar kota, lalu datang kepada Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, Saudara-saudari pendengar umat Katolik yang sama dikasihi Tuhan. Injil yang barusan kita dengar tadi berkisah tentang perjumpaan antara Yesus dan perempuan Samaria di sebuah sumur yang disebut Sumur Yakub. Perempuan Samaria ini adalah seorang wanita yang masa lalunya tidak baik-baik saja. Masa lalunya penuh dengan kekelaman. Ia dilihat dan dianggap sebagai perempuan yang tidak baik. Maka untuk menghindari omongan, cibiran, dan sindiran orang lain, ia mengambil air di sumur pada saat-saat sepi, yaitu pada siang hari. Tujuannya supaya ia tidak bertemu dengan orang lain. Selain itu, kelompok orang Samaria juga dipandang oleh orang Yahudi sebagai manusia kelas dua. Bapak, Ibu, Saudara-saudari pendengar umat Katolik yang sama dikasihi Tuhan, satu pertanyaan untuk kita refleksikan. Apa pesan atau makna terdalam atau apa yang kita boleh belajar dari peristiwa perjumpaan antara Yesus dengan perempuan Samaria ini? Mungkin banyak yang kita belajar dari peristiwa ini sesuai dengan pengalaman hidup kita masing-masing. Namun, pada kesempatan ini, saya mencoba untuk mengajak kita merenungkan beberapa pesan yang boleh kita teladani dari perempuan Samaria dalam Injil tadi. Pesan yang pertama, jangan pernah merasa bahwa Tuhan melupakan kita. Dalam Injil ini diceritakan bahwa Yesus tidak menghakimi perempuan Samaria itu, meskipun masa lalu perempuan ini sangat kelam. Justru Yesus mengajaknya berdialog. Yesus tidak merendahkan martabatnya,
walaupun ia bukan perempuan baik-baik. Yesus meminta minum dari perempuan itu, sekaligus Yesus menawarkan air hidup untuk perempuan Samaria itu. Perempuan Samaria itu menghindar dari masyarakat dengan mengambil air di sumur pada siang hari, yaitu jam 12 siang. Namun apa yang terjadi? Yesus ada di sumur sedang menunggunya. Peristiwa ini mengingatkan kita sekaligus menegaskan bahwa kasih Allah tidak dibatasi oleh masa lalu kita, status atau kelemahan dan kedosaan kita. Ini menunjukkan bahwa kasih Tuhan tidak memilih-milih orang. Tidak ada dosa yang terlalu besar untuk diampuni, dan tidak ada hidup yang terlalu rusak untuk dipulihkan. Tuhan selalu membuka tangan bagi siapa saja yang mau datang kepadanya. Tuhan tidak pernah melupakan kita sekelam, sehitam apapun masa lalu dan dosa kita. Pesan yang kedua, jujur terhadap diri sendiri dan terhadap Tuhan. Ketika berdialog dengan Yesus, perempuan Samaria itu tidak menutup dirinya. Ia mengakui bahwa ia seorang Samaria yang tidak layak untuk memberi Yesus minum dari timbanya. Karena menurut tradisi Yahudi, orang Samaria tidak boleh bergaul dengan orang Yahudi. Dan ketika Yesus berbicara tentang masa lalu dan hidupnya, perempuan itu tidak bersembunyi atau menutupinya. Dia mengakui semua apa yang dikatakan Yesus tentang dirinya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, Yesus tidak menghendaki hati yang penuh dengan kepura-puraan, melainkan hati yang jujur dan terbuka. Yesus tidak menghendaki kesalehan palsu atau kesalehan kepura-puraan. Seringkali kita membungkus kelemahan, kesalahan, kedosaan, dan kemunafikan kita dengan kesalehan palsu. Padahal Tuhan tahu segalanya. Yesus menghendaki hati yang terbuka agar ia dapat menyembuhkan dan memperbarui hidup kita. Karena kejujuran membuka jalan bagi rahmat Allah. Dengan demikian, lahirlah perubahan menjadi orang yang baik dan benar. Pesan yang ketiga, menjadi saksi bagi sesama. Setelah bertemu Yesus, perempuan itu meninggalkan tempayan airnya dan berlari ke kota untuk mengajak orang-orang datang kepada Yesus. Ia tidak malu dengan masa lalunya. Ia lebih sibuk menceritakan kebaikan Tuhan daripada mengingat kegagalan dan kelelaman hidupnya. Demikian juga kita. Kesaksian tentang kasih Tuhan tidak harus melalui kata-kata yang indah, melalui perbuatan yang besar dan megah. Cukup dengan senyum yang tulus, kesabaran, pengampunan, kepedulian kepada sesama yang hidup dengan penuh kasih tanpa pilih kasih adalah kesaksian yang paling nyata dan tulus. Bapak, Ibu, Saudara-saudari pendengar umat Katolik,
yang sama dikasihi Tuhan. Yesus adalah sumur dan air kehidupan. Hari ini perempuan Samaria mengajak kita untuk setiap saat datang ke sumur dan air kehidupan, yaitu Yesus sendiri. Hanya Yesus yang dapat memberikan air hidup yang menghilangkan dahaga terhadap hati kita. Dahaga akan kasih, dahaga akan damai, dahaga akan ketenangan, dahaga akan pengampunan, dahaga akan kerendahan hati, dan dahaga akan makna hidup. Maka marilah kita belajar dari perempuan Samaria. Datanglah kepada Yesus apa adanya, bukan ada apanya. Perempuan Samaria telah menjadi saksi dan pewarta bagi orang-orang di kotanya. Ia mengajak orang-orang untuk melihat Yesus dari dekat. Kita juga harus menjadi saksi yang membawa orang lain untuk semakin dekat dengan Yesus melalui perkataan, perbuatan, terutama melalui cara hidup kita. Kita menjadi saksi Yesus di dalam keluarga, di lingkungan, di KBG, dan masyarakat. Dan bukan sebaliknya, menjauhi keluarga, lingkungan, KBG, dan sesama dari kasih Yesus dengan kesalehan palsu atau kesalehan kepura-puraan. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari pendengar umat Katolik yang sama dikasihi Tuhan, mari kita tutup perenungan kita ini dengan doa penutup. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, Engkau adalah air hidup yang memuaskan dahaga jiwa kami. Ajarlah kami datang kepada-Mu dengan hati yang jujur dan rendah hati. Ubahlah hidup kami seperti Engkau mengubah hidup perempuan Samaria. Semoga kami tidak hanya mengalami kasih-Mu, tetapi juga menjadi pembawa kasih damai dan harapan bagi setiap orang yang kami jumpai. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Demikianlah renungan kita saat ini. Saya Katarina Gede mohon pamit. Sampai jumpa di renungan yang akan datang. Terima kasih. Tuhan memberkati.

0: Prioritas informasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Lintas informasi pukul 21 waktu Indonesia Tengah. Pendengar, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Lombok Tengah mulai menyalurkan bantuan air bersih ke jumlah wilayah yang terdampak musim kemarau. Hingga saat ini permintaan bantuan paling banyak berasal dari kecamatan Praya Timur. Kepala Pelaksana BPBD Lombok Tengah, Ridwan Ma'ruf, mengatakan bahwa permintaan air bersih sudah mulai berdatangan, meski jumlahnya masih lebih sedikit jika dibandingkan dengan periode yang sama di tahun lalu. Penyaluran terbaru dilakukan ke Desa Kabul. Selain itu, pihaknya juga menerima permintaan dari sejumlah desa di Kecamatan Jonggat seperti Sukarara dan juga Lebuli. Pihaknya memperkirakan kebutuhan air bersih akan terus meningkat karena pada saat ini sudah memasuki puncak musim kemarau. Untuk mengantisipasi hal tersebut, BPBD telah memetakan wilayah rawan kekeringan dan berkoordinasi dengan Perumdam Tirta Ardia Rinjani agar kebutuhan air bersih untuk masyarakat tetap terpenuhi. Demikian lintas informasi pukul 21 waktu Indonesia Tengah.
0: Telah kita ikuti lintas informasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari yang saya hormati, di masa kini tentu saja wajar jika ada yang skeptik dengan upaya untuk betul-betul menyebarluaskan penghayatan terhadap Pancasila. Pasti ada yang mempertanyakan, buat apa? Faktanya banyak orang bicara Pancasila, tetapi tetap jalan korupsinya, tetap juga menyalahgunakan kekuasaan, tetap melakukan tindakan-tindakan yang tercela. Saudara dan saudari yang saya kasihi dan saya hormati, memang ini sebuah skeptisisme dan kritisisme yang wajar, masuk akal, beralasan. Kita memang punya keprihatinan karena kita sebagai negeri yang dasarnya adalah Pancasila, secara faktual justru menjadi negeri dengan tingkat korupsi yang terbilang tinggi, dengan angka kemiskinan juga yang terbilang tinggi, dengan tingkat intoleransi juga yang terbilang tinggi. Jelas, antara fakta-fakta itu dengan idealitas negara Pancasila menjadi sangat bertolak belakang. Saudara dan saudari yang saya hormati, justru karena inilah maka perlu upaya yang serius dari segala pihak untuk kembali menghidupkan Pancasila di dalam sanubari kita, membuat kita sebagai warga negara ini sungguh-sungguh menghayati nilai-nilainya, meresapi setiap silanya dan mengerti betul bagaimana mempraktekannya dalam kehidupan keseharian. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang agar kita sebagai bangsa Indonesia bisa menghayati Pancasila tidak bisa semata-mata kita mendekati Pancasila secara kognitif. Kita merenungkan sila-silanya lalu berkomitmen untuk mempraktekannya. Ada satu tradisi yang agung di tanah Nusantara atau di negeri Indonesia ini, yaitu Hening Cipta. Mestinya memang kita kembali menghidupkan Hening Cipta. Ini adalah tindakan berkesadaran penuh, menghayati setiap tarikan dan hembusan nafas, merasakan kasih Tuhan di dalam setiap nafas kita, merasakan dan menyadari keberadaan Tuhan yang bertahta bersemayam di relung hati, yang membuat kita kemudian bisa hidup dengan kasih-Nya, hidup dengan cinta kasih yang universal. Kalau kita terhubung kepada kesadaran tertinggi di dalam diri kita, kita punya peluang untuk mentransformasi pikiran, perasaan, dan segala karakter kita sehingga menjadi Pancasilais. Inilah PR kita bersama.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: sayur, sayur segar bikin bugar. Ayo sayur.
1: Semangat nyu, manisem pagi ini. Kacang panjang ada ke manisem?
0: Kalau buat Kak Leha pokoknya semua ada. Kak Joya, sini. Banyak sayur segar ini loh.
2: Buka main, suara manisem pagi ini mengalahkan suara saya, menggelegak.
0: Loh, harus itu Kak Joya. Nanti kalau suaranya pelan, nggak ada yang tahu kalau manisem nih jual sayur.
2: Manisem, ya. Petai ada tak?
0: Ada.
2: Saya Kak Leha, pagi ini nak masak sambal ikan salai campur dengan petai. Sedap kan?
1: Sedap tuh Joya.
0: Uni Mira, sayurnya Uni.
3: Enggak mbak, masih ada lauk di rumah.
2: Pasti lauk belilah tuh. Tak mungkin dia masak. Ya kan Kak Leha?
1: Manalah kita tahu Joya.
2: Kak Leha ni, pernah tak dia tu hantar makanan ke rumah Kak Leha? Tak pernah kan?
1: Tak pernah.
2: Samalah. Dia pun tak pernah hantar makanan ke rumah saya. Kalau kita tu kan Kak Leha, ada makanan saling antar-mengantar, saling berbagi. Itulah saya tak suka dengan dia tu.
1: Mungkin saja karena dia tu orang baru di sini Joya. Jadi masih malu-malu. Nampaknya kita dulu yang harus hantar makanan ke rumah dia.
0: Betul itu. Kalau gitu hari ini Kak Joya masak yang banyak, antar itu ke tetangga-tetangga, termasuk Uni Mira.
2: Manisem, dialah yang harus mulai. Kan dia orang baru kat sini. Jadi harus mengenal penghuni-penghuni lama ni. Memang betul lah kata orang-orang tu Kak Leha.
1: Apa tu?
2: Uni-uni tu, udah-udah tu, kedekut.
1: Joya, tak boleh menilai orang dari suku dia.
0: Iya betul itu Kak Leha. Ojo rasis toh Kak Joya. Nggak baik itu.
2: Aduh. Dah. Mana petai saya tadi? Lama-lama kat sini, tak jadi masak pula kita ni Kak Leha.

Ramli. Mana pula dia ni? Ramli. Ha, motor dia ada. Tapi dia tak ada. Kemana pula dia ni pergi? Memanglah nak bujang satu ni ya. Nak minta tolong pun susah sangat. Dahlah, jalan kaki sajalah saya ke rumah Kak Leha. Nak hantar sambal ikan ni.

0: Astagfirullahalazim. Terkejut saya.
1: Mau ke mana makcik panas-panas begini?
0: Tak ada. Tuh, nak ke rumah Kak Leha.
1: Oh, kami jalan dulu ya makcik.
0: Yelah. Makcik-makcik, macamlah kita ni dah tua. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Lawannya siang ni. Baju merah, lipstik merah, payung pun merah. Ah, jangan pula muka tu ikut merah, Joya. Macam orang marah saja.
0: Memang, saya ni lagi marah Kak Leha. Saya tu terkejut dengan kelakson mobil tetangga kita tu. Rasa nak lepas jantung saya ni Kak Leha, tahu tak?
2: Siapa pula?
0: Tu, Uni Mira dengan suami dia tu yang Ridwan, Uda Ridwan tu. Taulah kita ni tak ada mobil. Cuma pandai jalan kaki saja. Tunggu Kak Leha, saya pandai nak motor nanti. Tunggu dia.
2: Joya, Joya. Dia tu bunyikan klakson tandanya nak menyapa kita. Tak perlulah kita nak marah-marah.
0: Eleh Kak Leha. Pasti dia tu nak pamerlah mobil baru dia tu. Mentang-mentang dia lah pegawai, kita ni tak pegawai. Dahlah. Ni, saya berikan salai campur petai untuk Kak Leha.
2: Alhamdulillah. Kesukaan saya ni. Terima kasih Joya ya.
0: Yelah.
2: Dah. Kita tu tak boleh berprasangka yang tidak-tidak Joya. Kalau tak betul, berdosa kita.

0: ayah tu mau dia nak suka sih sama awak nak bang. Yuk disapu mau dia orang berang sih.
1: Ah, perasaan adik saya tu nyo.
0: Indak bang, emang mau dia tu taruh.
1: Kita kan orang baru di Siko. Jadi, kita harus menyempatkan diri untuk berinteraksi dek dengan tetangga. Supaya kita bisa lebih mengenal tetangga-tetangga kita di Siko.
0: Iya lo nak bang. Alah 3 bulan awak di Siko, tapi rasanya lo nado akrab sama tetangga aku lain.
1: Besok kan libur. Bayi belanja wak lah.
0: Astagfirullah.
1: Ya Allah, bunyi apa tuh?
0: Bang, wak cari keluar lah bang. Ya Allah, Mak Cijo ya.

0: Dok, macam mana kondisi mak saya, Dok? Kenapa belum sedar-sedar ni?
1: Ibu Joya mengalami shock. Tapi insya Allah gak ada yang parah kok. Lukanya cuma luka ringan. Tenang aja ya, Dek.
2: Dok, apa pasien perlu dirawat inap?
1: Kita tunggu pasien sadar dulu ya, Pak. Kalau kondisinya stabil, bisa langsung dibawa pulang kok. Saya tinggal dulu ya.
0: Mak, bangun, Mak. Mak, jangan tinggalkan Ramli ya, Mak.
3: Sabar, Bang Ramli, sabar.
4: Ramli.
0: Alhamdulillah. Mak, ini Ramli, Mak.
4: Ramli, macam mana motor kita, Ramli?

0: Syukurlah, Joya, engkau langsung balik tak sampai nginap di rumah sakit kemarin tuh. Macam mana pula ceritanya sampai jatuh dari motor?
1: Ceritanya Kak Leha, balik dari rumah Kak Leha siang tu, saya ni nak cuba belajar naik motor. Nak minta ajarkan sama Ramli, dia tak ada. Jadi, saya cuba-cubalah sendiri Kak Leha. Tahu-tahu dia, saya nabrak pagar pula. Terpelanting saya Kak Leha.
0: Astagfirullah.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Masuk, masuk, masuk.
4: Gimana makcik? Udah enakan?
1: Alhamdulillah, Uni. Dah lumayan lah saya ni. Panggil saya ni Kak Joyah lah. Tak usah makcik.
4: Oh iya, maaf ya Kak Joyah. Ini ada rendang dan buah-buahan. Dimakan ya, biar Kak Joyah cepat pulih.
1: Alhamdulillah ya Allah. Dah lama saya ni tak makan benda ni. Udah Ridwan, Uni Mira, terima kasihlah ya sudah membantu saya. Dah nak antarkan saya ke rumah sakit. Dah mau antarkan saya makanan dan buah-buahan. Pokoknya saya ni sangat berterima kasih. Saya ni juga minta maaf kalau selama ni sikap saya ni tak baik dan juga kata-kata saya tak baik terhadap Uni dan juga Uda ni.
5: Kami yang minta maaf Kak Joya. Sebagai tetangga baru di sini, kami kurang bergaul.
0: Nah, ini baru baik. Kata pepatah tu, tak kenal maka tak sayang.
1: Tak sayang makanya tak cinta.

0: ahora sí.
1: Ya, selamat malam pendengar. Di hari ini Senin 3 Agustus 2026 kembali dokter kita hadir untuk Anda ya. Tentunya nanti seperti biasa akan ada Ibu Dokter Reni Bunyamin yang akan menemani kita hingga jelang pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Dan Anda pastinya bisa berpartisipasi di 634823 atau di nomor seluler di 0818020560000 untuk bertanya seputar dunia kesehatan. Kita sapa dulu Ibu Dokter. Assalamualaikum, selamat malam Bu Dokter.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa kabar Bu Dokter?
2: Alhamdulillah.
1: Sehat Bu Dokter ya?
2: Alhamdulillah.
1: Nah Bu Dokter, ini kalau di live TikTok ini kan kemarin Bu Dokter cerita banyak itu yang memberikan pertanyaan dari usia lansia Bu Dokter ya. Nah malam hari ini kita ngobrol sedikit lebih dalam tentang kesehatan lansia. Nah Bu Dokter, apa yang membedakan kemudian treatment untuk kesehatan lansia dengan usia-usia lainnya nih Bu Dokter?
2: Iya, jadi kita sebenarnya bukan treatment ya, tapi kita melihat dulu apakah sudah terapkan pola-pola yang baik gitu ya, pola hidup yang baik, pola makan misalnya, itu perlu ditanyakan tuh sebelum kita memberikan obat. Karena kadangkala kita tidak perlu obat, tapi hanya perlu merubah pola makan mereka, pola gerak, pola tidur. Itu kadangkala menjadi penyebab kenapa seseorang itu punya suatu masalah, keluhan yang disampaikan. Begitu juga di praktek saya hanya ingin mereka melihat bahwa apa yang mereka keluhkan itu bukan cuma sekedar misalnya sakit kepala, obatnya apa dok? Saya sakit pinggang, obatnya apa dok? Nah, yang perlu kita lihat adalah penyebabnya dulu. Dan ini berlaku buat semua sebetulnya. Mau lansia, mau dia dewasa, mau anak, sebetulnya sama. Jadi kadangkala seorang lansia itu takut untuk makan. Saya takut makan telur dok, karena takut kolesterol. Saya nggak berani makan daging karena takut hipertensi. Nah, mindset yang salah itu harus kita perbaiki dulu. Supaya mereka mau, tidak takut makan telur, tidak takut makan daging. Padahal seorang lansia butuh protein, yaitu telur, daging, ikan, dan semuanya ini akan mempertahankan massa otot mereka. Kan banyak orang lansia kan ngeluhnya, "Duh kok saya cepat capek ya, baru jalan sebentar udah capek." Nah ini harus diperbaiki mindsetnya. Bukan terus vitaminnya apa dok. Nah salah kan, dikasih vitamin apapun gak bakal hilang kalau pola makannya gak diperbaiki. Gitu ceritanya.
1: Apalagi banyak sekali mitos-mitos seputar makanan kalau udah untuk lansia Bu Dokter ya. Jadi kayak betul, takut makan ini, takut makan itu Bu Dokter ya.
2: Itu betul, betul banget. Jadi kalau beberapa pasien yang saya tanya, mungkin saatnya gini, misalnya sekarang, coba pak, tadi siang makannya apa? Nasi banyak gak? Sedikit. Nah, udah takut tuh tanya nasinya banyak apa enggak, mereka udah takut. Jangan-jangan saya gak boleh makan nasi gitu kan. Nasinya sedikit gitu kan. Terus lauknya apa pak? Ayam. Ayamnya di apa? Digoreng. Seberapa banyak ayamnya? Pahanya kecil, yang kecil setengah tuh kan. Jadi takut dia untuk mengatakan yang sebenarnya, juga takut mereka itu. Takut gak boleh, takut dimarahin gitu kan. Tapi justru itu yang salah. Bahwa makanan itu, lansia terutama, itu perlu protein yang tinggi. Anak-anak sedang bertumbuh kan, juga perlu protein yang tinggi. Tadi saya sangat gembira karena dapat pasien, ya, anak-anak, ibunya bilang, saya kan tanya, Bu, kalau anak-anak ini makannya apa saja? Kalau pagi itu saya berikan telur, karena mereka juga suka telur. Nasi, ya kadang-kadang tuh, kan jarang. Ibu yang jarang memberikan nasi pada anaknya. Biasanya kan nasi, ada telur, dan mungkin ada apalagi, ada kerupuk gitu kan. Ini ibunya enggak. Dan anak-anak karena terbiasa makan lauk, jadi nasinya sedikit.
1: Kalau soal pemeriksaan kesehatan, Bu Dokter, ada tidak bedanya di usia lanjut dengan usia-usia lain, Bu Dokter?
2: Sebetulnya ya, kurang lebih sama ya sebetulnya. Cuma ya perhatian kita lebih pada orang tua adalah bagaimana gula darahnya, tensinya, asam uratnya, fungsi ginjal, fungsi hati. Tapi ini sudah harus dimulai dari usia muda kita lakukan ini. Karena sekarang tidak lagi orang yang tua saja yang menderita penyakit jantung misalnya. Orang muda pun ada. Diabetes, apa selalu orang tua? Enggak. Juga pada anak-anak bisa terjadi diabetes. Pada orang yang remaja bisa terjadi. Jadi sebetulnya yang namanya pemeriksaan lab itu sama sebetulnya. Justru untuk menyaring, jangan sampai dia menderita penyakit yang nanti akan terus mereka lalui sampai masa tua. Atau bahkan akan menghambat mereka untuk menjadi masa tua karena sudah punya penyakit-penyakit yang mungkin penyakit yang fatal gitu.
1: Jadi ini selain dari si orangnya sendiri, Bu Dokter, tentunya pendampingan keluarga juga penting ya, melihat bagaimana

0: Mas. Mungkin di luar konteks ini. Nah, baru pulang tahlilan ini.
1: Oh, enggak, Bang Fajar.
0: Pernah enggak sempat dengar di awal.
1: Iya, bebas, Pak. Bebas, Bang Fajar.
0: Iya, ada pertanyaan ini. Oh, kata ibu-ibu di sini bahwa kan apa namanya? Air susu ibu yang kedua itu tidak baik bagi si anak.
1: Yang baru keluar, yang pertama kali keluar, Bang Fajar. Halo?
0: Selamat pagi, yang lahir. Baru berapa tahun? Satu tahun dah. Karena yang pertama. Lagi dia anu.
1: Oh, lagi dia hamil gitu misalnya?
0: Iya. Melahirkan lah. Nah, yang kedua. Nah, yang susunya yang belah ini. Tidak baik untuk si anak menurut ibu-ibu di sini. Bagaimana menurut ibu dokter sehingga air susu yang dibuang-buang gitu. Nah, menurut mereka itu tidak baik bagi anak. Bagaimana menurut ibu dokter?
1: Itu saja, Bang Fajar?
0: Iya. Terima kasih, Bang Dani.
1: Nggih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bang Fajar.
2: Jelas dengarnya.
1: Di Lombok Tengah. Jadi Bu Dokter, tadi katanya Bang Fajar itu kalau si ibu ini sudah hamil yang kedua, Bu Dokter. Ada ya. Asumsi di masyarakat, mungkin di kampungnya Bang Fajar, air susunya itu tidak bagus lagi. Jadi banyak ibu-ibu yang kemudian tidak memberikan ASI kepada anak yang kedua nih, Bu Dokter, dengan asumsi tadi katanya kalau udah hamil yang kedua itu air susunya tidak bagus lagi. Nah,
2: sebetulnya itu mitos ya, mungkin mitos lah ya, karena sebetulnya saya baru ini dengar ya, baru ini mendengar bahwa ada pendapat seperti itu. Sebelumnya sih nggak pernah dengar. Yang sering saya dengar itu adalah air susu yang pertama keluar itu kadang-kadang dianggap susunya basi, jadi dibuang. Jadi ya, itu yang biasanya saya dengar. Padahal susu yang pertama keluar itu kalau kita nilai dengan angka, angkanya itu 100. Paling bagus itu. Kemudian setelah itu baru. Ya, bahwa mutunya akan bertambah lama, bertambah berkurang. Sampai usia 6 bulan, makanya perlu diberikan air susu tambahan. Atau yang harus kita lakukan adalah 2 tahun menyusui sebetulnya. Ya, 2 tahun menyusui. Jadi anak itu harus disusui selama 2 tahun. Tapi pada usia 6 bulan perlu ditambah dengan pemberian makanan tambahan. Nah, kalau ibu ini melahirkan kedua, posisinya tetap sama. Mutu air susunya tidak berubah. Yang pertama keluar itu angkanya 100, kemudian akan berangsur-angsur akan berkurang mutunya gitu ya. Dalam arti kata bahwa tetap dia harus menyusui 2 tahun. Ya, 2 tahun menyusui itu suatu hal yang, dan sudah dibuktikan bahwa itu mutu air susu ibunya masih bagus ya, walaupun harus mendapatkan
1: makanan pendamping
2: ASI. Makanan tambahan pada saat makanan MPS, makanan pengganti ASI. Sebenarnya bukan pengganti ya, makanan tambahan kalau saya bilang ya. Makanan tambahan karena ASI-nya terus sampai 2 tahun kan. Usia 6 bulan tambahan. Karena dia membutuhkan lebih. Anak itu untuk tumbuh tidak cukup hanya air susu aja. Harus ada tambahan. Itu.
1: Ya. Itu Bang Fajar ya. Jadi ini kembali lagi ke mitos-mitos yang berkembang seputar masalah kesehatan, masih banyak sekali misalnya Bu Dokter yang berkembang di masyarakat kita, Bu Dokter ya.
2: Banyak banget.
1: Ya Bu Dokter, kita kembali ke kesehatan di usia emas atau di usia lansia. Nah, kalau yang paling sering mungkin kalau saya, Bu Dokter, dengar ini masalah tekanan darah, entah itu yang darah tinggi, darah rendah. Ini sebenarnya selain apa namanya menjaga pola hidup sehat, apalagi ini Bu Dokter ini agar tekanan darahnya tetap normal nih, Bu Dokter, di usia lansia.
2: Yang pastinya bahwa pemeriksaan tensi, kemudian laboratorium itu perlu secara rutin. Jadi kadang-kadang kita nggak tahu ya.

0: berapa ya tensi kita ya? Mikir dulu dia, oh iya saya nggak pernah tensi. Nah, justru kita melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala itu penting. Supaya kita bisa melihat ini kira-kira masih bagus apa enggak. Atau perlu dilakukan tindakan-tindakan tertentu supaya misalnya kalau tensinya naik tentunya perlu kita turunkan gitu kan. Apakah itu perlu dengan obat atau mungkin memperbaiki pola hidup kita gitu kan. Kemudian juga hal-hal yang lain. Contoh bukan saja tensi tapi misalnya asam urat. Nah biasanya ini banyak banget nih. Orang-orang yang suka bertanya, saya asam urat dok, apa yang obatnya apa? Gitu ya. Padahal ini obatnya gampang. Minumnya harus cukup, mengurangi gula. Yang penting mengurangi gula. Dan juga makanan yang mengandung purin tinggi. Nah itu aja. Diperbaiki misalnya jeroan, seafood, kemudian makanan kaleng, sarden, kornet. Itu dikurangi saja. Asam uratnya pasti turun. Bersamaan dengan minum air yang cukup. Supaya asam urat itu dibawa ke ginjal dan dibuang. Jadi jangan obatnya apa ya? Aduh kalau saya gini obatnya apa gitu. Wih, dengan memperbaiki pola hidup kita itu bisa turun semua. Kolesterol juga sama. Bisa turun dengan mengubah pola makan kita. Olahraganya dicukupkan, bagus sudah. Gak perlu beli obat yang mahal-mahal.
1: Jangan dikit-dikit obat, Bu Dokter ya.
0: Betul, betul banget.
1: Bu Dokter, kalau
0: kadang-kadang untuk... orang keluar dari tempat praktek saya bilang, Bu, gak dikasih obat sih, Bu. Ya enggak, ngapain kasih obat?
1: Karena sehat ya, Dokter ya.
0: Bukan karena sehat, hanya dengan perbaikan pola hidup, udah selesai.
1: Iya,
0: iya kan?
1: Betul betul Bu Dokter. Ya Bu Dokter, kalau untuk lansia masih boleh olahraga nggak? Artinya kalau olahraga porsinya seperti apa Bu Dokter nih? Karena kan balik lagi ya ke apa namanya ke kondisi fisik yang tidak semaksimal ketika muda mungkin seperti itu Bu Dokter. Jadi kalau mau olahraga nih pilihannya olahraga seperti apa Bu Dokter?
0: Olahraga selalu menyangka gini, saya ini sudah tua. Kaki saya sakit, lutut saya sakit. Saya nggak bisa olahraga. Bahkan olahraga kan tidak selalu harus berdiri, jalan, dan atau lari gitu kan. Sambil duduk pun kita bisa olahraga. Iya kan? Olahraga, angkat beban misalnya. Harus berdiri? Enggak. Kan pakai dumbbell, sambil duduk nonton sinetron, bisa. Sambil duduk, sambil lihat derajat, bisa. Sambil duduk, olahragakan pakai dumbbell, sambil saya ngelai, bisa. Kaki, kita lakukan jinjit. Ini juga sambil duduk. Nggak harus keluar. Kalau bisa jalan kaki di luar, boleh. Jalan kaki lebih baik daripada lari. Karena pada saat kita lari, terjadi benturan-benturan pada sendi kita, sendi tumit, sendi di lutut, itu kan benturan. Sehingga tentunya akan memperberat kalau ada keluhan di sendi-sendi tadi. Jadi sebaiknya jalan kaki. Kalau nggak bisa jalan kaki keluar, di rumah saja juga boleh.
1: Ini kalau melihat di kampung-kampung tuh Dokter sekalian, biasanya rame-rame pulang dari sholat subuh gitu ya, jalan-jalan gitu sebelum nyampe rumah Bu Dokter ya.
0: Bagus banget itu, bagus. Mau ke masjid, jalan kaki kan. Pulangnya jalan kaki, tapi jangan jalan yang sama, muter. Lebih bagus kan, jadi langkah kita lebih banyak. Tapi sekali lagi, tolong kalau jalan, itu adalah olahraga kardio. Kardio artinya jantung. Jadi untuk kesehatan jantung, kesehatan tubuh kita secara menyeluruh, bagus dengan jalan kaki. Dengan senam boleh. Dengan apalagi? Banyak ibu-ibu nih line dance. Boleh. Tapi harus dipadukan dengan latihan beban. Latihan beban tadi sudah saya contohkan, dengan sambil duduk kita menggunakan dumbbell. Sambil duduk kita jinjit kakinya. Jinjit lepas, itu bagus banget.
1: Ini fungsinya apa Bu Dokter, kalau beban untuk otot?
0: Gimana?
1: Kalau latihan mengangkat beban untuk lansia itu agar otot tetap terlatih atau seperti apa Bu Dokter?
0: Ini, jadi yang namanya otot itu masanya tidak boleh berkurang. Kita lihat kan tadi, makanannya sudah berkurang. Proteinnya takut dia makan. Nah, makanya perlu proteinnya cukup, lakukan latihan beban. Dengan latihan beban, maka di dalam otot itu terjadi robekan-robekan kecil. Kita kan kadang-kadang kalau habis olahraga beban itu kan sakit nih.
1: Ya, betul.
0: Ototnya. Nah, itu namanya robekan kecil yang merupakan tanda bagi tubuh kita. Ada satu tuh yang robek. Ayo perbaiki. Nah, pada saat memperbaiki itu, maka serat ototnya akan bertambah kuat, bertambah tebal, bertambah besar. Jadi massa ototnya membaik. Massa ototnya tidak turun. Ini yang perlu untuk lansia. Karena kalau udah massa ototnya turun, kemudian ototnya mengecil, maka akan terjadi yang disebut dengan sarkopenia. Sarkopenia adalah satu keadaan di mana ototnya mengecil. Kalau otot mengecil, dia tidak bisa menyokong tulang. Kalau tulang tidak bisa disokong, maka akan mempengaruhi cara jalan dia, cara berdiri. Kemudian juga kemungkinan mudah jatuh karena terjadi ketidakseimbangan tubuh. Jadi kan banyak banget tuh. Banyak banget yang namanya akibat hanya tidak makan protein. Minggu lalu ada ibunya teman. Dia hanya kepleset jatuh di depan rumah. Kemudian masih bisa merangkak, kemudian berdiri lagi. Berarti asumsi kita ini tidak patah kan? Gitu kan?
1: Yeah.
0: Tapi karena usianya sudah 80 sekian, maka setelah jatuh itu dia sakit. Kemudian pada saat dia bergerak lagi, berjalan dan lain sebagainya, mungkin dia jatuh lagi. Tapi gak berani bilang sama anak-anaknya, cuma kok jadi gak bisa jalan gitu loh. Tadinya bisa jalan setelah jatuh, tapi kemudian mungkin jatuh lagi. Dia gak ngaku ini ya, ibunya gak ngaku. Tapi setelah di ronsen, ada yang patah. Maka harus dioperasi. Operasinya, operasi tulangnya diganti itu.
1: Karena sudah tidak bisa, beregenerasi seperti tulang muda, Bu Dokter ya?
0: Betul banget. Ya, jadi yang namanya tulang kaki yang paling atas, itu kan ada bonggolnya yang masuk ke pinggul kita kan? Sehingga kita bisa bergerak, pahanya bisa naik turun, itu karena adanya bonggol tadi, bulatan. Ini kita lihat paha ayam. Paha ayam kan ada yang bondolnya gitu kan. Itu tepat masuknya ke tulang yang atasnya. Dan ini sudah patah. Terpaksa diganti pakai besi. Pakai besi. Tapi dengan penanganan yang baik, beliau sudah mulai belajar jalan lagi. Harus di fisioterapi. Jadi itulah resiko seorang tua yang ototnya mengecil. Bisa cepat jatuh, udah susah. Perbaikannya harus dioperasi. Karena kalau nggak dioperasi, dia akan Gak bisa jalan. Berada di tempat tidur terus gitu. Itu bahaya juga.
1: Ya,
0: orang tua yang tidur terus bahaya banget.
1: Saya ingat sekali ini di minggu lalu Bu Dokter bilang kalau orang tua itu tidak boleh jatuh. Saya waktu itu kepikiran sampai kenapa orang tua tidak boleh jatuh? Ternyata risikonya jauh lebih besar dari kalau misalnya di usia prima masih jatuh, Bu Dokter, ya.
0: Betul
1: banget. Iya. Nah, kemudian Bu Dokter, ini yang menjadi masalah umum juga, Bu Dokter, ya, untuk lansia yang sebelumnya ini punya aktivitas rutin, artinya katakanlah dia bekerja harian, kemudian di usia tertentu pensiun. Nah, dia kehilangan rutinitas harian yang bisa membuat dia beraktivitas. Nah, kondisi ini biasanya diperparah sama lingkungan keluarga di rumah. Jadi kayak, ibu, bapak, diem-diem deh di rumah, gak usah kemana-mana, istirahat dah. Jadi semakin mengurangi apa ya, peluang untuk beraktivitas. Nah, ini kan di banyak kasus kemudian membuat yang tadinya sehat karena tetap beraktivitas, kemudian karena tidak ada aktivitas jadi rentan sakit, Bu Dokter, ya?
0: Betul. Karena intinya adalah kita harus bergerak. Kita kokohkan dulu makanannya, proteinnya harus cukup, minumnya harus cukup, kemudian untuk mempertahankan massa otot tadi perlu angkat beban. Setelah angkat beban juga perlu melakukan olahraga kardio, dan jangan lupa tidurnya harus cukup. Tidur yang cukup ini akan membuat tubuh kita itu didetoks malam hari. Organ tubuh yang tadinya bekerja, malam hari dilihat, dicek ini. Dicek, mana yang kurang nih? Ternyata ini masih kurang, tambahin. Mana selnya rusak? Selnya rusak, oke, ganti sel baru. Itu secara apa ya? Secara sederhananya seperti itu. Bahwa malam hari adalah malam yang waktu untuk melakukan perbaikan-perbaikan sel. Ya, kayak misalnya mobil aja kan. Mobil kan ada waktunya, kita harus servis. Kita tahu ada yang harus diganti, olinya diganti, bannya diganti. Itu adalah dilakukan malam hari. Kalau tubuh manusia itu.
1: Bu Dokter, ini ada titipan pertanyaan lewat jalur chat, Bu Dokter. Pertanyaannya, Bu Dokter mohon izin, saya bekerja dan biasa pulang malam. Jadi kalau untuk waktu istirahat tidak bisa istirahat di waktu normal. Mohon sarannya, Bu Dokter, untuk pola istirahat yang sehat untuk saya. Nah, seperti itu, Bu Dokter.
0: Ya, memang bagi orang-orang yang punya shift malam, apalagi itu rutin ya, bukan lagi shift malam, misalnya seorang apanya penjaga malam, kan nggak mungkin dia tidurnya malam, berarti dia nggak kerja dong. Ya, jadi memang harus kita lakukan satu apa penggantian ya, penggantian bagi mereka yang memang tidur malamnya nggak bisa penuh, akhirnya harus dilakukan tidur pada siang hari. Walaupun akhirnya mengganti pola sehari itu harus diganti, gitu kan? Kapan dia tidur, kapan dia makan, kapan dia istirahat harus diganti. Intinya tetap harus ada istirahatnya.
1: Walaupun kualitasnya mungkin tidak sama dengan jam normal manusia, kalau nyebutnya jam normal, Bu Dokter, ya?
0: Betul. Itu agak berbeda jadinya ya. Tapi mungkin nanti tubuh kita juga akan menyesuaikan, karena tubuh kita ini pinter sebetulnya. Orang misalnya contohnya, orang mau menurunkan berat badan dengan mengurangi kalori yang masuk misalnya. Tubuh kita ngerti, oh iya, ini kalori yang masuk sedikit, ya udah. Yang kecil ini kita cukupkan gitu. Ngerti maksud saya ya?
1: Iya, betul.
0: Bahwa walaupun kita mengurangi, ternyata berat badan kita nggak turun-turun nih, karena tubuh kita menyesuaikan diri. Yang masuk cuma sekian, udahlah cukup-cukupkan aja dah, nggak usah terlalu dipergunakan harus butuh dengan kalori yang sekian gitu. Tubuh kita tuh pinter gitu. Jadi ya sebetulnya kan kita pengennya turun berat badan dengan mengurangi kalori, tapi nggak bisa. Sama juga dengan orang tua gitu loh. Orang tua juga sama, dia akan memenuhi kebutuhannya dengan yang sedikit tadi. Walaupun akhirnya ada hal-hal yang tidak bisa kita perbaiki. Contohnya tadi, sarkopenia. Atau berkurangnya, menyusutnya massa otot. Itu nggak boleh sebetulnya. sehingga mau tidak mau harus kita perbaiki dari pola hidupnya. Jadi ada pergeseran kan, orang yang biasanya tidur jam sekian jadi jam sekian, ini malah dia melek karena soal pekerjaan. Itu harus diperbaiki sebetulnya.
1: Baik, Bu Dokter.
0: Polanya diperbaiki.
1: Bu Dokter, kembali kita mendapatkan penelpon yang sudah bergabung, kita sapa dulu. Selamat malam, Dokter kita.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa nih, Kak?
2: Ini pasiennya Bu Dokter juga dari Mami Bajang.
1: Oh, Mami Bajang.
2: Yes. Waalaikumsalam, Bunda.
0: Waalaikumsalam, Mami Bajang.
2: Yes. Sehat, Bunda, dulu?
0: Alhamdulillah.
2: Yes. Sehat. Juga. Ini ada beberapa hal yang saya mau konsultasikan. Cuma kalau malam sore-sore Bunda buka, saya pulangnya jam 4, jam 5, jadinya nggak sempat konsultasi ke tempatnya Bunda itu. Nggak apa-apa melihat ini, masalah yang ini, penyakit-penyakit yang saya alami ini Bunda. Pagi-pagi itu juga kenapa di bulan-bulan ini atau apa minggu-minggu ini terasa agak pusing begitu. Pusing padahal saya sudah sarapan sebelum berangkat, ya kita jadi guru, terus minum obat apa, tetapi rada-rada pada pusing atau apa. Mungkin anggapan saya seperti orang-orang bilang, jangan-jangan ada vertigo, kira-kira betul apa enggak. Mungkin itu solusi bagaimana dari Bunda Bu Haja, apa yang saya bisa lakukan atau obat apa yang saya konsumsi. Mungkin tunjuknya dari Bunda. Saya sebelumnya ucapkan matur tampiasi, banyak terima kasih atas sarannya Bunda, dan saya kepingin lagi mau bersilaturahmi ke tempatnya praktik dulu. Cuma ya sore-sore saya sudah di rumah, ini jauh juga, saya kebetulan di perbatasan ini tinggalnya, Lombok Tengah, Lombok Barat Bunda, di Desa Kuripan. Itu mohon tunjuk mungkin ini dulu Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tetap ya bahwa kita perlu mengokohkan apa yang kita sebut dengan pola makan kita. Ya, kalau saya selalu menyampaikan bahwa pola makan kita itu sesuai dengan isi piringku. Isi piringku seperti apa? 50%-nya adalah protein, 30%-nya adalah serat, dan 20%-nya saja itu berupa karbohidrat. Nah, supaya apa? Supaya tubuh kita ini bisa memenuhi kebutuhan dari sel-sel tubuhnya sendiri. Protein dibutuhkan untuk mengganti sel-sel yang rusak. Kemudian di dalam sayur ada serat. Serat ini akan berfungsi pada saat kita mencerna makanan. Karena disitulah ada elektrolitnya, ada vitaminnya, ada mineralnya yang kita butuhkan, gitu ya. Nah, ini semua harus betul-betul dikonsumsi dengan baik. Baik itu pagi, siang, maupun malam. Jadi kalau pagi, piringnya dikecilin. Jadi jangan misalnya makan nasi kuning dengan segala macam isiannya gitu. Kurangi. Telur, pakai sayur sedikit, tambahin lagi dengan protein lain, bisa tahu, bisa tempe gitu kan. Itu pagi hari. Karena pagi hari sesuai dengan fase atau ritme sirkadian kita. Maka pada pukul 4 pagi sampai pukul 12 siang itu adalah waktunya untuk pembersihan. Jangan dikasih makan kebanyakan supaya proses pembersihannya tidak terganggu. Nah, kalau fase untuk makan itu sebaiknya memang mulai dari jam 12 siang sampai kurang lebih pukul 8 malam. Itu fase pencernaan. Kemudian setelah itu masuk ke fase penyerapan nutrisi, jam 8 malam sampai jam 4 pagi. Penyerapan nutrisi ini, nutrisi yang tadi diambil dari makanan kita, diserap oleh darah, kemudian dibagikan ke sel-sel tubuh kita. Nah, selain dia memberikan makanan, dia mengangkut lagi sampah-sampah yang terbuang oleh organ tadi. Ya, jadi siklusnya begitu terus sampai jam 4 pagi fase pengeluaran lagi nanti. Ya, jadi itu yang harus kita cermati supaya kita tahu, oh saya makannya jam segini nih, berarti nanti yang masuk adalah makanan-makanan yang memang baik. Tapi kalau saya makannya di saat fase pengeluaran, jangan banyak-banyak kita makannya, gitu. Ya, jadi harus kita pelajari, ilmunya ada, gitu. Bukan sekedar hanya pengobatan.
1: Baik, terima kasih.
0: Ada yang belum terjawab, Kak? Ada yang belum terjawab nggak tadi? Pertanyaannya Mami.
1: Sepertinya sudah terangkum tadi, Bu Dokter. Mudah-mudahan penjelasannya ini untuk Mami Bajang ini bisa diterapkan ya. Mungkin jadi dari penjelasan Bu Dokter tadi ada yang belum tercukupi dari piringku tadi. Baik, Bu Dokter, penanya terakhir untuk dokter kita di malam hari ini. Kita sapa dulu. Selamat malam, dokter kita.
3: Halo, selamat malam, dokter kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
3: Sehat, Bu Dokter?
0: Alhamdulillah,
3: syukurillah, Bunda aku udah tetap sehat nih.
0: Amin.
3: Bu Dokter, ada pertanyaan titipan ini. Ada keluarga sekitar 50 tahun lah. Dia kalau buang air besar itu enggak terlalu keras, tapi kenapa sering sakit di perut bagian bawah, terus pinggang bagian belakang, sakitnya begitu, apakah itu gejala-gejala ambeien atau bagaimana? Enggak terlalu dokter, tapi kenapa tetap setiap dia buang air besar itu sakit terus yang di perut bagian bawah dan pinggang bagian belakang gitu? Apakah itu gejala ambeien, Bu Dokter? Sapeniki, kalau dia nggak punya pertanyaan sudah cukup. Kemarin Bu Dokter tadi tidak mau, tapi tidak mau. Ini Bu Dokter, tapi tidak bisa diperiksa seluruh karena ada yang kurang katanya. Cuma dikasih obat tensi 110/75. Berat badan yang tadinya 68 jadi 61, alhamdulillah. Cuma itu kemarin itu tapi dokternya itu disarankan jangan sampai enggak usah minum yang 5 mili, Bu Dokter, seterus 10 mili ya obat tensinya itu katanya. Cuma ini tinggi ya Bu Dokter, Bang Benny, mudah-mudahan kita semua sehat walafiat semuanya ya Bu Dokter. Tiang pamit, Dokter Tantias. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Jadi memang ya, kalau kita mengikuti pola hidup yang sehat, maka tensi kita menjadi lebih bagus. Kan tadi bagus tensinya. Kemudian berat badannya turun dari 68 jadi 61. Lumayan, 7 kilo. Kalau 7 kilo berarti beban yang diturunkan dari lutut kita pada saat berjalan, itu tinggal dikalikan 1 sampai 2, bayangin. Kilo yang kita turunkan. Tadi turunnya berapa? 7 kilo ya?
1: 7 kilo.
0: 7 kali 1 aja 7 kilo. Tambah 2 lagi, berarti 14 kilo itu yang turunin. Banyak. Wajar kalau orang yang menurunkan berat badan, kemudian lututnya berkurang nyerinya. Wajar. Karena bebannya dikurangin, gitu. Jadi perlu kita jaga berat badan kita supaya tidak membebani lutut dan tumit sebetulnya.
1: Kemudian pertanyaan titipannya Bu Dokter tadi terkait dengan kalau buang air besar, fesesnya tidak keras tapi tetap mengalami nyeri di perut bagian bawah dan pinggang.
0: Berarti belum tuntas aja tuh. Belum tuntas. Berapa minumnya? Berapa banyak minumnya? Kadang-kadang kalau kita kurang minum, juga kurang yang mendorong itu kurang. Dan jangan lupa serat, itu harus ada. Serat harus ada.
1: Kembali ke minum air putih pokoknya, jangan sampai kurang Bu Dokter ya.
0: Betul. Minum air putih kan berapa kilo berat badan kita kali 40 cc.
1: Rumusnya kita. Baik, Bu Dokter, kita sudah semakin dekat dengan pukul 22 waktu Indonesia Tengah di malam hari ini. Closing statement untuk perjumpaan kita di 3 Agustus 2026. Silakan Bu Dokter.
0: Baik, jadi yang paling utama yang harus kita lihat adalah pola makan. Pola makan kita cukupi. 50% di dalam isi piring kita adalah protein, 30%-nya adalah sayur, baru yang 20%-nya adalah karbohidrat. Itu satu aja kita pahami. Jangan banyak-banyak. Satu dulu tentang makanan. Karena itu adalah fondasi. Fondasi dari kebugaran kita. Ya, sekali lagi pola makan yang harus diperbaiki.
1: Siap. Mudah-mudahan ini bisa kita terapkan baik yang di sini, yang di studio maupun yang di rumah ya. Terima kasih banyak Bu Dokter untuk waktu dan kesempatannya di malam hari ini. Sampai jumpa minggu depan Bu Dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya itu tadi pendengar dokter kita malam hari ini yang sudah banyak ya membahas seputar dunia kesehatan. Juga sudah ada beberapa penelpon yang sudah bergabung tadi. Dan juga diberikan penjelasan oleh Ibu Dokter Reni Bunyamin. Mudah-mudahan dokter dengan program dokter kita ini kita semakin melek dan juga memberikan perhatian ya kepada kesehatan kita sebagai aset yang sangat berharga yang diberikan oleh Tuhan untuk terus kita menjalani hidup yang lebih baik.
4: Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.

Rentang waktu yang terus berlalu menggores kenangan masa dahulu. Rasa ingin jumpa kian berpadu, kami hadirkan Ruang Rindu. Deretan lagu dari berbagai era di Ruang Rindu Pro 1 RRI Mataram. Pro 1

0: Halo, selamat malam. Ruang Rindu kembali hadir ya untuk Anda di minggu pertama di bulan Agustus 2026. 3 Agustus 2026. Senang sekali Ruang Rindu bisa menemani malam hari Anda di hari Minggu ini. Di Senin ini maksudnya. Kepikiran hari Minggu. Baik pendengar, seperti biasa ya, kita akan sama-sama berbagi ini hingga nanti di pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Dan Anda tentunya bisa bergabung di 636-46-521 atau di 634-823 atau di jalur seluler di 081-802-056-000. Kita sapa dulu yang sudah bergabung malam hari ini. Selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Ruang Rindu, Bang Beni. Gimana kabar?
0: Alhamdulillah, Rabbil Alamin, sehat. Ila, gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah. Sekarang nggak begitu dingin, nggak kayak kemarin-kemarin.
0: Tapi belum hujan?
1: Belum. Dari malam hujan, walaupun sebentar, tapi sempat hujan. Yang begitu besar, begitu.
0: Di sini tidak pernah hujan.
1: Ya.
0: Malam hari ini lagu Indonesia tahun 2000-an ada Ratu, Aku Baik-Baik Saja, Tewa 19, Gigi, Jikustik, Rita Effendi. Halo. Halo Ila. Terputus, belum sempat kirim salam deh. Nanti coba lagi lah ya.

0: Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Ruang Rindu. Bang Doni yang ganteng.
0: Halo Bang Irwan, tadi Ila terputus, dia nggak tahu sinyal kayaknya di Lombok Utara ini.
1: Kayaknya sinyalnya terganggu. Emang so lagi sayangnya.
0: Apa kabar Bang Irwan?
1: Alhamdulillah.
0: Sehat ya? Eh?
1: Kapan main-main ke Sembalun, mampir Diamond nanti.
0: Anggih, siap, belum libur kita ini.
1: Ya?
0: Belum dapat libur ini Bang Irwan.
1: Ya, kapan-kapan saya tunggu. Minta nomor WA saya sama Bang Andi ya.
0: Siap.
1: Ya. Lagunya apa itu, lagu Indonesia ya?
0: Anggih, lagu Indonesia.
1: Apa-apa cuma sebut?
0: Ada Ratu, Dewa 19, Gigi, Jikustik, Kereta Effendi.
1: Ya, Ratu itu dari Gigi ya.
0: Ratu atau Gigi?
1: Ratu.
0: Ratu, aku baik-baik saja, oke.
1: Okay. Ya, dah. Itu kan dihilang, ya masuk dari matang saya lagi ya, usahakan ya. Yang terlalu, ada Pinanti, ada Mas Raja, ada Mas, ada Karir juga, Ordes, yang terlalu. Ada siapa di Pangawin, ada Paku Guntur, Badang Lai, Salam Kepak Persahabatan, ada Bang Leber Pendaya, ada Haji Herman, Bintur Kais, Haji Sabudin, ada Ica Abad Timuli juga, ada Meli, ada Inahil, siapa lagi, semua-semua sudah berbeda ya.
0: Siap Bang Irwan.
1: Semoga sukses selalu.
0: Amin.
1: Dan terima gaji.
0: Amin, amin.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Bang Irwan di Lereng Lombok Timur ya. Semoga malam hari ini di minggu pertama bulan Agustus semuanya warga Lenek dalam keadaan berbahagia dan sehat semua ya. Di belakang Bang Irwan, selamat malam Ruang Rindu. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Halo.
0: Iya Bang Fajar sudah. Iya.
2: Ruang kenangan.
0: Nggih.
2: Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Halo.
0: Halo, halo.
2: Bagaimana kita kemarin?
0: Alhamdulillah, Bang Fajar gimana kabarnya? Tadi di dokter kita tidak sempat nanya kabar. Baru pulang begawe katanya Bang Fajar. Aduh, terputus. Ini semoga tidak kayak kemarin nih, terganggu-ganggu ya. Yang jalur seluler. Nanti Bang Fajar dicoba lagi ya, karena jalur selulernya mudah-mudahan tidak ada masalah ya. Selamat malam Ruang Rindu.
3: Halo.
0: Halo Bunda Kartini.
3: Selamat malam Ruang Rindu.
0: Selamat malam juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bunda Kartini, apa kabar?
3: Kita jumpa lagi, apa kabar Bang Benny?
0: Alhamdulillah sehat, Linggih bagaimana kabarnya?
3: Salam-salam dulu ya.
0: Enggih sila.
3: Ada Bunda, ada Mbak Maya, ada Mbak Ginanti, ada Bunda Cahaya, Bunda Aisyah, Siti Hajar, Bunda Masnia, Hinja di Lombok Timur, Ila. Kemudian ada Bang Fajar, ada Bang Raja, Bapak Haji Herman, Bapak Muhyiddin, Bapak Sukri, Bapak Mariin, Bang Alvin, Irwan, Abang Irwan, Bang Arda, semua-semua salam sehat selalu. Buat Bang Benny, Benny sehat selalu.
0: Amin.
3: Panjang umur. Semangat Bang Benny.
0: Enggih, siap.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Kartini di Lombok Timur. Satu penelpon lagi ya sebelum kita ke lagu. Soalnya banyak yang keputus tadi itu. Ini hitungannya udah banyak penelpon tapi keputus-keputus. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
4: Halo, selamat malam Ruang Rindu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan
4: ini kalau ketawanya aduh luar biasa segernya.
0: Ini Bunda, kalau di seluler Tapi Bunda lancar-lancar aja tadi ya. Ini beberapa yang masuk.
4: Iya, alhamdulillah. Mungkin sinyalnya ini agak kencang.
0: Ah, betul.
4: Lagunya dulu apa? Lagunya Gigi itu.
0: Lagunya Gigi Diva.
4: Kalau
0: nggih, kalau Dewa cintailah cinta.
4: Apa kalau Dewa?
0: Dewa cintailah cinta, Bunda.
4: Oh, itu udah cinta-cintaan.
0: Nggih.
4: Cinta. Dalam dulu
0: nih. Sila.
4: Kok bisa masuk lewat saluran
0: nih. Sila.
4: Bunda tidak punya modal. Ada Bu Kartini barusannya, terus Pak Sekeri, Bu Marni, terus Ilsam, Mas Rian, Tiza, saya selalu adinda kesayang, ada King Hong Endah, terus Pak Cahajar, Rami Cahaya, Pak Jamiludin, Bang Fajar, Mami Rian, Widya bersama suaminya saya selalu, Pak Nursa, Pak Saril, Pak Haji Sahabudin, Pak Haji Herman, sama Sinya hilang ceritanya itu.
0: Ada dia kemarin, Bunda.
4: Oh, yang itu yang enggak dengar.
0: Yang enggak pernah masuk ini Bang Jun.
4: Oh iya, Bang Jun yang hilang sama sekali, nggih.
0: Nggih, betul.
4: Mas Andi juga hilang itu dari Gunung Sari.
0: Iya.
4: Terus ada Yogi, ada siapa namanya itu Elan Dasan Agung, Ari Hataman. Terus ada Bajang Lae, ada Alpin, Pamawiin, Pamuhidin, Ari Kinanti. Pak Guntur, Pak Purbaya, Imam Firdaus, Pak Rizal, Lekis Pati, di luar daerah ada Tony, ada Pak Tinggu, Bu Ida, mudah selalu ke Bu Iga ya, Bu Ida, yeah. Bu Iga, Ayu, salam sehat selalu. Terus ada Bang Anwar juga, ada yang dengar kemarin itu siapa namanya Nandaku?
0: Siapa nih ke Bunda?
4: Lupa sih
0: yang dari mana?
4: Kalau tadi ingat yang di Indonesia banget.
0: Namanya
4: ya? Yang lupa Bunda. Teman-temannya dari SMPJ sahabat RRI, mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat semuanya.
0: Amin.
4: Dan selalu senang bahagia nih.
0: Nggih.
4: Kata aku Pringgi biasa selalu bersama keluarga ya, sering-sering ke Lombok Timur ke jenguk Bunda ya.
0: Nggih, Bunda.
4: Kalau pulang nanti hati-hati, mudah-mudahan tetap belajar aktivitas, lancar rezeki, sukses selalu, sudah terima gaji.
0: Amin.
4: Dalam lindungan Allah SWT, selanjutnya Bunda Bunda Tonis, Mata Bukan Biasa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Aisyah di Kuripan Lombok Barat ya. Mudah-mudahan sehat selalu dan bahagia selalu Bunda ya. Untuk Ila coba masuk lagi nih. Kemudian ada juga ada Bunda Cahaya, Bang Fajar juga coba masuk sepertinya. Nanti kita akan kembali ya di Ruang Rindu, kita ke lagu dulu. Lagunya belum ada yang keputar nih. Kita ke Ratu dulu, Aku Baik-Baik Saja. Mudah-mudahan kita baik-baik saja semuanya ya.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Baik pendengar, kembali kita di Ruang Rindu ya. Sudah 23 menit lewat dari pukul 22 waktu Indonesia Tengah, masih sisa setengah jam ya kurang lebih kebersamaan kita di malam hari ini. Silakan untuk yang sudah bergabung, selamat malam Ruang Rindu. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Sudah terakhir.

0: Halo, selamat malam, Bang Rindu.
1: Merdeka.
0: Merdeka. Selamat
1: malam, Bang Rindu. Bunda Rita sama penyiarnya melihat berait.
0: Itu Mbak ini, Bunda Masnia, apa kabar?
1: Masih girang. Sukanya begini, ya, Bunda punya ini monitor. Iya, macet-macet dia.
0: Sehat Bunda nggih?
1: Halo.
0: Halo, sehat Bunda?
1: Iya. Ya, selalu sehat, selalu ceria juga ini.
0: Alhamdulillah.
1: Iya, monitornya Bunda mati. Sukanya mati nih.
0: Didengerin.
1: Monitornya Bunda sudah mati dia.
0: Didengerin lewat telepon berarti Bunda.
1: Iya. Bunda Cahaya ini yang miss call, makanya enggak kedengeran jadinya ini. Bunda Cahaya. Halo Bunda Cahaya, jangan miss call ini soalnya pakai WA. Halo.
0: Halo Bunda, mau kirim salam buat siapa nih Bunda?
1: Iya, monitornya Bunda dia macet ini. Terganggu soalnya pakai monitorinnya radionya. Gimana kabarnya kakak?
0: Alhamdulillah sehat.
1: Iya.
0: Keluarga di
1: Kerum. Sekali merdeka tetap merdeka, Nanda kau yang ganteng.
0: Anggi merdeka Bunda. Mau kirim salam buat siapa malam hari ini Bunda?
1: Kenapa?
0: Mau kirim salam buat siapa malam hari ini?
1: Ada Bang Andi yang ada di Gunung Sari, mudah-mudahan sehat selalu.
0: Yeah.
1: Terus ini Bapak yang ada di BTN Pemda, Bapak Jisama bersama Umi sehat selalu juga. Ada Bunda Cahaya yang lagi miss call ya, mudah-mudahan sehat selalu juga. Udah dia dapat masuk?
0: Belum.
1: Belum. Yeah. Patusan dia miss call kesini. Nah, terus ada ini Bunda Siti Hajar, Bunda Aisyah, Ica juga yang ada di Batu Mulia semalam dapat masuk di Andi. Mudah-mudahan sehat selalu juga bersama Umi dengan bapaknya ya. Terus ada ini Abang Haji Herman, Abang Haji Sahabudin juga, Abang Raja, Abang Fajar. Buat ini Pak Muhyiddin juga ya yang masih ada di Mekah, mudah-mudahan sehat selalu juga ya. Ada Kinanti. Buat semua ya Kak ya.
0: Siap Bunda.
1: Buat hidupnya mudah-mudahan menjadi orang yang sukses ya Kak ya.
0: Amin ya Allah.
1: Sekali merdeka tetap merdeka. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Masnia di Gerung Lombok Barat. Lama nih gak dengar suaranya Bunda. Alhamdulillah sehat ya. Salam hormat untuk keluarga di rumah Bunda. Kemudian di belakang Bunda Masnia langsung kita sapa. Selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam Bang Beni.
0: Halo Pak Jamiluddin.
2: Halo juga. Apa kabar?
0: Sehat Pak Jamiluddin.
2: Alhamdulillah
0: sehat Pak Jamiluddin.
2: Iya, anak mendora juga selamat sehat ya.
0: Nggih.
2: Lagunya siapa sekarang?
0: Lagunya yang belum keputar ini masih ada Jikustik, Rita Effendi, Anang Krisdayanti.
2: Kayak mana-mana sih.
0: Nggih, siap. Nanti dipilihin yang bagus pokoknya nggih.
2: Iya, yang bagus saja semua.
0: Siap. Sila.
2: Teman-teman dulu dari Siti Hajar, Lombok Fajar, Pak Kenanti, Ada Ica, Ada Bang Moji, pokoknya mudah-mudahan sehat pulang nanti dari Mekah.
0: Amin.
2: Dan buat Bangnya, mudah-mudahan tetap sehat selalu ya.
0: Iya.
2: Panjang umur. Nanti kalau kita diambil sama Allah, diambil sejak secara

0: kabar?
1: Halo Bang Benny, apa kabar? Alhamdulillah sehat ya.
0: Alhamdulillah sehat. Madura gimana cuacanya malam hari ini?
1: Ya, Madura cuacanya lagi angin sepoi-sepoi.
0: Mantap, mantap. Ngopi enak, Bang Anwar?
1: Aduh, alhamdulillah di sini apalagi musim singkong ini.
0: Wais, enak banget.
1: Iya. Untuk kirim salam ya.
0: Silahkan.
1: Yang pertama untuk Bang Benny, selamat bertugas. Dan salam untuk semua dulu digabung ya. Terima kasih Bang Benny. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Anwar di Madura. Ini walaupun jauh rajin Bang Anwar ya. Mampir di Persatu Mataram. Salam hormat untuk warga Madura juga yang mendengarkan Persatu Mataram malam hari ini. Mudah-mudahan sehat semuanya ya. Di belakang Bang Anwar. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam Ruang Rindu, bagi rindu semua Mas Benny. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bunda Cahaya, apa kabar?
2: Alhamdulillah, sehat walafiat.
0: Kemarin jalan-jalan sehat kemana hari minggunya Bunda?
2: Ke Meresik.
0: Ke Meresik lagi?
2: Iya.
0: Oh, ini udah berapa? Udah dua minggu berturut-turut ke Meresik jadinya Bunda ya?
2: Ya, yang ke dulu itu di kantor Lurah Prapen.
0: Ah, yang kemarin baru
2: terus
0: ke Meresik.
2: Itu jadinya ke Meresik. Dari... Besoknya di kantor Lurah Semayan, tapi sanda ikut mau ke Panti Impus ke KLU.
0: Mantap. Bunda, makarim salam buat siapa?
2: Katanya Wabot itu juga besok kita... ke KLU jalan sehatnya.
0: Anggih, luar biasa pokoknya komunitas jalan sehatnya Bunda ini kemana-mana dia.
2: Lihat aja di Facebooknya KIS Komunikasi itu ya.
0: Siap.
2: Iya. Salam dulu ya buat janda di bawah umur yang nyentet itu. Buat Bunda Istri Hajar, Bunda Aisyah, Bunda Lale, terus Bunda Marni, Mbak Warni, Pak Sukri, Bang Fajar, Bang Raja, Pak Moeim, Pak Muhyiddin, Pak Alvin, Mbak Kinanti, sama apa? Bunda Keza, Bunda Kartini. Terus yang di luar kota itu sama Bang Anwar.
0: Betul.
2: Ya, terus Kenzo. Terus siapa namanya itu?
0: Siapa lagi nih, Kak?
2: Pak Junaidi itu enggak pernah kelihatan kedengaran ya?
0: Bang Jun tidak pernah kedengaran suaranya ini.
2: Nah, mungkin dia sakit, mudah-mudahan dia pas sembuh ya.
0: Amin, mudah-mudahan sehat.
2: Iya, buat siapa lagi? Buat semua-semuanya aja ya, Mas Ben.
0: Yeah.
2: Mas Benny ya, selamat bertugas. Saya selalu akran sama yang tersayang. Makasih waktunya Mas Benny.
0: Terima kasih.
2: Assalamualaikum
0: juga.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Cahaya di Praia Lombok Tengah. Halo warga Praia, malam hari ini mudah-mudahan semuanya bahagia ya. Dan terus menjadi warga yang bersemangat pastinya ya, membangun daerah bersama-sama. Di belakang Bunda Cahaya, selamat malam Ruang Rindu.
3: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Kenangan, memori berbagi rindu melalui lagu bersama Maui di Tanjung Lombok Utara.
0: Halo Pak Mauin, apa kabar?
3: Bagus-bagus selalu, Bang Benny.
0: Alhamdulillah.
3: Kalau kabarnya Bang Benny bagaimana?
0: Sehat juga seperti Pak Mauin. Semangat ini.
3: Iya.
0: Karena di bulan kita menyongsong hari kemerdekaan nanti ya di tanggal 17 Agustus Pak Mauin.
3: Betul, yang ke-81 katanya.
0: Nggih.
3: Detik-detik proklamasi ini sudah mendekati.
0: Betul Pak Mauin.
3: Salam-salam Bang Benny.
0: Silakan Pak Mauin.
3: Salam sama Pak Haji Sarbudin,

0: Bunda Aisyah, Ina Cinta tadi, ada Bunda Ratu Lale, Pak Marisa, Pak Ordes, ada Abang Pajaran di Pantai Kute, Pak Irwan di Lombok Timur, Sanubaya, ada juga Bunda Cahaya tadi, Bunda Maya, Bunda Siti Hajar, Bunda Aries, Bunda Kartini, ada juga Pak Tinggu, Bang Raja, dan Pak Syamaluddin. Semua-semua ada gitu ya, Bang Beni ya. Terima kasih, Bang Beni.
1: Terima kasih kembali, Pak Mauin.
0: Semoga Bang Beni terus ceria.
1: Amin.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Mauin di Tanjung Lombok Utara. Selamat malam untuk warga Tanjung Lombok Utara juga malam hari ini. Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat ya malam hari ini. Satu penelpon lagi ya sebelum kita ke ruang rindu. Sebelum kita ke lagu maksudnya. Di belakang Pak Mauin, selamat malam ruang rindu.
2: Selamat malam ruang rindu Bang Beni. Ini sinyalnya kurang fair.
1: Kalau keputus memang bukan rezeki berarti.
2: Iya. Oke, salam-salam langsung deh.
1: Oke, gas lah.
2: Salam kan yang udah masuk tadi. Terima kasih ya Kak Ira. Selalu panjang umur. Terus buat Mbak Kinanti, Bang Raja, Bang Panjar, terus Mbak Kinza, Mbak Ayu di Maluku Tengah. Terus buat Bunda Mari, Pak Sutri, Bang Syahril, Bang Kenso, terus Pak Jisya Budin, Pak Jernan, Bunda Hil, Mbak Nelly, siapa lagi ya?
1: Siapa lagi?
2: Buat semuanya aja deh.
1: Oke, siap.
2: Buat Bang Denny, sama Jirudan aja, semoga sehat selalu, sampai umur. Ketemu lagi nih, Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita istirahat dulu ya. Kita dengarkan lagu-lagu yang cantik-cantik dulu. Tadi ada Pak Haji Sabudin. Pak Haji nanti dicoba lagi ya. Kemudian Bang Pajar keputus belum bisa masuk lagi. Siapa lagi yang belum bisa masuk? Oh ya, dicoba lagi nanti ya setelah lagu. Kita ke siapa tadi yang udah dipilih ya? Anang Krisdayanti dulu dah. Makin Cinta.

0: Ya pendengar, kita di sesi terakhir ya dari Ruang Rindu untuk malam hari ini. Yang sudah mau beristirahat, mudah-mudahan malam hari ini istirahatnya bisa menjadi istirahat yang berkualitas. Tidurnya bisa tidur nyenyak, agar tentunya besok bisa beraktivitas dengan penuh semangat ya. Melakukan aktivitas dengan penuh semangat, kemudian juga mendapatkan hasil yang tentunya sesuai dengan apa yang pendengar harapkan ya. Mudah-mudahan hasil terbaik untuk segala upaya dan usaha yang kita jalankan ya. Malam hari ini Lombok Utara, Lombok Timur, Lombok Tengah, Lombok Barat sudah absen semua ya. Mataram belum ini. Mas Yogi ini lama gak kedengeran suaranya. Mudah-mudahan sehat ya. Kemudian yang di Mataram ada siapa lagi ya? Selamat malam Ruang Rindu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Rindu, rindu, memori lewat lagi.
0: Halo Bang Ordes.
1: Ini saudaraku.
0: Halo abangku, apa kabar?
1: Alhamdulillah, ini baru selesai ini ada tugas sedikit.
0: Sehat tapi Bang Ordes, nggih?
1: Alhamdulillah sehat. Ini baru apa? Selesai ini ada tugas sedikit.
0: Ini tengah malam masih sibuk Bang Ordes ini.
1: Kalau awal bulan tuh memang ini.
0: Oh, nggih. Mudah-mudahan lancar.
1: Ya. Salam ya.
0: Sila.
1: Salam sama Mbak Ila, Mbak Nguruan, Mbak Pamawiin, Mbak Ginta, Mbak Jinggu, Mbak Mirian, Mbak Rinanti, Mbak Aya, Bunda Lalirati, Bunda Kita Aja, Bunda Isa, Bunda Maksia, Mbak Jinggu, kemudian siapa lagi ya?
0: Siapa lagi nih?
1: Pajang Lain, Bang Alkin. Dan semua Bang Benny ya.
0: Siap Bang Ordes.
1: Semoga Bang Benny sehat selalu dan diberikan rezeki yang lebih cukup.
0: Amin ya Allah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Ordes. Mudah-mudahan kesibukannya di ini udah cukup malam ini ya. Mudah-mudahan segera bisa rampung sehingga bisa beristirahat ya. Masih ditemani oleh Ruang Rindu ya, sampai nanti di pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Kalau masih belum selesai juga, masih kita temani sampai di pukul 24 waktu Indonesia Tengah pastinya. Nantinya besok yang masuk pagi ya, yang masuk pagi-pagi banget harus kembali mempersiapkan segala sesuatunya untuk aktivitasnya, jangan lupa ya. Kalau sekiranya banyak persiapan yang harus dilakukan dari malam hari ini, dipersiapkan biar besok pagi tidak gupuh ya. Gak sempat sarapan gara-gara persiapannya harus dipersiapkan mepet waktu. Jadi biar besok santai, bisa sarapan dulu sebelum beraktivitas. Dicek-cek lagi persiapannya untuk besok pagi ya. Baik pendengar, tentunya terima kasih ya untuk semua yang sudah berpartisipasi di malam hari ini. Tadi ada Ila, ada Bang Irwan, kemudian Bang Fajar, Bunda Kartini, ada Bunda Aisyah, Bang Ordes juga sudah masuk tadi, ada Bunda Cahaya tadi juga ya, Bunda Masnia sudah masuk, Pak Jamaluddin, untuk semuanya juga ya yang sudah setia mendengarkan Pro 1. Jumpa lagi di Ruang Rindu selanjutnya ya. Dan tentunya setelah ini masih komitmen Anda hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Lagu penutup untuk Ruang Rindu di malam hari ini, Terry dengan Janji Manismu.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, di masa kini tentu saja wajar jika ada yang skeptik dengan upaya untuk betul-betul menyebarluaskan penghayatan terhadap Pancasila. Pasti ada yang mempertanyakan, buat apa? Faktanya banyak orang bicara Pancasila, tetapi tetap jalan korupsinya, tetap juga menyalahgunakan kekuasaan, tetap melakukan tindakan-tindakan yang tercela. Saudara dan saudari yang saya kasihi dan saya hormati, memang ini sebuah skeptisisme dan kritisisme yang wajar, masuk akal, beralasan. Kita memang punya keprihatinan karena kita sebagai negeri yang dasarnya adalah Pancasila, secara faktual justru menjadi negeri dengan tingkat korupsi yang terbilang tinggi, dengan angka kemiskinan juga yang terbilang tinggi, dengan tingkat intoleransi juga yang terbilang tinggi. Jelas, antara fakta-fakta itu dengan idealitas negara Pancasila menjadi sangat bertolak belakang. Saudara dan saudari yang saya hormati, justru karena inilah maka perlu upaya yang serius dari segala pihak untuk kembali menghidupkan Pancasila di dalam sanubari kita, membuat kita sebagai warga negara ini sungguh-sungguh menghayati nilai-nilainya, meresapi setiap silanya, dan mengerti betul bagaimana mempraktekannya dalam kehidupan keseharian. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang agar kita sebagai bangsa Indonesia bisa menghayati Pancasila, tidak bisa semata-mata kita mendekati Pancasila secara kognitif. Kita merenungkan sila-silanya lalu berkomitmen untuk mempraktekannya. Ada satu tradisi yang agung di tanah Nusantara atau di negeri Indonesia ini, yaitu Hening Cipta. Mestinya memang kita kembali menghidupkan Hening Cipta ini. Ini adalah tindakan berkesadaran penuh, menghayati setiap tarikan dan hembusan nafas, merasakan kasih Tuhan di dalam setiap nafas kita, merasakan dan menyadari keberadaan Tuhan yang bertahta bersemayam di relung hati, yang membuat kita kemudian bisa hidup dengan kasihnya, hidup dengan cinta kasih yang universal. Kalau kita terhubung kepada sadaran tertinggi di dalam diri kita, kita punya peluang untuk mentransformasi pikiran, perasaan, dan segala karakter kita sehingga menjadi Pancasilais. Inilah PR kita bersama.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, parah banget nih macetnya.
1: Bro, naik trotoar aja biar lebih cepat.
0: Gas.
2: Abang-abang ini mau ngapain?
1: Mau lewat lah.
2: Abang nggak tahu ini trotoar.
0: Terus?
2: Ya nggak boleh lah.
1: Kok ribet banget sih? Biar cepat sampai loh, Dek.
2: Abang-abang ini tahu nggak? Trotoar ada peraturannya loh. Denger nih.
3: Bener tuh. Penggunaan trotoar sudah diatur pada pasal 106 ayat 2 Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang hak pejalan kaki dalam berlalu lintas. Bagi yang melanggar, sanksinya adalah kurungan selama 2 bulan dan denda paling banyak 500 juta rupiah.
2: Dengar tuh, jadi jangan kesini lagi, khusus sana, turun.

Asyik. Kita sering melihat awan mirip seperti gumpalan kapas putih yang empuk dan ringan. Tapi, apakah benar kalau awan memang aslinya ringan? Ternyata, ini salah besar loh. Dikutip dari United States Geological Survey USGS, rata-rata awan kumulus bisa memiliki berat hingga 500 ton atau sekitar 500 ribu kilogram. Wow! Namun, berat awan juga berbeda-beda, tergantung jenis awannya. Kalau awan itu berat, kenapa nggak jatuh ya? Awan tidak jatuh karena tetesan airnya sangat kecil. Tetesan air di awan rata-rata berukuran 1 juta kali lebih kecil dari tetesan hujan. Kemudian, arus angin di ketinggian meniup tetesan kecil ini dan menahannya di udara lebih lama. Konveksi panas juga membantu menjaga awan agar tetap melayang.

Tahukah kamu apa bahayanya jejak digital? Ada dua jenis jejak digital, yang merupakan jejak data yang terdokumentasi secara digital pada perangkat komputer atau lainnya. Jejak digital pasif, yang merupakan data yang ditinggalkan oleh user tanpa dia sadari. Contohnya berupa rute yang kita lalui pada Google Maps dan laman yang kita kunjungi. Jejak digital aktif, yang merupakan data yang secara sengaja dibuat atau ditinggalkan oleh pengguna. Contohnya berupa unggahan foto, video, dan status di media sosial, serta email yang kita kirim. Apa saja potensi jejak digital yang merugikan? Beberapa perusahaan mempertimbangkan jejak digital pelamar, khususnya di media sosial. Pencemaran nama baik melalui jejak yang kita tinggalkan di berbagai platform. Pihak lain bisa mengakses data pribadi tanpa kita ketahui. Juga pencurian identitas melalui laman yang kita kunjungi di media sosial. Lantas, bagaimana cara meminimalisir bahaya jejak digital? Membaca syarat dan ketentuan ketika mengunduh aplikasi atau membuat akun media sosial. Bijak menggunakan internet dengan mengunggah hal-hal positif. Menggunakan keamanan dua faktor.

Saudara pendengar, dengan terdengarnya musik ini kembali, maka hanya sampai di sini kami temani Anda untuk hari ini. Seluruh kerabat kerja perusahaan yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa mempertemukan kita kembali esok pagi. Akhirnya, terimalah salam sejahtera dari kami untuk Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, sampai jumpa dan tetap merdeka.

Selamat pagi dan selamat berjumpa kembali saudara pendengar di seluruh pelosok Nusa Tenggara Barat, bahkan di mana saja Anda berada. Radio Republik Indonesia Mataram, program 1 hari ini Selasa 4 Agustus 2026 kembali mengudara sepanjang pagi, siang, sore dan malam hari. Dari studio kami ucapkan selamat mengikuti acara-acara dari kami dan tetap merdeka.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi pendengar Semangat Pagi untuk Anda yang baru saja bersama. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pendengar, hari ini saya Dian Mustafa, ada operator, ada Bung Aji, dan yang akan menemani Anda merangkai acara dengan rangkaian informasi dan inspirasi untuk Indonesia untuk edisi hari ini. Iya, pastinya pendengar, saya sapa dulu si Dengge, ina amat yang satu yang kangen, selapukna yang juga bergabung hari ini melalui frekuensi di 89,2 MHz, 92,7 MHz, dan di AM 855 kHz. Baiklah pendengar, saya langsung akan mengajak Anda untuk membuka rangkaian acara pertama. Kita masuk Mutiara Pagi. Kami isi dengan siaran subuh dari Masjid Raya Hubbul Watan Islamic Center NTB. Untuk hari ini, kumandang azan subuh akan berkumandang pada pukul 5 lewat 11 menit waktu Indonesia Tengah. Baik pendengar, langsung saja kami akan mengajak Anda menuju siaran Masjid Raya Hubbul Watan Islamic Center NTB. Kita akan ikuti rangkaian ibadah sholat subuh.

استووا صفوفكم تراصوا واعتدلوا. صلي الله أكبر. ومحياي

الرحمن الرحيم مالك يوم الدين

0: kami persilahkan kepada para jemaah yang masih berada di samping dan belakang untuk kita sama-sama merapat ke sumber kajian kita, karena insya Allah kajian akan segera kita sama-sama mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wassalatu wassalamu ala afdalil ibad sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ulil bahjati war rasyad, amma ba'du. Jamaah Masjid Raya Hubul Watan Islamic Nusa Tenggara Barat beserta para pendengar Pursatu RRI Mataram di mana saja berada, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari yang penuh berkah ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan sehingga kita bisa melaksanakan kewajiban kita selaku hamba Allah, yakni melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Kemudian kita lanjutkan i'tikaf kita dengan menambah hazanah keilmuan kita di Masjid Raya Hubbul Watan. Kemudian selawat teriring salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Doa dan harapan kita bersama, semoga kelak kita mendapat syafaatul uzma di yaumil akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat dan para pendengar di mana saja berada, insyaallah pada pagi hari yang berkah ini kita akan mendengarkan kajian umum dari guru kita Al Mukarram Bapak Tuan Guru Haji Ahmad Muhlis sampai dengan menjelang waktu syuruq tepat pada 06:29. Dengan mengharap rahmat dan berkah Allah Subhanahu wa taala, marilah kita buka kajian kita dengan bersama-sama melafalkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kepada Al-Mukarram kami persilahkan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. وبعد قال تعالى في كتابه الكريم والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. صدق الله العظيم. سورة التور آيات 21. Para jamaah Majelis Ta'lim Hubbul Watan yang Tia muliakan dan dirahmati Allah, Bapak Ibu para jamaah yang saya hormati dan dirahmati Allah, juga para pendengar Radio Republik Indonesia di mana saja berada, yang Radio Pro 1 Mataram ini dapat menjangkau pelungguh semua. Yang pertama, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat-Nya tidak saja dengan apa yang disampaikan oleh Ananda tadi jadi imam, Tuan Guru Manan. Kata Sulaiman kepada Balqis, La ta'lu alayya, kamu jangan membesarkan dirimu di hadapanku. Waktu muslimin, datanglah kamu, tunduk dan menyerah kepadaku. Ini kepada Balqis. Kepada Balqis Sulaiman berkata, tapi sesungguhnya kita tadi sudah waktu Allah, datang kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan melakukan sholat sebagai penyerahan diri kita kepada Allah, baik dalam ucapan, gerakan maupun pikiran dan perasaan. Maka itu tetap perbaiki niat kita dari rumah itu sejak bangun. Bangun dulu dengan mengatakan Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Lalu bergerak kemari, Masya Allah. Ini di dunia. Seringkali saya katakan, langkah pertama saja kita maku di depan Allah. Salah satu rukun sholat, berdiri tegak di hadapan Allah. Setelah itu baru niat. Ini pengajian-pengajian di perukunan zaman dulu. Yang ketiga, baru ini Pak Soleh mengangkat tangan. Ini syukur kita kepada Allah. Kita datang kepada Allah menyerahkan diri. Ini kalau zaman James Bond dulu, Pak Aleh ya, suka ke irama dulu. Kalau ditodong sama pistol, James Bond itu ngangkat tangan dia. Ini lambang penyerahan kita. Ini tangannya nih. Ini makna-makna dari gerakan sholat. Kan sholat itu punya gerakan, Pak Upik ya, fundamental tiga. Satu gerakan, yang kedua ucapan, yang ketiga pikiran dan hati. Harus nyatu itu. Makanya tadi Tuan Guru Manan baca tentang riwayat Sulaiman dan Raja Bilqis, Ratu Bilqis. Apa ke situ pikiran kita? Maka ada satu pelajaran yang pernah saya catat, masih hidup seorang kiai Hidayatullah, perintisnya pertama namanya Abdullah Said. Di bulan puasa ini Pak, atau di setiap hari, hari ini imam akan baca ayat ini sampai ini, ayat ini sampai ini, ayat kalian santri baca itu supaya kalian ngerti. Ya Pak Upik ya, ngerti enggak kita kata Tuan Guru Manan baca Quran itu? Kalau Alhamdulillah, insya Allah. Jangan nanti setelah takbir menyerahkan diri, ini borgol diri Pak ini. Nah, Pak Taufik, Anda guru bahasa Inggris. Kalau ruku itu apa namanya? Orang Barat bilang
2: frustration.
3: Ya, kalau kita rukuk mau dikandik kepala kita dengan amar, tidak tahu kita. Itu bentuk penyerahan. Tapi bangkitnya optimism dengan ucapannya Sami'allahu liman hamidah. Ini perlu diingatkan kepada kita. Karena kita tidak semua ngerti bahasa Arab ini. Jangan nanti gaya kita sholat rutinitas saja. Kayak orang berjampi ini tak kena. Ya mas kali rahimakumullah. Alhamdulillah tadi sudah kita takbir, sudah membaca, sudah ruku, iktidal, dan seterusnya. Sebagai penyerahan diri kita kepada Allah. Pak Jilham, Anda ini kan kalau ditanya siapa Anda, saya Muslim. Artinya apa? Saya orang yang menyerah. Saya orang yang taat. Kalau kita bilang Muslim, karena itu kata aslama itu. Saya orang yang menjunjung perdamaian. Oh, itu arti Muslim. Ini tidak boleh sekedar apa agamanya Islam. Bukan begitu. Jadi alhamdulillah tadi kita serentak rukuk sujud di bawah pimpinan Ananda Tuan Guru Manan. Luar biasa. Itulah sebagai syukur kita pagi hari ini. Baik datang kemari, kemudian sholat tahiyatul masjid, qabliyah subuh dan subuh berjamaah, serta mengaji pada saat ini adalah itulah waktuni muslimina. Kalau tadi Sulaiman mengatakan yang paling benar adalah Allah. Datanglah kamu menyerahkan diri kepadaku. Kan begitu kata kita, inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sekali lagi, kesadaran kita yang diminta pada saat-saat itu. Tidak mendengar ayat terus gerutu, wah kepanjangnya ini. Karena kita tidak ngerti, Pak. Kalau saya jadi pengurus di Masjid Raya ini, saya tidak jadi pengurus lagi. Saya tanya Pak Haji Ilham, kenapa tidak ada pisah temu dengan pengurus lama, dengan melampaui tradisi orang Indonesia itu. Tempoh hari kan saya di takmir ini tempatnya sama Pak Jilham ya, dengan Tuan Guru Jihad, apa? Tuan Guru Samsul Huda, Salimul Huda ya. Nah, sekarang diganti begitu saja, tidak ada terima kasihnya kepada orang 5 tahun itu. Ini bangsa ini harus pandai berterima kasih. Andai kata saya jadi ketua di apa namanya, di grup Hubul Waton itu, apa namanya, grup jamaah ya, di situ dijelaskan imam sekarang akan baca ini. Subuh akan baca ini, zuhur, asar, tidak kedengaran kan, maghrib, isya. Agar semua jamaah baca Quran itu dan tahu artinya apa yang dibacakan oleh imam itu. Jadi kita tidak kayak dengar orang berjampi, tidak tahu maknanya, was, puh, katanya ditiup terus. Agar kita cerdas. Ini untuk meningkatkan syukur kita, Pak Jilham ya. Nah, mudahan Anda nanti yang masih jadi pengurus ini ketinggalan satu ini. Ya Mas Kali Rahimakumullah. Pak Rapat jadi pengurus deh ini. Honda. Saya bilang pengurus itu yang dekat-dekat rumahnya hendaknya sholat di masjid ini. Jangan pengurus takmir namanya. Takmir itu yang memakmurkan artinya Pak. Yang meramaikan masjid ini. Banyakan kita yang menjadi pengurus apa? Kurus gitu. Tidak jadi penggemuk. Ini mungkin nasihat saya untuk kita semua. Mungkin di sini yang paling tua ada Pak Haji Sri Joyo dan Pak Saleh dan saya ini. Ya pantas untuk bernasihat kepada yang muda-muda. Bapak Ibu rahimakumullah. Yang kedua, saya baca ayat tadi Pak Taufik At-Tur 21. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatuhum wama alatna min amalihim min syai' kullu mri'in bima kasaba rahin. Ini satu ayat ini saja ada beberapa makna fundamental. Saya sudah baca tafsir Ibnu Katsir dan sebagainya. Tapi di tafsir-tafsir itu enggak dijelaskan amanunya. Iman ini about this ayat told us about one episode in akhirat, especially in Jannah or Paradise. Belajar masih muda, sudah bisa jadi tuan guru besar nanti kalau tua. Ini menceritakan satu episode di akhirat kelak. Ah ini beliau ini paham dan dasar cermin. Satu episode di hari akhirat, satu serpihan peristiwa di akhirat dan spesialis di surga. Kata ayat ini, walladzina amanu, bukan tidak tahu para ulama tafsir itu, enggak. Karena sudah dia lewati, biasanya sudah kita bahas di ayat atas katanya. Makanya dia lewati. Tapi sekarang untuk kita semua, saya akan coba membahasnya. Yang pertama adalah, dan orang-orang yang beriman. Iman ini salah satu kunci atau kercis masuk surga. Betapapun dia, adakah dia jahat? Ini menurut pandangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Asalkan iman, orang ini akan dibebaskan dengan kekekalan api neraka. Lagi sekali, asal beriman, betapa jahatnya, tidak pernah sholat, tidak pernah apa, tapi iman kepada Allah dan Rasulullah serta hari akhirat atau rukun iman yang lainnya, dia akan masuk surga Pak Soleh. Tapi peristiwa yang dijabarkan di akhirat itu adalah persoalan siksa apa upit ini. Harap dengan satu siksa sejam, harap disiksa setengah jelu gitu, setengah hari. Misalnya ini rokok, di ujungnya ada api ya.
2: Saya gini kan 5 menit aja.
3: Saya tonjok pipi Anda 5 menit, tahan Anda. Enggak kuat. Apalagi setengah hari. Sampai ada satu hari satu malam. Sampai ada satu pekan, riwayat Nabi. Sampai ada setengah bulan, ada sebulan, ada setengah tahun, ada setahun. Yang paling lama Pak Jilham adalah orang yang disiksa sepanjang umur dunia ini. Pak Opik disiksa sepanjang umur dunia, gimana capeknya? Coba saya tanya jamaah, ada yang tahu umur dunia di sini? Ada? Umur kakeknya aja tidak tahu. Jangankan umur dunia, betapa capeknya. Lebih-lebih informasi yang satu hari sama dengan 100 tahun di sini. Ya. Allahu Akbar. Makanya begitu salam kita, apa kita bilang Pak Upik? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma inna nas, begitu yang saya dengar dari mulut kawan-kawan. Allahumma inna nas'alu ridhoka wal jannah. Begitu ke kiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu Muhammadiyah sampai katuh dia. Kalau Imam Syafi'i sampai assalamualaikum warahmatullahi saja. Dan orang itu berbisik dengan doa, wa na'udzubika min syahtika wan nar. Coba dengar Pak Upik, apa katanya? Wa na'udzubika. Coba dengarkan. Aku berlindung kepadamu. Wa na'udzubika min syakhti. Tahu nama syakhti itu Pak? Syakhtun. Apa artinya ini, Nanda? Sentuh. Aku berlindung kepadamu dari sentuhan api neraka. Kenapa? Doa ini lahir dari hadis Rasulullah atau baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waktu Rasulullah menjelaskan surga itu ada 7, neraka itu ada 7. Yang panas, yang lebih panas, yang lebih panas, paling panas. Paling atas itu jahannam. Dan kalau masuk jahannam, Masya Allah, boleh kekal orang itu. Makanya tanda hamba Allah yang mendapat cintanya darinya adalah yang selalu berdoa, Rabbana srif anna azaba jahannam inna azabaha kana gharama. Nanti cari ayat ini di surat Al-Furqan di terakhir-terakhir dari 60 sampai 77, cari dia. Itu tanda orang yang dicintai oleh Allah. Termasuk tadi Tuan Guru Manan sampai 2 kali, di awal sudah, di akhir diulangi lagi, Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Ini 2 doa seorang hamba Allah. Dan ayat itu awalnya wa ibadur rahman. Ini perbuatan-perbuatan hamba Allah yang maha pengasih lagi penyayang. Jadi hamba Allah yang sangat disayangi. hafal doa yang pertama, kalau yang kedua pasti hafal. Yang pertama, coba dulu tolong kami. Ya, doa tadi. Kalau doa kedua, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'al. Doa yang pertama itu apa? Rabbana, coba sama-sama. Rabbana srif 'anna 'adzaba jahannam inna 'adzabaha kana gharaman innaha sa'at mustaqarran wa muqama. Kalau mau dicintai Allah, sering-sering berdoa dengan ini, karena judulnya wa ibadur rahman, dan hamba-hamba Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Ada sampai akhir itu ada beberapa amalan. Itu amal-amal di antara qiyamul lail. Itu ciri-ciri hamba Allah. Jemaah sekalian rahimakumullah, jangan hanya lalu saja. Kita di sini terus membaca Al-Qur'an, mengaji Al-Qur'an dengan para tuan guru kita. Ketika dijelaskan tentang ini, harus kita betul-betul perhatikan agar jadi kebiasaan kita tiap hari. Jemaah sekalian rahimakumullah, begitu salam ke kiri, lagi sekali saya ulang, bisikan doa itu mengatakan wa na'udzubika min syahti qawannar. Tadi tidak usah lama-lama, satu hari 5 menit aja, satu tonjok 5 menit aja, satu tonjok pipinya dengan api rokok, api dunia. Nah, waktu Rasulullah menjelaskan 7 lapis surga, 7 lapis neraka, 7 tingkatan, yang paling rendah itu yang paling dingin ya, ya. Yang kayak apa ya Rasulullah? Ada seorang sahabat bertanya, tahu kan? Belum kan? Akhirnya Rasulullah menceritakan, jika tak jatuh di dunia ini kayak biji wijen, kemudian kamu tidak lihat, kamu injak dengan ujung jari kakimu, begitu sentuh ini langsung jadi areng ini, Pak Opik, begitu cet areng jadinya ini. Itu yang paling dingin. Kalau api rokok paling-paling kita gini aja gitu, atau berunjak-runjak, berempak-rempak gitu. Kamu dia untuk orang panas sambil marah gitu. Kalau ini begitu nyentuh langsung ubun-ubun kita jadi areng. Makanya katanya apa? Wa na'udzubika min sakhtika wan nar. Ya Allah, kami atau aku berlindung kepadamu dari sentuhan api neraka. Jemaah sekalian rahimakumullah, saya ingin mengajak kita merenungkan kata iman ini di sini. Ini ada beberapa poin, ada 34 poin di ayat ini, yang satu ayat. Jemaah sekalian rahimakumullah, iman ini kalau ada, tadi gambaran siksaan itu ada sejam, setengah hari dan sebagainya. Tapi Pak Taufik, episode di akhirat itu sekurang-kurangnya ada 4 ya, setelah saya belajar dalam mungkin. 1. Ini 1, Pak. Mi. 1 itu adalah orang yang kaya Abu Bakar. Abu Bakar, Umar, Utsman dan sahabat lainnya masuk kamu ke surga tanpa dihitung-hitung. Itu yang disebut dengan masuk surga tanpa hisab. Di akhir zaman katanya ada orang masuk surga tanpa hisab, Pak Gilham. Mungkin Anda. Amin. Siapa itu? Kalau orang itu tidak pernah berbohong. Sampai dikatakan walau mazahat, walaupun bercanda. Coba siapa yang tidak pernah berbohong, angkat tangan coba. Berarti gagal kita bisa masuk surga tanpa hisab. Makanya salah satu sifat orang yang dibina namanya sahabat oleh Rasulullah, siddiq, sebagaimana sifat para nabi. Itu paling pertama. Kalau sekarang di Indonesia kita belajar itu pintar dulu, padahal pintar pada empat sifat nabi itu fatonah itu terakhir. Ayo Pak Aleh, di mana ada kursus jujur? Hah? Jadi wali kota, jadi bupati, jadi gubernur, nah jadi menteri, jadi presiden, berjanji, nah berjanji di depan umum. Nanti sekolah gratis. Sampai sekarang guru saja keler-leran, apalagi guru swasta. Saya sampai keliling itu cari pondok-pondok pesantren yang swasta itu. Piris itu gaji guru, tidak arah siapa gaji karobelah tuan guru. Yuk karobelah nih. Apa namanya karobelah itu? 150 Pak. Terus gajinya 4 bulan sekali kata. Ya Allah. Tapi orang ini sabar. Itu saya kagum sama orang-orang itu. Apalagi sekolah gratis ya. Siapa berjanji tempo hari itu? Makanya para pemimpin yang begitu itu nanti paling dulu dia disapu di neraka itu. Yang kedua Pak Haji Soleh, tadi orang yang tanpa hisab ya. Ini saya bicara iman itu. Nanti sudah saya bicarakan yang lain. Ingatkan saya ya, Nanda. Kemudian orang yang dihisab sholatnya saja. Paling awal setiap orang itu sholatnya setelah iman sholatnya diperiksa. Awalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-salat. Yang paling awal diperiksa oleh Allah di hari kiamat adalah as-salat. Haji Ilham, Pak, siapa? Saya kira lalu Arafat namanya, ternyata Lutfi Arafat. L, soalnya di situ L Arafat. Bapak Ibu, rahimakumullah. Makanya saya nyinyi sekali. Ayo kita perbaiki sholat. Maaf Pak Ajilhan, Majelis Taklim Malakso sampai Lombok Timur di Kerayu sholat, di Pacor, di Mas Bagi. Dakwahnya hanya sholat. Kita ini umat akhir zaman. Kalau tidak bisa masuk surga tanpa hisab karena tidak, tidak ada yang satu pun orang berani tadi ngangkat tangan di sini nih. Padahal rajin-rajin ke masjid ini. Siapa yang tidak pernah berbohong walau bercanda? Tidak berani. Gimana? Tidak berani. Nah, idza sholahat katanya. Sholahat sa'iru amali. Kalau sholatnya bagus, baguslah seluruh amalnya. kalau sholatnya bermasalah, sholat wajibnya dulu, baru sholat sunnahnya dicari, tahajudnya dicari, rawatibnya dulu, baru tahajudnya, baru duhanya. Kalau dengan ini cukup tertembel, masuk kamu soleh ke surga sana tanpa kena siksaan, Pak. Makanya di sini tempat kita jaga-jaga sholat kita. Yang berapa anak? Ini 29 ini lagi 10 menit. Wa iza fasadat, kata Rasulullah, bukan kata saya ini, kalau dia fasadat sayiro amali, jadi semama, jadi guru Pak Upik, salah semapun, jadi tetangga. Saya lihat kemarin ada roh di rumahnya. Jemaah sekalian rahimakumullah, alhamdulillah. Roh kan ibu bapaknya katanya. Iya, Pak Upik, ada beberapa hal cara kita berbakti kepada kedua orang tua kita setelah tidak ada. Saya sebutkan 4 saja sekurang-kurangnya. 1, dengan berdoa kepadanya setiap habis sholat kita doa. Tadi di Rabbana ighfir lana dzunubana, ampuni dosaku. Terus dosa kedua orangku, waliwalidina, doa dua dosa orang tua kami, warhamhum, cintailah dia keduanya. Keduanya semua itu. Kama rabbauna shighara, sebagaimana dia kasih sayang kepadaku saat aku bayi. Satu doa. Yang kedua, Pak Upik, tahu? Ya, karang kelok dengan bangun masjid. Ini satu sak, setengah sak untuk bapak saya, setengah sak untuk ibu saya. Itu cara berbakti. Halo jamaah pendengar Radio Republik Indonesia. Dapat tanda pahala bakti sama orang tua itu. Satu sedekah Anda dapat pahala. Ya Pak Ilham ya. Pak Jisara Elit itu sudah tidak ada. Sahabat saya luar biasa itu. Saya datang cari beliau. Aduh, tawadu sekali. Beliau itu cium tangan saya. Saya ambil tangannya tuaan, cium langsung. Allah ya Allah, mengajarkan saya kebaikan beliau itu. Kan sering saya datang ke rumah ya. Ya, siap. Jemaah sekalian rahimakum, salah satu ulama kita di NTB, orang Dompu. Jemaah sekalian rahimakum, cara yang kedua, menghubungi sahabat-sahabat orang tua kita. Misalnya Pak Salman namanya di situ, cari bertamu ke dia, itu sebagai bakti kita kepada. Kalau Pak Salman sudah tidak ada, anak Pak Salman itu cari. Tapi perbaiki niat kita dari rumah, cari anak Pak Salman itu, ini demi apa? Demi bakti saya kepada orang tua saya. Yang keempat, berbuat baik untuk orang tua kita. Makanya tukang yang kerja hampir 9 tahun tanpa berhenti itu 16 banyaknya di pondok pesantren itu, saya tetap kasih kajian sama dia. Salat asar saya kasih kajian. Jangan malas, jangan nganggur, karena kalau nganggur itu mengurangi keberkahan. Kalau Anda baik, Ingatkan, kalau Anda lebihkan waktunya barang-barang 10 menit, setengah jam, itu katakan untuk orang tuaku. Kan kamu tidak bisa mengeluarkan uang, saya bilang. Dan kalau begitu cara kerja, nanti nasi yang kita makan dari hasil kerja kita akan berkah adanya. Jemaah sekalian rahimakumullah, nanti lakukan ini ya. Karena guru saya, Tuan Guru Safwan Hakim itu mengatakan, Pak Mukhlis, katanya, tiang kak Tuhan, saya bilang, saya tidak mau bicara berdakwah dengan apa yang tidak pernah saya lakukan. Jadi keempat hal ini insya Allah saya sudah lakukan, pesan beliau itu. Ketika saya lakukan ini, beliau dapat pahala. Jemaah sekalian rahimakumullah, tuh di tengah sekali batu layar tempat anak sahabat bapak saya dan sahabat saya cari dia pakai mobil gitu. Ini saya atur demi baktiku kepada orang tuaku keduanya. Ini saya boleh cerita begini karena tidak boleh disimpan-simpan yang begini kalau kita jadi guru. Ya mas sekalian rahimakumullah, ini episode orang di neraka itu kan tadi. Nah, langsung dihisab, langsung masuk surga. Yang ketiga itu apa? Transit dulu di neraka. Nah itu sampai seumur dunia itu. Dan terakhir yang kekal di dalam neraka. Jadi empat golongan manusia di akhirat itu nanti. Ini kalau kita betul-betul iman dan perhatikan iman amal soleh itu untuk diri kita, istri kita, anak-anak kita. Saya kira itu mungkin ada diskusi sedikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Iya, pendengar saudaraku, kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah. Demikian kita sudah mengikuti rangkaian ibadah sholat subuh langsung dari Masjid Raya Hubul Watan Islamic Center NTB. Insyaallah apa yang disampaikan Ike Engge akan sangat bermanfaat untuk si Depul Unggu Sami, untuk kita jadikan panduan dalam menjalankan kehidupan sehari-hari, dan semoga kita termasuk orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baiklah pendengar, bersama siaran Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi, kini saatnya saya mengajak Anda untuk memasuki NTB pagi ini.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Meskipun cuaca masih terus menuntut kita untuk memprotek diri dan keluarga pendengar ya. Tapi yang pasti hari ini Anda dalam keadaan sehat, terbangun, bersiap-siap ya untuk menyongsong pagi ini dengan berbagai aktivitas Anda. Ya, dimanapun Anda saat ini, saya sapa juga si Deslapo Nggen, ini amat yang sak berbahagia, Nini Mami Bijasanak yang sekarang ini sedang mendengarkan siaran Pro 1 RRI Mataram Nike Nge. Dan pendengar Anda bisa menyimak siaran Pro 1 melalui frekuensi di 89,2 MHz, 92,7 MHz, dan juga di AM 855 kHz. Di NTP pagi ini, saya Dian Mustafa bersama Anda pendengar dan juga ada Bung Anji di operator yang akan nanti menyajikan berbagai informasi. Dan tentunya ada semangat pagi lewat lagu-lagu yang kami persembahkan untuk Anda.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini media sosial di Indonesia kembali ramai oleh sebuah kasus yang berkaitan dengan LPDP. Dalam sebuah rekaman video yang beredar luas, seorang penerima beasiswa LPDP melontarkan komentar yang dianggap tidak sensitif terhadap pihak yang selama ini mendukung program tersebut. Video itu cepat sekali menyebar. Banyak orang bereaksi. Ada yang kecewa, ada yang marah, ada pula yang menjadikannya sebagai pelajaran tentang bagaimana ucapan itu bisa punya dampak yang begitu besar. Peristiwa ini sebenarnya mengingatkan kita pada satu hal sederhana, namun seringkali dilupakan. Di zaman sekarang, hampir semua bisa direkam dan disebarkan. Percakapan, komentar spontan, bahkan candaan kita yang kita anggap biasa aja bisa menjadi viral dalam hitungan jam. Apa yang kita ucapkan di sebuah ruangan kecil bisa tiba-tiba terdengar di seluruh negeri. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan UMKM, ini adalah pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, kata-kata kita adalah bagian dari reputasi kita. Sebuah komentar yang terlontar tanpa berpikir bisa merusak kepercayaan yang dibangun selama bertahun-tahun. Karena itu, kita perlu belajar menahan diri. Tidak perlu semua hal diucapkan. Tidak perlu semua emosi diluapkan. Pelajaran kedua yang tidak kalah penting adalah soal rasa terima kasih. Banyak orang sukses bukan hanya karena kemampuannya sendiri, tetapi karena ada orang yang mendukungnya. Ada pelanggan yang mempercayainya, ada mitra yang membuka jalan, ada orang yang memberi kesempatan pertama ketika bisnis itu masih kecil. Nah, sebagai pelaku bisnis, kita juga sebenarnya hidup dari dukungan seperti itu. Pelanggan yang membeli produk kita, teman yang merekomendasikan usaha kita, mitra yang percaya pada kita. Tanpa mereka, bisnis kita mungkin tidak pernah akan tumbuh. Karena itu, jangan pernah lupa menghargai orang yang telah mendukung perjalanan kita. Jangan pernah meremehkan pihak yang pernah memberikan kepada kita kesempatan. Dunia bisnis, seperti juga kehidupan, sangat menghargai orang yang tahu berterima kasih. Kasus viral ini akhirnya menjadi pengingat sederhana bagi kita semua. Hati-hati dengan kata-kata yang kita ucapkan, apalagi di era ketika semua bisa direkam dan disebarkan. Dan yang lebih penting lagi, tetaplah rendah hati serta berterima kasih kepada orang-orang yang pernah membantu perjalanan kita. Karena dalam bisnis, kemampuan membawa kita maju, tetapi sikap dan karakterlah yang membuat kita

0: tetap dipercaya. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Info cuaca hari ini.
2: Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.
3: Baik, benar saatnya kami hadirkan informasi cuaca untuk edisi Selasa 4 Agustus 2026 di wilayah Kabupaten Kota di Nusa Tenggara Barat. Untuk hari ini pendengar, udara kabur di Lombok Barat ya, dengan suhu 23-30 derajat Celcius, kelembaban 52-91%. Sementara Lombok Tengah, pendengar, udara kabur. Lombok Timur cerah, Sumbawa cerah, Dompu kabut atau berasap. Kemudian Bima juga udara kabur. Sumbawa Barat kabut atau berasap. Lombok Utara cerah. Kota Mataram udara kabur. Kota Bima juga udara kabur. Dan suhunya hampir merata dari 23 sampai 29 derajat Celcius dan kelembaban dari 55 sampai 96%, dan juga sampai 96%, ya. Jadi di Lombok Utara yang dari 57 sampai 88%. Ya, pendengar, itu dia informasi cuaca untuk edisi hari ini Selasa 4 Agustus 2026.
1: Informasi cuaca

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id,

Pendengar, untuk kalian masih terus bersama di 91 RRI Mataram. Tapi kabar sih deh untuk para petani yang sudah siap ya untuk turun ke sawah pagi ini, bahkan sudah sejak setelah waktu subuh tadi ya. Maksudnya setelah salat subuh ya, biasanya mengunjungi sawahnya dulu, maksudnya ngopi di sana kah, nggih? Ya, kalau kita bicara tentang petani pendengar, saat ini juga yang menjadi perhatian maksudnya nggih Nike adalah NTP. Nah, jadi NTP ini adalah nilai tukar petani. Jadi nilai tukar petani ini adalah sebenarnya angka yang menunjukkan perbandingan antara pendapatan yang diterima oleh para petani Nike dan juga hasil panen yang diperoleh ya, tentu dengan pengeluaran yang harus mereka keluarkan, baik untuk biaya produksi atau kebutuhan hidup sehari-hari. Jadi sebenarnya kalau diibaratkan NTP ini ibaratnya tuh seperti mengelola keuangan keluarga ya. Jadi ketika hasil penjualan panen hasil panen sideng gih meningkat Nike, jadi sementara biaya pupuk, terus belum lagi biaya benih, transportasi dan kebutuhan rumah tangga ya, kalau semuanya ini tetap terkendali, jadi kondisi ekonomi petani ya insya Allah ya ini akan membaik. Jadi kondisi ini biasanya tercermin dari itu tadi NTP yang berada di atas angka 100. Nah, sebaliknya kalau harga hasil panen turun sementara biaya produksi dan kebutuhan hidup justru meningkat, ini bisa diartikan NTP berada di bawah 100. Jadi daya beli petani itu sedang melemah ya, sehingga perlu menjadi perhatian bersama. Nah, seperti apa di daerah Nusa Tenggara Barat pendengar? Nanti informasinya bisa Anda simak ya tentang nilai tukar petani. Apakah ini menurun atau bahkan meningkat? Anda bisa simak sesaat lagi nanti di Warta Berita Daerah Nusa Tenggara Barat. Tetaplah bersama di siaran Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.

0: pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi dari Jalan Langkuh 83 Ampenan. Radio Republik Indonesia Mataram menyampaikan Warta Berita Daerah Nusa Tenggara Barat.
1: Yang paling banyak menghasilkan itu adalah yang di hortikultura, sementara yang di pangan itu masih di bawah nasional.
2: Kondisi kita di Kota Mataram ini sampai sejauh ini masih dapat dikendalikan. Ya.
0: Nilai tukar petani Provinsi Nusa Tenggara Barat pada Juli 2026 tercatat sebesar 127,83. Dinas Kesehatan Kota Mataram memperkuat langkah promotif dan preventif untuk mencegah penyebaran HIV/AIDS. Bersama saya Dian Mustafa, inilah berita selengkapnya. Nilai tukar petani atau NTP Provinsi Nusa Tenggara Barat pada Juli 2026 tercatat sebesar 127,83. Angka ini mengalami penurunan 2,38% dibandingkan bulan Juni 2026. Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Barat Wahyudin menjelaskan penurunan NTP terjadi karena indeks harga yang diterima petani turun 3%, lebih besar dibandingkan penurunan indeks harga yang dibayar petani yang turun 0,63%. Meski demikian, NTP-NTB masih berada di atas angka 100 yang menunjukkan daya beli petani secara umum masih lebih baik dibandingkan kondisi dasar. Pada Juli 2026, seluruh 5 subsektor pertanian di Nusa Tenggara Barat masih mencatatkan NTP di atas angka 100. Subsektor hortikultura menjadi yang tertinggi dengan NTP 197,23. Disusul tanaman pangan 123,68, peternakan 116,16, perikanan 111,30, dan tanaman perkebunan rakyat 100,75. Selain itu, indeks konsumsi rumah tangga atau KIKRT di Provinsi NTB pada Juli 2026 juga mengalami penurunan sebesar 0,90%. Menurut Wahyudin, penurunan ini dipengaruhi turunnya indeks pada kelompok makanan, minuman, dan tembakau serta kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya. Sementara itu, nilai tukar usaha rumah tangga pertanian atau NTUP Provinsi NTB pada Juli 2026 tercatat sebesar 131,77, turun 2,92% dibandingkan bulan sebelumnya. Sementara itu, tantangan sektor pertanian di Provinsi Nusa Tenggara Barat saat ini bukan hanya meningkatkan produksi tetapi juga memastikan kesejahteraan petani melalui pemerataan nilai tukar petani atau NTP. Karenanya, perbankan dan pemangku kepentingan diminta untuk mengambil peran. Reporter Hayatun Sofyan melaporkan.
1: Ya, salah satunya adalah memeratakan nilai tukar petani itu. Karena tadi
3: Gubernur Nusa Tenggara Barat Lalu Muhammad Iqbal mengajak kalangan perbankan dan seluruh pemangku kepentingan memperkuat dukungan pembiayaan bagi sektor pertanian dan perikanan. Ajakan tersebut disampaikan saat membuka musyawarah daerah Musda ke-9 Himpunan Kerukunan Tani Indonesia HKTI NTB yang dirangkaikan dengan dialog tani di Kota Mataram. Iqbal mengatakan sektor pertanian NTB saat ini menunjukkan perkembangan yang sangat positif. Hal itu ditandai dengan meningkatnya nilai tukar petani atau NTP yang kini berada di kisaran 131, lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional. Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan pendapatan petani lebih cepat dibandingkan biaya produksi sehingga usaha pertanian semakin menguntungkan. Karena itu, Gubernur mendorong perbankan untuk meningkatkan penyaluran pembiayaan ke sektor pertanian. Ia menilai, dengan kinerja usaha tani yang terus membaik, risiko pembiayaan juga lebih terkendali. Selain pertanian, Gubernur juga memberi perhatian pada sektor perikanan. Menurutnya, kesejahteraan nelayan masih terkendala panjangnya rantai distribusi hasil tangkapan. Pemerintah Provinsi NTB pun tengah menyiapkan berbagai langkah untuk memperkuat ekosistem perikanan, termasuk membuka peluang investasi dan membangun sistem pemasaran yang lebih efektif agar hasil tangkapan nelayan dapat terserap langsung oleh industri maupun pasar.
1: Yang paling banyak menghasilkan itu adalah yang di hortikultura, sementara yang di pangan itu masih di bawah nasional. Kemudian yang perikanan juga di bawah nasional gitu. Tapi yang tinggi itu kita hortikultura, dan itu yang mensubsidi kenapa nilai tukar petani kita itu bisa 1,31.
3: Sementara itu Ketua DPD HKT NTB terpilih periode 2026-2031, Haji Wilgu Zainar menegaskan komitmen organisasinya untuk menjadi mitra strategis pemerintah dalam memperkuat sektor pertanian dan kelautan. Wilgu mengatakan, HKTI siap mendukung visi NTB makmur mendunia serta menyelaraskan program kerja dengan astacita Presiden Prabowo Subianto, khususnya dalam mewujudkan kedaulatan pangan nasional.
4: Nah, tentu memang hortikultura ini kan termasuk sekarang menjadi kebutuhan mendasar khususnya dari program pemerintah pusat terkait dengan MBG. Nah, ini linear, artinya harga tukar petani akan meningkat karena kebutuhan semakin besar.
3: HKTI juga akan memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah, DPRD, pemerintah pusat, serta memperluas kepengurusan hingga tingkat kecamatan, desa, dan kelompok tani agar pendampingan kepada petani semakin optimal.
0: Upaya meningkatkan kesejahteraan petani dan memperkuat nilai tukar petani di Kabupaten Lombok Barat tidak cukup hanya dengan menjaga harga hasil produksi. Petani juga membutuhkan kepastian ketersediaan pupuk, dukungan alat panen, perlindungan terhadap resiko gagal panen, hingga pembenahan tata kelola usaha pertanian di tingkat lapangan. Reporter Yan Muhdar melaporkan.
5: Petani dari hasil pembelian gabah panen kering setelah ada kebijakan dari pemerintah membeli gabah itu 6.000 di tempat, sudah ada subsidi ongkos.
6: Dalam meningkatkan kesejahteraan petani di Kabupaten Lombok Barat, tidak cukup hanya mengandalkan kenaikan harga hasil panen. Sejumlah persoalan di tingkat produksi hingga pasca panen masih menjadi pekerjaan rumah yang perlu dibenahi secara berkelanjutan agar nilai tukar petani NTP semakin kuat. Ketua Kelompok Tani Bleke, Hamka, menilai kebijakan pemerintah terkait harga pupuk dan pembelian gabah telah memberikan dampak positif bagi petani. Namun menurutnya, persoalan ketersediaan jenis pupuk, sarana panen, infrastruktur irigasi, hingga perlindungan melalui asuransi pertanian masih perlu mendapatkan perhatian serius. Hamka mengatakan, penyesuaian harga pupuk bersubsidi memang membantu menekan sebagian beban biaya produksi. Akan tetapi, kebutuhan petani tidak hanya bertumpu pada urea dan NPK.
5: Kalau harga petani yang sekarang ini panen yang 2026 di MT2 musim tanam keduanya, alhamdulillah bulog tetap membeli dengan harga 6.500 sampai gudang. Karena di sini petani sudah cerdas, berarti banyak tengkulak. Sekarang tengkulak itu membeli gabah kering panen dengan harga 7.000. Kenaikan biaya produksi, kalau biaya produksi ya dia tetap artinya kalau kita ambil rata-rata dari pengolahan lahan sampai panen per hektar itu kisaran antara 16 juta.
6: Bagi Hamka, kesejahteraan petani Lombok Barat akan lebih mudah ditingkatkan jika pemerintah mampu menjaga keseimbangan antara harga hasil panen, biaya produksi, produktivitas, sarana pertanian, perlindungan usaha tani, dan akses pasar.
0: Hingga Juni 2026, nilai tukar petani atau NTP di Nusa Tenggara Barat masih tergolong aman. Selama semester pertama tahun ini, NTP tetap berada di atas 100 poin. Randy Pratama melaporkan.
7: Di dalam TPID itu kami ikut berperan itu, Pak.
8: Nilai tukar petani atau NTP Provinsi Nusa Tenggara Barat sepanjang Januari hingga Juni 2026 tetap berada di atas angka 100. Kondisi ini menunjukkan secara umum petani masih memperoleh keuntungan dari usaha taninya meski sempat mengalami penurunan saat panen raya. Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Sumbawa Yudi Wahyudin mengatakan NTP merupakan perbandingan antara nilai yang diterima petani dengan nilai yang dibayar petani. Semakin tinggi angkanya di atas 100, semakin baik kondisi ekonomi petani. Sepanjang semester pertama 2026, NTP di NTB bergerak dari 130,31 pada Januari turun hingga kisaran 127 poin pada April akibat melimpahnya produksi gabah dan jagung saat panen raya. Kondisi tersebut menyebabkan harga komoditas menurun sehingga penerimaan petani ikut berkurang. Selain itu, inflasi dan kenaikan biaya produksi juga mempengaruhi pergerakan NTP. Memasuki Mei dan Juni, NTP kembali menguat hingga mencapai 130,95 poin. Penguatan didorong meningkatnya harga gabah, jagung, tomat, cabai, kacang tanah, dan bawang putih.
7: di dalam TPID itu kami ikut berperan itu Pak, untuk melihat, memperlihatkan kepada Pemda bagaimana fenomena data gitu ya, ya tren-tren data musimannya gitu ya, misalnya ada lebaran gitu, ada panen raya, itu juga nanti di pola data juga kelihatan gitu Pak. Ini, oh ini harga misalnya kalau lagi panen raya cenderung ada ini ya penurunan apa, penurunan harga gitu ya.
8: BPS menilai stabilnya harga komoditas pertanian turut didukung kebijakan pemerintah. Meski demikian, Yudi menegaskan NTP hanya menjadi salah satu indikator kesejahteraan petani dan perlu dilihat bersama indikator ekonomi lainnya.
0: Lahirnya surat keputusan Kepala Badan Pangan Nasional terkait HPP gabah belum dinikmati petani di Kabupaten Dompu. Harga dari gudang membuat tengkulak seenaknya membeli gabah petani di bawah HPP. Mustahidin melaporkan.
9: Permainan harga yang diduga dilakukan tengkulak dengan menjadikan kadar air sebagai alasan untuk menekan harga gabah kembali dikeluhkan petani di Kabupaten Dompu. Kondisi tersebut menyebabkan harga gabah yang diterima petani jauh di bawah harga pembelian pemerintah atau HPP yang telah ditetapkan. Berdasarkan keputusan Kepala Badan Pangan Nasional atau Bapanas nomor 14 tahun 2025, HPP gabah kering panen atau GKP ditetapkan sebesar Rp6.500 per kilogram. Standar yang ditetapkan adalah kadar air maksimal 14% dan kadar hampa 3%. Namun di lapangan, petani mengaku belum dapat menikmati harga tersebut. Ketua Kelompok Tani Soale 3 Desa Ranggo, Kecamatan Pajo, Abdul Ghani mengatakan, para petani telah berupaya memenuhi standar kadar air sebagaimana yang dipersyaratkan pemerintah. Akan tetapi, tengkulak tetap membeli gabah dengan harga jauh di bawah HPP. Tengkulak membeli gabah petani dengan harga gabah kering panen hanya sekitar Rp4.400 per kilogramnya.
10: Jauh dari harapan kami petani. Sementara kadar air perusahaan kemarin itu ada standarnya, tapi ternyata setelah kenyataannya ini Pak, baru tidak memotong harganya dari HPP. Sekarang hanya dibeli sama gudang itu hanya dengan Rp4.200-4.300.
9: Akibatnya kebijakan pemerintah dalam melindungi harga gabah dinilai belum sepenuhnya dirasakan petani karena harga transaksi di tingkat lapangan masih dikendalikan oleh mekanisme yang ditentukan para pembeli. Abdul Ghani juga menyoroti minimnya peran Bulog dalam menyerap gabah petani. Menurutnya, Bulog sebagai perpanjangan tangan pemerintah seharusnya hadir untuk memastikan petani memperoleh harga sesuai HPP. Dari Kabupaten Dompu, Mujtahidin Pro 1 RRI.
0: Nilai tukar petani atau NTP di Nusa Tenggara Barat masih tergolong rendah. Kondisi ini dipengaruhi oleh hasil panen yang pada umumnya belum mampu menutupi biaya produksi atau modal yang telah dikeluarkan petani. Menyikapi persoalan tersebut, sejumlah masyarakat berpendapat salah satu upaya untuk meningkatkan hasil pertanian dengan menentukan waktu tanam yang tepat serta mendorong keterlibatan generasi muda. Berikut komentar masyarakat.
11: Perkenalkan, saya M. Hoirul Hafizin. Saya dari Lombok Timur, saya di Kelayu. Oke, kalau dari sudut pandang saya ya, kebetulan saya adalah anak petani tembakau, Bapak. Jadi sejauh ini petani kita memang bisa kita katakan lumayan miris nasibnya ya, terutama di bagian entah itu distribusi, pendistribusian hasil pertanian mereka sendiri. Nah, sebenarnya yang buat kita kalah di sini tuh sebagai seorang petani gitu, mungkin yang pertama itu karena kemampuan petani kita memang mungkin masih belum terlalu bisa mengestimasi waktu penanaman. Misalnya contohnya yang paling krusial sekarang itu petani tomat biasanya. Jadi petani tomat itu biasanya waktu mereka menanam itu pasti harga tomat itu mahal. Tapi waktu mereka dipanen pasti mereka tuh menjualnya per keranjang gitu, sudah bukan per kilo lagi gitu. Nah mungkin di sini untuk beberapa solusinya sih, sebenarnya ini bakal lebih ngaruh ke petani kita tentang waktu tanam.
12: Perkenalkan, nama saya Lydia Handayani, saya dari Gunung Sari, Lombok Barat. Sebenarnya untuk peran pemuda yang saya lihat itu sebenarnya masih kurang. Kenapa? Karena generasi saat ini tuh lebih memilih untuk menjadi profesi lain, petani itu agak kurang gitu peminatnya. Terus untuk peran pemuda menurut saya sih masih kurang, tapi sangat dibutuhkan. Kenapa? Karena kita itu sebagai pemuda paham teknologi yang belum bisa digunakan oleh orang-orang tua gitu. Dan juga perlu regenerasi dari petani tua ke petani muda. Sebenarnya untuk peran pemerintah di sini itu sangat penting. Kenapa? Karena pemerintah itu memegang kunci utama gitu untuk memajukan pertanian di NTB atau di Indonesia gitu secara umum. Misalnya dengan memberikan pupuk subsidi itu sudah membantu petani.
13: Perkenalkan, nama saya Syara Malina Permatasari dari Gerung, Lombok Barat. Kalau dari inovasi, pemuda kayaknya harus lebih ini terjun ke sektor pertanian untuk memajukan pertanian Indonesia, baik itu dalam segi teknologi, inovasi maupun semangatnya gitu. Karena kita perlu semangat pemuda untuk membangun ketahanan pangan ke depan gitu. Jadi inovasi, kalau inovasi pemuda itu kayak dari pemudanya dulu nih, mau bawa pangan Indonesia mulai dari sektor pertanian itu kemana gitu. Jadi kemauan pemudanya itu dulu sih untuk inovasi gitu. Iya, mendongkrak hasil pertanian nanti ke depannya. Karena kemauan pemuda untuk terjun ke sektor pertanian itu penting untuk kemajuan pangan Indonesia.
0: Kesejahteraan nelayan masih menjadi tantangan di tengah potensi kelautan Nusa Tenggara Barat yang begitu besar. Meski nilai tukar nelayan kini telah berada di kisaran 110 hingga 112. Angka tersebut masih berada di bawah target nasional yang mencapai 120. Berbagai tantangan seperti akses BBM, pemasaran hasil tangkapan hingga perlindungan terhadap nelayan dinilai masih menjadi pekerjaan rumah pemerintah. Berikut penjelasan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB Muslim, terangkum dalam wawancara bersama Muhammad Halwi.
14: Pak Kadis, terkait nilai tukar petani kita, ini kan cukup lumayan ya, cuman di sektor perikanan ini masih terbilang rendah nih. Bagaimana mungkin upaya Pemprov untuk meningkatkan itu?
15: Ya, sebenarnya kalau perikanan itu dari dulu ya, dulunya 90-an, sekarang di atas 100 semua. Standar kan 100, tapi memang kita sadari betul bahwa pendekatan pembangunan sektor kelautan perikanan kan beda dengan pertanian. Kalau di pertanian kan begitu banyak dapat insentif, insentif pupuk, insentif pengobatan, insentif benih, macam-macam. Kalau di kelautan perikanan ini apa insentifnya? Kenapa tidak ada? BBM aja susah, bantuan perahu juga jarang.
14: Berarti belum mengarah ke sana ya bantuan-bantuannya? Nah,
15: kalau pertanian itu kan kalau pan melimpah sudah ada bulog yang beli. Kalau nelayan melimpah hasilnya siapa yang beli? Dalam dapat artinya dia jual bebas aja kan gitu. Nah, secara pendekatan struktural, pemberdayaan masyarakat nelayan dengan pemberdayaan masyarakat petani itu kan jauh berbeda polanya. Jadi satu sisi kalau di pemberdayaan petani begitu banyak insentif yang dihadirkan oleh pemerintah, dan yang kedua ada peran bulog yang sangat luar biasa untuk membeli petani atau data petani, ya itu. Kalau kelautan ini kan masih termarginalkan dalam konteks belum menjadi bagian yang terintegrasi kebijakan pemerintah pusat dalam melindungi aspek daripada hasil-hasil nelayan itu sendiri. Jadi mereka kan jual bebas saja selama ini, ya gitu. Apalagi dari punya apa istilahnya? Tidak punya ini optekernya gitu kan gitu. Kalau di pertanian kan sudah banyak opteker yang tersedia, sehingga apa akses pendapatan itu lancar, pembelian hasil tangkapan juga kalau lancar pasti akan membawa semangat masyarakat juga.
14: Upaya-upaya yang sudah dilakukan pemerintah apa saja nih Pak Kades?
15: Ya, salah satu upaya kita sebenarnya adalah mendorong akses kemudahan bagi masyarakat dalam mendapatkan subsidi BBM misalnya. Yang kedua, memfasilitasi bagaimana diversifikasi produk-produk olahan sehingga tidak harus berbasis pada penjualan secara yang sifatnya belum diolah lah gitu. Yang ketiga, kita juga mendorong bagaimana akses kemudahan dan literasi keuangan terhadap masyarakat itu, masyarakat pesisir, ya perlu digeliatkan kembali, karena sesungguhnya masyarakat pesisir ini kan 7-8 bulan dia melaut, sekitar 5 bulannya
14: tidak
15: pulangkan, mereka menghadapi musim barat. Di tengah kondisi ini, perilaku kehidupan dan kondisi yang dihadapi masyarakat sebenarnya sudah terlihat. Tinggal sekarang ini bagaimana kita memaksimalkan upaya mitigasi dan penguatan dari aspek optimalisasi potensi yang ada.
14: Kalau secara angka berapa kita nilai tukar khusus dari nelayan saja Pak Kadis?
15: Sebenarnya sudah ada di atas 110-117 gitu. Tapi kadang-kadang mengalami dinamika juga, kan ini kan masalahnya kan bukan lahan yang gampang digarap, jelas posisinya. Kalau di laut ini kan orang nangkap ikan kan ibaratnya mencari mutiara di hutan kan gitu.
14: Betul. Pak Kades, dengan kehadiran koperasi nelayan Merah Putih ini kira-kira bisa membantu nggak untuk meningkatkan itu?
15: Paling tidak kan hasil tangkap penelayan itu yang tidak bisa terjual bisa disimpan di cold storage. Kalau melaut es, sudah ada esnya itu. Jadi yang ketiga, SPBM juga akan tersedia di Kampung Nelayan Merah Putih bagi yang sudah ada SPBM.
16: Dalam waktu dekat, apakah kira-kira ada, Pak Kades? Maksudnya dengan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah saat ini, kira-kira bisa enggak untuk meningkatkan itu? Salah atau membantu sedikit tidaknya?
15: Pemerintah pusat lagi sosialisasi BBM bioetanol yang B50 itu ya. Dengan harganya yang sudah ditentukan di sana itu untuk nelayan kan kapal-kapal yang 30 GT ke atas bisa masuk BBM yang lebih murah dibandingkan dengan membeli solar saat ini kan gitu. Karena mereka kan kapal 30 GT kan masuk kategori solar industri kan gitu.
16: Betul.
15: Tapi dengan adanya bioetanol yang B50 sekarang itu harganya sekitar 15.000 per liter.
16: Selain subsidi untuk biaya BBM ini, kira-kira apalagi yang perlu diberikan kepada nelayan kita supaya bisa membantu gitu?
15: Kita memperbanyak potensi pembangunan kampung nelayan Merah Putih yang bisa menghadirkan kebutuhan vital masyarakat seperti es batu, seperti motorik, seperti bagaimana keterusan mesin-mesin perahunya sudah disediakan perbengkelannya. Tidak kalah penting juga adalah tahun ini juga akan ada bantuan kapal
16: betul.
15: Dari pemerintah pusat untuk beberapa lokasi KNNP.
16: Nelayan. Terima kasih banyak Pak Kades. Assalamualaikum.
0: Warta Berita Daerah Nusa Tenggara Barat ini disiarkan Pro 1 RRI Mataram. Kita beralih ke berita lain, Dinas Kesehatan Dinkes Kota Mataram memperkuat langkah promotif dan preventif untuk mencegah penyebaran HIV/AIDS di tengah meningkatnya kasus di sejumlah daerah. Fatmawati melaporkan.
17: Upaya untuk melakukan penanganan terhadap penyakit menular itu adalah upaya pencegahan. Sehingga upaya pencegahan itu ada dua, promotif dan preventifnya itu sendiri.
18: Upaya tersebut dilakukan melalui edukasi kesehatan reproduksi secara masif, perluasan layanan screening atau voluntary counseling and testing atau PCT, penghapusan stigma terhadap penyintas HIV, serta promosi perilaku hidup aman guna menekan resiko penularan di masyarakat. Kepala Dinas Kesehatan Kota Mataram Dr. Haji Emirald Isfihan mengatakan kondisi kasus HIV di Kota Mataram hingga saat ini masih dalam kategori terkendali. Dari catatan Dinas Kesehatan, kasus orang dengan HIV sejak awal tahun 2026 tercatat 76 orang, namun warga asli Kota Mataram hanya 22 kasus. Meski demikian, peningkatan kasus di daerah lain menjadi pembelajaran penting agar kewaspadaan terus ditingkatkan. Menurut Emirald, strategi pencegahan dilakukan melalui dua pendekatan, yakni promotif dan juga preventif. Di sisi lain, pemerintah Kota Mataram juga telah didukung layanan terapi antiretroviral atau ARV yang diberikan secara gratis bagi pasien HIV untuk menekan perkembangan virus sekaligus meminimalkan resiko penularan kepada orang lain. Menurutnya, jika pasien rutin dan juga konsisten untuk mengkonsumsi obat ARV, maka resiko penularan sangat kecil, bahkan hampir nol.
17: Apapun kasus di luar daerah secara nasional, tentu itu akan menjadi bahan pembelajaran untuk kita. Tapi saya perlu menyampaikan juga bahwa kondisi kita di Kota Mataram ini, ya sampai sejauh ini masih dapat dikendalikan, ya kasus-kasus HIV, karena memang proses sendiri untuk menentukan diagnosa dan lain-lain itu kan ada proses tracingnya, ada proses diagnosanya. Kemudian kami juga tetap mempunyai populasi-populasi kunci namanya yang menjadi risiko tinggi. Dan kami sudah melakukan upaya pembinaan tersebut melalui KPA Kota Mataram yang memang sumber pendanaannya juga kan dari pemerintah Kota Mataram. Dana hibah mereka juga berasal dari APBD Kota Mataram yang DPA-nya ada di Dinas Kesehatan. Sehingga saya pastikan bahwa koordinasi kita itu berjalan dan apa yang mereka lakukan di KPA selalu sinkron dengan apa yang kami lakukan dengan Dinas Kesehatan. Sehingga data-data itu menjadi sesuatu hal yang valid, termasuk juga program-program terhadap upaya untuk pencegahannya.
18: Upaya pencegahan juga menyasar kelompok usia produktif dan juga pelajar melalui berbagai program kesehatan di sekolah. Dinas Kesehatan Kota Mataram juga mengoptimalkan peran usaha kesehatan sekolah atau UKS, dokter kecil, serta program sekolah sehat jiwa sebagai media edukasi bagi remaja untuk mengenal kesehatan reproduksi dan juga perilaku hidup sehat serta bahayanya penyakit menular.
0: Pemerintah Kabupaten Lombok Utara terus memperkuat kapasitas pelaku UMKM melalui pelatihan hilirisasi produk olahan kacang mete. Kegiatan tersebut diselenggarakan Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lombok Utara bekerja sama dengan Asosiasi Pengusaha Jasa Boga Indonesia atau APJI Provinsi Nusa Tenggara Barat. Wakil Bupati Lombok Utara Kusmala Hadi Samsyuri menginginkan pelatihan tersebut mampu meningkatkan keterampilan masyarakat dalam mengolah hasil pertanian menjadi produk yang memiliki nilai tambah dan daya saing lebih tinggi. Menurut Kusmala Hadi, hilirisasi tidak hanya sebatas mengolah biji mete, tetapi juga harus mampu memanfaatkan limbah hasil produksi agar memiliki nilai ekonomi.
19: Apa yang didapat benar-benar bisa diaplikasikan sepulang dari pelatihan, tujuannya kan satu, untuk meningkatkan ekonominya ibu-ibu semua. Kalau dia skalanya besar, tetangga-tetangga bisa diajak. Ini informasinya tadi, peserta ini bersumber dari desil 1 sampai 4. Artinya dari yang miskin ekstrim, itu kita berdayakan semua.
0: Tidak hanya soal produksi, pelaku UMKM juga didorong memanfaatkan media sosial sebagai sarana pemasaran agar produk-produk lokal Lombok Utara mampu menjangkau pasar yang lebih luas dan bersaing di era digital. Kusmala Hadi berharap program hilirisasi seperti ini dapat terus dikembangkan sebagai langkah memperkuat ekonomi kerakyatan, meningkatkan nilai tambah komoditas lokal, sekaligus mendorong lahirnya UMKM yang lebih inovatif dan berdaya saing. Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah mulai menyalurkan bantuan peternakan yang bersumber dari APBD Dana Alokasi Umum DAU 2026 serta Dana Pokok Pikiran Pokir. Program ini menyasar puluhan kelompok ternak di berbagai kecamatan untuk meningkatkan produktivitas peternak, menambah pendapatan masyarakat sekaligus mendukung upaya penurunan angka kemiskinan dan stunting. Wakil Bupati Lombok Tengah HM Nursiah mengatakan bantuan hanya diberikan kepada kelompok ternak yang telah memenuhi persyaratan administrasi dan lolos verifikasi di lapangan. Setelah bantuan diterima, pihaknya akan terus melakukan pemantauan dan evaluasi untuk memastikan bantuan benar-benar dikelola dengan baik dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
20: Tujuannya untuk ya meningkatkan kapasitas kelompok ternak dalam usaha peternakannya, ya ke depan lebih meningkatkan ya omset dan keuntungan mereka, termasuk manfaat untuk kemiskinan dan stunting. Ada data di Desa Mana, Kecamatan Mana lagi? Sudah resmi jadi kelompok sasaran. Ada sih mekanisme hubungan pengadaannya, kemudian persyaratan untuk dapat diberikan. Selain proposal, verifikasi, itu dibuktikan di lapangan, nah baru diberikan.
0: Berdasarkan data, bantuan dari APBD DAU 2026 di atas meliputi pembangunan kandang ayam petelur untuk 10 kelompok di Kecamatan Pujut, Praya Barat, Praya Timur, Praya Tengah, dan Praya. Selain itu sebanyak 3.260 ekor pulet ayam petelur disalurkan kepada 5 kelompok serta bantuan pakan ayam sebanyak 2.900 kg untuk 1 kelompok di Praya Barat serta pembangunan kandang ayam pedaging bagi 1 kelompok. Uji coba digitalisasi bantuan sosial melalui portal Perlindungan Sosial Perlinsos mulai dilakukan Kabupaten Lombok Timur yang merupakan salah satu dari 43 kabupaten kota percontohan transformasi untuk mempercepat digitalisasi layanan perlindungan sosial. Yunia Herawati melaporkan.
21: Karena dari dulu sering saya ingin bagaimana supaya kita bisa melakukan pemutahiran terhadapnya kondisi masyarakat kita yang harus menerima bantuan sosial.
22: Pemerintah Kabupaten Lombok Timur mulai melaksanakan uji coba transformasi digitalisasi bantuan sosial melalui portal Perlinsos sebagai upaya memperkuat tata kelola data perlindungan sosial yang lebih akurat, terpadu, dan berbasis teknologi. Program tersebut menjadi bagian dari percepatan pendaftaran masyarakat agar dapat mengakses sistem digital perlindungan sosial sekaligus peningkatan efektivitas penyaluran bantuan. Bupati Lombok Timur Haji Hairul Warisin menyampaikan apresiasi kepada seluruh agen dan unsur masyarakat yang terlibat dalam pelaksanaan transformasi digitalisasi bantuan sosial. Menurutnya, para agen memiliki peran strategis dalam mensosialisasikan sekaligus mendampingi masyarakat agar memahami penggunaan sistem digital dalam proses pendataan bantuan sosial. Bupati juga menyampaikan terima kasih atas kepercayaan pemerintah pusat yang menetapkan Lombok Timur sebagai salah satu dari 43 kabupaten kota percontohan transformasi digitalisasi bantuan sosial di Indonesia.
21: NTB ini yang menjadi pilotingnya adalah di Kota Lombok Timur. Nah sekarang ini kan sudah digital ini ya, sangat apa namanya, sangat akurat. Dan ya mudah-mudahan ya pilotingnya Lombok Timur ini dikarenakan misalnya karena kepadatan penduduk saja ya, atau mungkin dilihat dari besarnya masyarakat yang selama ini sebagai penerima bantuan sosial. Ya mudah-mudahan dengan digitalisasi ini semuanya bisa menjawab apa yang menjadi kerugian kita selama ini.
22: Haji Herul Warisin mengajak seluruh elemen masyarakat untuk berpartisipasi aktif mensukseskan program tersebut. Sementara itu, Ketua Tim Kabupaten Program Keluarga Harapan PKH Lombok Timur LB Saroni menyambut positif penerapan sistem baru tersebut. Meski demikian, LB Saroni mengakui masih terdapat sejumlah tantangan dan pelaksanaan uji coba di lapangan. Berbagai kendala dalam proses pendataan masyarakat masih perlu dievaluasi dan disempurnakan agar implementasi sistem digital dapat berjalan lebih optimal.
1: Kita ini kan termasuk uji coba. Kalau saya positif saja ini, karena ini akan berdampak menuju data yang benar-benar akurat untuk banyak hambatan bagi KPM yang mengusulkan dirinya. Ini kan nanti harus punya KTP, punya IKD, harus punya HP.
22: Melalui pelaksanaan uji coba ini, pemerintah daerah diharapkan mampu menghadirkan data sosial lebih valid, mutakhir, dan menjadi dasar pengambilan kebijakan, serta penyaluran bantuan sosial yang lebih tepat sasaran.
0: Berita olahraga, Ketua KONI Kota Mataram Haji Firat Pariska menyatakan keberhasilan kontingen Kota Mataram mempertahankan gelar juara umum untuk ketiga kalinya pada Porprov ke-12 NTB 2026 merupakan hasil dari proses pembinaan atlet yang dilakukan secara berkelanjutan. Menurut Firat, KONI Kota Mataram telah menyiapkan atlet jauh sebelum pelaksanaan Porprov melalui program pembinaan yang terarah, didukung pelatih berkualitas, serta sistem pendampingan yang rutin terhadap setiap cabang olahraga. Selain pembinaan, KONI Kota Mataram juga secara konsisten mengirim atlet mengikuti berbagai kejuaraan tingkat nasional untuk meningkatkan pengalaman bertanding dan memperkuat mental sebelum tampil di Porprov.
2: Ya memang kita tidak bisa menafikan fasilitas adalah salah satu faktor pendukung, karena tanpa adanya fasilitas bagaimana kita akan berekspresi, bagaimana akan atlet-atlet akan latihan seperti itu kan. Tanpa adanya fasilitas memang suka tidak suka dengan ada fasilitas yang menunjang, tinggal bagaimana kita mengemas atau mengelola sumber daya manusianya. Setelah fasilitas ada tentunya harus diisi dengan sumber daya manusia yang mumpuni seperti itu.
0: Firats menilai kombinasi pembinaan berkelanjutan, kepelatihan yang profesional, pendampingan yang konsisten, kesempatan mengikuti kompetisi, serta dukungan fasilitas menjadi kunci keberhasilan Kota Mataram mempertahankan tradisi prestasi di ajang Porprov. Keberhasilan meraih gelar juara umum Porprov ke-12 NTB 2026 sekaligus mempertegas posisi Kota Mataram sebagai salah satu kekuatan utama olahraga di Nusa Tenggara Barat. Dan saudara mengakhiri warta berita daerah pagi ini, kembali kami sampaikan pokok berita utama diantaranya. Nilai tukar petani Provinsi Nusa Tenggara Barat pada Juli 2026 tercatat sebesar 127,83. Dinas Kesehatan Kota Mataram memperkuat langkah promotif dan preventif untuk mencegah penyebaran HIV/AIDS. Saya Dian Mustafa. Terima kasih perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Kali ini saya ingin bercerita tentang salah satu dari kolega saya yang di usianya yang sebetulnya telah terbilang sepuh, tetap punya semangat yang membara untuk melestarikan batik Nusantara. Batik adalah salah satu seni budaya yang luhur yang ada di tanah ini. Bagian dari kebudayaan wastra di Indonesia yang jenisnya sebetulnya sangat banyak, bukan hanya batik tapi juga ada tenun, iket dan berbagai jenis wastra yang lainnya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, batik klasik tentu saja memang menghadapi tantangan yang besar karena semakin sedikit perajin yang betul-betul bisa memproduksi karya batik klasik dengan cara ditulis ataupun dicap. Memang proses pembuatannya yang lama membuat batik tulis ini menjadi mahal dan gampang sekali secara ekonomi tersaingi dengan batik printing atau batik cetak. Tetapi batik jelas adalah sebuah mahakarya, sebuah heritage, sebuah warisan yang mestinya kita jaga bersama. Nah, titik tekan saya, Pancasila sebagai sebuah nilai luhur tentu saja mengamanatkan kita untuk mau menjaga warisan budaya bangsa yang luhur. Apa yang dilakukan oleh Bu Nenek, kolega saya yang ahli batik itu, tentu saja sangat relevan dengan nilai-nilai luhur dari Pancasila. Kalau dikaitkan dengan apa yang dulu pernah disampaikan Bung Karno tentang Trisakti, bahwa bangsa kita kalau mau maju harus berbudaya sesuai dengan jati diri, maka memperjuangkan pelestarian batik itulah bagian dari memastikan kita sebagai sebuah bangsa ini tetap berbudaya sesuai dengan jati diri. Kita tetap punya kebudayaan yang adil. Saudara dan saudari yang saya kasihi, jika satu sosok Bu Neneng yang telah sepuh ini punya semangat yang luar biasa dalam mengedukasi masyarakat agar tetap mengenal batik, mengerti filosofinya, mestinya kita yang muda punya semangat yang tidak kalah membara. Mari dalam rangka menjalankan Pancasila, kita terus melestarikan seni budaya Nusantara yang adiluhung, yang luhur, yang mulia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Senang sekali saya Ahmad Yani bisa berjumpa dengan Anda di acara Opini Publik dan Klarifikasi. Di pagi hari ini pendengar, di edisi Selasa 4 Agustus 2026. Semoga pagi ini kita masih dalam keadaan sehat walafiat. Pagi yang dingin pendengar, tapi di jam seginian matahari sudah mulai kelihatan. Semoga ini menjadi penyemangat bagi kita ya untuk menjalankan hari ini begitu. Kita juga berdoa apa yang kita ikhtiarkan hari ini hasilnya akan lebih baik daripada hari kemarin. Pendengar, begitu juga terhadap ikhtiar pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat yang terus meningkatkan daya beli petani atau meningkatkan nilai tukar petani kita setiap tahun terus diikhtiarkan bisa meningkat di Provinsi Nusa Tenggara Barat, karena dalam beberapa tahun terakhir ini juga kita ya patut bangga juga bahwa NTP atau nilai tukar petani kita itu selalu berada di atas 100. Saya ingat betul ketika awal-awal dulu menjadi seorang jurnalis di tahun 2008, itu NTP kita selalu di bawah 100 dan selalu menjadi sorotan di tingkat pusat. Kenapa nilai tukar petani Nusa Tenggara Barat selalu di bawah 100 padahal mereka adalah bagian dari lumbung pangan nasional. Nah, dalam beberapa tahun terakhir ini kita patut bangga ketika melihat NTP kita sudah berada di atas 100. Dan angka 100 ini jika NTP bernilai di atas 100 pendengar, artinya bahwa daya beli petani kita menguat atau surplus. Dan jika di bawah 100 artinya daya beli kita menurun atau defisit. Ini yang menjadi gambaran di Badan Pusat Statistik atau BPS ya, yang selama ini atau setiap hari menghitung daya beli petani kita. Bahkan dalam rilis kemarin juga sudah disampaikan bagaimana rasio perbandingan antara indeks harga yang diterima petani dan indeks harga yang dibayar petani. Kita sudah cukup mengembirakan lah ya di atas 100. Apalagi untuk hortikultura itu sudah di atas 130 sekian. Nah, yang paling buncit NTP kita adalah di nilai tukar nelayan kita nih, NTN kita yang udah di atas 100 sebenarnya tapi masih 107. Artinya ada yang salah tentang dalam bagaimana pengelolaan sektor kelautan dan perikanan ini, sehingga ini juga membutuhkan perhatian bersama. Memang persoalan pertanian juga tidak hanya atau bagaimana NTP ini diperoleh juga tidak terlepas dari bagaimana pengelolaan sektor ini ya oleh para petani. Kalau melihat dari kondisi yang ada, memang sektor pertanian kita menjadi salah satu penopang pertumbuhan ekonomi. Yang dikelola dengan baik, maka pertumbuhan ekonomi kita juga menjadi sangat baik begitu. Dan ini bisa memutus kebiasaan kita yang selalu mengandalkan selalu mengandalkan tambang. Kalau ekspor kita naik, maka pertumbuhan ekonomi kita juga selalu tinggi. Tapi apakah itu menjadi ekonomi yang bagus dampaknya bagi publik atau justru hanya ekonomi semu begitu? Karena transaksinya ke luar negeri ataupun banyak beredarnya di Jakarta uang yang dari tambang, tapi tidak banyak ke masyarakat yang ada di sekitar tambang atau di daerah kita Nusa Tenggara Barat. Apa komentar Anda pendengar tentang kesejahteraan para petani kita? Apakah memang petani kita benar-benar sejahtera kalau melihat dari data NTP dari Badan Pusat Statistik atau justru sebaliknya ya, seperti apa? Anda bisa sampaikan pendapat, saran, kritikan dan juga tanggapan Anda di 0818 02 05 6000 dan juga di 0370 646 521. Sekali lagi di 0818 02 05 6000 dan juga di 0370 646 521. Komentar, saran, kritikan ya, Anda juga bisa sampaikan di dua line telepon yang kami siapkan. Dan baik, ini ada pesan singkat yang masuk di redaksi kami pendengar dari 085775 sekian. Tapi ada pendengar dulu ya. Halo, selamat pagi.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Dengan Bapak siapa? Bapak di mana?
1: Ini dengan Pak Asrul di Lombok Timur ini.
0: Pak Asrul di Lombok Timur. Silakan Pak Asrul, apakah ya, petani kita ini terlihat sejahtera atau apa yang indikator lain kira-kira?
1: Saya rasa enggak sejahtera lah. Soalnya yang merusak harga di bawah ini kebukulah. Yang kita dengar di atas harganya begitu begini, tapi kenyataannya yang di bawah jauh dari tadi yang di atas. Contoh sekarang ini kan jatuh. Beli sekarang harga 310 itu sudah di tepi jalan.
0: Apa itu?
1: Jagung.
0: Oh, jagung.
1: Iya, contoh di Jakarta. Kalau kita timbang di harga per kilo kita 50 ribu.
0: Bukannya jagung juga udah ada HPP-nya Pak Asrul ya?
1: Ya.
0: Sudah ada harga pembeliannya, harga pokok pembeliannya dia?
1: Ya, tapi tengkulak itu harga tengkulak yang merusak di bawah.
0: Hmm.
1: Kan tidak banyak dapat. 50 madu. Tapi karena di sapinya diambil begini, di sawahnya begini. Jagung kita pernah dengar di pemerintah harganya 5.000.
0: Jagung kering giling ya? Atau kering panen?
1: Iya, kan pemerintah bilang itu biar apa yang penting masih di sawah kan harganya diambil di.
0: Iya, HPP jagung
1: 500.
0: 5.500 atau 6.500 ya?
1: 6.500 kalau sudah di gudang.
0: Iya.
1: Katanya, tapi kan kenyataannya di bawahnya cuma 300.000.
0: Hmm.
1: Jauh. Dan harapan saya juga buat para pemerintah, terutama di tempat kami ini, petani sudah kebanyakan lanjut usia. Yang sepatutnya dia yang mendapatkan apa namanya perlindungan itu BPJS karena pekerjaan.
0: Yeah.
1: Kalau umur 60 itu tidak dapat. Yang kenyataannya yang seperti kata lombok yang berhidung kelamang tidak punya pekerjaan itu yang boleh buat. Tapi yang di sini itu yang petani cuma akad 60 di sini. Jadi, nah itu bagaimana cara pemerintah mengambil para petani ini sebagai masukan.
0: Yeah.
1: Kesehatannya begitu. Soalnya kan ketika sawah menemukan pagi tengah malam itu keluar nyari air apa itu kan. Juga itu orang-orang tua kalau kita nyari yeah. Yang muda di kampung sulit. Kalau petani mudanya kebanyakan pergi ke Malaysia yang bertani di sana bukan bertani di Lombok.
0: Baik.
1: Nah, kasih Bang Nusia.
0: Baik. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Asrul di Lombok Timur ya. Ada dua poin yang tadi disampaikan soal harga pembelian pemerintah yang sampai saat ini juga bagi Pak Asrul belum menikmati harga pembelian pemerintah yang dikeluarkan oleh pemerintah ya. 6.500 per kilogram, angka yang cukup besar. Ini sejarah harga jagung dibeli oleh pemerintah dengan harga segitu sebenarnya. Kalau dulu ketika tidak ada HPP, bayangkan di angka 3.000. Ya, bahkan sampai 2.000 dulu harga per kilogram. 4.000 sudah cukup mahal. Sekarang 6.500 HPP. Kalau sudah pemerintah melakukan seperti ini ya jangan juga para tengkulak melakukan pembelian yang tidak wajar juga bagi para petani karena mereka membutuhkan saprodi juga tidak murah ya. Dan kalau bicara nilai tukar petani memang subsektor dari tanaman pangan kita itu 123,68. Horti ini yang tinggi nih, yang subsektor horti, kepalu hijau dan lain sebagainya itu 197,23 ya. Dan ternyata yang terendah itu adalah subsektor tanaman perkebunan rakyat ini 100,75 dan peternakan 116, kemudian perikanan 111. Ini yang beberapa kali juga Pak Gubernur dalam beberapa kesempatan selalu menyampaikan ya bahwa subsektor yang sampai saat ini belum memperlihatkan adanya peningkatan ya mereka mendesak ada OPD-OPD terkait untuk meningkatkan itu. Kemudian dari Pak Asrul tadi kembali soal regenerasi petani di Lombok Timur kok yang petani sekarang tua-tua semua kelihatannya di sawah. Ya ini juga menjadi tantangan besar bagi sektor pertanian di Nusa Tenggara Barat kalau misalnya tidak ada inisiatif lebih yang dilakukan oleh daerah, ya bukan tidak mungkin ke depan kita juga akan kesulitan mencari alternatif petani atau generasi petani yang baru. Karena tidak banyak generasi muda kita saat ini mau turun ke sawah atau menjadi seorang petani milenial ya. Ini yang juga perlu menjadi perhatian. Insya Allah nanti kita akan coba klarifikasi juga di sesi kedua pendengar, akan coba hadirkan narasumber ya, insya Allah Kepala Dinas Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Barat, kenapa sektor subsektor perikanan tidak kunjung atau ya walaupun di atas 100 tapi masih selalu berada di bawah subsektor yang lain. Apa tantangan terbesar yang dialami di sektor ini? Apakah nelayan kita memang ya pasti banyaklah persoalannya kalau kita nanti tanya soal bagaimana mereka beroperasi dihadapkan dengan harga bahan bakar minyak yang relatif mahal dan susah dicari, ini juga panjang urusannya ya. Nanti kita akan coba bahas di sesi kedua pendengar selepas warta berita dari Putri Negara ini. Insya Allah kita hadirkan nanti Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Barat Pak Muslim ya, nanti di sesi kedua selepas warta berita. Saya akan jeda dulu.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Itu kami sepakat mempererat kerjasama politik dan keamanan, khususnya dalam berbagai bentuk kejahatan transnasional, termasuk dalam penanganan online scam.
2: Tadi satu budel sudah diserahkan kepada pimpinan Panja, Ibu Putih Sari, dan mudah-mudahan ini bagian daripada perjuangan yang penting.
0: Sari berita, Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi pemerintah Thailand yang membantu warga negara Indonesia korban penipuan daring. DPR bersama Serikat Buruh membahas penyusunan RUU Ketenagakerjaan. Kedutaan Besar Malaysia telah menerima akses konsuler terhadap pilot yang ditahan akibat kasus sabu-sabu. Inilah warta berita selengkapnya, Selasa 4 Agustus 2026, saya Rudy Zain. Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi pemerintah Thailand yang membantu memulangkan hampir 1.000 warga negara Indonesia korban online scam atau penipuan daring. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
3: Indonesia dan Thailand memperkuat kerjasama politik dan keamanan, khususnya dalam penanganan berbagai kejahatan transnasional, termasuk penanganan online scam atau kejahatan secara daring. Presiden Prabowo Subianto mengatakan pemerintah Indonesia menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada Perdana Menteri Thailand, Anutin Karnivirakul, atas kepedulian terhadap warga negara Indonesia yang menjadi korban penipuan atau scam online di wilayah perbatasan Thailand. Pemerintah Thailand telah membantu dan memfasilitasi pemulangan hampir 1.000 warga negara Indonesia yang menjadi korban online scam. Penjelasan itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam keterangan pers atau joint statement dengan Perdana Menteri Anutin di Istana Merdeka Jakarta semalam.
1: Untuk itu kami sepakat mempererat kerjasama politik dan keamanan, khususnya dalam berbagai bentuk kejahatan transnasional, termasuk dalam penanganan online scam. Saya menyampaikan apresiasi, terima kasih saya atas nama bangsa Indonesia kepada pemerintah Thailand atas bantuannya dan kerjasama yang erat yang telah membantu fasilitasi pemulangan warga negara Indonesia yang menjadi korban online scam. Jumlahnya cukup besar, mendekati hampir 1.000 warga negara Indonesia.
3: Pada kesempatan yang sama, Perdana Menteri Anutin mengatakan Indonesia dan Thailand akan memperkuat kerjasama dalam penanganan penipuan daring, perdagangan orang, peredaran narkotika yang menjadi ancaman bersama. Perdana Menteri juga menegaskan komitmen Thailand untuk mempercepat proses pemulangan warga negara Indonesia yang menjadi korban penipuan daring karena masih ada 500 WNI yang masih menunggu proses pemulangan.
4: Sejak tahun lalu, Thailand telah memfasilitasi pemulangan dengan selamat lebih dari 1.000 warga negara Indonesia dari pusat-pusat penipuan di wilayah perbatasan Thailand kembali ke tanah air mereka. Saya mengusulkan agar kita memperdalam kerjasama di bidang penegakan hukum, intelijen, serta peningkatan kapasitas dalam menangani persoalan tersebut.
3: Pada kesempatan tersebut, Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Thailand sepakat untuk meningkatkan nilai perdagangan bilateral. Komitmen tersebut mencapai 20 miliar dolar Amerika Serikat pada tahun 2030. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 Tusung Udara.